0: buat cari makanan ya yang sebisa mungkin ada logo halalnya sih.
1: Sementara itu, Kadin DKI Jakarta memfasilitasi 10 pelaku UMKM lokal untuk mengikuti program pencocokan bisnis di Tokyo, Jepang. Langkah ini diambil sebagai upaya membuka akses pasar global bagi produk dalam negeri. Program ini merupakan tahun kedua kerjasama antara Kadin DKI Jakarta dengan Tokyo SME. Minat mitra usaha asal Jepang terhadap produk Indonesia dilaporkan meningkat dari 40 perusahaan pada tahun lalu menjadi 70 perusahaan pada tahun ini. Meski pasar Jepang dikenal memiliki standar ketat, produk UMKM asal Jakarta dinilai mampu memenuhi kualitas pasar global.
2: Tentunya memang dikurasi. Nah, teman-teman pengusaha yang dikurasi, 10 perusahaan ini, mereka akan membuat produk-produknya diterima oleh pasar Jepang.
1: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggaraan pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Pasangan Gen Z berburu paket intimate wedding yang ramah di kantong.
3: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dalam ajang Tasikmalaya Wedding Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 7 Agustus hingga Minggu 9 Agustus di Asia Plaza Semala. Festival tahun ini didominasi oleh pengunjung dari kalangan Gen Z. Mereka adalah pasangan muda yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung tahun ini lebih banyak mencari paket pernikahan dengan biaya terjangkau. Menurut beberapa calon pengantin, mereka menginginkan konsep pernikahan yang intimate dan sederhana, namun tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan. Mereka lebih mempertimbangkan biaya setelah pernikahan seperti kebutuhan rumah, kendaraan, dan modal memulai usaha.
4: Kalau dari aku sih yang penting worth it ya, yang penting yang apa yang utamanya tuh ada gitu. Kayak misalkan contohnya aku belum nyampe ke wedding sih, tapi nyampe di, maksudnya kalau misalkan lihat gambaran engagement gitu, yang penting kayak make up sama attire sama apa namanya fotografer. Nah ternyata di salah satu ini itu ada yang full lengkap gitu dengan harga yang affordable, ini bagus.
5: Belum, masih milih-milih.
6: Ini konsul ya?
5: Iya, konsul. Iya, konsul. Hemat bagus tentunya.
6: Hemat bagus ya?
5: Iya, ambil paketan hemat bagus. Oke.
3: Para pengelola bisnis wedding organizer di Tasikmalaya mengakui adanya perubahan tren ini. Banyak klien yang konsultasi memilih konsep intimate dengan anggaran terbatas untuk menyesuaikan permintaan. Mereka menyiapkan paket pernikahan intimate bahkan dengan harga di bawah 10 juta rupiah.
5: Kalau misalkan 100 pax atau 150 kayaknya under 10 juta juga bisa.
6: Under 10 juta? Under 10 itu apa aja tuh yang bisa didapatkan?
5: Catering gitu, catering. Kan, catering karena ada yang 40 ribu per pax kan gitu ya. Jadi kurang lebih kan 4 jutaan gitu. Terus WO dan MC biasanya kita ada di 2.900.000 gitu. Berarti kan udah hampir 7 juta ya. Nah biasanya kalau misalkan yang benar-benar intimate itu dekorasi bisa 1 juta sampai 1.500.000.
7: Sekarang lebih ke banyak yang peminat intimate wedding kalau untuk wedding.
6: Faktornya apa kira-kira? Apakah karena mangkau faktor ekonomi hari ini?
7: Ya, indis ekonomi.
6: Indis ekonomi ya. Mereka memilih nyari-nyari yang lebih simpel tapi...
7: Iya, kebanyakan gitu. Pengen yang simpel buat intimate.
3: Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pergerakan tren pesta pernikahan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan pasangan muda lebih mengutamakan perencanaan keuangan jangka panjang dibandingkan kemewahan acara pernikahan. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Festival olahraga inklusif menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkembang. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air, tepatnya di Umbul Pongo, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, lomba balap perahu rakit bambu di tengah danau berlangsung di desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang.
5: Pengibaran bendera merah putih berlangsung di objek wisata Umbul Pongo, Kecamatan Polanarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kegiatan ini untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya dari potensi SAR Solo Raya hingga Yogyakarta, pengelola Umbul Ponggok, dan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Selain itu juga dilakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter x 18 meter. Tere Artika, salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air, mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
6: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
7: Terus terlebih dari petugas apa tadi?
6: Petugas pengibar bendera.
7: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
6: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air. Jadi bendera itu kadang melayang-layang.
8: Tiga,
5: beginilah keseruan perlombaan balap perahu rakit bambu di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Dalam ajang ini, para peserta berlomba mendayung perahu rakit bambu sejauh 100 meter ke tengah danau. Peserta yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya. Lomba balap rakit bambu ini digelar oleh pemerintah Desa Tegal Randu untuk memeriahkan HUT RI ke-81.
9: Ya, kesenangan tiap tahun, Pak.
10: Karena jarang-jarang.
9: Iya.
10: Kesulitannya apa tadi ketika ikut lomba? Kesulitannya?
9: Kuirnya gini itu, Pak.
10: Kenapa?
9: Gak bisa. Anu, sakit sini, Pak.
10: Sakit. Tapi senang ya?
9: Senang.
10: Harapannya tahun depan diadakan lagi atau enggak?
9: Ada lagi, Pak.
5: Para pemenang lomba balap perahu rakit bambu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai ratusan ribu rupiah. Inilah penampakan udara di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ribuan lampu hias menyulap desa ini menjadi wisata malam selama bulan Agustus. Beragam corak seperti Monas, Jembatan Suramadu, dan motif lainnya menghiasi jalan desa sepanjang hampir 3 km. Uniknya, lampu hias ini diadakan secara swadaya

0: oleh warga. Warga pun memanfaatkan ramainya pengunjung wisata untuk membuka lapak dagangan di depan rumah masing-masing. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen kemerdekaan Indonesia tak hanya dirayakan dengan upacara ataupun lomba. Sejumlah ilustrator, kartun atau kartunis merayakan dengan membuat kartun dan ilustrasi humor yang serat pesan kritis terhadap isu-isu politik. Komunitas kartunis Kaliwungu menggelar pameran kartun Tawa Merdeka sebagai bentuk refleksi kemerdekaan yang menghibur masyarakat.
2: Jika biasanya pameran lukisan digelar di galeri dalam ruangan, hal berbeda justru terlihat di Warung Tuman BSD Tangerang Selatan. Di sini suasana santai sambil menikmati kuliner dan alunan musik berpadu dengan deretan karya seni menggelitik hasil goresan komunitas kartunis Kaliwungu atau Kokang. Mengusung tema Kokang Serbu Tuman, mereka menghadirkan pameran kartun 17-an bertajuk Tawa Merdeka. Tak hanya berisi humor, setiap ilustrasi yang dipamerkan juga membawa pesan kritis dan perenungan mendalam bagi para menikmatnya. Isu-isu sosial, politik terkini, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat dikemas dalam bentuk sindiran yang cerdas. Bagi para kartunis, menyampaikan kondisi negara melalui jalur komedi visual menjadi salah satu cara mengisi kemerdekaan.
3: Pameran kali ini dengan tema Tawa Merdeka, ya kita ingin bahwa mumpung masih tertawa itu belum kena pajak, ya kita ingin merayakan kemerdekaan ini dengan tertawa. Kemudian pameran ini diikuti oleh 20 kartunis dari Kokang, dan itu karya yang dipamerkan saat ini berjumlah 81 kartun. Ya, jenis kartunnya itu ada kartun gag, kartun strip, dan kartun politik atau kartun opini.
2: Lewat media kartun, pesan yang dibawa para seniman ini terbukti lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Banyak pengunjung yang merasa terhibur karena apa yang digambarkan sesuai dengan realita.
4: Ya bagus, kan kita ini kan juga butuh asupan ya. Asupan itu selain apa dukungan konsep-konsep juga kritik-kritik. Nah kritik yang bagus itu kan kritik yang mengena tapi tidak menyinggung. Apalagi dikritik membuat orang tersenyum, nah itulah Kokang gitu. Jadi kritiknya tuh karikatural, lucu dalam format visual gambar. Gitu.
2: Selain menikmati pameran, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman digambar wajahnya secara langsung oleh para kartunis lewat aktivitas live karikatur dengan harga yang bervariasi tergantung tingkat kesulitannya.
5: Wih, terima kasih Bapak. Selain aktivitas pameran kartun 17-an yang ditawarkan di sini, ada juga live karikatur. Nah, saya barusan nyoba dan gimana pemirsa? Mirip nggak kira-kira? Ini jadi salah satu bentuk para kartunis dan juga komikus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Bintang Fatan, Maria Oktoba, Tangerang Selatan, Banten.
1: Kompetisi di Festival Olahraga Inklusif bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi, dan menunjukkan kemampuan mereka tanpa dibatasi oleh perbedaan. Semangat itulah yang diusung Festival Olahraga Inklusif di Taman Menteng, Jakarta Pusat.
6: Semangat dan keceriaan anak-anak mewarnai Festival Olahraga Inklusif minggu ini di Taman Menteng, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak disabilitas dan non-disabilitas untuk bermain, berolahraga, dan berinteraksi secara setara. Di festival yang diikuti puluhan anak-anak dari 10 sekolah dasar Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan ini, para peserta terdiri dari anak-anak dengan disabilitas intelektual, disabilitas rungu, Down syndrome, autisme, ADHD, slow learner, dan disabilitas ganda. Plan Internasional Indonesia Wahana Inklusif Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas sebagai penyelenggara tidak hanya menargetkan aktivitas fisik semata. Olahraga dijadikan sarana untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kegiatan ini, anak-anak memainkan boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan. Kegiatan permainan dirancang agar dapat dimainkan secara bersama-sama dengan penyesuaian, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi tanpa dibatasi oleh perbedaan kemampuan. Pengalaman bermain bersama ini juga menjadi cara untuk mengenalkan keberagaman sejak dini.
7: Terutama untuk anak-anak disabilitas, dan kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk bersama-sama dengan teman-temannya yang non-disabilitas untuk turut bermain. Karena ini mengasah kognitif mereka, mengasah kinetis, tapi juga belajar kolaborasi, belajar saling menghargai dan juga memimpin. Nah, itulah pentingnya bahwa permainan itu juga harus inklusif.
8: Kesempatan bermain yang sama bagi semua anak-anak disabilitas dan non-disabilitas. Jadi kita ingin memperkenalkan olahraga-olahraga permainan yang bisa dimainkan bersama-sama. Tapi hari ini kita mengenalkan 3 cabang olahraga, boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan, di mana anak-anak baik yang disabilitas maupun non-disabilitas bisa bermain bersama-sama.
6: Peran orang tua yang menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang inklusif tampak dalam festival kali ini. Dukungan orang tua untuk terlibat dapat membuat anak lebih berani mengenali kemampuannya, mencoba hal baru, dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang.
9: Bermanfaat banget, anak jadi bisa punya banyak mainan, terus berprestasi dia di sini, terus dia juga si Rasya juga semakin jadi tidak di sini tuh secara inklusi dalam akses tuh setara. Tidak dibeda-bedakan, maupun dia disabilitas ataupun dianya yang normal, yang biasa gitu loh.
10: Geng rantai.
11: Geng rantai, seru nggak?
10: Seru banget. Enggak ada.
9: Happy?
10: Happy banget kayaknya. Tadi main di sini main boci.
11: Main boci?
10: Iya, seru banget. Ambil bola dan habis itu dilempar pakai tangan.
6: Sportivitas dan saling menghargai diharapkan dapat dibawa anak-anak ke lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan olahraga inklusif bukan hanya tentang medali atau hasil pertandingan, melainkan ketika setiap anak merasa diterima, setara diberikan kesempatan, dan memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kemampuan. Andriawan Saputra, Andika Surahmanto, Jakarta.
1: Topan Dolphin berujung tornado menyapu distrik Tamsui, Taipei. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Topan Dolphin berujung tornado sempat terekam kamera amatir warga saat menyapu distrik Tamsui di New Taipei pada Sabtu. Sementara tim damkar di British Columbia, Kanada, kini harus bersiap menghadapi angin kencang saat masih berjibaku menangani 800 titik kebakaran.
2: Inilah rekaman kamera amatir warga yang menangkap momen terjadinya topan dolphin yang berkembang menjadi tornado saat menyapu distrik Tamsui di New Taipei pada Sabtu waktu setempat. Melewati wilayah pesisir, topan bergerak menuju bangunan di Tamsui dekat pantai utara Taiwan. Otoritas cuaca Taiwan mengatakan fenomena tersebut terjadi selama setengah jam dari pukul 13.30 siang dan peringatan adanya badai petir lebat akan terjadi di wilayah tersebut. Topan dolphin sebelumnya bergerak dari barat kepulauan Ryukyu, Jepang, mendekati pantai timur Cina. Akibat insiden ini, sejumlah penerbangan terganggu dan pemadaman listrik melanda puluhan ribu bangunan di Okinawa. BC Wildfire Service merilis pantauan udara saat tim damkar harus bersiap menghadapi angin kencang ketika berusaha menjinakkan kebakaran hutan di British Columbia, Kanada. Kondisi panas dan kering terus menjadi kendala, sementara medan pegunungan semakin gersang akibat dilalap api. Mereka menambahkan langkah pengendalian telah dilakukan di sepanjang sisi timur dan barat area 70 mil dengan area seluas 30 km. Dengan membuat pembakaran terencana, mereka memprediksi api tidak semakin merambat dan tidak dengan mudah menembus penghalang yang telah dibuat. Kini asap telah bergerak ke arah selatan dari kebakaran di wilayah Kanada bagian tengah dan barat, di mana ribuan pemadam masih terus berjibaku menangani 800 titik kebakaran aktif dengan hampir 1,9 hektar lahan telah hangus di lahap si jago merah.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Diduga lepas kendali mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. 6 orang diantaranya meninggal dunia. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar dua mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
1: Kita sudah berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi tidak bisa didorong kan? Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari dalam keluar lagi api lagi yang besar. Nah, itu yang akhirnya enggak bisa tertangani.
0: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
3: Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda
2: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-8.

0: 21 RI. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda.
1: Ya, sementara itu di Jakarta ada 2 pekerja saluran air yang tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan ekskavator.
2: Jadi lagi luncuran.
3: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
4: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah. Kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
3: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Satu pekerja bisa dievakuasi oleh rekan kerjanya dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara satu pekerja lain harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jatinegara, Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
6: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu diserot dulu, dikuras dulu agar berkurang. Sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
3: 2 pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya viral di media sosial, sebuah video menunjukkan makam seorang warga di Blitar, Jawa Timur yang diduga dibongkar orang tak dikenal. Selain itu, pelaku diduga mengambil kain kafan serta meninggalkan foto perempuan yang dirobek-robek.
0: Masih dari Jawa Timur, sesosok jasad bayi laki-laki dengan ari-ari yang masih menempel ditemukan terkubur di pekarangan salah satu warga di Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu petang.
7: Inilah makam seorang warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berinisial S yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Pasca dibongkar pada Sabtu siang, peristiwa ini diduga terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam video terlihat kain kafan jenazah diduga dicuri. Selain itu, warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek di sekitar makam. Jenazah ini diketahui dimakamkan pada 29 Juli 2026 lalu. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral dan menuai banyak komentar netizen. Kapolsek Udanawu, AKP Ahmad Rokan membenarkan peristiwa ini dan kini makam telah dirapikan seperti kondisi semula. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah milik salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah lalu terkejut karena melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm.
8: Kira-kira itu 8 atau 9 bulan katanya bunda. Yang pastinya saya juga nggak tahu karena bukan ahlinya, ya kan? Dan jenisnya itu laki-laki. Nah, tadi ditemukan di pinggir

0: sumur punya warga.
1: Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca kebakaran yang melanda kawasan Alun-Alun Surya Kencana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 3 hari lalu, petugas gabungan, relawan, dan juga masyarakat masih terus memantau untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa.
3: Sementara kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman.
4: Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih terus berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, dan ratusan personil gabungan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun langsung memimpin koordinasi pemadaman. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung.
5: Kebakaran meluas di savana, di lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup. Karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak memfasilitasi yang
4: terlihat. Hingga hari ke-7, titik api masih terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini BBTNBTS belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan dibuka kembali. Petugas gabungan masih diterjunkan ke lokasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu. Meski api sudah berhasil dipadamkan, petugas dan relawan tetap menyisir untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, pihaknya bersama sekitar 200 relawan lainnya terus memantau sejumlah titik agar api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya padam saat itu, potensi penyebaran titik api berhasil ditangani, terlebih setelah semakin banyak petugas gabungan yang diterjunkan.
6: Kondisi saat ini,
7: kita di lokasi itu kurang lebih area yang sudah terbakar itu, kurang lebih kalau perhitungan secara kasat mata itu 5 hektar. 5 hektar dari jam 10 itu kita berusaha meminimalisir dan membatasi perluasan api dengan cara kita gali titik-titik yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas.
4: Sejak pekan ini kepulan asap di lokasi kebakaran sudah tidak lagi terlihat. Namun hingga saat ini pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bisa memastikan penyebab pasti sumber api. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit atau in this economy, pesta pernikahan dengan konsep intimate wedding menjadi tren.
3: Nah, seperti apa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda.

0: kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia
3: mungkin
5: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
3: tadi.
6: Tidak hanya
3: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Dilanda kekeringan, ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukoharjo agar tetap bisa beraktivitas.
1: Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kendaraan water cannon dikerahkan guna membantu penyaluran air ke sawah yang irigasinya mengering akibat musim kemarau.
2: Beginilah situasi saat sejumlah warga mengantri air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Sukoharjo ke 3 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Didominasi ibu-ibu, tidak sedikit lansia yang ikut mengantri hingga memikul sendiri galon-galon berisi air demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD mencatat sebanyak 1.171 orang di 3 desa terdampak kekeringan pada tahun ini. Selain menyalurkan air bersih ke 3 desa yang mengalami penurunan debit air paling drastis, BPBD juga melakukan sejumlah langkah penanggulangan kekeringan.
3: Kita juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk

0: pan air harian.
1: Tak lama kita kekeringan, Bu?
2: Tak lama, kemarau.
1: Berapa lama, Bu, kemarin?
2: Tak, 2 bulanan.
0: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa dan kelurahan yang mengalami kekeringan. BPBD mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air untuk menyampaikan permintaan bantuan agar penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, terancam gagal panen lantaran mengalami kekeringan, kendaraan taktis water cannon milik Batalion B Sat Brimob Polda Sulsel diturunkan guna membantu mengaliri sawah petani kekurangan air. Hal ini dilakukan lantaran kemarau berkepanjangan membuat sekitar 1.000 hektar sawah di Desa Kanie tak teraliri air akibat irigasi yang mengering. Mobil water cannon ini pun akan disiagakan selama beberapa minggu ke depan untuk membantu suplai air pada tanaman padi yang sedianya akan dipanen dalam kurun waktu 1 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menyambut perayaan HUT Kemerdekaan RI, para pemuda Dusun Rejosari, Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Pekalongan, Jawa Tengah, membentangkan kain merah putih sepanjang lebih dari 200 meter di atas jalan desa.
4: Sementara di wilayah Comal, Pemalang, warga desa bergotong royong untuk menghias desa dengan lampu-lampu hias. Cantiknya pemandangan lampu, terutama pada malam hari ini pun, menarik perhatian warga bahkan dari luar daerah.
5: Kain merah putih selebar 1,5 meter dan sepanjang lebih dari 200 meter ini membentang di atas jalan menuju pemukiman warga Dusun Rejosari, Desa Kayu Guritan. Kegiatan ini diprakarsai oleh para pemuda yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Pemasangan kain merah putih ini menjadi salah satu cara pemuda setempat menumbuhkan semangat nasionalisme warga karena setiap harinya warga yang melintasi jalan akan berjalan di bawah bentangan kain merah putih tersebut. Keberadaan kain merah putih ini juga menarik perhatian anak-anak yang melintas saat berangkat maupun pulang sekolah.
6: Seru.
7: Seru. Serunya seperti apa, bisa diceritakan? Apa bisa berteduh atau apa, nggak panas gitu?
6: Nggak panas.
7: Nggak panas ya? Berarti sering main ya di bawah kain merah putih ini ya?
5: Pemasangan dilakukan secara gotong royong pada 1 Agustus dan akan berlangsung hingga akhir Agustus.
8: 150 kali 200 meter.
9: Terus menghabiskan biaya berapa untuk begini nih?
8: Kurang lebih 2.500, tapi itu belum termasuk sama masang ya.
5: Untuk pengadaan kain, para pemuda mengumpulkan dana melalui iuran. Kain kemudian dijahit bersama-sama dengan memanfaatkan keterampilan para pemuda yang mayoritas bekerja di bidang konveksi. Sementara itu, ribuan lampu hias menyulap Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menjadi wisata malam selama bulan Agustus ini. Lampu dibentuk agar bisa menyerupai Monas, Jembatan Suramadu, dan beragam bentuk lainnya yang menghiasi jalan desa sepanjang hampir 3 km. Uniknya, lampu hias ini dilakukan swadaya warga. Sontak desa ini menjadi tujuan wisata dadakan selama 1 bulan penuh.
7: Lihat apa sih aja sih?
6: Lihat lampu.
7: Lampu, gimana?
6: Bagus.
7: Bagus. Yang paling bagus yang mana?
6: Yang rusak.
7: Oh, yang rusak.
5: Ramainya pengunjung ini dimanfaatkan warga untuk membuka lapak dagangan di depan rumah masing-masing.
10: Sejak tanggal 10 Agustus.
7: 10 Agustus ya, sudah ramai memang.
10: Sudah ramai.
7: Rata-rata setiap hari bisa...
10: Ya, gantung ya.
11: Ratusan ribu
10: dapat.
5: Menurut pelaksana tugas Bupati Pemalang, Nur Koles, kreativitas Desa Kandang sebagai salah satu tujuan wisata malam sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi warga.
12: Dan ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran masyarakat, bentuk kemeriahan yang diinginkan oleh masyarakat, dan inilah bentuk suatu masyarakat pingin naikkan ekonominya dengan cara yang paling sederhana, berdagang di sekitar seluruh jalan yang ada.
5: Nur Koles menilai berharap kreativitas tersebut dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun berikutnya. Robi Bernard.

0: di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
1: Ya, kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit gitu ya, ini berdampak langsung juga pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer.
2: Dan di Kota Tasikmalaya, sejumlah pasangan Gen Z yang akan menikah, mereka berburu paket intimate wedding yang tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan, namun ramah di kantong.
3: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di Kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dalam ajang Tasikmalaya Wedding Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari. Festival tahun ini didominasi oleh pengunjung dari kalangan Gen Z. Mereka adalah pasangan muda yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung tahun ini lebih banyak mencari paket pernikahan dengan biaya terjangkau. Menurut beberapa calon pengantin, mereka menginginkan konsep pernikahan yang intimate dan sederhana, namun tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan.
4: Kalau dari aku sih yang penting worth it ya, yang penting yang apa ya, yang utamanya tuh ada gitu. Kayak misalkan contohnya aku belum nyampe ke wedding sih, tapi nyampe di, maksudnya kalau misalkan lihat gambaran engagement gitu, yang penting kayak make up sama attire sama apa namanya fotografer. Nah ternyata di salah satu ini itu ada yang full lengkap gitu dengan harga yang affordable. Ini bagus sih.
5: Belum, masih milih-milih.
6: Ini konsul ya?
5: Iya. Hemat bagus tentunya.
6: Hemat bagus ya?
5: Iya, ambil paketan hemat bagus.
3: Para pengelola bisnis wedding organizer di Tasikmalaya mengakui adanya perubahan tren ini. Banyak klien yang konsultasi memilih konsep intimate dengan anggaran terbatas untuk menyesuaikan permintaan. Mereka menyiapkan paket pernikahan intimate bahkan dengan harga di bawah 10 juta rupiah.
5: Kalau misalkan 100 pax atau 150 kayaknya under 10 juta juga bisa.
6: Under 10 juta. Under 10 itu apa aja tuh yang bisa didapatkan?
5: Catering gitu catering. Kan, catering karena ada yang 40.000 per pax kan gitu ya. Jadi kurang lebih kan 4 jutaan gitu. Terus WO dan MC biasanya kita ada di 2.900 gitu. Berarti kan udah hampir 7 juta ya. Nah biasanya kalau misalkan yang benar-benar intimate itu dekorasi bisa 1 juta sampai 1.500.
7: Sekarang lebih ke banyak yang peminat intimate wedding kalau untuk wedding.
6: Faktornya apa kira-kira? Apakah karena faktor ekonomi hari ini?
7: Ya, indis ekonomi.
6: Indis ekonomi ya. Mereka memilih nyari-nyari yang lebih simple tapi...
7: Iya, kebanyakan gitu. Pengen yang simple buat intimate.
3: Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pergerakan tren pesta pernikahan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
2: Jadi titik aktivitas ribuan penumpang komuter setiap hari, Stasiun Gondangdia ternyata punya berbagai kuliner yang menggoda selera.
1: Ada apa aja ya? Sesaat lagi tetap di Good Morning.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Nah ini dia nih bagi Anda para pengguna KRL atau yang lainnya juga ya, mungkin lagi melintas di area stasiun Gondangdia. Nah ini jangan buru-buru untuk melanjutkan perjalanan, karena di area sekitar stasiun Gondangdia ini ternyata menyimpan beragam pilihan kuliner yang sangat menarik-menarik untuk dicoba.
1: Betul, enak-enak katanya di sana ya. Jadi ada macam-macam mulai dari gudeg sampai jajanan manis seperti pancong lumer yang sudah bertahan sampai puluhan tahun. Dan beragam cita rasa ini bisa ditemukan hanya dengan berjalan kaki dari kawasan stasiun Gondangdia ke lorong-lorong yang ada di sampingnya. Ini dia liputan Dea Kirana dan Nabil Haris.

0: Sebagai salah satu stasiun komuter lain yang cukup sibuk di Jakarta Pusat, stasiun Gondangdia menjadi titik aktivitas ribuan penumpang setiap hari. Tingginya mobilitas masyarakat ikut mendorong tumbuhnya beragam usaha kuliner di sekitar stasiun. Hanya dengan berjalan kaki, beberapa langkah dari pintu keluar stasiun, beragam pilihan makanan bisa langsung Anda temukan, mulai dari makanan berat hingga jajanan.
1: Turun dari stasiun Gondangdia, terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan? Banyak. Mau pulang juga, terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia, nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah, sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya.
0: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butina. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Meski berada di lorong sempit dan harus berbagi jalan dengan pejalan kaki serta pengendara, warung ini selalu banjir pelanggan. Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela hingga tempe dan tahu bacem. Ketika dicicipi, semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah. Gudeg yang lembut, ayamnya yang empuk, dan krecek yang kenyal menciptakan perpaduan rasa yang bikin nagih.
1: Pokoknya emang beneran enak deh. Jadi pantas aja dia nih viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal. Terus apa ya, enak banget ya, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
0: Setiap hari, Gudeg Butina buka mulai dari jam 6 pagi hingga jam 3 sore. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
2: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi saya inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
0: Rasa tersebut membuat Gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
3: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
0: Cuma pelanggan lama, warung ini juga banyak didatangi mereka yang baru pertama kali mencoba setelah mendapat rekomendasi dari teman atau media sosial. Cita rasanya pun mendapat banyak apresiasi dari para pengunjung.
4: Kebetulan nih diajak teman kan, katanya lagi rekomend di sini. Ya udah, aku ikut ke sini, jadi makan di sini. Enak, semuanya berasa, kreceknya enak, pedes, gurih, pokoknya enak.
0: Setelah menyantap gudeg sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih.
1: Mas, aku mau pesan keju choco crunchy-nya satu ya. Biasanya tuh orang pesennya setengah matang kan? Oke, pesen yang setengah matang deh kalau gitu makan di sini ya.
0: Pancong SK Gondangdia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Selain harganya yang terjangkau, lapak ini juga beroperasi selama 24 jam sehingga bisa dinikmati kapan saja, mulai dari pagi, siang hingga malam hari. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera, mulai dari yang matang hingga setengah matang. Namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan.
5: Enak sih dia lumer, beda dari yang biasa saya cobain, yang ini yang paling enak.
0: Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung. Begitu diangkat dari cetakannya, aroma pancong yang masih hangat langsung menggoda selera. Apalagi dengan lelehan topping yang melimpah, bikin gak sabar untuk segera mencoba.
1: Nah, ini
6: nih, pancong lumer legendaris di Gondang Dia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
0: Pancong dengan tekstur yang lembut dan isian lumer dipadukan dengan taburan keju serta choco crunchy menjadikan dia cocok ya sebagai penutup setelah menyantap makanan berat. Rasanya pun bikin ketagihan nih, saya jadi ingin pesan lagi buat dibawa pulang. Harganya juga ramah loh di kantong, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per porsi tergantung varian yang dipilih. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
7: Dua pekan berlalu, tewasnya satpam yang terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat belum terungkap.
8: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sudah 2 pekan lebih berlalu, kasus tewasnya satpam yang terborgol di Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat belum juga terungkap. Di balik rasa sedih yang begitu mendalam, istri korban tetap berharap kasus ini segera terungkap dan pelakunya ditangkap.
1: Sementara seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian. Lantunan ayat suci Al-Quran terus dipanjatkan di rumah duka almarhum Sumarna yang berlokasi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sudah 2 pekan lebih tewasnya satpam yang terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, belum juga terungkap. Di balik rasa sedih yang begitu mendalam, istri korban tetap optimis polisi bisa mengungkap kasus kematian suaminya. Sang istri, Siti Maria, mengaku ia sudah diperiksa polisi sebanyak 3 kali.
2: Harapannya ya pengen gitu ya, kepolisian itu cepat terungkap gitu ya, dan terungkap aja itu Pak.
3: Jangan sampai berlalu terlalu Ibu ya.
2: Iya.
1: Sumarna ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli 2026 lalu dengan tangan terborgol, dan kini polisi sudah memeriksa 30 saksi lebih untuk dimintai keterangan. Sementara itu, kisah lain datang dari seorang perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Menurut korban, peristiwa terjadi pada Selasa 4 Agustus lalu, bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku kemudian mengaku memiliki masalah utang dan mengajak korban untuk menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Namun saat tiba di lokasi, kantor tersebut telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku kemudian menawarkan korban untuk menginap di salah satu apartemen. Namun saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen, dan juga kunci mobil.
4: Dan waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
1: Korban mengaku semakin panik karena dirinya dikunci dari luar, hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini kini ditangani Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Beragam mobil pilihan disajikan di gelaran GIAS 2026, namun mobil Suzuki tetap digemari sebagai pilihan utama keluarga.
0: Ya, selain menampilkan sejumlah unit kendaraan andalan, termasuk mobil listrik pertamanya, penyegaran pada lini Suzuki XL7 berhasil menjadi magnet utama bagi masyarakat.
5: Ajang pameran otomotif GIAS 2026 di AIS BSD City Tangerang Selatan telah resmi berakhir pada 9 Agustus. Selama pameran berlangsung, Suzuki Indonesia tampil all out dengan membawa sejumlah kendaraan andalannya berbagai segmen. Dari seluruh lini yang dipamerkan, daya tarik utama yang paling menyita perhatian jatuh pada jajaran SUV mereka, khususnya lewat kehadiran penyegaran pada New Suzuki XL7. Dengan tema Life Bold, Life More, New Suzuki XL7 hadir dalam 3 tipe utama, yaitu Alpha, Beta, dan Zeta. Ketiga varian ini memakai mesin 1,5L K15B dan muncul sebagai salah satu jenis SUV yang tangguh, sporty, stylish, dan menawarkan banyak fitur canggih terkini.
6: Oke, jadi XL7 itu adalah SUV 3 row, salah satu jagoan dari Suzuki, dan kita melakukan penyegaran yang pertama di sisi eksterior. Di sisi eksterior, grill dan bumpernya berubah, secara desain velg juga kita hadirkan yang baru, dan kemudian kita juga pasang untuk shark fin antena di bagian belakang, dan di eksterior kita juga menghadirkan warna baru, yaitu adalah Cool Marble Black dan juga Grayish Blue.
5: Pada bagian interior, sensasi mengemudi juga akan semakin menyenangkan dengan warna baru pada setir, layar head unit berukuran 9 inch yang sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Ventilated cup holder, tuas transmisi baru, dan juga automatic climate AC. Selain new Suzuki XL7, Suzuki juga menawarkan kendaraan andalan lainnya mulai dari Fronx, Espresso, hingga Suzuki Evitara sebagai mobil listrik pertama dari Suzuki. Lengkapnya, lini kendaraan yang ditawarkan ini sejalan dengan konsep Suzuki yang ingin selalu hadir sebagai solusi mobilitas komprehensif bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia.
6: Itu sebetulnya sejalan dengan konsep Suzuki, yaitu adalah multi pathway. Multi pathway sendiri, Suzuki berusaha untuk menghadirkan pilihan untuk seluruh konsumen. Jadi kami memiliki seluruh jenis powertrain, mulai dari ICE, konvensional, hybrid juga kita punya, dan terakhir kita punya Evitara sebagai bagian dari lini untuk mobil BEV-nya Suzuki.
5: Bagi Anda yang tertarik membawa pulang Suzuki XL7 serta mengeksplorasi lini kendaraan Suzuki lainnya, Anda dapat mengunjungi dealer resmi Suzuki terdekat di kota Anda atau dapatkan informasi lebih lanjut melalui situs dan media sosial resmi Suzuki Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kebakaran di Kanada meluas hingga dua kali lipat hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan, termasuk juga kawasan penghasil anggur. Dan pemerintah mengumumkan status darurat.
1: Informasinya sesaat lagi usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kebakaran yang terus meluas hingga dua kali lipat di British Columbia, Kanada, membuat pemerintah setempat mengeluarkan status darurat dan memerintahkan ribuan warganya untuk mengungsi.
6: Ya, sementara itu di Albania, kebakaran semakin mendekati wilayah kota dan juga membuat adanya pemadaman listrik. Kondisi ini membuat warga panik hingga sebagian warga harus dievakuasi.
7: Ribuan warga yang tinggal di dekat perkebunan buah, khususnya kawasan penghasil anggur terbesar kedua di Kanada, yakni Summerland, Peachland, dan distrik lain di sebelah barat Danau Okanagan, sejak Sabtu lalu telah diperintahkan untuk mengungsi. Perintah darurat ini dikeluarkan setelah kebakaran meningkat dua kali lipat, hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan. Menurut wali kota Summerland, status darurat telah dikeluarkan demi menyelamatkan 12.000 jiwa warganya. Kondisi cuaca yang panas dan kering semakin meningkatkan resiko meluasnya kebakaran di British Columbia, Kanada. Menurut laporan otoritas setempat, kebakaran di Kanada tahun 2026 telah menghanguskan sekitar 4 juta hektar lahan. Hingga saat ini, pemadaman kebakaran terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari Meksiko, Australia, Prancis, dan Selandia Baru dengan total 1.500 personil. Sementara itu, kebakaran hutan yang semakin mendekati wilayah kota di Kruja, Albania juga memaksa warga dievakuasi dari rumah mereka. Polisi mengevakuasi warga dari sebagian wilayah kota sebagai langkah penyelamatan di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 200 petugas damkar dan puluhan kendaraan telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Termasuk mengerahkan 3 helikopter dalam operasi pemadaman.
6: Dan usai sudah Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Rizky Harisnanda.
8: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Dua rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Minggu.
1: Sementara itu di Kabupaten Sopeng, tiga rumah panggung juga ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam dua peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
2: Bantuan, sudah dua rumah.
3: Ya Allah.
4: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
5: Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membesar dan melalap dua rumah semi permanen di Gang Baronang, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat merambat di kawasan padat penduduk. Akses gang sempit dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah dua rumah beserta isinya ludes terbakar. Dua rumah lain di sekitar lokasi juga terdampak. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
6: Di menurut keterangan warga ini ada apa? Ada balon lampu yang meledak.
7: Jadi itu sumber api ya?
6: Iya. Kalau kendala tadi, alhamdulillah kita cepat tangani cepat ini karena aksesnya yang masuk ini dengan jalur yang kecil, jadi kita gunakan penerangan yang dikepung.
7: Yeah.
6: Jadi ada mobil kita ini, ada empat mobil ini kita arahkan turun, itu dengan beberapa titik yang kita lakukan pemadaman.
7: Yeah.
2: Bantuan, sudah dua rumah.
5: Kebakaran menghanguskan tiga rumah panggung di Desa Rompe Gading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik, api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang didominasi material kayu. Delapan armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir satu jam, petugas berhasil memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga rumah panggung beserta isinya ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Rencana Pemprov DKI Jakarta membangun pedestrian deck Dukuh Atas menjadi kabar baik bagi pejalan kaki berpindah moda transportasi.
0: Ya, bangunan pedestrian ini mirip skywalk di negara tetangga Bangkok, Thailand.
8: Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
9: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, TransJakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki ini harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
8: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
9: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapum atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
8: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Pedestrian deck Duku Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
1: Berselisih soal warisan, seorang di Tapanuli Selatan tega menganiaya kakak kandung hingga meninggal.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam CCTV saat mencuri perhiasan emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda.
1: Sementara itu seorang pria terekam CCTV saat mencuri 5 burung merpati milik warga di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
10: Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5 Lorong Paut, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga. Burung-burung yang dicuri merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Menurut korban, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang.
11: Hilang 5 ekor yang tak kati ini.
12: Burung apa sih?
11: Burung dago.
12: Oh, itu dago kita deh, Be?
11: Ya.
12: Berapa kali kehilangannya?
11: Lah, teman, kami lah resah. Ayam, burung. Tak sekali dua kali kami ini. Caklah ini lah resah, tak ini lagi. Makanya kami itu ini-nian.
10: Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berkedok joki, 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya, Jakarta Utara berhasil dibekuk tim Resmob Polsek Metro Penjaringan.
0: Ya, sementara itu perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 jam.
13: Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri motor beraksi di Teluk Gong Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada minggu lalu. Tim Resmob Polsek Metro Penjaringan yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 6 pelaku pada Selasa lalu. Pelaku utama, Heru Permana Putra alias Bolang, 31 tahun, ditangkap di warung sekitar Jembatan Hari-Hari Penjaringan. lalu berkembang hingga petugas menangkap 5 pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki, 2 pelaku sebagai penghubung, penjual, dan penada. Polisi juga menemukan 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta pisau badek yang dibawa saat beraksi. Motor curian dijual ke penada seharga Rp1.500.000 dari hasil penjualan itu untuk dibelikan sabu. Kini tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
14: Borgol tren, tren.
13: Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Sipirog Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial GS di kawasan perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arsai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran ini pun berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan wajah. Kapolsek Sipirog AKP Aswin Manurung mengatakan, pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendapatkan bagian harta warisan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya golok, cangkul, sekop, dan tombak. Kini pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorojo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dihebohkan dengan temuan sosok bayi dengan ari-ari yang masih melekat dalam kondisi meninggal dunia terkubur di pekarangan belakang rumah milik Rohana pada Minggu petang. Bayi malang tersebut ditemukan pemilik rumah saat menyalakan keran untuk menyiram pekarangan yang sejak 2 hari lalu ditinggal pergi. Ia terkejut melihat adanya gundukan tanah di dekat sumur. Karena curiga, ia lalu membongkar gundukan tanah itu dan mendapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Tim Inavis Satreskrim Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga, bayi laki-laki tersebut dilahirkan normal dan sengaja dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena malu melahirkan anak dari hubungan gelap. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah kamar kos di Jakarta Selatan diketahui dijadikan tempat memproduksi vape mengandung narkotika etomidat.
1: Sementara kapal asing berbendera Tanzania muatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap.
15: Alatnya mana?
16: Pabrik narkotika berkedok kamar kos terbongkar di Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas produksi vape mengandung etomidat itu diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di kawasan Mampang, polisi menangkap FS yang kemudian dikembangkan. Hasilnya polisi menangkap 2 orang lainnya yaitu RF dan HS. Hasil tes urin menunjukkan FS dan RF positif mengandung metamfetamin jenis sabu. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 botol kaca berisi cairan etomidat, 23 kemasan merek Gucci berisi cartridge etomidat, 10 kemasan berisi etomidat, serta 141 cartridge yang mengandung etomidat. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mendapat tawaran melalui media sosial. Selain itu, mereka juga dijanjikan upah sebesar Rp30 juta per minggu, ditambah uang makan Rp2 juta per harinya.
17: Pada pukul 04.00, tim bergerak melakukan penindakan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan terduga pelaku FS yang bertindak sebagai koki atau peracik. Lalu dilakukan pengembangan terkait asal-usul barang dan didapati terduga lain dengan inisial JBN di Jakarta Timur yang bertindak sebagai perantara bahan baku. Lalu setelah itu tim melakukan pengembangan kembali dan mendapati terduga ARD di Bogor sebagai pengendali operasional.
16: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan kapal asing ini dilakukan setelah dicurigai petugas KRI Kerambit 627 unsur gugus tempur laut Koarmada 1 berputar-putar di perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dari kecurigaan itu, petugas menemukan sebanyak 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain mengamankan kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang ABK kapal warga Myanmar, termasuk kapten kapal untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Keberhasilan pengungkapan ini juga berpotensi menyelamatkan 6,5 juta jiwa penyalahgunaan narkotika dengan asumsi 1 gram sawu dikonsumsi 5 orang. Diperkirakan nilai barang sampai 4,55 triliun rupiah.
15: Dari Pusmodal, jadi kombinasi antara penggunaan radar dan aplikasi dari Pusmodal itu, sehingga ditemukan anomali ini tidak jelas, yang merupakan dark ship. Dark ship itu sudah namanya kesengajaan menghilangkan identitas. Makanya kita akan dalami ya dari kapal, status kapal, kemudian muatan dan dokumen. Nah, sementara tadi sudah diketahui ABK ya kan muatan yang belum tentu itu juga segitu. Siapa tahu nanti dibongkar ada di tempat lain enggak macam. Ya kan? Tapi sementara memang 1,3 ton tadi.
16: Pada 14 Mei 2025, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,61 ton narkoba. Setelah itu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundupan kedua dan mengamankan 2 ton narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga berebut gunungan hasil bumi dan ikan bakar dalam tradisi sedekah waduk cengklik.
1: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
18: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
19: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Video kecelakaan maut di ajang balap mobil di kota Mobubagu, Sulawesi Utara viral di media sosial. Sebuah mobil balap kehilangan kendali dan menabrak penonton di pinggir jalan. 6 orang meninggal dunia.
1: Sementara kecelakaan maut melibatkan truk, mobil, dan sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Mojokerto, Pasuruan. Pengendara motor meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di bagian kepala.
2: Kecelakaan maut terjadi pada ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026. Turnamen ini digelar

0: Kerto Pasuruan, Kabupaten Mojokerto. Pengendara motor bernama Kasiman, 67 tahun, tewas di lokasi akibat luka parah di bagian kepala. Menurut saksi, ketiga kendaraan melaju dari arah yang sama. Motor korban yang berada di tengah diduga bersenggolan dengan sisi kanan truk, sehingga korban terjatuh dan terlindas. Usai kejadian, truk sempat melarikan diri namun berhasil dikejar dan dihentikan warga beberapa kilometer dari lokasi. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Saat ini polisi masih memeriksa sopir truk dan para saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
1: Ya ini nih Pak, ini ya.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan kecelakaan maut antara pengendara motor dengan sebuah dump truck di Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu malam. Korban terjatuh dan mengalami luka parah, sementara sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan. Kecelakaan diduga terjadi karena korban melaju kencang di jalan yang minim penerangan, lalu bersenggolan dengan truk dari arah berlawanan yang sedang menyalip kendaraan lain. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kini polisi telah mengamankan kedua kendaraan untuk kepentingan penyelidikan, sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebagai ungkapan syukur atas air dan hasil bumi, ribuan warga di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah waduk cengklik.
3: Sementara itu pagar tembok sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa warga yang tengah mengikuti senam bersama di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Pagar tembok sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa warga yang tengah mengikuti senam bersama di Perumnas Minomartani Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu siang. 11 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lokasi kejadian juga dihentikan sementara untuk memastikan keselamatan warga. Pasca kejadian, warga bersama polisi membersihkan material reruntuhan yang menutupi area kegiatan. Sebanyak 1.171 jiwa di 3 desa Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Sumber air warga mulai menurun, sementara puncak krisis diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengandalkan bantuan air bersih, sementara warga lain terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD Kabupaten Sukoharjo mengklaim telah menyalurkan 345 ribu liter air bersih atau setara dengan 69 tangki air ke wilayah terdampak. Distribusi air bersih saat ini difokuskan pada wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air secara drastis. BPBD memperkirakan puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sebagai ungkapan syukur atas air dan hasil bumi, ribuan warga di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah waduk cengklik. Tradisi yang digelar minggu siang ini diisi kirab budaya, doa bersama hingga momen berebut gunungan hasil bumi dan ikan bakar. Kirab semakin meriah dengan penampilan warga mengenakan beragam pakaian unik yang diiringi kesenian tradisional. Setelah kirab, rangkaian acara dilanjutkan dengan doa bersama. Warga memanjatkan syukur atas keberadaan waduk yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sedekah waduk cengklik ini memasuki penyelenggaraan ketiga. Bagi masyarakat, tradisi ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momen untuk menjaga kebersamaan dan mengingatkan warga akan pentingnya merawat sumber daya air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Pejagalan Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik.
3: Di lokasi lain, dua pekerja proyek saluran air tertimpa longsoran beton di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur pada Minggu sore. Satu korban berhasil dievakuasi, sementara satu korban lainnya harus dievakuasi petugas damkar.
5: Dua pekerja galian saluran air tertimbun longsor di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur pada Minggu siang. Satu korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara satu korban lainnya sempat terjebak di dalam galian karena kakinya tertimpa dan terjepit beton. Proses penyelamatan pun terkendala kondisi galian yang terendam air dan air yang keruh. Petugas

0: Pemadam kebakaran menduga longsor terjadi karena tanah di sekitar galian bergerak, sementara beton penyangga tidak kuat menahan material tanah. Untuk menyelamatkan korban, petugas mengerahkan 2 eskavator. Petugas juga harus menyedot air di dalam galian menggunakan mesin pompa. Langkah ini dilakukan agar material beton turap dapat diangkat secara bertahap, tanpa membahayakan korban yang masih terjepit. Selama proses evakuasi, petugas kesehatan memberikan infus kepada korban yang masih terjepit. Setelah berupaya selama 3 jam, korban kedua akhirnya berhasil dievakuasi. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit UKI Cawang. Akibat proses evakuasi, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Jatinegara mengalami kemacetan. Gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik. Sejumlah warga bahkan berusaha memanjat tembok sekolah untuk membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya bergegas menyelamatkan barang-barang berharga karena khawatir api merembet ke rumah. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 mobil air serta 65 personil ke lokasi. Setelah sekitar 1 jam berkobar, api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Diduga akibat korsleting pada bagian mesin mobil, sebuah minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Jalan Cilandak, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Api dengan cepat menyambar dispenser BBM dan membakar sebagian fasilitas SPBU. Pengemudi mobil mengalami luka bakar pada bagian tangan. Api awalnya muncul dari bagian mesin minibus yang sedang mengisi BBM. Dalam hitungan detik, api menyambar dispenser BBM dan membakar minibus hingga memicu kepanikan karyawan serta pengendara di sekitar lokasi. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun api terus membesar dan sulit dikendalikan. Sebanyak 5 unit pemadam dikerahkan dan api baru berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 20 menit. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memiliki area kebun buah nanas madu yang cukup luas.
2: Ya, dan pengolahan manisan dan juga minuman sari nanas menjadi ladang cuan yang menjanjikan. Setiap hari, nanas madu dikirim untuk memenuhi kebutuhan buah nanas di seluruh kota besar di Jawa.

0: Nanas madu dari daerah Beli dan Karangreja dikenal memiliki rasa buah yang manis dan segar. Di tempat ini setiap hari ada panen nanas yang sebagian akan dikirim ke kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara sebagian lagi akan diolah menjadi berbagai macam olahan dari buah nanas.
1: Ini saya lagi di perbatasan Kabupaten Pemalang sama Kabupaten Purbalingga. Ini lagi mau ikut panen ini buah nanas. Aduh, jalannya nanjak lumayan. Ini saya nggak bawa apa-apa nanti.
0: Untuk menuju kebun nanas yang akan dipanen, saya mengikuti pekerja yang akan panen nanas. Kondisi jalan yang cukup menanjak membuat saya terengah-engah. Tapi bagi mereka yang terbiasa berjalan di medan ini, wah terlihat biasa. Nah, kondisi pemandangan yang indah dan hawa udara yang sejuk membuat hati tetap riang gembira.
1: Tapi udaranya seger banget, enak banget ya.
0: Memasuki kebun nanas, penderitaan mulai saya rasakan. Kondisi daun nanas yang berduri serta ujung daun nanas yang tajam serta bagian ujung nanas yang juga berduri membuat saya yang tidak menggunakan celana tebal cukup kesulitan. Bahkan saat mencoba memetik, tangan saya terluka terkena duri-duri daun dan buah nanas yang tajam. Itulah kenapa agar aman dari duri yang tajam, jika mau masuk ke kebun nanas, pertama harus menggunakan sepatu boots atau sepatu karet yang tebal dan tinggi. Selain itu juga harus menggunakan celana dan kaos tangan yang tebal. Untuk sampai di panen seperti ini, mulai dari proses netes bunga diperlukan waktu kurang lebih 6-7 bulan.
1: Bapak kerja kayak gini harian apa borongan, Pak?
2: Borongan, satuan.
1: Oh. Hah?
2: Satuan.
1: Oh, satuan.
2: Iya.
1: Hitung berarti?
2: Iya.
1: Sekali bawa sekian?
2: 300.
1: 300.
2: Berarti 30.000.
1: Oh, sekali angkut 30.000.
2: Iya.
0: Untuk sekali angkut, dua keranjang besar berisi kurang lebih 300 buah nanas dengan berat mencapai 80 kg. Biaya angkutnya ke tepi jalan satu kali jalan adalah Rp30.000. Dalam sehari, para pekerja minimal bisa mengangkut 7-10 kali.
1: Kita uji kekuatan saya apakah mampu. Aduh, ini bawa. Pakai tangan dulu lah ya. Aduh. Aduh. Aduh, bener-bener asli aku nggak bohong, ini berat banget. 50 kilo lebih ini hampir, mungkin sekitar 85 kilo ya. Luar biasa ini, Bapak.
0: Nanas yang sudah dipanen selanjutnya akan dibawa ke tepi jalan untuk disortir sesuai ukuran besar kecilnya. Kemudian nanas akan dikemas dengan kardus, sebagian dikirim ke pasar, sebagian lagi akan dikirim ke tempat produksi olahan nanas.
1: Ini, kalau sekilas saya lihat kan semua nanas itu ternyata ada gridnya ya?
3: Iya, ada gridnya.
1: Ada yang kecil.
3: Iya, tipis ya, pisang ini ya.
1: Iya,
3: iya.
1: Nah, ini kan ukurannya nggak sama nih, ini ya. Ada yang kecil. Nanti gabung sama yang kecil, yang sedang sama yang sedang. Ini semua dikirim ke mana ini, Pak?
3: Ini Jabodetabek.
1: Oh, ya. Untuk buahnya dikirim ke
3: Jabodetabek. Ya.
1: Tapi kalau yang olahan-olahan juga ambilnya dari kebun juga seperti
3: ya,
1: ini. Saya kayak diolah nanas manisan yang ada apa namanya airnya itu.
3: Iya, gitu. Ya semuanya diambil dari kebun.
1: Dari kebun. Cuma ya. Nanti. Untuk peruntukan dijual buah sendiri, yang nanti untuk olahan
3: ya, sendiri gitu ya. Untuk jualan sendiri, gitu Pak.
1: Ya, disesuaikan dengan
3: ya, kebutuhan.
1: Makanya disortir ya, harganya ya. Juga beda ya.
3: Harganya beda-beda Pak, ya.
1: Itu kalau yang grade yang paling murah berapa di pasaran sampai yang paling mahal?
3: Di sini murah, paling kisaran
1: antara berapa sampai
3: antara 1.000 sampai 5.000.
1: Oh.
0: Setelah selesai mengikuti panen di kebun nanas, selanjutnya saya bergeser ke tempat rumah produksi pengolahan nanas yang ada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di tempat ini ada banyak produk olahan nanas, seperti minuman sari nanas, manisan nanas, pai susu selai nanas, dan masih banyak produk olahan nanas lainnya. Kali ini saya akan mengikuti proses pembuatan olahan manisan dan minuman sari nanas. Pertama, nanas yang sudah matang dikupas seperti ini. Nanas yang digunakan untuk manisan buah nanas bukan yang benar-benar matang, tapi yang setengah matang. Tujuannya agar buah nanas tidak hancur saat diproses menjadi manisan. Hati yang menarik nih saat proses mengupas nanas. Pisau yang digunakan untuk mengupas ternyata tidak perlu diasah. Pisau akan tetap tajam. Mengapa demikian? Getah nanas ini mengandung asam organik, asam sitrat, dan asam malat serta enzim bromelain. Kandungan ini akan membuat pisau tetap bersih dan tidak tumpul dan terasa lebih tajam. Setelah dikupas dan dipotong-potong, tinggal potongan nanas direndam dengan menggunakan air kapur selama 1 jam. Tujuannya agar saat diproses masak, nanas tidak rusak. Selanjutnya tinggal proses pencucian. Untuk proses pencucian harus benar-benar bersih. Caranya pencucian dilakukan berulang kali sampai air jernih dan tidak mengandung kapur.
1: Nyucinya 5 kali, benar-benar airnya tadi saya lihat itu sangat jernih ya, karena ini daerah pegunungan.
0: Setelah direbus sampai matang di air mendidih, nanas kemudian diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Pertama-tama nanas di blender halus, kemudian diambil sarinya dengan cara disaring. Hasil saringan nanas kemudian dimasak sampai mendidih dan ditambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis. Oke, semua bahan sudah siap. Selanjutnya tinggal proses pengemasan. Satu kemasan nanas akan berisi 3-4 potong. Tiap kemasan, selain berisi potongan nanas, akan ditambahkan air sari nanas baru dikemas seperti ini.
1: Nah, ini langsung kita tambahin airnya, kuahnya ya. Penuh?
4: Penuh, Pak.
1: Nah, ini langsung taruh di sini, terus masukin. Ya. Tutup. Kasih kuahnya. Oke, ini. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ini coba ditangkap ya. Nah, berhasil nih. Dan nempel seperti ini, nanti tinggal kita rapikan ya.
0: Lanjut proses sterilisasi. Kemasan manisan buah nanas akan direbus sampai mendidih agar selama proses produksi sampai pengemasan tidak ada bakteri sehingga manisan nanas steril dan tahan lama. Setelah seluruh kemasan jadi, tinggal merapikan dan memberikan label. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, tinggal mencoba produk olahan manisan nanas dan minuman sari nanas. Kemasan minuman sari nanas mampu bertahan sampai 4 bulan, sementara untuk manisan nanas dapat bertahan sampai 8 bulan. Harga minuman sari nanas maupun manisan nanas untuk satu kemasan berisi 6 bungkus dijual dengan harga eceran Rp20.000. Selain dapat dinikmati langsung, olahan nanas ini juga pas untuk oleh-oleh keluarga di rumah.
5: Oleh-oleh kalau Anda ke tempat wisata seperti di wilayah Purbalingga, di Jogja, ini sudah tersebar di berbagai tempat wisata. Robi Sofanamin Probokus Hartoyo, Purbalingga, Jawa Tengah.
6: Usaha pengupasan rajungan di Serang, Banten kebanjiran permintaan ekspor. Permintaan harian mencapai 7 kuintal.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Lomba merangkak untuk memperingati Hari Anak dan HUT RI ke-81 diselenggarakan di Bandung Barat.
6: Sementara di Ambon, ratusan siswa dan guru mengikuti kegiatan Jalan Sehat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia.
11: Tiga, iya. Siapa yang akan berangkat? Ayo, ayo.
12: Inilah perlombaan yang dilaksanakan di halaman parkir Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan, Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Keseruan terlihat saat lomba merangkak untuk balita. Para orang tua heboh saat anaknya ikut serta dan berlomba lebih dulu sampai di garis finish. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai peringatan Hari Anak Nasional serta HUT RI ke-81. Selain lomba merangkak, juga diselenggarakan lomba menggambar dan mewarnai dengan tema jelajah rumah sakit. Setidaknya sebanyak 164 peserta anak ikut serta dalam berbagai kategori lomba yang ada. Peserta anak berkebutuhan khusus juga turut memeriahkan acara yang rencananya akan diselenggarakan tiap tahun ini.
13: Kami juga ada pameran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia punya skill yang lain. Jadi ada yang merajut, ada yang membuat kain, jemputan, kemudian ada yang menggambar. Itu semua kami apresiasi, kami sediakan uang untuk mereka pameran. Dan hasilnya bisa dibeli oleh para orang tua yang hadir di sini.
12: Suasana ramai memadati kawasan Jembatan Merah Putih yang merupakan salah satu jembatan yang melintasi Teluk Ambon saat Jalan Sehat akan dimulai pada Sabtu pagi. Ratusan siswa madrasah dan guru antusias untuk mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara Jalan Santai juga dimeriahkan dengan marching band. Acara ini sekaligus menandai rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Ambon, Maluku. Rombongan peserta Jalan Sehat dimulai jalan pagi bersama dari garis start di kawasan Maluku City Mall dan finish di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Usai Jalan Sehat, kegiatan dilanjutkan dengan dihadirkan berbagai perlombaan dan hiburan termasuk pidato perjuangan kebangsaan, balap karung, tarik tambang, gigit sendok, hingga makan kerupuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Usaha pengupasan rajungan di Serang, Banten, kebanjiran pesanan pekerja terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
7: Ya, kalau di Lumajang, Jawa Timur, warga mengembangkan budidaya melon hidroponik di Desa Yoso Wilangun. Selain menjual buah, kebun juga dijadikan agrowisata.
6: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
7: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
14: Puluhan pekerja yang didominasi ibu rumah tangga ini telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karang Antu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri Markani menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun, memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
15: Bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Itu.
14: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Menikmati melon segar sekaligus belajar budidaya hidroponik bisa menjadi pilihan wisata di Lumajang, Jawa Timur. Wisata petik melon ini berada di Desa Yoso Wilangun Kidul, Kecamatan Yoso Wilangun, Kabupaten Lumajang. Di dalam greenhouse berukuran 11 x 24 meter ini, terdapat sekitar 600 tanaman melon yang dibudidayakan secara hidroponik.
16: Ini siapa? Kalau di sini ada beberapa varian, yaitu sweet lavender sama sweet net, dan ada juga yang warna hijau, dan yang warna putih sama warna kuning.
17: Kelebihannya apa sih?
16: Kalau di sini kita kelebihannya pakai metode hidroponik.
14: Di wisata petik melon hidroponik Menara Farm ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat proses budidaya, tetapi juga mempelajari sistem hidroponik dan memetik melon secara langsung.
18: Memang pertama dari segi penanaman di sini sangat alami, juga sehat, dan dari segi rasa ada beberapa varian di sini. Yang pertama, varian yang saya pegang ini rasanya manis, teksturnya mungkin lebih renyah, dan ada yang satu lagi teksturnya lebih lembut, itu yang berwarna putih.
14: Pengelola membandrol melon dengan harga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Sebuah minibus yang membawa ganja kering menabrak tiang listrik di Jalan William Iskandar, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Kecelakaan terjadi setelah petugas BNNK Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal mencoba menghentikan laju mobil tersebut. Setelah kecelakaan, terduga pelaku keluar dari mobil dan melarikan diri ke permukiman warga. Petugas kemudian menangkap terduga pelaku di sebuah rumah kosong. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 20 bal ganja kering yang dikemas menggunakan lakban kuning serta plastik berwarna biru. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti ganja diamankan di Mapolres Mandailing Natal. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojok Sari, Ambarawa, pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Pada Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu hingga korban pun tewas. Usai menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV, keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Gerobokan menggunakan mobil korban yang dicuri. Motif kedua tersangka karena butuh uang untuk membayar hutang kalah judi online.
1: Halo, jumpa lagi. Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Elvira Karunisa.

0: Sebuah sepeda motor dibakar oleh pelaku balapan liar yang bertikai saat berkonvoi di Raja Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan penyisiran mengamankan 5 pemuda serta 7 motor. Di tempat lain, Polresta Tangerang menangkap 5 pelaku kasus penyekapan, penyiksaan terhadap seorang karyawan bank keliling yang akan mengundurkan diri dari pekerjaannya.
1: Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Aparat polisi bersama TNI yang menerima informasi kemudian mendatangi dan mengamankan lokasi. Petugas gabungan kemudian langsung melakukan penyisiran dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Di TKP, beberapa pemuda yang diketahui bukanlah warga sekitar lokasi langsung dijaring oleh anggota. Total terdapat 5 orang beserta dengan 7 unit kendaraan berhasil diamankan oleh pihak Polsek Pariso. Selain itu, beberapa busur panah dan katapel ditemukan saat dilakukan penyisiran. Menurut Kapolsek Mariso, motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok.
2: Berawal ya, kita berdua kan ada rolling motor anak-anak. Orang tidak, namun dari kelompok mereka dari miskomunikasi ya. Kami masih selidiki, yang pasti nanti dari motor kita akan tahu siapa pemiliknya, nanti dari situ kita bisa tahu. Termasuk yang 5 orang, mungkin nanti kita dalami apa kepentingannya berada di lokasi, sekitar lokasi.
1: Inilah video saat korban berinisial PG disekap oleh 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 28 Juli lalu. Wajah korban juga terlihat babak belur karena diduga sebelumnya mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan 5 rekannya sesama karyawan bank keliling. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap 5 pelaku di daerah Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat 7 Agustus. Pelaku yang diamankan adalah EED, pemilik bank keliling serta 4 karyawannya yakni SD, AD, DD, dan ML yang terbukti turut serta melakukan penyiksaan terhadap korban. Sabtu sore, Kabid Humas Polda Banten mengatakan motif dari aksi tersebut dilatar belakangi kecurigaan pemilik bank keliling terhadap korban yang diduga akan membuka usaha serupa dan mengambil nasabah dari usahanya.
3: Korban ini sudah bekerja, kemudian mau resign dengan alasan pulang kampung. Namun ada kecurigaan dari teman-temannya mereka termasuk bosnya bank keliling itu bahwa korban ini akan mengambil alih nasabah sehingga mereka tidak mengizinkan, kemudian mereka minum-minum, saat minum dianiaya bersama-sama. Terduga pelakunya ada 5 dan mirisnya saat dianiaya 4 jam lebih dipaksa untuk masturbasi.
1: Atas perbuatannya, para pelaku diancam pasal kekerasan terhadap orang dan pasal perampasan kemerdekaan orang dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencuri sepeda motor terekam CCTV saat menggasak motor di rumah warga di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di lokasi lain, seorang pria terekam CCTV saat mencuri 5 burung merpati milik warga di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Sabtu pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku mondar-mandir sambil mengawasi situasi sebelum melakukan aksinya. Satu orang pelaku turun dari motor, kemudian masuk ke rumah dan menjebol kunci kontak motor korban yang terparkir dan langsung membawa kabur. Menurut keterangan warga, motor tersebut ditinggal pemiliknya masuk ke toilet, namun korban kaget. Usai keluar dari toilet melihat motornya sudah hilang.
5: Terus berhenti di sini, si yang punya ke toilet, bentar buang hajat kali. Mm-hmm. Langsung dia pas itu masuk ke dalam, motornya tetap di sini. Di situ ada orang, 2 orang, pakai meja sama sweater biru. Udah kabur motornya.
4: Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5 Lorong, PAUD Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga bernama Ida. Burung-burung tersebut merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Menurut Ida, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang. Setelah dilakukan pengecekan, ia mendapati beberapa ekor burung telah dicuri.
6: Hilang, lima ekor yang tak kati ini.
7: Burung apa sih?
6: Burung dago.
7: Oh, itu dago kita deh, Bek?
6: Yo.
7: Berapa kali kehilangan?
6: Laneman, kami lah resah. Ayam, burung, tak sekali dua kali kami ini. Caklah ini lah resah dah ini lagi, makanya kami tu ini nian.
4: Kasus pencurian burung ini telah dilaporkan oleh korban ke pihak yang berwajib. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga meminta uang paksa dan dalam pengaruh minuman keras, dua pengamen terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner di Cirebon, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria ditangkap karena membakar motor dalam rumah. Ia memicu kebakaran tiga rumah warga.

0: Aksi pencurian kendaraan bermotor masih marak di Kota Bandung. Beberapa aksi pencurian tersebut sempat rekam kamera pengawas. Aksi pencurian ini terjadi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung pada 19 Juli lalu di parkiran sebuah tempat karaoke. Aksi kedua pelaku sempat diketahui pemilik motor. Namun, untuk mengalihkan perhatian korban yang juga kehilangan tas berisi ponsel, pelaku menunjuk sudut parkiran dan kemudian membawa kabur motor korban. Di lokasi lain, aksi pencurian mobil terjadi di ruas Jalan Kancra Lengkong, Kota Bandung pada 7 Juni lalu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membobol kunci pintu dan membawa lari minibus tersebut. 4 pelaku dari kedua kasus pencurian ini akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsek Lengkong di tempat persembunyiannya, masing-masing di Cimenyan, Kabupaten Bandung, serta Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya tersebut, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Diduga memaksa minta uang dalam pengaruh minuman keras, oknum pengamen di Cirebon terlibat keributan dengan pengunjung pusat kuliner Sip Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga oknum pengamen memaksa meminta uang namun pengunjung tidak memberikan uang. Selain itu, kericuhan ini diwarnai dengan kalimat yang tidak pantas. Keributan pun pecah dengan adanya pemukulan sehingga menimbulkan kegaduhan di lokasi. Polisi sudah memintai keterangan pengunjung kuliner yang terlibat keributan dengan oknum pengamen tersebut dan beberapa saksi. Hingga Selasa malam, polisi masih mengamankan 2 orang oknum pengamen tersebut. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga saat kebakaran terjadi di Cirangrang, Babakan Ciparai, Bandung, Selasa siang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung menerjunkan 8 mobil pancar ke lokasi. Banyaknya bahan kayu yang mudah terbakar serta kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat menghanguskan 3 bangunan. Warga menyebut kebakaran berasal saat seorang pria membakar sepeda motor di dalam rumah lantaran diduga kesal kepada orang tuanya. Pria ini kemudian ditangkap anggota Polsek Babakan Ciparai. Kebakaran ini menyebabkan ayah terduga pelaku mengalami luka bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat bersama Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP kebakaran di Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muiz Gambir Jakarta Pusat. Petugas melakukan pemeriksaan secara khusus di lantai 11, 12, dan 16 yang disinyalir menjadi titik penyebaran api. Sementara tim penyidik Polres Kepulauan Selayar bersama personel Ditpol Airut Polda Sulsel resmi menaikkan status penanganan perkara kecelakaan laut KLM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Kasus kini menunggu penetapan tersangka.
2: Setelah dinyatakan padam petugas gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Gambir mendatangi gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Kedatangan petugas gabungan bersama tim pusat Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP di gedung 16 lantai yang terbakar hebat pada Jumat malam kemarin. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan, selain melakukan observasi secara umum dari lantai 1 hingga lantai 16, pihaknya juga melakukan pemeriksaan secara khusus di lantai 11, 12, dan 16 yang disinyalir menjadi titik penyebaran api. Selain itu, petugas juga turut mengambil bukti dan sampel abu arang yang akan langsung diuji laboratorium.
3: Observasi umum dari lantai 1 sampai dengan lantai 16, kemudian pemeriksaan secara khusus di titik dan penyebaran api, khususnya di lantai 11, lantai 12, dan lantai 16, serta mengambil bukti dan sampel yang akan diuji di Laboratorium Forensik Polri untuk menemukan atau membuat terang dari penyebab atau titik api yang membuat kebakaran terjadi. Benar, jadi informasi bahwa adanya renovasi di lantai 11 dan lantai 14. Namun korelasi antara pekerjaan renovasi dan penyebab dari kebakaran kita belum dapat simpulkan sebelum olah TKP dan
2: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Jakarta terbakar hebat pada Jumat malam. Setelah melakukan serangkaian pemadaman hingga penyisiran titik api selama kurang lebih 14 jam, api akhirnya bisa dinyatakan padam sepenuhnya. Hingga kini penyebab pasti terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Tim penyidik Polres Kepulauan Selayar bersama personel BKODIT Polairut Polda Sulsel resmi menaikkan status penanganan perkara kecelakaan laut KM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut ditetapkan melalui gelar perkara yang digelar di Aula Endra Dharma Laksana, Mapolres Kepulauan Selayar Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 37 buah life jacket serta dokumen lainnya yang masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman penyidik.
4: Kami baru melaksanakan gelar perkara penyebab tenggelamnya KLM Nurul Salsa di wilayah Polasi, wilayah Kepulauan Selayar. Dan hari ini kita putuskan untuk dari hasil gelar perkara tadi, untuk kasus yang tadinya penyelidikan, kita tingkatkan ke penyidikan. Apabila nanti memang dari hasil penyidikan, untuk saat ini kita akan lakukan BAP kepada pihak-pihak yang terkait untuk peningkatan selanjutnya untuk penetapan menjadi tersangka.
2: Sebelumnya pihak keluarga korban yang hilang hingga saat ini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya. Mereka pun mengharapkan proses hukum yang adil dalam kasus ini. Tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada pertengahan Juli 2026 lalu. Kembali menambah daftar panjang dalam kecelakaan laut yang diduga turut dipengaruhi dugaan human error dalam pelayaran. Berdasarkan data resmi tim SAR dan kepolisian tercatat, total 76 korban dalam peristiwa tenggelamnya KM Nurul Salsa. 58 orang selamat, meninggal 4 orang dan belum ditemukan 14 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.
5: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang.
8: Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
8: Dia selalu high call.
7: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini.
7: Iya.
6: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
1: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
6: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
7: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
7: bagaimana
5: dia melantik gubernur,
7: perlu
5: kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
9: Itu
7: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu.
1: Baik.
6: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
1: Aparat unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang berhasil membekuk pria parubaya yang nekat membawa kabur sepeda motor inventaris milik sebuah bengkel di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Elvira Khairunisa pamit, sampai jumpa.
2: Sambil menyusuri jalan berbatu dan menanjak yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tim khusus Reskrim Polsek Metro Tanah Abang berupaya mencari rumah seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas menggerebek sebuah rumah yang diyakini dihuni terduga pelaku. Benar saja, petugas mendapati terduga pelaku berinisial IV yang tengah berduaan dengan istrinya di dalam rumah. Isak tangis sang istri seketika pecah saat melihat tangan sang suami diborgol petugas. Dirinya mengaku tak menyangka dengan apa yang telah dilakukan suaminya. Iver diringkus usai mencuri sepeda motor inventaris sebuah bengkel motor di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dari video rekaman CCTV, terduga pelaku beraksi seorang diri mengenakan masker namun tanpa memakai baju dengan cara menuntun sepeda motor curian.
10: Pengakuan dari pelaku untuk transportasinya mengantar anak dan istrinya.
11: Kalau profesinya sendiri?
10: Profesinya, pekerjaannya ya serabutan, hanya disuruh-suruh orang aja di daerah Tanah Abang.
11: Pakai alat bantu gak? Konjilat RT atau senjata tajam yang dibawa?
10: Dari pengakuan pelaku, tidak ada alat bantu sama sekali, hanya didorong, lanjut, langsung digeser ke daerah rumahnya Pandeglang.
2: Detik-detik pencurian sepeda motor pada Jumat subuh lalu di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku yang salah satunya menggunakan atribut ojek online masuk pagar rumah korban. Hendra, pemilik motor, menjelaskan aksi pencurian berlangsung tidak sampai 5 menit. Setelah berhasil mengeluarkan motor yang terparkir di teras rumah, para pelaku membawa kabur sepeda motor dengan mendorongnya. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan pemukiman yang sedang sepi pada subuh hari.
12: Kejadiannya sih subuh jam 4:56. Kejadiannya subuh, mereka kan langsung parkir tuh dari arah sana, langsung putar balik, lalu mereka membuka garasi ini pelan-pelan, dan si baju Grab masuk, keluar lagi, yang mengeluarkan motor yang pakai sweater hitam.
13: Oh, berarti pelaku dua orang?
12: Dua orang.
13: Satu motor?
12: Iya, satu motor.
13: Dari arah depan itu ya?
12: Iya, dikeluarkan dengan secara disiplin.
2: Akibat aksi pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pagi CNN Indonesia Today kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rosalyn Hugh dan kita saksikan bersama 3 topik pilihan hari ini. Pasca kebakaran yang melanda kawasan alun-alun Surya Kencana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, 3 hari lalu petugas gabungan relawan dan masyarakat masih terus memantau untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Sementara kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman.
1: Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih terus berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, dan ratusan personil gabungan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun langsung memimpin koordinasi pemadaman. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung.
2: Kebakaran meluas di savana, di Lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup. Karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak mobilisasi yang cukup intens.
1: Hingga hari ke-7, titik api masih terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini, BBTNBTS belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan dibuka kembali. Petugas gabungan masih diterjunkan ke lokasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu. Meski api sudah berhasil dipadamkan, petugas dan relawan tetap menyisir untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, pihaknya bersama sekitar 200 relawan lainnya terus memantau sejumlah titik agar api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya padam saat itu, potensi penyebaran titik api berhasil ditangani, terlebih setelah semakin banyak petugas gabungan yang diterjunkan.
3: Kondisi saat ini,
4: kita di lokasi itu kurang lebih area yang sudah terbakar itu, kurang lebih kalau perhitungan secara kasat mata itu 5 hektar. 5 hektar dari jam 10 itu kita berusaha meminimalisir dan membatasi perluasan api dengan cara kita gali. Titik-titik yang sudah terbakar itu kita gali agar api tidak meluas.
1: Sejak pekan ini, kepulan asap di lokasi kebakaran sudah tidak lagi terlihat. Namun hingga saat ini, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango belum bisa memastikan penyebab pasti sumber api. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dilanda kekeringan, pemirsa, ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukoharjo agar tetap bisa beraktivitas. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kendaraan water cannon dikerahkan guna membantu penyaluran air ke sawah yang irigasinya mengering akibat musim kemarau.
5: Beginilah situasi saat sejumlah warga mengantri air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Sukoharjo ke 3 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Didominasi ibu-ibu, tidak sedikit lansia yang ikut mengantri hingga memikul sendiri galon-galon berisi air demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD mencatat sebanyak 1.171 orang di 3 desa terdampak kekeringan pada tahun ini. Selain menyalurkan air bersih ke 3 desa yang mengalami penurunan debit air paling drastis, BPBD juga melakukan sejumlah langkah penanggulangan kekeringan.
6: Kita juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pemanfaatan air hujan.
5: Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345 ribu liter air bersih yang setara dengan 69 tangki air. Di lokasi berbeda, sebulan lebih mengalami kekeringan, BPBD Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan juga menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di 7 wilayah. Setiap hari sekitar 30 ribu liter air disalurkan ke warga untuk memenuhi kebutuhan air harian.
3: Tak lama kita kekeringan, Bu?
7: Tak lama, kemarau.
3: Berapa lama, Bu, kemarin?
7: Karena 2 bulanan.
5: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa dan kelurahan yang mengalami kekeringan. BPBD mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air untuk menyampaikan permintaan bantuan agar penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, terancam gagal panen lantaran mengalami kekeringan, kendaraan taktis water cannon milik Batalion B Sat Brimob Polda Sulsel diturunkan guna membantu mengaliri sawah petani kekurangan air. Hal ini dilakukan lantaran kemarau berkepanjangan membuat sekitar 1.000 hektar sawah di Desa Kanie tak teraliri air akibat irigasi yang mengering. Mobil water cannon ini pun akan disiagakan selama beberapa minggu ke depan untuk membantu suplai air pada tanaman padi yang sedianya akan dipanen dalam kurun waktu 1 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ajang Open Tournament Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 hingga memakan korban tewas 7 orang. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 1 mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU. Selain menghanguskan mobil, api juga membakar 2 mesin dispenser pengisian BBM serta bangunan SPBU.
5: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar 2 mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
8: Kita sudah berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan. Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari rem keluar lagi api lagi yang besar. Nah itu yang akhirnya nggak bisa tertangani.
5: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan ekskavator.
9: Jadi lagi luncuran. Sengambruk di bataku atau sengambruk.
10: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minonartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
11: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah kita. kita nggak tahu, karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
10: Di Jakarta, dua pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Satu pekerja bisa dievakuasi oleh rekan kerjanya dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara satu pekerja lain harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jatinegara, Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
12: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu dikuras dulu agar berkurang, sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
10: Dua pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit, pesta pernikahan dengan konsep intimate wedding menjadi tren. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, usai jeda tetap bersama kami.
13: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
14: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
15: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
16: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
15: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
17: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
15: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
17: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
15: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Masih di CNN Indonesia Today, pemirsa, kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer. Di kota Tasikmalaya, sejumlah pasangan Gen Z yang akan menikah berburu paket intimate wedding yang tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan, namun ramah di kantong.
1: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dalam ajang Tasikmalaya Wedding Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari. Festival tahun ini didominasi oleh pengunjung dari kalangan Gen Z. Mereka adalah pasangan muda yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung tahun ini lebih banyak mencari paket pernikahan dengan biaya terjangkau. Menurut beberapa calon pengantin, mereka menginginkan konsep pernikahan yang intimate dan sederhana, namun tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan.
2: Kalau dari aku sih yang penting worth it ya, yang penting yang utamanya tuh ada gitu. Kayak misalkan contohnya aku belum nyampe ke wedding sih, tapi nyampe di, maksudnya kalau misalkan lihat gambaran engagement gitu, yang penting kayak make up sama attire sama fotografer. Nah ternyata di salah satu ini itu ada yang full lengkap gitu dengan harga yang affordable. Ini bagus.
3: Belum, masih milih-milih.
4: Ini konsul ya?
3: Iya, konsultasi ya, konsul. Hemat bagus tentunya.
4: Hemat bagus ya?
3: Iya, ngambil paketan hemat bagus.
1: Para pengelola bisnis wedding organizer di Tasikmalaya mengakui adanya perubahan tren ini. Banyak klien yang konsultasi memilih konsep intimate dengan anggaran

0: ada yang 40.000 per pax kan gitu ya. Jadi kurang lebih kan 4 jutaan gitu. Terus WO dan MC biasanya kita ada di 2.900.000 gitu. Berarti kan udah hampir 7 juta ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang benar-benar intimate itu dekorasi bisa 1 juta sampai 1.500.000.
1: Sekarang lebih ke banyak yang peminat intimate wedding kalau untuk wedding.
2: Faktornya apa kira-kira? Apakah karena mangkau faktor ekonomi hari ini?
1: Ya, indis ekonomi.
2: Indis ekonomi ya. Mereka memilih nyari-nyari yang lebih simpel tapi...
1: Iya, kebanyakan gitu. Pengen yang simpel buat intimate.
3: Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pergerakan tren pesta pernikahan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
4: Pemirsa, semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di sejumlah daerah. Warga menggelar beragam perlombaan 17-an, mulai dari lomba perahu dayung tradisional di Tulung Agung, Panjat Pinang di Karanganyar, hingga lomba makan bakso di Purwokerto.
5: Keseruan terjadi di aliran Sungai Ngerawa, Kelurahan Botoran, Tulung Agung, Jawa Timur. Sebanyak 43 tim saling adu kecepatan dan kekompakan dalam lomba perahu dayung tradisional memeriahkan HUT ke-81 RI. Arus sungai yang tenang mendadak riuh oleh cipratan air dan teriakan semangat para pendayung. Salah satu peserta, Franz, mengaku menjaga ritme dayung bersama tim jadi tantangan terbesar di tengah teriknya matahari.
6: 2 minggu aja.
2: Persiapannya apa aja, Mas, yang dilakukan?
6: Yang dilakukan ya... technical meeting dari panitia, cara memegang apa dayungnya, terus untuk drivernya harus benar-benar ahli.
5: Panitia dari Karang Taruna Botoran menyebut selain hiburan Agustusan, acara 2 hari ini juga jadi sarana mengkampanyekan kebersihan sungai dan mendongkrak ekonomi UMKM lokal di kawasan Pinkan. Sementara itu, di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, keceriaan mewarnai lomba panjat pinang. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut memanjat. Tak peduli belepotan lumpur dan oli demi meraih hadiah utama 2 sepeda gunung. Selain lomba, panitia juga akan menggelar pasar rakyat dan pentas seni di malam tirakatan.
7: Sampai kuahnya habis, nggak ada sisa di mangkok.
5: Di Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan, warga menggelar lomba makan bakso dan mie ayam di tengah jalan, diikuti segala usia dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak. Peserta ditantang menghabiskan 1 porsi bakso dalam waktu 8 menit saja. Aksi mereka menyantap bakso secepat mungkin mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga. Satnyatin berhasil jadi pemenang, menghabiskan 1 porsi bakso panas hanya dalam waktu 5 menit.
8: Ya, pertama-tama panas, mengap-mengap. Ya, enak lah.
5: Lomba ini sekaligus jadi ajang memberdayakan UMKM kuliner warga, seperti pedagang bakso Jito yang menyiapkan sekitar 50 porsi dan mengaku bangga dagangannya laris di borong warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri bersama dengan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi memimpin apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia di Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu pagi. Apel ini melibatkan 11.000 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri dan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, serikat buruh, komunitas ojek online, satpam, juga pelajar dan mahasiswa.
3: Dalam apel kebangsaan ini, Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi beserta Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri membacakan pernyataan kebangsaan yang menunjukkan semangat persatuan, soliditas dan komitmen bersama untuk menjaga Jakarta.
9: Dari Jakarta kita hadirkan semangat gotong royong dan kepedulian demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif. Bersama kita jaga

0: Jakarta untuk Indonesia. Salam jaga Jakarta.
1: Jakarta adalah wajah Indonesia. Ketika Jakarta aman, Indonesia semakin kuat. Melalui apel kebangsaan dan kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta, Kodam Jaya Jayakarta, bersama Polda Metro Jaya, dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersatu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa.
2: Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam apel kebangsaan ini sangat penting, menunjukkan komitmen menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman.
3: Melibatkan ojek online, komunitas organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, Saka Bayangkara, semua merupakan elemen, pilar-pilar kehidupan bangsa. Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari pemerintah, Provinsi DKI beserta seluruh elemen masyarakat.
2: Melalui apel ini, pesan yang ditekankan adalah menjaga keamanan dan persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga Indonesia.

Topan Dolphin menyebabkan intensitas hujan meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetap bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, topan dolphin membuat intensitas hujan terus meningkat dan mengakibatkan sejumlah wilayah di Filipina terendam banjir. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi.
5: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizu pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
4: Kebakaran yang terus meluas hingga 2 kali lipat di British Columbia, Kanada. Pemerintah setempat mengeluarkan status darurat dan memerintahkan ribuan warganya untuk mengungsi. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rosalyn Hughes, salam sehat dan sampai jumpa.
6: Ribuan warga yang tinggal di dekat perkebunan buah, khususnya kawasan penghasil anggur terbesar kedua di Kanada, yakni Summerland, Peachland, dan distrik lain di sebelah barat Danau Okanagan, sejak Sabtu lalu telah diperintahkan untuk mengungsi. Perintah darurat ini dikeluarkan setelah kebakaran meningkat dua kali lipat, hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan. Menurut Wali Kota Summerland, status darurat telah dikeluarkan demi menyelamatkan 12.000 jiwa warganya. Kondisi cuaca yang panas dan kering semakin meningkatkan resiko meluasnya kebakaran di British Columbia, Kanada. Menurut laporan otoritas setempat, kebakaran di Kanada tahun 2026 telah menghanguskan sekitar 4 juta hektar lahan. Hingga saat ini, pemadaman kebakaran terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari Meksiko, Australia, Prancis, dan Selandia Baru dengan total 1.500 personil. Sementara itu, kebakaran hutan yang semakin mendekati wilayah kota di Kruja, Albania juga memaksa warga dievakuasi dari rumah mereka. Polisi mengevakuasi warga dari sebagian wilayah kota sebagai langkah penyelamatan di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 200 petugas damkar dan puluhan kendaraan telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas, termasuk mengerahkan 3 helikopter dalam operasi pemadaman.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama 2 tahun berjalan baik. Prabowo menyebut rapor pemerintahannya oke, dengan sejumlah capaian diantaranya swasembada pangan dan stabilitas harga BBM subsidi. Pemerintah bakal perluas basis pajak pada 2027, salah satunya membidik pemilik properti yang disewakan atau dikontrakkan. Kebakaran di Gunung Bromo telah mencapai 520 hektar, 4 pintu masuk ditutup total demi keselamatan pengunjung. Sementara di Gunung Gede Pangrango, petugas dan relawan masih memantau titik api. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri SDM Balila Dahlia dengan rapor memuaskan.
1: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70 ribu sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
2: Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun beroperasi dan antara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam 1 tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
2: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
1: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
3: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara.
1: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Saat ini Desri Damayanti menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjio. Mensesnek menyatakan selain Desri Damayanti ada sejumlah nama lain yang masuk dalam bursa calon gubernur BI.
4: Belum dong, karena belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara ya, memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah kalau apakah Ibu Desri salah satu yang diajukan ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah, kalau pertanyaannya apakah salah Ibu Desri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara.
0: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun OJK mengingatkan penyelenggara pindar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan hingga Juni 2026 masih terdapat 16 penyelenggara pindar dengan tingkat wan prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Ke informasi selanjutnya, Sabtu 8 Agustus, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia PPI, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekolah Rakyat Rintisan ini menyasar anak-anak yang tidak bersekolah maupun putus sekolah, termasuk mereka yang selama ini beraktivitas di jalanan untuk mencari penghasilan.
5: Para siswa dan orang tua siswa Sekolah Rakyat terlihat antusias saat menyambut kehadiran Seskap Teddy dan Mensos Gus Ipul. Saat meninjau Sekolah Rakyat, Teddy dan Gus Ipul bahkan disuguhkan penampilan bakat dan kreativitas para siswa hingga mendengarkan curhatan siswa dan orang tua. Guna memastikan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, Teddy dan Gus Ipul pun juga melihat langsung fasilitas pembelajaran, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rintisan tambahan yang ada di gedung milik Kementerian Perhubungan ini menjangkau anak-anak yang sebelumnya menghabiskan waktu di jalanan maupun di pasar untuk mencari penghasilan. Dari sekitar 400 anak yang menjalani asesmen, 300 anak dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat.
6: Ya, sementara 100 lebih diantaranya harus memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi yang akan kita tempatkan di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Mengapa? Karena sebagian diantaranya ada yang belum bisa membaca, ya. Kemudian masih ada masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah lain. Nah untuk itu ini saya berterima kasih Pak Teddy, didampingi Pak Gubernur hari ini bisa melihat secara langsung salah satu titik tambahan untuk penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan.
5: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut program sekolah rakyat saat ini telah menjangkau sekitar 43 ribu anak di seluruh Indonesia. Selain sekolah rintisan, pemerintah juga menyiapkan 100 bangunan sekolah baru di berbagai kabupaten dan kota yang ditargetkan mulai aktif pada akhir Agustus ini.
7: Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali.
5: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan untuk memastikan anak-anak yang putus sekolah ataupun belum pernah mengenyam pendidikan dapat memperoleh akses pendidikan yang layak, termasuk fasilitas asrama, makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan guna memutus mata rantai kemiskinan. Devi Fitriani, Tangerang, Banten.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG kini mendapat pengawasan dari kelompok relawan yang berasal dari sejumlah SPPG di berbagai daerah. Para relawan membentuk organisasi relawan masyarakat bersatu gotong royong yang resmi dikukuhkan pada Sabtu sore. Mereka menyatakan akan memantau pelaksanaan program di lapangan, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian MBG kepada penerima manfaat. Selain melakukan pemantauan, relawan juga akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pelaksana, terutama jika ditemukan kendala atau persoalan dalam pelaksanaan program. Pembentukan organisasi ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara relawan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, termasuk dalam menyampaikan temuan atau kendala yang terjadi di lapangan.
8: Yang jelas lewat wadah ini, lewat forum ini, akan ada saling belajar, saling koordinasi, saling kenal di antara mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan makan bergizi gratis agar bisa membantu pemerintah meningkatkan kualitas dari MBG.
9: Mudah-mudahan kami bisa menjadi mitra yang bisa bersinergi dengan BGN untuk sama-sama mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki semua tata kelola di dalam program makan bergizi gratis ini, yang mana bisa meminimalisir dan bahkan targetnya yaitu zero incident.
0: Pemerintah bakal perluas basis pajak pada 2027, salah satunya membidik pemilik properti yang disewakan atau dikontrakan. Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Pemerintah bakal memperluas basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor dan kelompok masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakkan propertinya. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menjelaskan, saat ini beberapa orang ada yang memiliki banyak rumah, tetapi beberapa unit disewakan atau dikontrakkan, bukan

0: ditempati. Pemerintah melihat sebuah peluang untuk mengambil pajak di bisnis properti satu ini. Rencana ini merupakan bagian dari perluasan pemungutan pajak bagi kelompok yang dan sektor yang belum optimal penyerapannya. Selain itu, untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Kortek. Memiliki lebih dari satu rumah seringkali dianggap sebagai sebuah bentuk investasi. Sebagian dijadikan tempat tinggal, sementara rumah yang lain disewakan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun, mulai tahun depan, pemerintah berencana memberi perhatian lebih terhadap kelompok wajib pajak ini sebagai bagian dari upaya memperluas basis perpajakan. Lantas bagaimana nasib bisnis properti penyewaan rumah hingga kos-kosan dengan penerapan pajak baru ini? Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat pagi, Pak Anton.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pak Anton, kalau kita melihat ini sepertinya Kementerian Keuangan sedang gencarnya untuk memperluas wajib pajak baru ya, karena memang pendanaan dibutuhkan untuk pembangunan. Nah, kalau kita melihat pantas tidak sih, Pak, rumah kontrakan, kos-kosan, ataupun tempat-tempat yang selama ini menjadi ladang usaha untuk penyewaan seperti itu dikenakan pajak tambahan, Pak?
1: Ya, terima kasih Mas. Basically, kalau misalnya semuanya itu jelas ya, saya pikir sah-sah aja gitu. Karena kan memang pada prinsipnya kalau namanya usaha itu sesuai dengan apa kebijakan dari pemerintah, kalau misalnya sudah melewati batas tertentu terkait apa besar usaha atau pemasukannya itu kan memang bisa dikenain pajak. Nah, selama hal itu jelas gitu ya, pemberitahuannya, pengumumannya, klarifikasinya, sosialisasinya, saya pikir nggak masalah Mas. Karena selama ini pun juga sebenarnya kan peraturan terkait mengenai apa pajak penghasilan dari usaha sewa kan sudah berjalan. Maksudnya badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan itu kan selama ini memang menjadi subjek pajak, dan kalau misalnya mau di expand ke perorangan ya selama aturan mainnya selama apa jelas gitu ya, maksudnya yang mana yang kena, yang mana yang nggak kena, harusnya nggak masalah. Atau juga kan kalau sepanjang yang saya tahu sebenarnya kan sudah ada aturannya. Kalau misalnya perorangan individu itu memiliki usaha penyewaan di bawah 4,8 miliar setahun omsetnya, dia hanya kena 0,5%. Kalau misalnya yang normal kan kalau badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan itu kena PPh final 10%. Tapi kalau misalnya yang di bawah 4,8 miliar itu hanya 0,5% PPh finalnya. Bahkan kalau yang di bawah 500 juta per tahun itu nggak dikenain pajak. Nah, jadi dengan aturan yang semacam itu harusnya sih nggak terlalu masalah ya. Nah, sekarang yang membuat mungkin keresahan di masyarakat adalah ketidakjelasan aturannya itu gitu. Jadi seolah-olah kayaknya ini akan pukul rata gitu, sehingga banyak yang langsung bereaksi, wah ini nggak baik, ini nggak baik, karena memang pada dasarnya kan kondisi ekonomi kita saat ini lagi kurang begitu kurang begitu bagus gitu ya, secara umum kita bilang.
0: Pak, kalau tadi Anda utarakan sebenarnya aturannya sudah ada, bahkan sangat proporsional tergantung dari pendapatan dari masing-masing unit usaha sendiri. Nah, kalau ada perlakuan undang-undang baru seperti ini, apa yang membedakan dan sejauh ini apa yang menjadi alasan utama dari pemerintah kalau Anda lihat? Karena di sisi lain kan pelaku usaha juga masih dihadapkan dengan mungkin menurunnya angka akuntansi, kemudian juga pendapatan mereka juga pasti terbatas, tapi di sisi lain mereka ada tanggungan baru. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
1: Ya, kita semua tahu lah bahwa pemerintah sedang menggenjot penerimaan melalui pajak. Tapi mungkin pemerintah juga mesti ngerti gitu ya, maksudnya gambaran kondisi pasar properti terkait usaha penyewaan ini seperti apa. Kalau saya boleh bilang kan ada tiga kelompok Mas ya. Pertama tadi yang saya sempat singgung, ada badan usaha yang memang berbentuk PT, memang usahanya adalah penyewaan. Nah, yang lagi sekarang ini lebih penyewaan itu juga kan bermacam-macam. Ada penyewaan ruang kantor, penyewaan ruang usaha di mall ya, dan juga banyak penyewaan untuk hunian. Nah, sekarang yang lagi ngetren belakangan ini adalah co-living ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kos-kosan eksklusif

0: kalau individu mau istilahnya mau menitipkan gitu unitnya ke perusahaan ini kan bisa gitu ya. Nah ini badan usaha ini kelompok yang pertama yang saya bilang. Jadi dia bentuknya PT badan usaha yang memang bergerak di bidang penyewaan hunian dan yang dengan tren yang belakangan ini kita sebut sebagai co-living. Nah ini lagi menjamur nih Mas. Ini satu. Kedua, orang-orang yang punya rumah-rumah mewah yang mana menyewakan mereka itu menyewakannya ke ekspat gitu ya, di daerah Menteng, Kebayoran Baru. Nah ini memang bisnis yang lumayan besar juga dari dulu ya, dari sejak Jakarta ini banyak ekspat yang mencari hunian gitu, banyak tuh pemilik-pemilik rumah mewah di daerah-daerah yang strategis tuh menyewakan kepada ekspat dengan harga yang lumayan tinggi juga gitu. Ini yang kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, banyak orang-orang yang mungkin ini yang jadi agak resah kayak yang mendengar berita ini. Yang kelompok ketiga ini adalah orang-orang yang punya usaha rumah-rumah petak nih Mas. Dia punya rumah petak di daerah ya dalam kota, mungkin di daerah padat gitu ya. Biasanya rumah-rumah petak ini ya, Masnya mungkin tahu kan, satu wilayah dia ada 20 pintu misalnya. Ini adalah UKM nih, UKM usaha-usaha kecil yang mana sebenarnya kalau saya lihat pun juga ini mereka ini sebenarnya justru membantu pemerintah dalam masalah perumahan gitu, karena kita tahu banyak orang yang nggak mampu beli rumah kan begitu, baik itu keluarga-keluarga yang menengah ke bawah ataupun juga yang masih single gitu, yang kerjanya di tengah kota yang membutuhkan hunian yang nggak jauh dari tempatnya. Nah mereka-mereka ini sebenarnya justru mungkin perlu dibantu gitu, bukan malah dibebani gitu. Nah mungkin yang bereaksi terhadap rencana penaikan pajak adalah mungkin yang ini dan ini. Mereka juga kalau boleh dibilang kan usahanya nggak besar ya, pemasukannya juga paling satu petak itu satu pintu itu cuma berapa gitu ya, berapa ratus ribu atau mungkin 1 juta sebulan gitu ya, sehingga setahun pun hanya berapa gitu ya. Dan kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke regulasi yang sudah dijalankan selama ini, kalau dia omsetnya di bawah 500 juta setahun mungkin nggak perlu kena pajak. Nah harusnya ini disosialisasikan dengan benar sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau keresahan di masyarakat, khususnya pengusaha kecil ini. Nah sementara yang kelompok kedua tadi, yang orang-orang boleh dibilang orang-orang berduit yang punya rumah-rumah mewah di Menteng, Kebayoran, di Permata Hijau misalnya, nah pemerintah mesti kalau memang mau mentargetkan mereka, sejauh dia memang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, mereka itu akan kena yang tadi itu 0,5% PPH. Nah, tapi bagaimana pemerintah memonitor ini, karena kan ini boleh bilang fragmented ya, enggak, jadi enggak organized.
1: Betul.
0: Enggak seperti yang perusahaan co-living tadi itu. Nah, ini makanya nggak gampang gitu, nggak gampang. Pemerintah mesti memberikan informasi yang jelas, lalu mekanisme yang seperti apa supaya menghindari kerancuan di masyarakat, di pasar gitu Mas.
1: Jadi Pak Anton melihat ini sepertinya mekanismenya masih belum jelas, masih sumir, sosialisasinya juga belum begitu menyebar kepada masyarakat, dan sepertinya menyasarnya memang harus secara tepat ya Pak ya, sehingga tadi yang Anda katakan masyarakat yang mempunyai usaha kontrakan kecil, membantu masyarakat juga membutuhkan tempat tinggal, tidak terkena hal ini. Nah, idealnya seperti apa Pak? Kalau memang tetap dijalankan, apakah perlu memang ada turunan klausul yang lebih jelas dan pemantauan ataupun organisasi mengorganisasinya seperti apa nih dalam collecting daripada pajak ini sehingga tidak menyasar ke semua kalangan yang memang tidak semua harusnya mendapatkan pajak seperti ini Pak?
0: Oke, kalau menurut saya mungkin bikin skala prioritas dulu. Yang pertama mungkin prioritas yang nomor satu fokusnya ke badan usaha tadi ya, yang dia berbentuk PT, khususnya yang tren yang co-living ini Mas. Karena co-living ini kan sebenarnya kan juga boleh dibilang sebagian mereka adalah perusahaan startup. Yang kita tahu juga regulasinya juga mungkin masih mungkin belum fix seperti perusahaan pada umumnya gitu kan kalau yang startup ini. Jadi ini mungkin kalau misalnya memang pemerintah mau mencoba mendapatkan penerimaan pajak dari situ, mungkin fokusnya yang pertama ke situ dulu, ke badan usaha, sehingga perusahaan startup yang mungkin juga udah punya banyak portofolio ini, ya memang harus wajib bayar pajak gitu. Lalu yang kedua adalah tadi yang kelompok kedua tadi itu yang apa yang pemilik rumah-rumah sewa yang menyasar ke ekspat yang mana omsetnya besar. Tapi kembali lagi, sejauh dia di bawah 4,8M mungkin nggak bisa disamakan dengan badan usaha yang PPh 10% tadi itu. Jadi kalau memang mau menyasar ke situ ya coba aja gitu. Itu tapi kembali pelaksanaannya pasti perlu ya kejelian dan ini ya maksudnya strategi yang pas gitu supaya benar-benar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara kalau yang kelompok ketiga kalau menurut saya ya itu kembali lagi karena omsetnya juga nggak besar, mungkin itu menjadi less priority lah buat pemerintah. Karena mereka pun juga pada prinsipnya yang penyedia rumah kontrakan petakan itu kan membantu MBR, betul, membantu sektor informal ya. Jadi mungkin perlu ada penanganan khusus lah. Jadi menurut saya dari segi skala prioritas mungkin yang pertama adalah yang badan usaha dulu nih mas. Yang karena co-living ini lagi menjamur sekarang, okay, gitu. Maksudnya di mana-mana, nggak cuma di daerah-daerah yang strategis, tapi di daerah pinggiran pun juga sudah mulai. Bahkan ini boleh dibilang kan sewanya juga bukan cuma bulanan tahunan, kadang-kadang juga bercampur dengan yang harian gitu. Jadi udah semacam kayak usaha penyewaan kayak hotel jadinya, mas. Tapi nggak secara formal gitu. Nah ini di hampir semua kota udah mulai terjadi juga seperti naik. Mungkin ini yang perlu ditertibkan gitu. Menurut saya yang menjadi prioritas.
1: Iya. Yeah. Pak Anton, kalau bisa Anda deskripsikan seperti apa sih ekosistem dan bisnis di perumahan ataupun kontrakan seperti ini di Indonesia, terutama dalam kondisi saat ini di mana perekonomian sedang melambat, apakah memang terjadi kontraksi yang cukup signifikan, banyak mungkin yang juga terpaksa menutup usaha mereka dan terlilit pinjaman perbankan untuk melakukan investasi, ataukah sektor ini masih menjanjikan dan memberikan prospek dalam kondisi apapun. Bagaimana pantauan Anda, Pak?
0: Kalau dari kondisi pasarnya justru saat ini ketika ekonomi seperti sekarang, ketika pasar properti lagi agak lemah, justru pasar penyewaan itu lagi naik nih, mas, saat ini. Baik. Jadi mungkin karena orang juga nggak mampu beli gitu ya, saat ini memilih untuk sementara sewa dulu. Dan juga saya lihat juga sepertinya banyak dari kalangan generasi milenial dan Gen Z gitu ya, yang mungkin juga strategi mereka adalah lebih baik ngontrak dulu sampai dia punya duit yang cukup untuk beli hunian sendiri gitu. Nah, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, jadi pada konteks pasarnya itu justru lagi pasar penyewaan hunian ini lagi bagus nih saat ini. Tapi kalau dari sisi investor mungkin juga agak terbatas karena kemampuannya dia juga dalam kondisi ekonomi sekarang ini agak lemah. Tapi justru marketnya ini sekarang justru lagi bagus, mas.
1: Baik. Pak Anton, terima kasih perbincangannya sangat insightful. Bahwasanya pemerintah harus tidak gegabah ya kali ini untuk menerapkan pajak bagi rumah kontrakan. Sehingga tadi ya, kelompok ketiga yang memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses untuk perumahan, tempat tinggal, dan mereka yang komunal seperti itu bisa mendapatkan kesempatan untuk tetap tinggal dengan kondisi yang layak. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini, Pak Anton. Salam sehat selalu.
0: Ya, terima kasih, mas, sudah.
1: Kebakaran di Gunung Bromo telah mencapai 520 hektar, 4 pintu masuk ditutup total demi keselamatan pengunjung. Sementara di Gunung Gede, Pangrango, petugas dan relawan masih memantau titik api. Informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Business.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Pasca kebakaran yang melanda kawasan alun-alun Surya Kencana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 3 hari lalu, petugas gabungan, relawan, dan masyarakat masih terus memantau untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Sementara kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman.
6: Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih terus berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, dan ratusan personil gabungan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun langsung memimpin koordinasi pemadaman. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung.
7: Kebakaran meluas di savana, di Lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup. Karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak memfasilitasi helikopter.
6: Hingga hari ke-7, titik api masih terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini BBTNBTS belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan dibuka kembali. Petugas gabungan masih diterjunkan ke lokasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu. Meski api sudah berhasil dipadamkan, petugas dan relawan tetap menyisir untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, pihaknya bersama sekitar 200 relawan lainnya terus memantau sejumlah titik agar api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya padam saat itu, potensi penyebaran titik api berhasil ditangani, terlebih setelah semakin banyak petugas gabungan yang diterjunkan.
8: Kondisi saat ini,
9: kita di lokasi itu kurang lebih area yang sudah terbakar itu, kurang lebih kalau perhitungan secara kasat mata itu 5 hektar. 5 hektar dari jam 10 itu kita berusaha meminimalisir dan membatasi perluasan api dengan cara kita gali titik-titik yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas.
6: Sejak pekan ini kepulan asap di lokasi kebakaran sudah tidak lagi terlihat. Namun hingga saat ini, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango belum bisa memastikan penyebab pasti sumber api. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, Sukoharjo mulai dilanda krisis air bersih musim kemarau tahun 2026, membuat ratusan keluarga atau ribuan jiwa di 3 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih dari BPBD Sukoharjo agar tetap bisa beraktivitas.
8: Sebanyak 1.171 jiwa di 3 desa wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Saat ini kekeringan baru melanda 3 desa dari 3 kecamatan berbeda. Namun puncak krisis diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan bahwa distribusi air bersih difokuskan pada daerah yang mengalami penurunan debit sumber air secara drastis. Desa tersebut adalah Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Untuk menjamin kebutuhan hidup warga, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345.000 liter air bersih yang setara dengan 69 tangki air.
10: Ke depan kita juga merencanakan penguatan resapan ini dalam dimaksudkan mungkin kita bisa melakukan penanaman tanaman-tanaman yang bisa mendukung air tanah.
8: Sementara itu, salah satu warga, Sudarmanto, merasa terbantu dengan penyaluran air bersih di desanya ini. Ia menyebut sebagian warga sudah memiliki sumur sendiri, namun kondisinya juga mengering. Warga pun kadang harus memberi air bersih seharga Rp3.500 per galonnya.
11: Ada sebagian yang punya, ada sebagian yang nggak punya. Cuman sumbernya agak susah.
12: Kalau untuk mengenai kebutuhan air bersih sendiri, gimana, Mas?
11: Kalau sebagian rumah itu kalau yang punya sumur ya cukup, kalau yang nggak punya sumur ya cuma ngandelin bantuan listrik.
8: Warga juga diimbau agar lebih cermat dan berhemat dalam menggunakan air sejak dini. Langkah ini sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk kekeringan yang diprediksi akan semakin luas dalam beberapa bulan ke depan. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian dek Duku Atas menjadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi, namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga, Bangkok, Thailand, proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya.
13: Pedestrian dek jadi warisan masa depan menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
14: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Duku Atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
15: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki nih harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
14: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
15: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana. Dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
14: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiya Pranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah

0: berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
1: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok dan Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an dia tuh belajar dari KRL bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu. Sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
0: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
2: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting six transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
0: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian Dek Dukuh Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
3: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
0: Pedestrian Dek Dukuh Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
4: Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi meluncurkan layanan call center siap 15813 yang beroperasi 24 jam non-stop. Melalui satu nomor ini, masyarakat ibu kota bisa mendapatkan 5 layanan gratis, mulai dari derek kendaraan mogok hingga pemanduan mobil jenazah di jalanan Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi meluncurkan layanan call center 15813 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Layanan bertema satu nomor solusi transportasi Jakarta ini menyediakan 5 bantuan gratis, mulai dari derek kendaraan, pemanduan kondisi darurat dan mobil jenazah, pengaduan sarana lalu lintas, hingga penanganan musibah di jalan. Di Sub DKI juga meluncurkan rute khusus TransJakarta 51ST dari Bundaran Senayan menuju Ancol. Rute ini beroperasi setiap minggu pukul 6 hingga 10 pagi saat hari bebas kendaraan bermotor. Layanan ini diharapkan mempercepat penanganan kendala transportasi sekaligus mempermudah mobilitas warga Jakarta.
5: Layanan ini ada 52 petugas yang melayani 24 jam secara terus-menerus, 7 hari seminggu, dan waktu dari call center sampai dengan pelayaninya seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan adalah 15 menit.
6: Untuk di Ancol nanti itu gratis, jadi TransJakartanya langsung masuk ke Ancol dan tidak perlu lagi harus ditanya untuk tiketnya, seperti itu. Jadi masuknya gratis dan bisa keliling di Ancol, masuk kemana saja, ya seperti itu.
4: Gelaran GIAS 2026 tak hanya menjadi ajang pameran kendaraan roda 4. Sejumlah karoseri bus turut memamerkan produk unggulan dengan menawarkan beragam desain, fitur, kapasitas, serta kenyamanan bagi penumpang.
7: Di Hall 11 ICE BSD,

0: 2026 ini mengikuti untuk acara GIAS tahun 2026 ini pertama kali. Puji Tuhan, selama kami pameran selama di GIAS ini sudah banyak PO yang sudah SPK dengan kita.
1: Salah satu operator yang sudah menggunakan produk Piala Mas adalah Aenon Group dari Pulau Gadung. Aenon Holidays yang bergerak di bidang bus pariwisata menyebut telah menggunakan lebih dari 10 unit Piala Mas.
2: Saya bekerja sama dengan Piala Mas itu sudah lebih dari 5 tahun. Unit kita Piala Mas itu lebih dari 10 unit, ya kan? Dan terakhir yang GIAS 2026 kita ambil satu Rexus yang di sini. Lebih inovatif dan lebih untuk bekerja sama kita sama-sama nyaman.
1: Salah satu unit Piala Mas yang menjadi perhatian adalah Rexus 8D Commander. Bus besar berkapasitas 30 penumpang ini dilengkapi 2 kursi sleeper, mini pantry, toilet, serta plafon dengan lampu serat optik yang memberikan efek taburan bintang.
0: Menamakan yaitu adalah Skylight Headliner, yang dimana plafonnya itu memiliki lampu bintang-bintang semua.
3: Lu nggak bangun, cuman kalau mau jalan itu ada
4: kan? Rexus 8D Commander ini adalah satu dari beberapa unit dari Piala Mas yang menarik di GIAS 2026 ini. Dari 30 kapasitas penumpangnya, 2 seat itu berbentuk seat sleeper. Dan yang unik adalah posisinya itu dekat dengan bagian kaca depan yang berada di atas kursi supir. Sehingga kita sebagai penumpang bisa menikmati pemandangan yang lebih leluasa di depan atau memilih untuk beristirahat selama perjalanan jauh.
1: Bus yang dipamerkan Piala Mas dibanderol dengan harga mulai dari 1,2 miliar rupiah dengan waktu produksi selama 2 bulan untuk bus ukuran medium dan 3 bulan produksi untuk bus besar. Tak hanya Aenon, PT Bagong DKK Makmur juga memesan Rexus F7 yang dipamerkan Piala Mas.
5: Untuk event GIAS 2026 ini, kami dari PT Bagong ada pesan di karoseri Piala Mas, yaitu Rexus F7 untuk front engine. Jadi kenapa kami memilih Piala Mas? Jadi untuk tipe yang kami pilih itu kebetulan front engine, jadi bentuknya baru, kemudian untuk interiornya juga udah modern. Kalau jumlah unit sendiri untuk di event ini baru 1, cuman kalau untuk yang di luar event ini sudah hampir 50 unit.
1: Selain Piala Mas, karoseri Laksana turut memamerkan 6 unit bus dengan beragam konsep di GIAS 2026. Rentang produknya mulai dari bus medium hingga double decker dengan harga sekitar 600 jutaan hingga 1,3 miliar rupiah. Di tengah beragamnya pilihan tersebut, kebutuhan bus antar kota disebut menjadi salah satu pasar yang berkembang.
6: Kalau sekarang ini memang yang lagi ramai kan memang bus antar kota ya, karena ya jalan tol sudah bagus, sudah mulai tersambung semuanya, jadi memang kebutuhan penumpang yaitu yang nyaman, aman, dan juga ya tingkat layanan yang berbeda-beda ini.
1: Perkembangan bus juga menjadi perhatian pengunjung GIAS. Selain melihat desain, masyarakat kini bisa membandingkan langsung kenyamanan dan fasilitas yang ditawarkan masing-masing karoseri.
7: Dengan perkembangan jalan yang di Pulau Jawa ini semakin bagus, terus armada juga semakin bagus, ya cocok sih gitu. Jadi kenyamanan penumpangnya juga terpikirkan.
8: Semakin banyak juga model-modelnya, terus juga dari PO-PO-nya juga. Saya bahkan ada beberapa yang belum pernah dengar di sini itu. Jadi makin banyak aja gitu.
1: Tak hanya Piala Mas dan Laksana, sejumlah karoseri lain juga turut hadir dalam gelaran GIAS 2026. Di antaranya Tentrem, New Armada, dan Adi Putro yang turut memamerkan produk serta inovasinya masing-masing. Kehadiran sejumlah karoseri ini menunjukkan GIAS tak hanya menjadi etalase bagi industri kendaraan, tetapi juga menjadi ruang bagi karoseri bus untuk bersaing melalui desain, fitur, dan kenyamanan penumpang.
9: Melalui gelaran GIAS 2026 menunjukkan bahwa industri bus dan karoseri terus berkembang sesuai dengan permintaan pasar. Mulai dari desain, fitur, kenyamanan, kapasitas, hingga yang tersedia di dalam kabin bus. GIAS 2026 sendiri menjadi wadah yang menarik bagi para pemilik PO bus ataupun masyarakat yang ingin melihat langsung fitur apa saja yang tersedia pada bus yang dipamerkan di sini. Fajar Bolivia, Ricky Maulana, Kabupaten Tangerang, Banten.
10: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Perang dagang kembali memukul sektor pangan dunia. Kali ini produsen keju Gruyere, salah satu keju paling terkenal dari Swiss, harus memangkas produksi setelah tarif impor Amerika Serikat membuat permintaan anjlok. Para peternak kini berpacu mencari pasar baru demi menutup kerugian.
1: Ribuan keju Gruyere tersusun rapi di ruang pematangan milik Margo Cheese di Yvendon, Liban, Swiss. Namun, di balik aroma khas keju premium ini, para produsen tengah menghadapi tekanan akibat turunnya permintaan dari Amerika Serikat. Tarif impor Amerika Serikat terhadap keju Gruyere naik dari 10% menjadi 12,5%, memukul salah satu pasar ekspor terbesar keju asal Swiss tersebut. Amerika Serikat selama ini menyerap sekitar 13% dari total penjualan Gruyere. Akibat permintaan yang melemah, asosiasi produsen memutuskan memangkas produksi sebesar 5% untuk menjaga stabilitas harga.
2: Une mauvaise nouvelle de plus, voilà, mais bon, nous, comme j'aime le dire, nous, on a un produit de qualité, on va continuer à bien travailler pour sortir un beau produit, puis il faut faire avec. Hein.
1: Dampak kebijakan ini terasa hingga ke peternakan di kawasan pegunungan Swiss. Para peternak tetap memerah susu sapi dan memproduksi keju secara tradisional, namun jumlah produksi kini harus disesuaikan dengan menurunnya permintaan pasar.
3: Et l'année passée, par exemple, on a eu une restriction pour le gruyère. Et puis, alors, c'est clair que ces taxes, ça aide pas. Après, il y avait plusieurs facteurs aussi, mais entre autres ça. Et puis, ce qui a impacté, ben, c'est que l'année passée, on a eu moins de production à faire qu'une année normale, par exemple.
1: Anthony Margo mengatakan, pengurangan produksi sebesar 5% berarti hilangnya sekitar 1.000 hingga 1.500 ton produksi gruyère sepanjang 2026. Kondisi ini juga berdampak langsung pada pendapatan peternak, pembuat keju, hingga pelaku usaha pematangan keju. Meski produsen kini aktif mencari pasar ekspor baru di berbagai negara, menggantikan pasar Amerika Serikat bukanlah pekerjaan yang mudah, karena besarnya daya beli konsumen di negara tersebut.
2: L'interprofession du Gruyère, on travaille quotidiennement pour trouver des nouveaux marchés hein, dans le monde entier. Mais les États-Unis, c'est un marché continu à fort pouvoir d'achat et ça se remplace pas du jour au lendemain, c'est clair.
1: Bagi para produsen Gruyère, menjaga kualitas keju legendaris Swiss tetap menjadi prioritas. Namun, tengah tekanan tarif dan melemahnya ekspor, menemukan pasar baru kini menjadi kunci agar industri keju tradisional ini tetap bertahan.
0: Raksasa layanan streaming Netflix kembali diterpa tekanan. Saham perusahaan anjlok lebih dari 10% setelah proyeksi pertumbuhan pendapatan yang melambat memicu kekhawatiran investor terhadap prospek bisnis perusahaan. Sementara itu, raksasa makanan dan minuman dunia Nestle mengambil langkah besar dalam melepas separuh kepemilikan bisnis air minumnya melalui pembentukan perusahaan patungan bersama firma investasi Platinum Equity. Dan informasi ini menutup program CNN Indonesia Bisnis hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Saham Netflix merosot lebih dari 10% pada perdagangan prapembukaan pasar setelah perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan akan kembali melambat pada kuartal berikutnya. Tekanan semakin besar setelah Netflix mengumumkan akan mengurangi frekuensi laporan data jam tayang dari 2 kali menjadi 1 kali dalam setahun mulai 2027. Kebijakan ini menambah kekhawatiran investor karena transparansi kinerja perusahaan dinilai semakin berkurang. Jika pelemahan saham bertahan hingga penutupan perdagangan, nilai pasar Netflix berpotensi menyusut lebih dari 35 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 630 triliun rupiah dengan asumsi kurs 1 dolar Amerika Serikat setara 18 ribu rupiah. Di tengah persaingan yang semakin ketat dengan platform media lain dan YouTube, investor kini mempertanyakan kemampuan Netflix mempertahankan pertumbuhan bisnisnya di masa mendatang. Koleksi terbaru Burberry kembali menarik minat konsumen di pasar global. Setelah menjalani strategi pemulihan selama 2 tahun terakhir, rumah mode asal Inggris ini mulai mencatatkan hasil positif. Burberry melaporkan penjualan pada periode April hingga Juni mengalami pertumbuhan didorong oleh kuatnya permintaan di Amerika Serikat dan China. Chief Executive Officer Burberry, Joshua Schulman, mengatakan, fokus perusahaan saat ini adalah memperkuat dua pasar utama, yakni Amerika Serikat dan China, sebagai kunci kebangkitan merek mewah tersebut. Di China, penjualan meningkat 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh tingginya minat konsumen dari kalangan Gen Z terhadap produk-produk Burberry. Sementara itu, penjualan di kawasan Amerika tumbuh 20% seiring bertambahnya pelanggan baru. Secara keseluruhan, penjualan toko sejenis Burberry pada kuartal pertama tahun fiskal naik 5% sesuai dengan ekspektasi analis. Namun, kinerja di kawasan Eropa dan Timur Tengah justru mengalami penurunan 3%. Burberry menyebut konflik di Timur Tengah telah mengurangi jumlah wisatawan dan berdampak pada belanja konsumen di Eropa. Meski masih menghadapi tantangan di Eropa, pertumbuhan yang kuat di Amerika Serikat dan China memberi sinyal positif bagi upaya Burberry mengembalikan performa bisnisnya di pasar barang mewah global. Nestle mengumumkan akan memperoleh sekitar 3 miliar euro atau sekitar 57 triliun rupiah dari pembentukan perusahaan patungan dengan Platinum Equity untuk mengelola bisnis air minum dan minuman premium. Perusahaan baru bernama Paranel itu akan dimiliki masing-masing 50% oleh Nestle dan Platinum Equity. Portofolionya mencakup lebih dari 30 merek yang dipasarkan di 120 negara, termasuk S. Pellegrino, Perrier, Acquana Pena, Nestle Pure Life, serta berbagai merek air minum lokal. Selain mengumumkan kerjasama tersebut, Nestle juga melaporkan pertumbuhan penjualan organik kuartal kedua yang melampaui perkiraan, sehingga menaikkan target pertumbuhan penjualan sepanjang tahun menjadi 3-4% dari target sebelumnya sekitar 3%. Transaksi ini memberikan nilai perusahaan baru sebesar 4,9 miliar euro sekaligus menjadi bagian dari strategi Nestle untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat.

0: Kecelakaan maut terjadi di ajang drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Selatan yang menewaskan 7 orang. Kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk. Pesawat jumbo Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam. Halo, selamat siang. Selain 3 topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 hingga memakan korban tewas 7 orang. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, satu mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU. Selain menghanguskan mobil, api juga membakar 2 mesin dispenser pengisian BBM serta bangunan SPBU.
1: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang di antaranya meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di SPBU di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar 2 mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
2: Sudah berusaha mau mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan? Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dada rem keluar lagi api lagi yang besar, nah itu yang akhirnya nggak bisa tertangani.
1: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. 11 di antaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
3: Jegi lagi luncuran.
4: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
5: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ya, tembok roboh. Nah ini istilahnya musibah kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
4: Di Jakarta, dua pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Satu pekerja bisa dievakuasi oleh rekan kerjanya dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara satu pekerja lain harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jatinegara, Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
6: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu diserot dulu, dikuras dulu agar berkurang, sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
4: Dua pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam CCTV saat mencuri perhiasan emas berat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda. Sementara itu, seorang pria terekam CCTV saat mencuri 5 burung merpati milik warga di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.
7: Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5 Lorong Paut, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga. Burung-burung yang dicuri merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Menurut korban, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang.
8: Hilang, lima ekor yang tak kati ini.
9: Burung apa sih?
8: Dago.
9: Oh, itu dagoan kita deh, Be?
8: Yo.
9: Berapa kali hilangan?
8: Lah, teman, kami lah gesah. Ayam, burung, tak sekali dua kali kami ini. Ini lah gesah, tak ini lagi. Makanya kami itu ini-nian.
7: Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga akibat korsleting listrik di area papan reklame Neon Box Mall Nipah di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu malam. Sementara gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman warga membuat warga pun panik.
1: Kebakaran hebat terjadi di area sekitar lantai 3 dan 4 gedung Mall Nipah di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Kebakaran yang terjadi jelang jam tutup mall tersebut menyebabkan kepanikan staf dan warga. Saat kejadian, para pengunjung sudah tidak berada di dalam mall dan hanya tersisa para karyawan yang sedang bersiap untuk menutup tenan. Dua orang staf mall sempat pingsan karena diduga menghirup banyak kepulan asap hingga harus mendapat pertolongan medis. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik di area papan reklame Neon Box yang membakar sekitar lantai 3 dan 4 mall.
10: Dugaan penyebab sementara ini korslet, ya. Ada korslet lampu.
11: Kan ada informasinya juga reklame itu.
10: Ya, itu korslet lampu di situ.
11: Lampu di
10: Neon Box itu, di situ.
1: Sementara itu, salah satu karyawan di area wahana bermain mengungkapkan kobaran api muncul dari area luar dan membakar bagian gudang di lantai 4.
12: Kalau api dari gudang langsung.
13: Dari gudang, area luar, area luarnya. Nah, terus pada saat itu langsung bagaimana? Bagaimana? Langsung membesar. Nah, terus kita waktu saat itu
12: Kan pada saat kejadian buka pintu apinya memang sudah besar nih, asapnya sudah tebal.
13: Yang kita lakukan apa pada saat itu?
12: Inisiatif mengambil apar di area untuk jangan sampai masuk di lokasi tempat.
14: Ayo, ada ini tuh.
1: Sementara itu, gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar Minggu malam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan permukiman warga membuat panik. Warga berhamburan menyelamatkan barang-barang berharga yang mudah dibawa untuk antisipasi api merembet.
15: Ini pada bawa-bawa tadi sempat bawa-bawa barang.
16: Ya, karena rumah saya dekat sama ini.
17: Tempelan nama.
16: Tempelan nama metalis, jadi takut kena, jadi bawa-bawa surat-surat.
15: Oh, bawa semua.

0: Semuanya, Pak. Dokumen-dokumen juga ya, peralatan yang mulai dibawa ya.
1: Sebanyak 14 unit mobil pemadam dan 65 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan kurang lebih 1 jam.
2: Barang-barang ex sekolahan itu ditaruh di gudang tersebut. Dan untuk dugaan sementara akibat konsleting listrik, itu dugaan sementara. Selesai itu, Pak.
1: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dugaan sementara kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, pemirsa, dua rumah semi-permanen di kawasan padat penduduk di kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Minggu. Sementara itu, di Kabupaten Sopeng, tiga rumah panggung juga ludes dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam dua peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
4: Bantuan, sudah dua rumah.
5: Ya Allah.
6: Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
7: Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membesar dan melalap dua rumah semi permanen di Gang Baronang, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat merambat di kawasan padat penduduk. Akses gang sempit dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah dua rumah beserta isinya ludes terbakar. Dua rumah lain di sekitar lokasi juga terdampak. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
8: Menurut keterangan warga ini ada balon lampu yang meledak.
9: Jadi itu sumber api ya?
8: Kalau kendala tadi, alhamdulillah kita cepat tangani cepat ini karena aksesnya yang masuk ini dengan jalur yang kecil, jadi kita gunakan penyerangan yang dikepung. Jadi ada mobil kita ini, ada empat mobil ini kita arahkan turun itu dengan beberapa titik yang kita lakukan pemadaman.
4: Bantuan, sudah dua rumah.
7: Kebakaran menghanguskan tiga rumah panggung di desa Rompe Gading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik, api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang didominasi material kayu. Delapan armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir satu jam, petugas berhasil memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga rumah panggung beserta isinya ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pasca kebakaran yang melanda kawasan alun-alun Surya Kencana di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Petugas gabungan masih terus memantau untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Sementara kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo sudah mencapai 520 hektar.
1: Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih terus berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, dan ratusan personil gabungan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turun langsung memimpin koordinasi pemadaman. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan, penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung.
2: Kebakaran meluas di savana, di lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup. Karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga tidak memfasilitasi yang
1: tes. Hingga hari ke-7, titik api masih terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini BBTNBTS belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan dibuka kembali. Petugas gabungan masih diterjunkan ke lokasi kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat pada Minggu. Meski api sudah berhasil dipadamkan, petugas dan relawan tetap menyisir untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang menyala. Salah satu relawan, Andri Gunawan, mengatakan sejak awal kebakaran, pihaknya bersama sekitar 200 relawan lainnya terus memantau sejumlah titik agar api tidak meluas. Meski kebakaran belum sepenuhnya padam saat itu, potensi penyebaran titik api berhasil ditangani, terlebih setelah semakin banyak petugas gabungan yang diterjunkan.
3: Kondisi saat ini,
4: di lokasi itu kurang lebih area yang sudah terbakar itu, kurang lebih kalau perhitungan secara kasat mata itu 5 hektar. 5 hektar dari jam 10 itu kita berusaha meminimalisir dan membatasi perluasan api dengan cara kita gali titik-titik yang sudah terbakar itu, kita gali agar api tidak meluas.
1: Sejak pekan ini kepulan asap di lokasi kebakaran sudah tidak lagi terlihat. Namun hingga saat ini, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango belum bisa memastikan penyebab pasti sumber api. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas, pemirsa. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area terbakar sejak Senin lalu. Saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada titik baru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo sejak Minggu petang. Titik api berasal dari daerah Dingkle, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api kian membesar disertai dengan angin kencang membakar semak belukar hingga ranting pohon. Petugas dari BPBD, kepolisian dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan peralatan manual. Sementara itu 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
5: Kebakaran hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran.
0: Upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo masih terus dilakukan. Tidak hanya pemadaman secara manual, petugas juga mengerahkan sistem drone dan waterbombing. Lantas bagaimanakah hasilnya hingga detik ini? Kita tergabung dengan rekan kami jurnalis Transmedia Irsya Priyongko di Pasuruan, Jawa Timur. Halo, selamat siang. Apakah sudah ada upaya lebih lanjut terkait upaya pemadaman ini? Apakah sudah membuahkan hasil, Irsya, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas, Irsya?
6: Oke, selamat siang, Bang Freddy. Dapat kami laporkan bahwa pada hingga hari Senin pagi ini, kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Semeru masih terlihat asap di dua titik. Tepatnya di desa Tingkle, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Selama saat ini petugas terus melakukan pemadaman secara manual dan juga melakukan helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api. Begitu Bang Freddy.
0: Baik, sejauh ini kendala yang dihadapi apa saja Irsyah dari sepengetahuan Anda meliput di sana?
6: Baik, Bang Freddy, dapat kami laporkan bahwa di daerah Dingklik tersebut merupakan daerah perbukitan di mana perbukitan yang sangat terjal sehingga pemadaman secara manual sangat riskan untuk dilakukan. Nah, yang dilakukan adalah menggunakan water bombing atau drone spray. Begitu Bang Freddy.
0: Baik, dari kejadian kebakaran yang masih berlangsung hingga detik ini dan meluas hingga 520 hektar, adakah dampak yang terjadi di sana khususnya bagi masyarakat sekitar?
6: Baik Bang Freddy, sejak ditutupnya seluruh pintu masuk kawasan Gunung Bromo mulai dari Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang, praktis perekonomian di wilayah tersebut yang mengandalkan pariwisata lagi suram, di mana seluruh aktivitas wisatawan ditutup total, begitu Bang Freddy. Sementara untuk bagi warga lokal Tengger masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti bertani maupun melakukan perekonomian pedagang di sehari-harinya. Begitu Bang Freddy.
0: Baik, dari penyelidikan sementara, penyebab pasti dari kebakaran yang terjadi apakah sudah diketahui? Hanya apakah faktor alam atau bagaimana?
6: Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak TNBTS mengenai penyebab pasti terjadinya kebakaran. Namun kemarin setelah Wakil Gubernur Emil Dardak mengunjungi lokasi, menyatakan bahwa penyebab kebakaran bukan dari human error atau warga sendiri, melainkan adanya gesekan ke ranting-ranting yang terlalu kering sehingga menyebabkan api, dan kemudian angin yang sangat kencang sehingga api cepat berlebar merembet ke lahan yang kering tidak begitu Bang Freddy.
0: Baik, sejauh ini yang Anda ketahui bagaimanakah sinergitas dari petugas-petugas dari seluruh kawasan Bromo Tengger Semeru untuk berupaya memadamkan api? Karena ini kan berada di beberapa wilayah ya, tidak hanya di Pasuruan tapi juga di Probolinggo hingga Lumajang. Bagaimanakah yang Anda dapatkan?
6: Baik, seluruh tim BNPB Jati maupun dari 4 kabupaten dikerahkan untuk melakukan antisipasi agar tidak merembet ke personel dari tim BPBD Kabupaten Pasuruan maupun kota dari Kabupaten Probolinggo, disiagakan 24 jam. Selain itu ada unsur TNI Polri juga disiagakan untuk memantau perkembangan api atau memantau titik api baru yang mungkin bisa muncul tiba-tiba. Begitu Bang Freddy.
0: Baik, tentunya kita harapkan seluruh upaya dan juga sinergitas yang dilakukan oleh petugas mampu membuahkan hasil secara maksimal, kebakaran di kawasan Bromo Tengger Semeru segera teratasi dengan maksimal dan tidak berdampak bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Terima kasih Irsyah Priyongko, jurnalis Transmedia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan selalu waspada di lokasi peliputan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tidak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat pemerintah daerah terpaksa harus menambah jumlah personel dari seluruh dinas dan instansi Pemda untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
7: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
3: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali, hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
8: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, nah kemudian juga personil kita mengerahkan kalau saat sampai hari ini ada 78 orang. Nah, hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1-1-1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
3: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Dilanda kekeringan, ribuan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kendaraan water cannon dikerahkan guna membantu penyaluran air ke sawah.
9: Beginilah situasi saat sejumlah warga mengantri air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Sukoharjo ke 3 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Didominasi ibu-ibu, tidak sedikit lansia yang ikut mengantri hingga memikul sendiri galon-galon berisi air demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD mencatat sebanyak 1.171 orang di 3 desa terdampak kekeringan pada tahun ini. Selain menyalurkan air bersih ke 3 desa yang mengalami penurunan debit air paling drastis, BPBD juga melakukan sejumlah langkah penanggulangan kekeringan.
10: Kita juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pemanfaatan air hujan.
9: Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345.000 liter air bersih yang setara dengan 69 tangki air. Di lokasi berbeda, sebulan lebih mengalami kekeringan, BPBD Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, juga menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di 7 wilayah. Setiap hari, sekitar 30.000 liter air disalurkan ke warga untuk memenuhi kebutuhan air harian.
11: Tak lama kita kekeringan, Bu?
12: Tak lama, kemarau.
11: Berapa lama, Bu, kemarin?
12: Karena 2 bulanan.
9: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah desa dan kelurahan yang mengalami kekeringan. BPBD mengimbau pemerintah desa yang mengalami kekurangan air untuk menyampaikan permintaan bantuan agar penyaluran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, terancam gagal panen lantaran mengalami kekeringan, kendaraan taktis water cannon milik Batalion B Sat Brimob Polda Sulsel diturunkan guna membantu mengaliri sawah petani kekurangan air. Hal ini dilakukan lantaran kemarau berkepanjangan membuat sekitar 1.000 hektar sawah di Desa Kanie tak teraliri air akibat irigasi yang mengering. Mobil water cannon ini pun akan disiagakan selama beberapa minggu ke depan untuk membantu suplai air pada tanaman padi yang sedianya akan dipanen dalam kurun waktu 1 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menyambut 17 Agustusan di Purwokerto ada lomba makan bakso. Satu porsi harus habis dalam waktu kurang dari 8 menit saja. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, tetaplah bersama kami.
13: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
13: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
15: Ibu beli es krim coklat.
16: Es krim coklat? Pilih Hello Choco!
17: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
18: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
13: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
19: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Semarak ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia terasa di sejumlah daerah. Seperti di Purwokerto ada lomba makan bakso dan mie ayam. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur ada lomba membuat nasi goreng yang diikuti oleh 20 tim.
1: Sampai kuahnya habis, nggak ada sisa di mangkok.
2: Satu, dua, tiga. Keseruan dimulai saat warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lomba ini meriah diikuti mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga anak-anak. Peserta ditantang menghabiskan satu porsi bakso dalam waktu 8 menit. Aksi mereka menyantap bakso secepat mungkin ini mengundang sorak-sorai dan gelak tawa warga yang menonton. Satmiatin berhasil jadi pemenang dan menghabiskan seporsi bakso panas hanya dalam 5 menit saja.
3: Ya, pertama-tama panas, menggap-menggap. Ya, enaklah.
2: Lomba ini sekaligus jadi ajang pemberdayaan UMKM kuliner warga seperti pedagang bakso Jito yang menyiapkan sekitar 50 porsi dan mengaku senang dagangannya laris diborong warga. Sementara itu sejumlah warga di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur menggelar lomba memasak nasi goreng. Ada 20 tim yang ikut serta dan masing-masing tim berisi 2 orang harus memasak 1 ceting atau 5 piring nasi goreng dalam sekali masak. Selain rasa yang jadi penilaian, peserta juga harus menghias nasi goreng jadi secantik mungkin.
4: Untuk juaranya itu nggak usah dianu ya, nggak usah dipermasalahkan. Ini buat seru-seruan aja untuk ngisi keresahanipun masyarakat maya, guyub, rukun, lajeng.
2: Setelah waktu yang diberikan selesai, seporsi nasi goreng langsung dikumpulkan untuk dinilai dewan juri, sementara sisanya dimakan bersama-sama oleh warga dengan alas daun pisang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air, tepatnya di Umbul Ponggo, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, lomba balap perahu rakit bambu di tengah danau berlangsung di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur.
5: Pengibaran bendera merah putih berlangsung di objek wisata Umbul Ponggo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kegiatan ini untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya dari Potensi SAR Solo Raya hingga Yogyakarta, pengelola Umbul Ponggo, dan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Selain itu juga dilakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Tere Artika, salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air, mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
6: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
7: Terus terlebih dari petugas apa tadi?
6: Petugas pengibar bendera.
7: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
6: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air. Jadi bendera itu kadang melayang-layang.
8: Tiga!
5: Beginilah keseruan perlombaan balap perahu rakit bambu di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Dalam ajang ini, para peserta berlomba mendayung perahu rakit bambu sejauh 100 meter ke tengah danau. Peserta yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya. Lomba balap rakit bambu ini digelar oleh pemerintah Desa Tegal Randu untuk memeriahkan HUT RI ke-81.
9: Ya, kesenangan tiap tahun, Pak.
10: Karena jarang-jarang.
9: Iya.
10: Kesulitannya apa tadi ketika ikut lomba? Kesulitannya?
9: Kuirnya gini itu, Pak.
10: Kenapa?
9: Gak bisa. Anu, sakit sini, Pak.
10: Sakit. Tapi senang ya?
9: Senang.
10: Harapannya tahun depan diadakan lagi atau enggak?
9: Ada lagi, Pak.
5: Para pemenang lomba balap perahu rakit bambu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai ratusan ribu rupiah. Inilah penampakan udara di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ribuan lampu hias menyulap desa ini menjadi wisata malam selama bulan Agustus. Beragam corak seperti Monas, Jembatan Suramadu, dan motif lainnya menghiasi jalan desa sepanjang hampir 3 km. Uniknya, lampu hias ini diadakan secara swadaya oleh warga. Warga pun memanfaatkan ramainya pengunjung wisata untuk membuka lapak dagangan di depan rumah masing-masing. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kompetisi di Festival Olahraga Inklusif bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi, dan menunjukkan kemampuan mereka tanpa dibatasi oleh perbedaan. Semangat itulah yang diusung dalam Festival Olahraga Inklusif di Taman Menteng, Jakarta Pusat.
8: Semangat dan keceriaan anak-anak mewarnai Festival Olahraga Inklusif minggu ini di Taman Menteng, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak disabilitas dan non-disabilitas untuk bermain, berolahraga, dan berinteraksi secara setara. Di festival yang diikuti puluhan anak-anak dari 10 sekolah dasar Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan ini, para peserta terdiri dari anak-anak dengan disabilitas intelektual, disabilitas rungu, Down Syndrome, autisme, ADHD, slow learner, dan disabilitas ganda. Plan Internasional Indonesia Wahana Inklusif Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas sebagai penyelenggara tidak hanya menargetkan aktivitas fisik semata. Olahraga dijadikan sarana untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kegiatan ini, anak-anak memainkan boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan. Kegiatan permainan dirancang agar dapat dimainkan secara bersama-sama dengan penyesuaian, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi tanpa dibatasi oleh perbedaan kemampuan. Pengalaman bermain bersama ini juga menjadi cara untuk mengenalkan keberagaman sejak dini.
11: Terutama untuk anak-anak disabilitas, dan kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk bersama-sama dengan teman-temannya yang non-disabilitas untuk turut bermain. Karena ini mengasah kognitif mereka, mengasah kinetis, tapi juga belajar kolaborasi, belajar saling menghargai dan juga memimpin. Nah, itulah pentingnya bahwa permainan itu juga harus inklusif.
12: Kesempatan bermain yang sama bagi semua anak-anak disabilitas dan non-disabilitas. Jadi kita ingin memperkenalkan olahraga-olahraga permainan yang bisa dimainkan bersama-sama. Tapi hari ini kita mengenalkan 3 cabang olahraga, boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan, di mana anak-anak baik yang disabilitas maupun non-disabilitas bisa bermain bersama-sama.
8: Peran orang tua yang menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang inklusif tampak dalam festival kali ini. Dukungan orang tua untuk terlibat dapat membuat anak lebih berani mengenali kemampuannya, mencoba hal baru, dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang.
13: Bermanfaat banget, anak jadi bisa punya banyak mainan, terus berprestasi dia di sini, terus dia juga si Rasya juga semakin jadi tidak di sini tuh secara inklusi dalam aksi tuh setara. Tidak dibeda-bedakan, maupun dia disabilitas ataupun dianya yang normal, yang biasa gitu loh.
14: Geng rantai.
15: Geng rantai, seru nggak?
14: Seru banget. Enggak ada.
15: Happy?
14: Happy banget kayaknya. Tadi main di sini main boci.
15: Main boci?
14: Iya, seru banget. Ambil bola dan habis itu dilempar pakai tangan.
8: Sportivitas dan saling menghargai diharapkan dapat dibawa anak-anak ke lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan olahraga inklusif bukan hanya tentang medali atau hasil pertandingan, melainkan ketika setiap anak merasa diterima, setara diberikan kesempatan, dan memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kemampuannya. Andriawan Saputra, Andika Surahmanto, Jakarta.
0: Pesawat jumbo Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam. Seperti apa penampakannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
17: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
18: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
17: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
19: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
17: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
20: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
21: Iya.
20: Dia selalu high call.
21: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
19: Iya, kalau begini saja.
17: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
22: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
17: Agar publik mendapat kejelasan.
19: Enggak. Menurut saya,
21: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
19: Tapi kalau hari ini
21: bagaimana
19: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
21: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
23: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
21: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
23: Itu
21: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
23: tidak
21: tadi.
23: Tidak hanya
21: kan begitu.
22: Baik.
17: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina terendam

0: Banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
1: Kebakaran yang terus meluas hingga 2 kali lipat di British Columbia, Kanada, membuat pemerintah setempat mengeluarkan status darurat dan memerintahkan ribuan warganya untuk mengungsi. Sementara di Albania, kebakaran semakin mendekati wilayah kota dan membuat adanya pemadaman listrik. Kondisi ini membuat warga panik hingga sebagian warga harus dievakuasi.
2: Ribuan warga yang tinggal di dekat perkebunan buah, khususnya kawasan penghasil anggur terbesar kedua di Kanada, yakni Summerland, Peachland, dan distrik lain di sebelah barat Danau Okanagan, sejak Sabtu lalu telah diperintahkan untuk mengungsi. Perintah darurat ini dikeluarkan setelah kebakaran meningkat 2 kali lipat, hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan. Menurut wali kota Summerland, status darurat telah dikeluarkan demi menyelamatkan 12.000 jiwa warganya. Kondisi cuaca yang panas dan kering semakin meningkatkan resiko meluasnya kebakaran di British Columbia, Kanada. Menurut laporan otoritas setempat, kebakaran di Kanada tahun 2026 telah menghanguskan sekitar 4 juta hektar lahan. Hingga saat ini, pemadaman kebakaran terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari Meksiko, Australia, Prancis, dan Selandia Baru dengan total 1.500 personil. Sementara itu, kebakaran hutan yang semakin mendekati wilayah kota di Kruja, Albania juga memaksa warga dievakuasi dari rumah mereka. Polisi mengevakuasi warga dari sebagian wilayah kota sebagai langkah penyelamatan di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 200 petugas damkar dan puluhan kendaraan telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Termasuk mengerahkan 3 helikopter dalam operasi pemadaman.
1: Pemirsa, kabar duka datang dari bintang sepak bola Lionel Messi. Ayah sang pemain meninggal di usia 68 tahun setelah berbulan-bulan menjalani perawatan di Argentina.
3: Ayah dari mega bintang sepak bola Lionel Messi, yakni Jorge Messi, meninggal dunia pada Jumat malam waktu setempat di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Jorge menghembuskan nafas terakhir pada usia 68 tahun setelah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita ulang. Dalam beberapa bulan terakhir, Jorge menjalani perawatan secara bergantian di sebuah pusat medis di Rosario dan kediamannya. Ia didampingi sang istri Celia serta anak-anaknya yakni Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi diketahui sempat menghabiskan waktu bersama sang ayah setelah Piala Dunia sebelum kembali bergabung dengan klubnya Inter Miami. Kapten timnas Argentina itu juga baru kembali tampil bersama Inter Miami pada pekan lalu. Jorge memiliki peran besar dalam perjalanan karir Lionel Messi. Ia mendampingi putranya sejak masih meniti karir di Barcelona dan menjadi

0: Salah satu sosok terpenting dalam kehidupan sang mega bintang. Selama bertahun-tahun, Jorge juga bertindak sebagai agen putranya. Kondisi kesehatan Jorge sempat menjadi perhatian publik ketika Lionel Messi terlihat menangis dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Messi menangis saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair. Pada laga itu, La Pulga mencetak hat-trick. Ucapan duka pun datang dari berbagai pihak seperti klub masa kecil Messi, Newell's Old Boys, Federasi Sepak Bola Argentina, hingga Konfederasi Sepak Bola Amerika, CONMEBOL.
1: Bartłomiej Kapkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Perancis.
2: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
3: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
2: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kupkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kupkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kupkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kupkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
1: Kita kembali ke informasi dalam negeri, pemirsa. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, akan mengirimkan pemain-pemain terbaik ke Asian Games 2026 tanpa melihat status sebagai pemain pelatnas ataupun non-pelatnas. Nomor ganda putra dan bergu putra disebut sebagai 2 nomor yang paling realistis untuk bisa menyumbangkan medali emas bagi Indonesia.
4: Jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, pemain-pemain bulu tangkis andalan Indonesia terus mematangkan persiapan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur. Di Asian Games nanti, Indonesia akan menurunkan 10 pemain putra dan 10 pemain putri di 7 nomor yang dipertandingkan. Saat ini, PBSI baru masukkan long list nama pemain yang dipersiapkan tampil di Asian Games dan belum menentukan siapa yang akan diturunkan di Aichi, Nagoya nanti. Fokus para pemain saat ini adalah menghadapi kejuaraan dunia 2026 di New Delhi dan China Master 2026, 2 turnamen besar sebelum Asian Games 2026.
5: Saya berjuang untuk menghadapi kejuaraan dunia dulu dan ada China Master dulu sebelum ke Asian Games. Ya pastinya saya akan fokus step by step turnamennya. Ya pastinya all out lah di turnamen yang di depan dulu.
6: Ya cukup berentetan sih, paling dari apa ya, mental pikiran sama stamina tubuh aja sih harus lebih dijaga dan lebih memperhatikan diri sendiri aja.
4: Latihan dan persiapan tim bulu tangkis Indonesia jelang tampil di Asian Games 2026 juga mendapatkan perhatian dari CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu yang berkunjung ke Pelatnas Cipayung. Dalam kesempatan ini, PBSI juga memastikan akan mengirimkan atlet terbaiknya tanpa melihat status pelatnas atau non-pelatnas.
7: Kita tidak membedakan ya. Memang kalau memang qualified, performanya juga masih bagus, bisa masuk tetap di standar yang kita harapkan, tentunya kita terus tidak ada pembedaan antara pelatnas dan non-pelatnas. Gitu.
8: Kita akan memastikan nanti atletnya itu bisa apa namanya terbang ke Nagoya, kemudian di sana preparation-nya juga bisa baik ya. Mereka tidak dipusingkan dengan hal-hal yang non teknis sehingga nanti dalam pertandingan itu apa namanya level confidence atletnya juga lebih besar untuk bisa mendapatkan medali.
4: Di AIC Nagoya nanti tim bulu tangkis Indonesia mematok target bisa meraih satu medali emas dari nomor bergu putra atau ganda putra. Di Asian Games edisi sebelumnya di Hangzhou, tim bulu tangkis Indonesia gagal menyumbangkan sekeping medali pun bagi tim merah putih. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Pesawat Super Jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Kedatangan A380 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi momen istimewa bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung pesawat penumpang terbesar di dunia itu mendarat dan kembali lepas landas. Emirates menyebutkan kedatangan A380 ke Jakarta sekaligus menjadi bagian dari komitmen maskapai terhadap dunia sepak bola dan Emirates merupakan official airline partner sekaligus principal partner AC Milan, salah satu klub sepak bola dunia yang memiliki banyak fans di dunia termasuk Indonesia. Meski berlangsung singkat, kedatangan pesawat A380 milik Emirates menjadi momen langka bagi dunia pencinta penerbangan. Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Rosalind Hugh. Saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi viral di media sosial, sebuah video menunjukkan makam seorang warga di Blitar, Jawa Timur yang diduga dibongkar orang tidak dikenal. Selain itu pelaku diduga mengambil kain kafan serta meninggalkan foto perempuan yang dirobek-robek. Masih dari Jawa Timur, sesosok jasad bayi laki-laki dengan ari-ari yang masih menempel ditemukan terkubur di pekarangan salah satu warga di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang.
1: Inilah makam seorang warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berinisial S yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Pasca dibongkar pada Sabtu siang, peristiwa ini diduga terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam video terlihat kain kafan jenazah diduga dicuri. Selain itu, warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek di sekitar makam. Jenazah ini diketahui dimakamkan pada 29 Juli 2026 lalu. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral dan menuai banyak komentar netizen. Kapolsek Udanawu AKP Ahmad Rokan membenarkan peristiwa ini dan kini makam telah dirapikan seperti kondisi semula. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah milik salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah lalu terkejut karena melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm.
2: Kira-kira itu 8 atau 9 bulan katanya. Yang pastinya saya juga nggak tahu karena bukan ahlinya. Ya kan? Dan jenisnya itu laki-laki. Nah, tadi ditemukan di pinggir sumur, hanya warga.
1: Nah, penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik. Di lokasi lain, 2 pekerja proyek saluran air tertimpa longsoran beton di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur, Minggu sore.
3: Dua pekerja galian saluran air tertimbun longsor di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur pada Minggu siang. 1 korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara 1 korban lainnya sempat terjebak di dalam galian karena kakinya tertimpa dan terjepit beton. Proses penyelamatan pun terkendala kondisi galian yang terendam air dan air yang keruh. Petugas pemadam kebakaran menduga longsor terjadi karena tanah di sekitar galian bergerak, sementara beton penyangga tidak kuat menahan material tanah. Untuk menyelamatkan korban, petugas mengerahkan 2 eskavator. Petugas juga harus menyedot air di dalam galian menggunakan mesin pompa. Langkah ini dilakukan agar material beton turap dapat diangkat secara bertahap tanpa membahayakan korban yang masih terjepit. Selama proses evakuasi, petugas kesehatan memberikan infus kepada korban yang masih terjepit. Setelah berupaya selama 3 jam, korban kedua akhirnya berhasil dievakuasi. 2 korban dibawa ke Rumah Sakit UKI Cawang. Akibat proses evakuasi, arus lalu lintas di Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Jatinegara mengalami kemacetan. Gudang penyimpanan barang bekas di sebuah sekolah di Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik. Sejumlah warga bahkan berusaha memanjat tembok sekolah untuk membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya bergegas menyelamatkan barang-barang berharga karena khawatir api merembet ke rumah. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 mobil air serta 65 personil ke lokasi. Setelah sekitar 1 jam berkobar, api akhirnya berhasil dipadamkan. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Diduga akibat korsleting pada bagian mesin mobil, sebuah minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Jalan Cilandak Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Api dengan cepat menyambar dispenser BBM dan membakar sebagian fasilitas SPBU. Pengemudi mobil mengalami luka bakar pada bagian tangan. Api awalnya muncul dari bagian mesin minibus yang sedang mengisi BBM. Dalam hitungan detik, api menyambar dispenser BBM dan membakar minibus hingga memicu kepentingan karyawan serta pengendara di sekitar lokasi. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun api terus membesar dan sulit dikendalikan. Sebanyak 5 unit pemadam dikerahkan dan api baru berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 20 menit. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area terbakar sejak Senin lalu. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada titik baru kebakaran hutan di lahan kawasan Gunung Bromo sejak Minggu petang. Titik api berasal dari daerah Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api kian membesar disertai angin kencang membakar semak belukar hingga ranting pohon. Petugas dari BPBD, kepolisian, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan peralatan manual. Sementara itu 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
4: Kebakaran hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pikir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pikir yang sedang mengalami kebakaran.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar.
5: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
6: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
5: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. Hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
7: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, kemudian juga personil kita mengerahkan kalau sampai hari ini ada 78 orang, hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1-1-1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
5: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Sukoharjo mulai dilanda krisis air bersih. 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih agar tetap bisa beraktivitas.
8: Sebanyak 1.171 jiwa di 3 desa wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Saat ini kekeringan baru melanda 3 desa dari 3 kecamatan berbeda. Namun puncak krisis diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan bahwa distribusi air bersih difokuskan pada daerah yang mengalami penurunan debit sumber air secara drastis. Desa tersebut adalah Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Untuk menjamin kebutuhan hidup warga, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345.000 liter air bersih yang setara dengan 69 tangki air.
9: Ke depan kita juga merencanakan penguatan resapan. Penguatan resapan ini dalam dimaksudkan mungkin kita bisa melakukan penanaman tanaman-tanaman yang bisa mendukung air tanah.
8: Sementara itu, salah satu warga, Sudarmanto, merasa terbantu dengan penyaluran air bersih di desanya ini. Ia menyebut sebagian warga sudah memiliki sumur sendiri, namun kondisinya juga mengering. Warga pun kadang harus memberi air bersih seharga Rp3.500 per galonnya.
10: Ada sebagian yang punya, ada sebagian yang nggak punya. Cuman sumbernya agak susah.
11: Kalau untuk kebutuhan air bersih sendiri, gimana, Mas?
10: Kalau sebagian rumah itu kalau yang punya sumur ya cukup, kalau yang nggak punya sumur ya cuman mengandalkan bantuan listrik.
8: Warga juga diimbau agar lebih cermat dan berhemat dalam menggunakan air sejak dini. Langkah ini sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk kekeringan yang diprediksi akan semakin luas dalam beberapa bulan ke depan. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Pemirsa, momen kemerdekaan Indonesia tak hanya dirayakan dengan upacara ataupun lomba. Sejumlah kartunis merayakannya dengan membuat kartun dan ilustrasi humor. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, momen kemerdekaan Indonesia tak hanya dirayakan dengan upacara ataupun lomba. Sejumlah ilustrator kartun atau kartunis merayakannya dengan membuat kartun dan ilustrasi humor yang syarat pesan kritis terhadap isu-isu politik. Komunitas kartunis Kaliwungu menggelar pameran kartun Tawa Merdeka sebagai bentuk refleksi kemerdekaan yang menghibur masyarakat.
1: Jika biasanya pameran lukisan digelar di galeri dalam ruangan, hal berbeda justru terlihat di Warung Tuman BSD Tangerang Selatan. Di sini suasana santai sambil menikmati kuliner dan alunan musik berpadu dengan deretan karya seni menggelitik hasil goresan komunitas kartunis Kaliwungu atau Kokang. Mengusung tema Kokang Serbu Tuman, mereka menghadirkan pameran kartun 17-an bertajuk Tawa Merdeka. Tak hanya berisi humor, setiap ilustrasi yang dipamerkan juga membawa pesan kritis dan perenungan mendalam bagi para menikmatnya. Isu-isu sosial, politik terkini, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat dikemas dalam bentuk sindiran yang cerdas. Bagi para kartunis, menyampaikan kondisi negara melalui jalur komedi visual menjadi salah satu cara mengisi kemerdekaan.
2: Pameran kali ini dengan tema Tawa Merdeka, ya kita ingin bahwa mumpung masih tertawa itu belum kena pajak, ya kita ingin merayakan kemerdekaan ini dengan tertawa. Kemudian pameran ini diikuti oleh 20 kartunis dari Kokang, dan itu karya yang dipamerkan saat ini berjumlah 81 kartun. Ya, jenis kartunnya itu ada kartun gag, kartun strip, dan kartun politik atau kartun opini.
1: Lewat media kartun, pesan yang dibawa para seniman ini terbukti lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Banyak pengunjung yang merasa terhibur karena apa yang digambarkan sesuai dengan realita.
3: Ya bagus, kan kita ini kan juga butuh asupan ya. Asupan itu selain apa dukungan konsep-konsep juga kritik-kritik. Nah kritik yang bagus itu kan kritik yang mengena tapi tidak menyinggung. Apalagi dikritik membuat orang tersenyum, nah itulah Kokang gitu. Jadi kritiknya itu karikatural, lucu dalam format visual gambar gitu.
1: Selain menikmati pameran, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman digambar wajahnya secara langsung oleh para kartunis lewat aktivitas live karikatur dengan harga yang bervariasi tergantung tingkat kesulitannya.
4: Wih, terima kasih Bapak. Selain aktivitas pameran kartun 17-an yang ditawarkan di sini, ada juga live karikatur. Nah, saya barusan nyoba dan gimana pemirsa? Mirip nggak kira-kira? Ini jadi salah satu bentuk para kartunis dan juga komikus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Bintang Fatan, Maria Oktoba, Tangerang Selatan, Banten.
0: Merayakan Hari Kemerdekaan tak melulu dengan lomba tradisional. Kali ini semangat kemerdekaan dibawa ke jalur lari. Ribuan peserta turut meramaikan Run for Independence Day 2026 di kawasan Semanggi, Jakarta, Minggu pagi.
5: Halo everybody, guten morgen, Priman. Nah, biasanya kemerdekaan itu dirayakan dengan makan kerupuk, balap paru, hingga panjat pinang. Tapi kali ini nih, kita akan melakukan yang lebih melelahkan. Lari 8,1 km. Kenapa 8,1 km? Karena tahun ini kemerdekaan Indonesia 81 tahun, yes! Ya kali, gempor dulu, alright, yeah!
6: Lumrahnya pelari itu punya jarak yang dianggap sakral, mulai dari 5 km, 10 km, 21 km, atau maraton 42 km. Tapi justru di situ serunya. Di ajang yang diikuti oleh kurang lebih 3.000 pelari dari kawasan Semanggi di Minggu pagi ini, kita nggak kejar personal best apalagi podium loh. Di sini kita jadikan lari sebagai media perayaan. Yes, merayakan tubuh yang masih sehat sambil rayain hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tercinta.
5: Kilometer 1, let's go, yeah. Kilometer 3, nasionalisme masih tinggi, tapi napas mulai negosiasi, alright. Kilometer 5, Indonesia merdeka,
7: Tapi saya masih berjuang. Iya, yeah, kilometer 7. NKRI harga mati. Kaki harga nego. Aduh, alright. Kilometer 8. Jangan menyerah. 100 meter lagi. Iya. Yeah.
6: 8,1 km finish merdeka. Yeah. Alright.
8: Maknanya ini kan karena temanya Nusantara dan kemerdekaan, jadi saya mengikuti fun walk ini untuk semangat merdeka dengan budaya. Jadi saya memakai kostum NTT juga kreasi kemerdekaan, bahwa negara kita ini bisa merdeka bukan dengan kita bangga gitu ya dengan busana-busana daerah.
9: Penuh semangat tentunya, sehat, kita lari bersama untuk

0: menuju Independence Day ini 17 Agustusan. Seru pokoknya acaranya.
1: Lalu apa ya makna lari 8,1 km di ajang ini?
2: Kalau kita lihat ini kan Run for Independence Day ini dalam rangka merayakan kemerdekaan kita yang ke-81. Berarti kalau kita lari 8,1 itu melambangkan semangat kita 81 tahun membangun bangsa. Dan juga kita sekarang melihat tantangan ekonomi ini dengan kita berlari ini hidup nih semua sekitar UMKM, ekonomi kerakyatan. Ini yang dibutuhkan karena sekarang kita butuh ciptakan lapangan kerja. Jadi Run for Independence ini juga merdeka untuk ekonomi rakyat kita.
3: Bagi sebagian pelari, kilometer bukan sekedar hanya angka dan seberapa jauh kita berlari. Tapi angka juga ada artinya. Dari lari 8,1 km ini kita jadi tahu bahwa kemerdekaan itu ada harganya. Dan butuh saat kayak sekarang ini. Evan Askam, Dea Fitriani, Jakarta.
4: Bagi para pengguna KRL yang melintas di stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba. Mulai dari gudeg hingga jajanan manis seperti pancong lumer yang sudah bertahan puluhan tahun.

0: Sebagai salah satu stasiun komuter lain yang cukup sibuk di Jakarta Pusat, stasiun Gondangdia menjadi titik aktivitas ribuan penumpang setiap hari. Tingginya mobilitas masyarakat ikut mendorong tumbuhnya beragam usaha kuliner di sekitar stasiun. Hanya dengan berjalan kaki, beberapa langkah dari pintu keluar stasiun, beragam pilihan makanan bisa langsung Anda temukan, mulai dari makanan berat hingga jajanan.
1: Turun dari stasiun Gondangdia, terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan? Banyak. Mau pulang juga, terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia, nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah, sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya?
0: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butinah. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Meski berada di lorong sempit dan harus berbagi jalan dengan pejalan kaki serta pengendara, warung ini selalu banjir pelanggan. Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela hingga tempe dan tahu bacem. Ketika dicicipi, semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah. Gudeg yang lembut, ayamnya yang empuk, dan krecek yang kenyal menciptakan perpaduan rasa yang bikin nagih.
1: Pokoknya emang benar enak deh. Jadi pantas aja dia ini viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal. Terus apa ya, enak banget ya, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
0: Setiap hari, Gudeg Butinah buka mulai dari jam 6 pagi hingga jam 3 sore. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butinah membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
2: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi inian saya inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
0: Membuat Gudeg Butinah memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
3: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
0: Bukan cuma pelanggan lama, warung ini juga banyak didatangi mereka yang baru pertama kali mencoba setelah mendapat rekomendasi dari teman atau media sosial. Cita rasanya pun mendapat banyak apresiasi dari para pengunjung.
4: Kebetulan nih diajak teman kan, katanya lagi rekomend di sini. Ya udah, aku ikut ke sini, jadi makan di sini. Enak, semuanya berasa, kreceknya enak, pedes, gurih, pokoknya enak.
0: Setelah menyantap gudeg sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih.
1: Mas, aku mau pesan keju choco crunchy-nya satu ya. Biasanya tuh orang pesennya selamatan kan? Oke, aku pesen yang selamatan deh kalau gitu makan di sini ya.
0: Pancong SK Gondangdia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Selain harganya yang terjangkau, lapak ini juga beroperasi selama 24 jam sehingga bisa dinikmati kapan saja, mulai dari pagi, siang hingga malam hari. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera, mulai dari yang matang hingga setengah matang. Namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan.
1: Enak sih dia lumer, beda dari yang biasa saya cobain, yang ini yang paling enak.
0: Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung. Begitu diangkat dari cetakannya, aroma pancong yang masih hangat langsung menggoda selera. Apalagi dengan lelehan topping yang melimpah, bikin gak sabar untuk segera mencoba.
1: Nah, ini nih, pancong lumer legendaris di Gondang Dia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya. Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
0: Pancong dengan tekstur yang lembut dan isian lumer dipadukan dengan taburan keju serta choco crunchy menjadikannya cocok ya sebagai penutup setelah menyantap makanan berat. Rasanya pun bikin ketagihan nih, saya jadi ingin pesan lagi buat dibawa pulang. Harganya juga ramah loh di kantong, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per porsi tergantung varian yang dipilih. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.
5: Viral di media sosial seserahan pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur berupa sepasang domba merino. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: bisa. Kalau begini
3: siapa melamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang,
7: dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, jika biasanya seserahan dalam pernikahan adalah perlengkapan alat sholat atau perhiasan, lain halnya yang dilakukan pasangan pengantin di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang menjadikan domba merino sebagai seserahan.
10: Viral di media sosial, sebuah video seserahan dari pengantin pria kepada pengantin wanita dalam resepsi pernikahan pasangan Wilujeng Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno yang berlokasi di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Acara resepsi yang digelar pada Kamis 6 Agustus lalu mendadak viral karena seserahan yang diberikan out of the box atau tak lazim, yakni domba jenis merino. Domba yang memiliki ciri-ciri bulu lebat dan halus hingga nyaris menutup wajah layaknya sebuah boneka. Apalagi tingkahnya yang dianggap sangat menggemaskan. Rupanya, sang pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan untuk memiliki domba merino ini. Bahkan, sang pengantin pria harus mendatangkan domba merino dari Wonosobo, Jawa Tengah.
11: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding. Saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino gitu.
12: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu. Gitu.
13: Itu dibanding kambing biasa, apa sih bedanya Mbak itu, Mbak?
12: Kalau kambing biasa kan mambu ya mas, perengus gitu loh. Kalau itu meskipun tak ulang-ulang tuh kayak aku nggak bau kambing sama sekali.
13: Dan nggak berisik.
12: Nggak berisik.
11: Nggak lapar ya nggak ini.
12: Terus lucu, itu kayak boneka.
10: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina ini tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba yang berusia sekitar 3 bulan ini selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
4: Pemirsa, kabar membanggakan datang dari industri musik tanah air. Grup band The Massive siap memperluas kiprahnya di panggung internasional dengan menggelar rangkaian pertunjukan di Asia. Taiwan dipilih menjadi kota perdana dalam perjalanan mereka kali ini.
10: Grup band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tur regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya, perjalanan tur regional ini dimulai dari Taiwan yang akan digelar di Sub Life Taipei pada 4 Oktober mendatang yang terdiri dalam 2 sesi pertunjukan. Setelah Taiwan, The Massive dijadwalkan melanjutkan tur menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura sebelum kembali menggelar konser di Jakarta. Berbeda dari tur sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Rangkaian tersebut menjadi langkah The Massive dalam memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia.

0: Pemirsa, dunia olahraga kembali hadir lewat layar dokumenter. Setelah kisah perjalanan karir pelatih kawakan Jose Mourinho resmi diluncurkan, giliran mantan bintang football Amerika Vince Young yang akan menjadi sorotan dalam seri dokumenter Untold. Keduanya mengangkat perjalanan karir, prestasi hingga berbagai tantangan yang mewarnai kehidupan masing-masing tokoh.
1: I was born in football. I live in football. Every day of my life.
2: Sebagai pelatih yang telah lebih dari 2 dekade berkarir di panggung sepak bola Eropa, Jose Mourinho telah banyak menorehkan kenangan manis maupun pahit. Kisah kesuksesan sekaligus kegagalannya tersebut diangkat dalam film dokumenter bertajuk Mourinho. Peluncuran dokumenter ini bertepatan dengan momentum kembalinya sang juru taktik Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu setelah menyudahi periode pertama pengabdian pada musim 2013 silam. Dalam dokumenter tersebut merangkum deretan pencapaian tertinggi, sekaligus mengungkap berbagai kisah personal masa lalu The Special One. Nantinya para pecinta sepak bola dapat menyaksikan tayangan perdana rekam jejak karir sang pelatih mulai 11 Agustus mendatang di platform streaming berbayar.
3: He says his story the way it was.
4: Vince Young is special.
5: He runs, he can jump, he can throw.
4: Vince was freaking animal, man.
2: Dari pahlawan kampus hingga karir profesional yang penuh gejolak. Itulah perjalanan hidup Vince Young, legenda American football, yang menjadi sorotan dalam film dokumenter terbaru bertajuk Untold: The Testimony of Vince Young. Dokumenter ini menjadi bagian terbaru dari seri Untold yang mengangkat kisah nyata para tokoh olahraga. Film berdurasi sekitar 78 menit ini menelusuri perjalanan Young, mulai dari statusnya sebagai legend University of Texas. Keberhasilannya membawa tim meraih gelar nasional hingga tekanan besar yang dihadapinya saat memasuki kompetisi NFL. Dokumenter ini juga mengupas berbagai tantangan pribadi dan profesional yang berujung pada meredupnya karir sang pemimpin lini penyerangan. Untold: The Testimony of Vince Young dijadwalkan tayang pada 25 Agustus mendatang di platform streaming berbayar.
6: I prayed about it and I moved on. This is my testimony.
0: Hamparan bunga warna-warni di berbagai negara menjadi daya tarik wisata yang memukau, dari ladang Hydrangea di China dan Thailand hingga lautan bunga matahari di Georgia. Para pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus pengalaman wisata yang unik.
7: Ribuan bunga hidrangea tengah mekar sempurna di Taman Plum Kuichau, Provinsi Kuichau, China. Bukit yang dipenuhi warna biru, merah muda, ungu dan putih membuat kita seakan berada di negeri dongeng. Di taman seluas sekitar 67 hektar itu terdapat lebih dari 70 varietas hidrangea, di mana warna bunga akan berubah sesuai pH tanahnya. Fenomena ini akan terjadi sejak Mei hingga Oktober nanti. Dan yang membuat taman ini semakin menarik pengunjung adalah hadirnya rusa sika di antara hamparan bunga. Itu sebabnya warga setempat menyebutnya sebagai mini nara Kuichau. Dan ternyata musim bunga juga terjadi di Thailand. Pengunjung tampak menikmati keindahan ladang bunga di Hydrangea Cafe yang berada di distrik Khao Po, Provinsi Phetchabun, Thailand bagian utara. Selain bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran, taman di perbukitan ini juga menawarkan sejumlah wahana bermain, seperti seluncuran pelangi raksasa, istana warna-warni, dan beragam spot foto. Selain hidrangea, di taman ini juga terdapat bunga marguerites dan celusia, sebuah kombinasi yang sempurna untuk memanjakan mata dan menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Sementara itu di Georgia, Ladang bunga matahari terlihat bermekaran di kebun bunga di wilayah Gori, dekat desa Nadarbazevi. Sepanjang mata memandang, kita akan melihat warna kuning keemasan yang membentang di kebun seluas 50 hektar itu. Sayangnya, musim mekar bunga matahari hanya 10 hari saja. Warga dan wisatawan pun memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Beruntung pemilik kebun cukup berbaik hati, membiarkan siapapun datang meskipun hanya sekedar melihat. Karena bunga matahari ini akan dijadikan minyak goreng dan penganan, jadi wisatawan tidak boleh memetiknya. Ya, keindahan hamparan bunga di berbagai belahan dunia ini tidak hanya menyegarkan mata, namun juga menjadi daya tarik wisata yang memberikan kebahagiaan bagi para pengunjungnya.
0: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Pasca gencatan senjata, ribuan pasien kritis di Gaza masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Dan selain informasi ini, pemirsa CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Para migran berebut naik ke perahu penyelamat. Seorang nenek berhasil memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun. Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara di Quetta, ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi. Berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya untuk Anda.
1: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol, ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli. Dari Filipina, hujan monsun memicu banjir parah di provinsi Cavite dan kota Las Pinas. Sejumlah jalan terendam, kendaraan nyaris tenggelam, sementara seekor anjing terekam berenang menerjang banjir setelah bertahan di sebuah pagar. Tim penyelamat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah mereka. Sedikitnya 22 keluarga dievakuasi di kota Kawit, sementara lebih dari 100 warga di kota Imus berhasil diselamatkan.
0: Kebakaran yang terus meluas hingga dua kali lipat di British Columbia, Kanada, membuat pemerintah setempat mengeluarkan status darurat dan memerintahkan ribuan warganya untuk mengungsi. Sementara di Albania, kebakaran semakin mendekati wilayah kota dan membuat adanya pemadaman listrik. Kondisi ini membuat warga panik hingga sebagian warga harus dievakuasi.
2: Ribuan warga yang tinggal di dekat perkebunan buah, khususnya kawasan penghasil anggur terbesar kedua di Kanada, yakni Summerland, Peachland, dan distrik lain di sebelah barat Danau Okanagan, sejak Sabtu lalu telah diperintahkan untuk mengungsi. Perintah darurat ini dikeluarkan setelah kebakaran meningkat dua kali lipat, hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan.

0: dengan total 1.500 personil. Sementara itu, kebakaran hutan yang semakin mendekati wilayah kota di Kruja, Albania juga memaksa warga dievakuasi dari rumah mereka. Polisi mengevakuasi warga dari sebagian wilayah kota sebagai langkah penyelamatan di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 200 petugas damkar dan puluhan kendaraan telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas, termasuk mengerahkan 3 helikopter dalam operasi pemadaman.
1: Kepolisian Nasional Ekuador menyita 50 paket kokain yang disembunyikan di dalam kontainer buah dalam sebuah operasi yang dilakukan di pelabuhan Guayaquil. 50 paket kokain itu terdeteksi berkat bantuan tim anjing pelacak polisi yang menemukan lokasi penyimpanan paket kokain. Secara keseluruhan, 50 paket kokain yang disita itu memiliki berat 56,655 kg dan bernilai mencapai 2,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 39 miliar rupiah di pasaran Eropa. Selain mengamankan 50 paket kokain, petugas juga menangkap seorang pria. Sementara itu, Kepolisian Nasional Peru juga berhasil menyita 69 kg kokain yang disembunyikan di dalam sebuah kompartemen di mobil ambulans. Mobil ambulans itu diketahui milik Rumah Sakit Kimbiri di wilayah Cusco. Diketahui ambulans itu hendak mengantar seorang anak yang mengalami kecelakaan ke Rumah Sakit Regional Ayacucho. Menurut keterangan polisi, narkoba itu ditemukan di sebuah kompartemen di bagian pendingin udara. Dari kompartemen itu ditemukan 13 bungkusan hitam berisikan 69 paket kokain yang memiliki logo lumba-lumba. Selain mengamankan 69 paket kokain, polisi juga menangkap sopir ambulans serta seorang perawat. Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
2: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110 ribu keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizu pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
1: Pemirsa, cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mencatat harga pangan dunia kembali naik pada bulan Juli. Di Inggris, gelombang panas dan kekeringan bahkan mulai mengancam hasil panen dan ketahanan pangan. Harga komoditas pangan dunia kembali bergerak naik. FAO mencatat indeks harga pangan global pada Juli mencapai 131

1,1 poin, naik 0,6% dibandingkan Juni lalu. Kenaikan terutama dipicu harga serealia, gula, dan minyak nabati. Harga gandum naik di tengah kekhawatiran terhadap gangguan ekspor dari Laut Hitam dan gelombang panas di wilayah produsen utama. Sementara harga gula naik dipicu cuaca panas dan kering di Eropa, serta risiko cuaca buruk di negara-negara produsen Asia. Ancaman terhadap pasokan pangan juga terlihat di Inggris setelah musim dingin yang sangat basah, kekeringan, dan suhu panas ekstrim kini menekan produksi pertanian. Di Cambridgeshire, bulan-bulan tanpa curah hujan yang cukup membuat padang rumput mengering memaksa peternak menggunakan persediaan pakan yang seharusnya disimpan untuk musim dingin. Inggris saat ini memproduksi sekitar 58% kebutuhan pangannya sendiri, sementara 42% sisanya bergantung pada impor. Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Di saat yang sama, pemirsa, harapan untuk mengakhiri konflik kembali menghadapi hambatan setelah Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang didukung oleh Amerika Serikat.
5: Di tengah reruntuhan dan terbatasnya layanan kesehatan, para pasien Palestina di Gaza meminta agar dunia membuka jalan bagi evakuasi medis. Lebih dari 20 ribu pasien yang telah mendapat persetujuan untuk berobat keluar Gaza disebut masih terjebak akibat ketatnya pembatasan perjalanan. Penderita kanker, gagal ginjal, dan cedera berat tidak dapat ditangani di rumah sakit Gaza, sehingga penanganan keluar Gaza sangat dibutuhkan oleh mereka.
6: Ana mish qadir aalij alwalad, ana mish qadir aalij ibni. Ana ibni bidu zaraat qaraniyah, min wain ajib lu zaraat qaraniyah? Ana ibni idda sarat fiha dumur, wuskan fiha sar fiha dumur hatikhrab ainu.
7: Da binmut fi qita' Gaza, la yujad ilaj lana, la yujad mustashfiyat tahtawina fiha ilajna, fish ashaat la inna, fish ila kimawi fish fi Gaza.
5: Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, upaya mencapai perdamaian kembali menghadapi ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu 9 Agustus, menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu 9 Agustus, menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Namun Israel masih melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai sejumlah bagian dalam rencana tersebut. Sementara itu, pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan kelompoknya tetap berkomitmen pada peta jalan yang telah disepakati bersama mediator di Kairo. Hamas menginginkan pengaturan mengenai senjata dilakukan bersamaan dengan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, serta kemajuan rekonstruksi Gaza.
4: Operasi militer Israel kembali meluas di sejumlah wilayah. Di tepi barat, puluhan warga Palestina terluka dan lebih dari 60 orang ditahan dalam operasi di kamp pengungsian Khalandia. Sementara di Lebanon Selatan, militer Israel menghancurkan terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah di wilayah yang disebut Israel sebagai zona keamanan. Pasukan Israel memasuki kamp pengungsian Halandia di utara Yerusalem pada akhir pekan lalu. Akibatnya lebih dari 35 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 60 warga juga dilaporkan ditahan dan diinterogasi termasuk perempuan dan anak-anak. Otoritas Palestina menyebutkan pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksaan Halandia serta menutup jalan utama hingga aktivitas warga terhenti. Militer Israel merilis rekaman ledakan yang disebut sebagai penghancuran sebuah terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Israel menyebut terowongan itu ditemukan dalam operasi di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim menemukan senapan Kalashnikov, rudal peluncur anti-tank serta artileri dan roket RPG sebelum menghancurkan lokasi tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tekanan internasional terhadap Israel juga meningkat terkait operasi di Gaza. Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama mengecam apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Israel yang terus berlangsung di Gaza. 8 negara itu memperingatkan serangan terhadap fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil serta jatuhnya korban sipil dapat memicu kembali eskalasi dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Kita beralih ke informasi lain, seorang nenek berhasil memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun. Sementara seorang pria beraktivitas dan tinggal di billboard di Sunset Boulevard. Aksi ini menarik perhatian warga.
8: Perempuan berusia 97 tahun ini, Betty Bromage, kembali memecahkan rekor dunia sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walking atau berdiri atau berjalan di sayap pesawat yang sedang terbang. Dengan tubuh terikat aman di bagian atas pesawat, Betty Bromage pun bersiap terbang. Dan begitu pesawat lepas landas, Betty menikmati langit dari tempat yang jelas bukan kursi penumpang biasa.
9: I just get bored with life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
8: Bagi pilot David Barrell, menerbangkan Betty dalam aksi pemecahan rekor ini menjadi pengalaman istimewa.
10: So I just think it's absolutely fantastic and for me it's such a privilege.
8: Dalam 10 tahun terakhir, Betty sudah 6 kali melakukan wing walking dan ia berhasil mencatat rekor dunia 4 tahun lalu. Kali ini, Betty kembali menerima sertifikat Guinness World Record untuk memperbarui rekor miliknya sendiri. Sementara itu, aksi tidak biasa juga dilakukan seorang pria di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menjalani aktivitas di dalam ruangan yang dibangun menyatu dengan billboard. Dari bawah, warga yang melintas Sunset Boulevard berhenti, memandang, dan mengabadikan pemandangan tak biasa itu dengan ponsel mereka. Salah seorang warga Los Angeles, Mike Choi, menyebut aksi promosi ini menjadi salah satu yang paling unik yang pernah ia lihat.
11: This is pretty much like right up there with like one of the coolest links I've seen in Los Angeles. So yeah, yeah. I mean, it's a man stuck in a billboard. Like, that's crazy. That's crazy cool. Yeah.
8: Sementara itu, Beth and Fame, warga West Hollywood, menilai pemandangan seperti ini sangat identik dengan Los Angeles.
12: Nowhere else but Los Angeles, you're going to be able to find a guy that's living inside of a billboard. Nowhere else. You're not going to see it in Boston. You're not going to see it anywhere else.
8: Billboard ini dibuat untuk mempromosikan film fiksi ilmiah The Last House yang mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba terkunci di dalam rumah mereka sendiri. Selama aksi promosi berlangsung, pria di dalam billboard berkomunikasi dengan orang-orang di bawah menggunakan papan tulis. Sejumlah warga menilai strategi pemasaran ini berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat mereka penasaran untuk menonton film tersebut.
4: Bintang sepak bola Lionel Messi menghadiri pemakaman sang ayah di Rosario, Argentina. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
6: Itu
3: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
3: tadi.
6: Tidak hanya
3: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi menghadiri pemakaman sang ayah Jorge Messi yang meninggal pada Jumat lalu. Messi tampak menghadiri pemakaman sang ayah Jorge Messi di Rosario, Argentina pada Minggu. Jorge Messi meninggal di usia 68 tahun setelah berjuang cukup lama atas penyakit yang dideritanya. Messi yang mendapatkan kabar wafatnya sang ayah langsung bertolak ke Rosario, Argentina dan meninggalkan klubnya Inter Miami. Messi dikenal cukup dekat dengan sang ayah, di mana sang ayah selalu mendampingi putranya selama berkarir di Eropa. Bahkan Jorge Messi turut menjadi agen bagi sang anak.
1: Antonella, la que está de espalda.
2: ¿Cuál camioneta es?
0: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans, mulai dari start hingga pergantian pembalap.
3: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap lumang. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
4: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Taking me a little bit out of breath. But that's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the mower. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
3: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.
0: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis.
5: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
6: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
5: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
0: Kejuaraan Corgi National Sprint Series yang digelar di California, Amerika Serikat diikuti sedikitnya 40 anjing Corgi. Sementara puluhan anjing turut menyaksikan pemutaran kembali film Air Bud untuk menyambut film terbaru Air Bud Returns pada Januari tahun depan. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Puluhan anjing Corgi beradu cepat saat mengikuti kejuaraan Corgi National Sprint Series yang digelar di Woodland, California, Amerika Serikat pada Sabtu. Dengan kaki-kaki mungilnya, puluhan anjing Corgi yang aslinya dikembangbiakan di Wales sebagai penggiring hewan ternak ini tampil penuh semangat hingga menarik perhatian para penonton. Saat perlombaan dimulai, anjing-anjing Corgi ini langsung menuju para pemilik mereka yang menunggu di garis finish. Namun tak sedikit anjing yang justru terlibat tabrakan di lintasan.
7: So a lot of corgis like to get into little tussles or like say, hey, they're like, I'm here, I'm going first, like, and get out of my way or push each other out kind of thing. It's sometimes really entertaining, and others just go straight to the finish line. They're super focused, they want that cookie at the end.
5: Menurut penyelenggara, sedikitnya 40 ekor anjing ikut ambil bagian dari perlombaan ini. Dan anjing balap veteran bernama Tony berhasil keluar menjadi pemenang. Puluhan anjing berkumpul di sebuah taman anjing di Los Angeles, California, Amerika Serikat untuk menyaksikan film Air Bud yang tenar pada

1997 silam. Pemutaran kembali film Air Bud ini digelar untuk menyambut film terbaru dari waralaba Air Bud Return. Untuk membuat nyaman para tamu undangan serta hewan peliharaan mereka, penyelenggara menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti selimut sampai tempat minum. Pada acara ini, pemeran Buddy di film Air Bud Return yang merupakan seekor anjing Golden Retriever turut dihadirkan penyelenggara acara. Adanya acara pemutaran kembali film Air Bud ini untuk memperkenalkan film orisinalnya sekaligus membangkitkan antusiasme penggemar sebelum film Air Bud Return hadir di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada 22 Januari 2027.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 10 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran gedung Bapenda Jakarta pada Jumat malam menyisakan misteri penyebab musibah. Warganet pun mempertanyakan tentang keamanan gedung. Musim kemarau melanda warga Sukoharjo mulai krisis air bersih. Kompetisi di Festival Olahraga Inklusif menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermain dan berinteraksi.

0: Sebuah mobil minibus terjun ke empang di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk. Sementara seorang pemuda bermotor yang melaju kencang tewas usai bersenggolan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Satu orang tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.
1: Kecelakaan maut terjadi di Desa Mambu, Polewali Mandar pada Sabtu malam. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sepeda motor yang dikendarai korban berinisial AS melaju dari arah berlawanan dengan sebuah dump truck yang dikemudikan Ali Ruslan, 40 tahun. Saat melintas di lokasi kejadian, kedua kendaraan bersenggolan mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka parah, sementara sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Menerima laporan kecelakaan, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi karena korban kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Selain itu, kondisi jalan yang minim penerangan juga diduga menjadi salah satu faktor.
2: Akibat situasi malam dan pengendara mengendarakan dengan kecepatan tinggi.
3: Kalau korban, informasi terakhir korban seperti apa kondisinya?
2: Ya, menurut keterangan tadi malam dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi sadar, namun saat ini yang kami dengar bahwa korban meninggal dunia.
1: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara, jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga. Inilah video amatir saat evakuasi pengemudi mobil minibus yang terjun ke dalam empang di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Warga secara bersama-sama mengevakuasi pengemudi mobil yang sempat terjepit dalam kabin. Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ini hilang kendali saat melaju dan menabrak Marshall sebelum akhirnya terjun ke empang. Diduga, sopir yang mengemudi dari Makassar ke Kabupaten Bone ini mengalami kelelahan dan mengantuk sehingga hilang kendali. Sopir langsung dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka di bagian tangan. Sementara, istrinya sempat mengalami shock akibat insiden ini.
4: Alhamdulillah berkat bantuannya masyarakat di sini sehingga terselamatkanlah. Beliau ke rumah sakit.
3: Berapa penumpangnya, Pak?
4: Cuma 2 orang, suami istri.
3: Suami istri ya.
1: Polisi masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Minggu. Sementara itu di Kabupaten Sopeng, 3 rumah panggung juga ludes dilalap api.
5: Bantuan, sudah 2 rumah.
6: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
7: Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membesar dan melalap 2 rumah semi permanen di Gang Baronang, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat merambat di kawasan padat penduduk. Akses gang sempit dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 rumah beserta isinya ludes terbakar. 2 rumah lain di sekitar lokasi juga terdampak. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
8: Menurut keterangan warga ini ada balon lampu yang meledak.
9: Jadi itu sumber api ya?
8: Kalau kendala tadi, alhamdulillah kita cepat tangani cepat ini karena aksesnya yang masuk ini dengan jalur yang kecil. Jadi kita gunakan penyerangan yang dikepung. Jadi ada mobil kita ini, ada empat mobil ini kita arahkan turun itu dengan beberapa titik yang kita lakukan pemadaman.
5: Bantuan, sudah 2 rumah.
7: Kebakaran menghanguskan 3 rumah panggung di Desa Rompe Gading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik, api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang didominasi material kayu. 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, petugas berhasil memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 rumah panggung beserta isinya ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga mesin mengalami korsleting, sebuah mobil minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Jalan Ciledug, Kota Bogor, Jawa Barat. Api pun menyambar 2 mesin dispenser BBM dan bangunan SPBU. Pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan.
6: Kobaran api nampak melahap area SPBU di Jalan Raya Ciledug, Kota Bogor, Jawa Barat hingga membuat karyawan dan pengendara panik Minggu pagi tadi. Sebuah mobil di lokasi juga sempat ludes di amuk si jago merah yang sempat tidak terkendali. Beruntung tim damkar cepat tiba di lokasi sehingga kebakaran lekas tertangani. Sebelumnya sumber api diketahui berasal dari kolong mobil minibus yang hendak isi bensin. Naas api menyambar mesin dispenser hingga kebakaran cepat membesar. 5 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam. Kejadian tidak menelan korban jiwa, namun pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan.
10: Nah, kita sudah berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan. Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari rem keluar lagi api lagi yang besar.
11: Satu unit minibus yang sedang mengisi BBM, kemudian terjadi percikan api tadi bagian mesin, kemudian karena sedang mengisi BBM, api cepat menyambar dan mengakibatkan kebakaran satu unit mobil, kemudian api menyambar ke dispenser.
6: Dari pemeriksaan sementara, pemicu kebakaran SPBU diduga akibat korsleting mesin mobil yang hendak isi BBM. Akibat kejadian ini, sebuah mobil, 2 mesin dispenser, dan fasilitas bangunan SPBU ludes terbakar. Kasus ini ditangani kepolisian setempat. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta pada Jumat malam menyisakan misteri penyebab musibah ini. Warganet pun mempertanyakan keamanan gedung, terlebih kebakaran disebut-sebut terjadi di lantai 11 gedung yang merupakan lokasi ruang arsip pajak.

0: Jumat 7 Juli sekitar pukul 9:30 malam, api berkobar hebat di lantai atas gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api, terlebih titik kebakaran berada di lantai atas gedung tinggi. Sejumlah orang sempat terjebak di lokasi kebakaran dan berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan kren pemadam, api bisa dipadamkan Sabtu sekitar pukul 2 dini hari. Kebakaran gedung Bapenda Jakarta menambah panjang daftar sejumlah gedung pemerintahan yang terbakar. Atas hal inilah masyarakat khususnya warganet ramai-ramai mempertanyakan keamanan gedung pemerintah. Terlebih pada bencana kebakaran gedung Bapenda Jakarta, api diduga berasal dari lantai 11 yang merupakan tempat di mana ruangan arsip penting berada.
1: Kebetulan masih pendinginan.
2: Tapi awal mula gimana sih, Pak?
1: Masih pendinginan, gak dulu.
2: Awal mula dari lantai berapa, Pak?
3: Informasinya dari lantai berapa, Pak?
1: Kita nanti lihat dulu. Kan apa namanya sampai sekarang masih dalam proses pendinginan. Kita belum tahu juga.
2: Tapi ya, tadi ada
1: antara 11 sampai 16 kayak sekarang.
2: Infonya ada korban nggak tadi?
1: Ya mudah-mudahan ya doa aja, nggak ada apa-apa.
0: Usai api dipadamkan, polisi melakukan olah TKP di lokasi gedung terbakar. Dari hasil olah TKP sementara, polisi juga menyebut perihal dugaan asal-muasal api. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra yang mendatangi kembali gedung Bapenda Sabtu malam menyebut api diduga berasal dari lantai 11 dan 12.
4: Boleh disebutkan?
5: Belum bisa kita simpulkan ya, Mbak ya, untuk sementara itu.
4: Dari lantai berapa barangkali dugaannya muncul api?
5: Dari kemungkinan dari lantai 11 atau lantai 12.
6: Pak, di lantai 11 itu ruangan apa sih sebenarnya, Pak?
5: Lantai 11 itu kalau tidak salah adalah ruang arsip. Ada beberapa banyak sampelnya.
4: Pak, kan ada pekerjaan perbaikan renovasi ya di salah satu lantai. Itu mungkin bisa dijelaskan apa mungkin itu terjadi kelalaian?
5: Benar, jadi informasi bahwa adanya renovasi di lantai 11 dan lantai 14. Namun korelasi antara pekerjaan renovasi dan penyebab dari kebakaran kita belum dapat simpulkan sebelum olah TKP dan pemeriksaan selesai.
0: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses penanganan pasca kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta masih terus dilakukan. Pasca kebakaran, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema kerja dari lokasi lain hingga work from home untuk menjaga layanan publik tetap berjalan. Hingga kini, Gubernur Pramono Anung masih menantikan hasil penyelidikan kepolisian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
7: Warga terpaksa mengantri air bersih demi mencukupi kebutuhan harian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Sudah lebih dari satu bulan, kebakaran hutan yang melanda Provinsi Kalimantan Tengah belum padam. Di kota Palangkaraya, karhutla bahkan telah mendekati daerah permukiman. Sementara di kota Sampit, kabut asap akibat kebakaran hutan membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas dan mengganggu lalu lintas di darat maupun sungai.
14: Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum juga padam. Cuaca panas dan angin kencang membuat kobaran api cepat meluas. Pantauan kamera udara pada Sabtu memperlihatkan bagaimana api yang membakar lahan menyambar sebuah rumah kosong berkonstruksi kayu di Jalan Kalibata, Kelurahan Menteng. Api yang cepat menjalar juga nyaris menghanguskan bangunan budidaya sarang walet yang berada di dekatnya. Minimnya sumber air menjadi kendala utama petugas memadamkan api. Apalagi sebagian titik kebakaran adalah lahan gambut. Diduga kebakaran ini sengaja dilakukan sejumlah orang yang ingin membuka lahan.
15: Sebelumnya ada orang, kami kan habis memadamin api di belakang Kalibata Ujung. Kami arah pulang, tiba-tiba ada orang menggunakan motor trail. Mau ngarah pulang, api itu masih kecil. Tiba-tiba membesar, dia kabur langsung. Mau kami kejar nggak sempat.
16: Ini sudah terbakar berarti satu rumah ya?
15: Satu rumah.
16: Kayu, rumah saya.
14: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, kebakaran hutan dan lahan mengganggu lalu lintas baik di darat maupun di sungai. Kabut asap tebal yang menyelimuti Sungai Mentaya membuat perahu dan kapal kesulitan melintas akibat jarak pandang yang sangat terbatas. Padahal mobilitas warga Sampit dan sekitarnya, khususnya di Kecamatan Saranau, banyak menggunakan sungai ini. Mereka harus menyeberangi sungai untuk bekerja, sekolah, dan berbelanja. Kabut asap tebal yang semakin terasa pada pagi hingga menjelang siang. Selain mengganggu pandangan, kabut asap juga membuat kesehatan mereka menurun.
17: Baru-baru ini aja yang tebal nih, tahun-tahun dulu enggak, masih lumayan, masih kelihatan. Nah, tahun ini kita harus pada mau nyebrang, itu kalau ada tongkang lewat ga, nah, kita hati-hati.
14: Sudah lebih dari satu bulan, kebakaran hutan dan lahan di perbatasan kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulau Pisau belum juga padam. Padahal, pemerintah telah mengerahkan ratusan personil dari BPBD Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan, TNI Polri, dan relawan. Bahkan, 4 helikopter yang bertugas menjatuhkan bom air juga telah diterjunkan. Namun, tetap belum bisa memadamkan api yang sebagian besar melahap daerah lahan gambut. Sulitnya mendapatkan air, cuaca panas, dan lokasi kebakaran yang merupakan lahan gambut yang kering dan dalam menyulitkan petugas memadamkan api. Dengan kondisi itu, petugas hanya bisa menahan perluasan api yang berpotensi memutus akses transportasi darat di jalan nasional.
18: Kemudian untuk kita, kendala kita di lapangan, pertama sumber air, titik air itu sudah menipis, kemudian juga tingkat kekeringan, ini rata-rata tanah di sini gambutnya sangat dalam dan kering, sehingga mudah terbakar dan susah sekali untuk dipadamkan. Untuk perlakuan api supaya tidak menjalar, apalagi melintasi jalan lintas, menyeberang ke sebelah, kita lakukan penyekatan. Semuanya dari semua personil pemadaman, kita melakukan penyekatan di pinggir.
14: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, pertanggal 8 Agustus, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Pulau Pisau mencapai 212 hektar dengan titik hotspot 1062 buah. Kejadian karhutlah dilaporkan sebanyak 30 kali. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terdapat 14 kabupaten kota yang mengalami karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 2.169,90 hektar dengan jumlah hotspot 7.069 titik. Sam Sudinur, Kalimantan Tengah.
7: Sukoharjo mulai dilanda krisis air bersih. 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih agar tetap bisa beraktivitas.
19: Sebanyak 1.171 jiwa di 3 desa wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Saat ini kekeringan baru melanda 3 desa dari 3 kecamatan berbeda. Namun puncak krisis diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan bahwa distribusi air bersih difokuskan pada daerah yang mengalami penurunan debit sumber air secara drastis. Desa tersebut adalah Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Untuk menjamin kebutuhan hidup warga, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345 ribu liter air bersih yang setara dengan 69 tangki air.
20: Ke depan kita juga merencanakan penguatan resapan ini dalam dimaksudkan mungkin kita bisa melakukan penanaman tanaman-tanaman yang bisa mendukung air tanah.
19: Sementara itu, salah satu warga, Sudarmanto, merasa terbantu dengan penyaluran air bersih di desanya ini. Ia menyebut sebagian warga sudah memiliki sumur sendiri, namun kondisinya juga mengering. Warga pun kadang harus memberi air bersih seharga Rp3.500 per galonnya.
21: Ada sebagian yang punya, ada sebagian yang nggak punya. Cuman sumbernya agak susah.
22: Kalau untuk mengenai kebutuhan air bersih sendiri, gimana, Mas?
21: Kalau sebagian rumah itu, kalau yang punya sumur, ya cukup. Kalau yang nggak punya sumur, ya cuman ngandelin bantuan itu.
19: Warga juga diimbau agar lebih cermat dan berhemat dalam menggunakan air sejak dini. Langkah ini sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk kekeringan yang diprediksi akan semakin luas dalam beberapa bulan ke depan. Budi Harjo Kusumo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
7: Kita ke informasi selanjutnya, memeriahkan rangkaian Tunas Bumi Fest 2026, puluhan balon udara tradisional menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah pada minggu pagi. Di lokasi lain, seorang wanita di kota Samarinda terekam CCTV saat mencuri perhiasan gelang emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall.
1: Di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Terduga pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, terduga pelaku sempat melawan. Polisi menyebut AM merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Satreskrim Polrestabes Makassar kemudian menyerahkan terduga pelaku ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Puluhan balon udara tradisional dengan beragam motif menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah minggu pagi. Balon-balon ini diterbangkan secara tambat dalam rangkaian Tunas Bumi Fest 2026 sekaligus peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo ke-201. Festival Balon Udara di Wonosobo tidak hanya menjadi hiburan bagi warga. Tradisi ini juga menjadi salah satu atraksi budaya yang berpeluang mendukung pengembangan pariwisata di Wonosobo. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Beralih ke informasi selanjutnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekolah Rakyat Rintisan ini menjadi salah satu lokasi pembelajaran bagi anak yang tidak bersekolah, putus sekolah maupun anak jalanan. Dalam kunjungan ini, Seskap Teddy Indrawijaya dan Mensos Gus Ipul melihat aktivitas pembelajaran, berdialog dengan sejumlah siswa dan orang tua, serta meninjau fasilitas sekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut dari sekitar 400 anak yang menjalani asesmen, 300 anak dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Sementara lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi. Sementara menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, program sekolah rakyat saat ini telah menjangkau sekitar 43 ribu anak di sejumlah daerah. Pemerintah juga menyiapkan 100 bangunan sekolah baru di berbagai kabupaten dan kota yang ditargetkan mulai digunakan pada akhir Agustus.
2: 100 lebih diantaranya harus memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi yang akan kita tempatkan di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Mengapa? Karena sebagian diantaranya ada yang belum bisa membaca, ya, kemudian masih ada masalah-masalah kesehatan dan masalah.
3: Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali.
7: Di lokasi terpisah Kapolres Banjarnegara, Jawa Tengah, AKBP Aruma Chandra Dewi menyampaikan materi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah kepada siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 27 Banjarnegara. Diketahui sistem pembelajaran di SRMP 27 Banjarnegara menerapkan pola asrama. Sementara saat ini Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian tengah menjalankan program Taruna Bakti di sekolah tersebut. Para Taruna dan Taruni memberikan materi pembelajaran serta berinteraksi langsung dengan para siswa.
23: Jadi kunjungan kami Polres Banjarnegara ke Sekolah Rakyat itu untuk mendukung program beliau Bapak Presiden dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program jangka panjang, melalui pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Diciptakan sekolah rakyat yang bisa dinikmati oleh mereka masyarakat yang kurang mampu, yang bisa merasakan pendidikan yang sama dengan yang rekan-rekan sekolah lain dengan fasilitas yang sudah disediakan dari negara.
7: Ekonomi sulit, pasangan Gen Z berburu paket intimate wedding yang ramah di kantong. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Beralih ke informasi kuliner, jajanan bercita rasa Korea kini semakin mudah ditemui di Indonesia. Sejumlah pengunjung pun mendatangi Festival K-Food dan Seafood di Jakarta untuk mencoba beragam makanan sekaligus memperhatikan label halal pada produk yang dikonsumsi. Beragam makanan dan minuman disajikan mulai dari camilan, minuman, hingga olahan seafood dengan cita rasa Korea di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain mencoba makanan, pengunjung juga menyaksikan pertunjukan musik K-pop, live cooking, dan sejumlah kegiatan bertema Korea. Penyelenggara menyebut aspek kehalalan menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyelenggaraan Festival K-Food dan Seafood ini. Bagi sejumlah pengunjung, label halal menjadi salah satu pertimbangan sebelum membeli dan mengkonsumsi makanan.
1: Jarang yang ada di Indo gitu loh rasanya tuh.
2: Untuk tingkat kehalalan masih takut nggak sih?
1: Sebenarnya takut karena ya kita kan juga lihat halalnya atau enggak ya. Cuman kita juga pasti kalau buat

0: mampu memenuhi kualitas pasar global.
1: Tentunya memang dikurasi. Nah, teman-teman pengusaha yang dikurasi, 10 perusahaan ini, mereka akan membuat produk-produknya diterima oleh pasar Jepang.
0: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggaraan pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Pasangan Gen Z berburu paket intimate wedding yang ramah di kantong.
2: Ekonomi yang sedang sulit berdampak langsung pada bisnis jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer di kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat dalam ajang Tasikmalaya Wedding Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 7 Agustus hingga Minggu 9 Agustus di Asia Plaza Semala. Festival tahun ini didominasi oleh pengunjung dari kalangan Gen Z. Mereka adalah pasangan muda yang sedang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, para pengunjung tahun ini lebih banyak mencari paket pernikahan dengan biaya terjangkau. Menurut beberapa calon pengantin, mereka menginginkan konsep pernikahan yang intimate dan sederhana, namun tetap menarik dari sisi dekorasi dan hiburan. Mereka lebih mempertimbangkan biaya setelah pernikahan seperti kebutuhan rumah, kendaraan, dan modal memulai usaha.
3: Kalau dari aku sih yang penting worth it ya, yang penting yang apa yang utamanya tuh ada gitu. Kayak misalkan contohnya aku belum nyampe ke wedding sih, tapi nyampe di, maksudnya kalau misalkan lihat gambaran engagement gitu, yang penting kayak make up sama attire sama apa namanya fotografer. Nah ternyata di salah satu ini itu ada yang full lengkap gitu dengan harga yang affordable. Ini bagus.
4: Belum, masih milih-milih.
5: Ini konsul ya?
4: Iya, konsul. Iya, konsul. Hemat bagus tentunya.
5: Hemat bagus ya?
4: Iya, ambil paketan hemat bagus. Okay.
2: Para pengelola bisnis wedding organizer di Tasikmalaya mengakui adanya perubahan tren ini. Banyak klien yang konsultasi memilih konsep intimate dengan anggaran terbatas untuk menyesuaikan permintaan. Mereka menyiapkan paket pernikahan intimate bahkan dengan harga di bawah 10 juta rupiah.
6: Kalau misalkan 100 pax atau 150 kayaknya under 10 juta juga bisa.
5: Under 10 juta. Under 10 itu apa aja tuh yang bisa didapatkan?
6: Catering gitu. Catering. Kan. Catering karena ada yang 40.000 per pax kan gitu ya. Jadi kurang lebih kan 4 jutaan gitu. Terus WO dan MC biasanya kita ada di 2.900 gitu. Berarti kan udah hampir 7 juta ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang benar-benar intimate itu dekorasi bisa 1 juta sampai 1.500.
7: Sekarang lebih ke banyak yang peminat intimate wedding kalau untuk wedding.
5: Faktornya apa kira-kira? Apakah karena mangkau faktor ekonomi hari ini?
7: Ya, in this economy.
5: In this economy ya. Mereka memilih nyari-nyari yang lebih simpel tapi...
7: Iya, kebanyakan gitu. Pengen yang simpel buat intimate.
2: Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pergerakan tren pesta pernikahan baru di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan pasangan muda lebih mengutamakan perencanaan keuangan jangka panjang dibandingkan kemewahan acara pernikahan. Ogi Fatuzaman, Tasikmalaya, Jawa Barat.
0: Festival olahraga inklusif menjadi ruang bagi anak-anak untuk berkembang. Simak informasi selengkapnya sejeda.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah air, tepatnya di Umbul Pongo, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, lomba balap perahu rakit bambu di tengah danau berlangsung di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang.
8: Pengibaran bendera merah putih berlangsung di objek wisata Umbul Pongo, Kecamatan Polanarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Kegiatan ini untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 45 penyelam dari berbagai komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di antaranya dari Potensi SAR Solo Raya hingga Yogyakarta, pengelola Umbul Ponggok, dan mahasiswa. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang puncaknya akan dilaksanakan upacara pengibaran bendera di bawah air pada 17 Agustus. Selain itu juga dilakukan pengibaran bendera merah putih berukuran 20 meter kali 18 meter. Tere Artika, salah satu mahasiswa yang mengikuti pengibaran bendera merah putih di bawah air, mengaku senang dan terharu ikut kegiatan ini.
9: Bangga, jelas bangga bisa mengibarkan bendera sangsaka merah putih, apalagi pengibarannya dilakukan di bawah air.
10: Terus terlebih dari petugas apa tadi?
9: Petugas pengibar bendera.
10: Susah nggak bawa bendera ke sana tadi?
9: Susah, karena cukup susah ya, karena ini kan di dalam air. Jadi bendera itu kadang melayang-layang.
11: 3, 2, 1, ayo deh.
8: Beginilah keseruan perlombaan balap perahu rakit bambu di Danau Ranu Klakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang. Dalam ajang ini, para peserta berlomba mendayung perahu rakit bambu sejauh 100 meter ke tengah danau. Peserta yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenangnya. Lomba balap rakit bambu ini digelar oleh pemerintah Desa Tegal Randu untuk memeriahkan HUT RI ke-81.
11: Ya, kesenangan tiap tahun, Pak.
12: Karena jarang-jarang.
11: Iya.
12: Kesulitannya apa tadi ketika ikut lomba? Kesulitannya?
11: Kuirnya gini tuh, Pak.
12: Kenapa?
11: Gak bisa, sakit sini, Pak.
12: Sakit. Tapi senang ya?
11: Senang.
12: Harapannya tahun depan diadakan lagi atau enggak?
11: Ada lagi, Pak.
8: Para pemenang lomba balap perahu rakit bambu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai ratusan ribu rupiah. Inilah penampakan udara di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ribuan lampu hias menyulap desa ini menjadi wisata malam selama bulan Agustus. Beragam corak seperti Monas, Jembatan Suramadu, dan motif lainnya menghiasi jalan desa sepanjang hampir 3 km. Uniknya, lampu hias ini diadakan secara swadaya oleh warga. Warga pun memanfaatkan ramainya pengunjung wisata untuk membuka lapak dagangan di depan rumah masing-masing. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Momen kemerdekaan Indonesia tak hanya dirayakan dengan upacara ataupun lomba. Sejumlah ilustrator, kartun atau kartunis merayakan dengan membuat kartun dan ilustrasi humor yang serat pesan kritis terhadap isu-isu politik. Komunitas kartunis Kaliwungu menggelar pameran kartun Tawa Merdeka sebagai bentuk refleksi kemerdekaan yang menghibur masyarakat.
13: Jika biasanya pameran lukisan digelar di galeri dalam ruangan, hal berbeda justru terlihat di Warung Tuman BSD Tangerang Selatan. Di sini suasana santai sambil menikmati kuliner dan alunan musik berpadu dengan deretan karya seni menggelitik hasil goresan komunitas kartunis Kaliwungu atau Kokang. Mengusung tema Kokang Serbu Tuman, mereka menghadirkan pameran kartun 17-an bertajuk Tawa Merdeka. Tak hanya berisi humor, setiap ilustrasi yang dipamerkan juga membawa pesan kritis dan perenungan mendalam bagi para penikmatnya. Isu-isu sosial, politik terkini, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat dikemas dalam bentuk sindiran yang cerdas. Bagi para kartunis, menyampaikan kondisi negara melalui jalur komedi visual menjadi salah satu cara mengisi kemerdekaan.
14: Pameran kali ini dengan tema Tawa Merdeka, ya kita ingin bahwa mumpung masih tertawa itu belum kena pajak, ya kita ingin merayakan kemerdekaan ini dengan tertawa. Kemudian pameran ini diikuti oleh 20 kartunis dari Kokang, dan itu karya yang dipamerkan saat ini berjumlah 81 kartun. Ya, jenis kartunnya itu ada kartun gag, kartun strip, dan kartun politik atau kartun opini.
13: Lewat media kartun, pesan yang dibawa para seniman ini terbukti lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Banyak pengunjung yang merasa terhibur karena apa yang digambarkan sesuai dengan realita.
15: Ya, bagus. Kan kita ini kan juga butuh asupan ya. Asupan itu selain apa dukungan konsep-konsep juga kritik-kritik. Nah, kritik yang bagus itu kan kritik yang mengena tapi tidak menyinggung. Apalagi dikritik membuat orang tersenyum, nah itulah Kokang gitu. Jadi kritiknya itu karikatural, lucu dalam format visual gambar gitu.
13: Selain menikmati pameran, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman digambar wajahnya secara langsung oleh para kartunis lewat aktivitas live karikatur dengan harga yang bervariasi tergantung tingkat kesulitannya.
16: Terima kasih Bapak. Selain aktivitas pameran kartu 17-an yang ditawarkan di sini, ada juga live karikatur. Nah, saya barusan nyoba dan gimana pemirsa? Mirip nggak kira-kira? Ini jadi salah satu bentuk para kartunis dan juga komikus merayakan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Bintang Fatan, Maria Oktober, Tangerang Selatan, Banten.
7: Kompetisi di Festival Olahraga Inklusif bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermain, berinteraksi, dan menunjukkan kemampuan mereka tanpa dibatasi oleh perbedaan. Semangat itulah yang diusung Festival Olahraga Inklusif di Taman Menteng, Jakarta Pusat.
17: Semangat dan keceriaan anak-anak mewarnai Festival Olahraga Inklusif minggu ini di Taman Menteng, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak disabilitas dan non-disabilitas untuk bermain, berolahraga, dan berinteraksi secara setara. Di festival yang diikuti puluhan anak-anak dari 10 sekolah dasar Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan ini, para peserta terdiri dari anak-anak dengan disabilitas intelektual, disabilitas rungu, Down syndrome, autisme, ADHD, slow learner, dan disabilitas ganda. Plan Internasional Indonesia, Wahana Inklusif Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas sebagai penyelenggara tidak hanya menargetkan aktivitas fisik semata. Olahraga dijadikan sarana untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kegiatan ini, anak-anak memainkan boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan. Kegiatan permainan dirancang agar dapat dimainkan secara bersama-sama dengan penyesuaian, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi tanpa dibatasi oleh perbedaan kemampuan. Pengalaman bermain bersama ini juga menjadi cara untuk mengenalkan keberagaman sejak dini.
18: Terutama untuk anak-anak disabilitas, dan kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk bersama-sama dengan teman-temannya yang non-disabilitas untuk turut bermain. Karena ini mengasah kognitif mereka, mengasah kinetis, tapi juga belajar kolaborasi, belajar saling menghargai, dan juga memimpin. Nah, itulah pentingnya bahwa permainan itu juga harus inklusif.
19: Kesempatan bermain yang sama bagi semua anak, anak disabilitas dan non-disabilitas. Jadi kita ingin memperkenalkan olahraga-olahraga permainan yang bisa dimainkan bersama-sama. Tapi hari ini kita mengenalkan 3 cabang olahraga, boci, geng rantai, dan sepak bola berjalan, di mana anak-anak baik yang disabilitas maupun non-disabilitas bisa bermain bersama-sama.
17: Peran orang tua yang menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang inklusif tampak dalam festival kali ini. Dukungan orang tua untuk terlibat dapat membuat anak lebih berani mengenali kemampuannya, mencoba hal baru, dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang.
20: Bermanfaat banget, anak jadi bisa punya banyak mainan, terus berprestasi dia di sini, terus dia juga si Rasya juga semakin jadi tidak di sini tuh secara inklusi dalam aksi tuh setara. Tidak dibeda-bedakan, maupun dia disabilitas ataupun dianya yang normal, yang biasa gitu loh.
21: Geng rantai.
22: Geng rantai, seru nggak?
21: Seru banget. Enggak ada.
22: Happy?
21: Happy banget kayaknya. Tadi main di sini main boci.
22: Seru nggak?
21: Seru banget. Ambil bola dan habis itu dilempar pakai tangan.
17: Sportivitas dan saling menghargai diharapkan dapat dibawa anak-anak ke lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan olahraga inklusif bukan hanya tentang medali atau hasil pertandingan, melainkan ketika setiap anak merasa diterima, setara diberikan kesempatan, dan memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan kemampuannya. Andriawan Saputra, Andika Surahmanto, Jakarta.
7: Topan Dolphin berujung tornado menyapu distrik Tamsui, Taipei. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Topan dolphin berujung tornado sempat terekam kamera amatir warga saat menyapu distrik Tamsui di New Taipei pada Sabtu. Sementara tim damkar di British Columbia, Kanada, kini harus bersiap menghadapi angin kencang saat masih berjibaku menangani 800 titik kebakaran.
1: Inilah rekaman kamera amatir warga yang menangkap momen terjadinya topan dolphin yang berkembang menjadi tornado saat menyapu distrik Tamsui di New Taipei pada Sabtu waktu setempat. Melewati wilayah pesisir, topan bergerak menuju bangunan di Tamsui dekat pantai utara Taiwan. Otoritas cuaca Taiwan mengatakan fenomena tersebut terjadi selama setengah jam dari pukul 13.30 siang dan peringatan adanya badai petir lebat akan terjadi di wilayah tersebut. Topan dolphin sebelumnya bergerak dari barat kepulauan Ryukyu, Jepang, mendekati pantai timur Cina. Akibat insiden ini, sejumlah penerbangan terganggu dan pemadaman listrik melanda puluhan ribu bangunan di Okinawa. BC Wildfire Service merilis pantauan udara saat tim damkar harus bersiap menghadapi angin kencang ketika berusaha menjinakkan kebakaran hutan di British Columbia, Kanada. Kondisi panas dan kering terus menjadi kendala, sementara medan pegunungan semakin gersang akibat dilalap api. Mereka menambahkan langkah pengendalian telah dilakukan di sepanjang sisi timur dan barat area 70 mil dengan area seluas 30 km. Dengan membuat pembakaran terencana, mereka memprediksi api tidak semakin merambat dan tidak dengan mudah menembus penghalang yang telah dibuat. Kini asap telah bergerak ke arah selatan dari kebakaran di wilayah Kanada bagian tengah dan barat, di mana ribuan pemadam masih terus berjibaku menangani 800 titik kebakaran aktif dengan hampir 1,9 hektar lahan telah hangus di lahap si jago merah.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tampang boleh perlente, tapi ternyata seorang wanita di mall di kota Samarinda ini adalah pencuri. Tidak tanggung-tanggung, emas seberat 50 gram dibawa kabur oleh pelaku.
1: Jamin sama bapak.
2: Jamin sama bapak. Anda di sini benar-benar tajam?
1: Tidak.
2: Ada. Sini sakit tangannya kan?
0: Pepatah uang tidak ada saudaranya terjadi di Tapanuli Selatan, di mana seorang adik tega menganiaya abang kandungnya hingga meninggal hanya karena harta warisan. Dan tidak hanya bajai, bemo atau oplet, tapi di Jakarta ada transportasi bernama kancil. Di Sisi Kota kali ini akan mengangkat kisah kancil yang merupakan singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah yang setia mengantar warga di pelosok Jakarta. Halo, apa kabar? Bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini ada yang miris ya, di mana orang dekat ternyata tega berbuat jahat bahkan sadis. Diduga cemburu karena berselingkuh, ada seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur gelap mata hingga tega membunuh istrinya pada Minggu pagi. Sementara itu, perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3: Keluarga korban menangisi Yuni Kosaya di ruang instalasi rawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka tidak pernah menyangka perempuan 25 tahun asal Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini tewas mengenaskan setelah ditusuk Supriyadi, suami sirinya, Minggu pagi. Setelah menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk otopsi, jenazah Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan rekonstruksi awal. Pria 31 tahun ini sempat membuat pengakuan kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri berselingkuh. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang KUHP yang baru dengan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman 20 tahun penjara.
4: Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara itu. Di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
3: Sementara itu, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap pria berinisial GS di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya dengan senjata tajam hingga tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit persoalan harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran berujung penganiayaan menyebabkan korban tewas. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manuru mengatakan pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapatkan pembagian harta warisan. Pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri perhiasan emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda. Sementara itu, seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian.
5: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen, dan kunci mobil milik korban.
6: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
5: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada kecelakaan maut yang terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 di Sulawesi Utara hingga memakan beberapa korban tewas. Diduga lepas kendali mobil salah satu peserta drag race Kota Mubagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mubagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. 6 orang diantaranya meninggal, dan menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Kali ini ada kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman. Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, serta ratusan personel gabungan. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung. Hingga hari ke-7, titik api terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini, kawasan ini belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan kembali dibuka. Berikutnya dari Jawa Tengah, ada beragam cara yang dilakukan warga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya di Desa Benaruban di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo, warga menggelar lomba menjala ikan di Sungai Klawing. Ada puluhan warga yang berjejer di aliran Sungai Klawing, Desa Benaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu. Dengan jala di tangan dan kembu sebagai tempat penyimpanan ikan.

0: ikan yang dikalungkan di pinggang, mereka semangat untuk ikut dalam lomba ini. Suasana semakin meriah ketika para pekerja atau pesertanya ini menangkap ikan dengan berkejaran, dan lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana pesertanya ini bukan sembarangan. Karena sebagian besar peserta merupakan warga atau nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan di Sungai Klawing dan menjadikannya salah satu sumber penghasilan. Ikan yang ditangkap pun beragam, diantaranya ada imu jair, nila, serta beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Kita ke informasi lainnya, pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih dipasang garis polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan untuk masuk. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
1: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi, sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
2: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
3: Sudah ada tempat.
2: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
3: Nggak ada.
4: Cukup ya?
3: Kita ada TKP juga, ada SIM, ada apa namanya. Pagub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudut.
1: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Harga protein hewani, yakni telur ayam dan daging sapi saat ini terus merangkak naik. Telur ayam di Pasar Tanah Abang, Jakarta dijual Rp26.000 per kilogram. Sementara itu daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya.
5: Kaum ibu saat ini kembali harus mengurangi pembelian protein hewani untuk anak-anak mereka. Pasalnya harga telur dan daging naik. Di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat, telur ayam negeri naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
6: Ini sih, jadi gimana ya? Ya, telur sih biasa naik turun ya. Jadi udah biasa kalau telur.
7: Oh gitu ya.
6: Iya.
7: Mempengaruhi omset nggak sih kalau gitu?
6: Oh, kalau untuk omset emang untuk apa ya? Pokoknya merosot lah.
5: Tidak hanya telur, daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang harganya juga terpantau naik. Dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram, kini daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya dikeluhkan kaum ibu, tapi juga pembeli yang merupakan pedagang makanan.
8: Daging sapi naik terus. Daging sapi naik terus. Sekarang berapa?
9: Sekarang 160
8: per kilo.
9: Per kilo.
8: Menyulitkan nggak?
9: Ya, pasti menyulitkan. Masuk masuk tetap berapa?
8: Tetap.
9: Ya, untuk penjualan pasti turun.
8: Pasti turun ya.
5: Tingginya harga telur dan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang. Pedagang menyebut usai harga naik, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin Anda salah satu di antaranya. Mengalami pengalaman mengantre bahkan berjam-jam selalu dihadapi pasien BPJS Kesehatan. Dan belum lama ini viral pula kasus seorang pasien BPJS Kesehatan terkena cibiran oleh tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrean di media sosial. Namun dibalik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Dan ini dia kami laporkan selengkapnya dalam laporan khas redaksi.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan.
1: Kasus yang viral belakangan hanyalah secuil dari masalah gunung es yang begitu besar dari BPJS Kesehatan. Mulai dari terbatasnya akses kesehatan, kurangnya tenaga medis, hingga layanan antrian yang begitu panjang.
0: Bicara soal mengantre lama dengan nomor antrean mencapai ratusan orang, dibenarkan oleh sejumlah warga yang pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
2: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ. Dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang kan waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja, bisa bersabarin aja.
3: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Antrean ratusan pasien di satu vaskes dan menunggu berjam-jam lamanya ternyata merupakan salah satu masalah yang terlihat dari sistem pelayanan BPJS Kesehatan saat ini. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
4: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita, bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan mengatakan berbela sungkawa atas kasus cibiran nakes terhadap pasien BPJS Kesehatan. Mereka juga memastikan setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Harapannya seluruh pihak dapat mengevaluasi agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengikuti si kancil alias kendaraan kecil irit lincah. Masihkah selincah dulu sebagai wahana transportasi sebagian warga Jakarta atau seperti apa kondisinya saat ini? Untuk itu pastikan Anda tetap di redaksi untuk informasi selengkapnya.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih tetap menyusuri jalanan Jakarta. Transportasi yang marak di awal tahun 2000-an ini, kehadirannya mungkin tak lagi jadi pilihan utama. Namun di balik kemudinya tersimpan cerita tentang harapan, pengorbanan, dan perjuangan hidup. Dan selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota berikut ini.

0: Di balik bentuknya yang sederhana, mobil kancil menyimpan sejarah panjang perubahan angkutan perkotaan. Kehadirannya menandai berakhirnya era bajaj, beca dan bemo, sekaligus membuka harapan baru bagi warga yang membutuhkan akses transportasi hingga ke lingkungan permukiman. Meskipun suaranya kini sayup terdengar, keempat roda mobil kecil ini masih terus berputar. Keberadaannya belum benar-benar lenyap. Di kawasan Jakarta Utara, sejumlah mobil kancil masih setia menyusuri jalan-jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama bertahun-tahun. Bersama deru mesin yang kian menua, masih ada para pengemudi yang menggantungkan nafkah di balik kemudi.
1: Kendaraan niaga cilik irit lincah atau yang dikenal dengan mobil kancil menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta di awal tahun 2000-an. Munculannya dirancang untuk melewati pemukiman ibu kota yang padat yang tidak bisa dilewati oleh transportasi besar saat itu. Namun seiring dengan masifnya integrasi transportasi modern seperti LRT, MRT hingga ojek online, masihkah si kancil ini selincah sebelumnya? Dan bagaimanakah nasib dari pengemudi yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan kecil ini?
0: Bagi sebagian masyarakat, kehadiran angkutan modern menjadi alternatif baru. Namun bagi para pengemudi kancil, perubahan itu berarti berkurangnya penumpang dan kian beratnya perjuangan mencari nafkah.
2: Sekarang ya masyarakat masing mau, separuhnya mau, separuh kagak. Kan dulu zaman yang gak ada Jatiko kan masing naik ini. Sekarang separuhnya pada naik Jatiko gitu. Yang pada turun di Samsat, ya kan pada naik ini, dulunya sekarang naik Jatinko, itu dia.
0: Di tepi jalan kawasan Pademangan, sebuah kancil tampak menunggu penumpang. Ada Supardi, sosok yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade terakhir di balik kemudi mobil kancil. Jauh sebelum mengandalkan kendaraan mungil ini, Supardi lebih dahulu mencari nafkah sebagai pengemudi bemo. Pria asal Jawa Barat ini memilih merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sebelum mulai mencari penumpang, Supardi tak pernah lupa memastikan kondisi kendaraannya. Satu persatu bagian mesin diperiksa dengan saksama agar perjalanan hari itu tak terhambat kendala di tengah jalan. Sebab satu kerusakan kecil saja dapat menghentikan sumber penghasilannya hari itu. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, ia menyusuri rute yang sama menanti harapan penumpang datang. Tak ada rumah untuk pulang sejenak atau sekedar melepas penat. Di tengah kerasnya ibu kota, mobil kancil yang dipinjamkan oleh bosnya ini menjadi satu-satunya tempat berteduh, sekaligus saksi perjuangannya mencari nafkah.
1: Bapak, kalau saya boleh tahu, kenapa sih masih tetap terus nih mengemudikan kancil dan juga mencari penumpang?
3: Sebetulnya sih kalau ini mah dari pada nggak ada kerjaan ya terpaksa lah gitu, dijalanin aja.
1: Tapi sejauh ini pendapatan dari mengemudikan kancil ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari?
3: Untuk kehidupan sehari sih alhamdulillah kecukupan lah.
1: Oke, kalau boleh tahu berapa nih Pak pendapatannya yang didapatkan dalam sekali narik kancil ini?
3: Pendapatannya sih sebut kalau sehari itu 300, cuman kotor, setoran bensin gitu ya. Ya minim lah gitu ibaratnya. Nggak kayak dulu-dulu gitu, sekarang turun drastis.
0: Rute Supardi mengantarkan penumpang mulai dari kawasan Pademangan, stasiun kota hingga Ancol dengan ongkos 5 hingga 6.000 rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan di luar daerah tersebut, ia siap mengantarkan ke tujuan dengan upah yang disesuaikan.
3: Iya, silakan.
1: Terima Makasih banyak.
3: Iya, sama-sama. Sama-sama. Amin.
0: Di sela sepi penumpang, istirahat menjadi pilihan yang dilakukan untuk mengumpulkan energi kembali. Tempat duduk mobil kancil dan bantal yang dimodifikasi menjadi ruang tidur sederhana. Keadaan ini juga berlaku untuk tidur di malam hari. Kucuran keringat dan debu jalanan menjadi hal yang wajar baginya. Untuk menjaga kebersihan diri di penghujung hari, MCK sederhana siap menyambut. Perlengkapan mandi yang ia simpan di mobil menjadi teman setia dalam rutinitas ini. Meski kian terpinggirkan, perjuangan pengemudi kancil hingga hari ini tak lepas dari beberapa masyarakat yang masih setia menggunakan angkutan ini. Bagi mereka, tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang singkat, serta kelincahannya menembus jalanan sempit menjadi alasan kancil tetap memiliki tempat di hati para penumpang.
4: Kalau kancil itu lebih cepat. Pertama, kalau penumpangnya 4 kan dia langsung jalan. Kalau angkot kan nunggu penuh. Ditambah kayak supirnya ya, jutek-jutek. Kalau kancil itu rata-rata ramah. Kancil kan kecil ya, jadi penumpangnya lumayan sedikit. Jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepat. Terus untuk transport ongkosnya juga lumayan murah sih.
5: Lebih nyaman ya, udah gitu lebih cepat sih. Selalu ada terus gitu, standby, selalu ada kancil terus. Ya pengennya sih biar tetap ada aja gitu, biarin ibaratnya buat kita juga lebih mudah gitu untuk berangkat kerjanya.
0: Modernisasi mungkin telah mengubah wajah transportasi ibu kota. Namun di balik deru kendaraan masa kini, mobil kancil masih menyimpan kisah tentang mereka yang memilih bertahan. Mikaira Amar, Maranata, Jakarta.
6: Usai jeda, ada aksi nekat migran yang menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju ke Britania Raya dan terekam kamera. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran fotobox yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara itu di Ceuta, ada ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi.
6: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol. Ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli.
5: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen dan kunci mobil milik korban.
1: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
0: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Ya, sore hari ini kami melakukan rapat merespons satu situasi atau cuaca yang sangat sangat keras dihadapi oleh kita sekarang, yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat. Melihat situasi seperti sekarang ini, upaya yang paling tepat, operasi yang paling tepat dilakukan adalah yang efektif. Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Untuk itu, maka kita mewaspadai betul perubahan cuaca sedikit apapun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan, segera kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu yang sangat membantu, karena cukup air besar jatuh dari udara, kemudian dan dalam daerah yang sangat luas. Tetapi keadaan yang sekarang, kita tidak bisa hanya menunggu operasi udara, menunggu awan hujan itu ada. Walaupun berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus itu ada 3 atau 4 hari kemungkinan awan hujan ada. Kalau itu ada, itu memang mungkin anugerah yang diberikan.

0: Berikan kepada kita, mungkin menjelang 17 Agustus ini, semoga itu akan keluar awan hujan itu. Tetapi operasi darat pun tetap dilakukan dengan air yang ada di darat, bermacam-macam cara kita untuk melakukan itu. Sementara memang air juga sekarang sudah agak kurang di darat kita temukan. Tapi kita masih punya menggunakan flexible tank yang bisa kita bawa ke depankan, bahkan mundur, dan flexible tank nanti diisi dengan cara yang lain. Bahkan kita juga bisa membuat sumur di daerah-daerah itu. Sumur buatan, sumur yang saat-saat itu harus bisa mengeluarkan air. Bisa gunakan itu. Segala cara kita lakukan. Kemudian dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung, di Gede Pangrango di situ, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah, juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Kemudian kita mewaspadai itu karena memang cuaca yang sangat-sangat memungkinkan itu menjadi lebih besar kebakaran ini. Saya mengambil contoh misalnya El Nino itu ada yang disebut dengan El Nino mulai dari kadar sampai dengan yang terkuat akan muncul di kita. Bahkan mungkin sekarang sudah ada gejala untuk muncul ke situ. El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat di kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi cuaca ini juga sangat menentukan upaya keberhasilan upaya kita. Bahkan bukan hanya itu juga, kita juga memperhatikan tempat pembuangan air sampah. Ini pun jadi pengawasan kita. Jangan sampai itu terbakar, kita memikirkan yang sana, yang di sini terbakar. Puas. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan itu adalah di TPA itu selalu dibasahi agar tidak terbakar. Dan apabila terbakar, seperti kita ketahui bahwa ada gas metan yang cukup berbahaya buat kesehatan kita semua. Koordinasi untuk penanganan ini dilakukan. Kalau di daerah kita bertemu, kita tahu ada Forkopimda dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat di sana. Sampai saat ini berjalan dengan baik. Semoga, kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang, kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa memudikan OMC kita lakukan. Apabila OMC itu kita lakukan, satu hal yang sangat membahagiakan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan kebakaran hutan ini. Saya kira itu yang kami lakukan. Di sini kami hadir bersama dengan Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, BMKG, TNI, Polri juga hadir di sini, semua yang terlibat untuk itu. Karena pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh siapa satu badan pun. Kita harus mengerjakan dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih. Saya kira jangan banyak-banyak yang tanya. Bisa? Silakan. Ya.
1: Ya, terima kasih. Saya Gembong Hanung dari Jakarta Pos. Saya ingin tanya mungkin juga dari Kemenhub dan KLH juga ya, karena El Nino sekarang ini kan juga menjadikan karhutla trennya naik gitu. Nah, apakah pemerintah juga dari Cross Border Risk ini. Terima kasih.
0: Ya. Saya kira itu yang istilahnya apa? Asap kita itu bisa kemana-mana ya. Jadi kita juga upaya sekeras mungkin upaya itu untuk tidak mengganggu juga pihak lain. Itulah yang kita lakukan ya, baik ke negara tetangga yang manapun yang dekat dengan kita itu masih asap itu. Tapi selama yang sampai dengan sehari ini tidak ada itu. Ya, dan itu tidak ada. Kita jaga betul supaya tidak. Karena kami menekankan betul kepada rekan-rekan yang berada di lapangan, upaya ini bukan hanya sekedar bagaimana pemadaman api, bagaimana menjaga lingkungan supaya mendukung kesehatan, tapi juga di sini adalah masalah kebangsaan yang kita punya. Ya, kita menjaga wibawa bangsa ini untuk mampu mengatasi api ini. Oke, selesai. Sini. Ya, silakan. Ibu, silakan. Mbak, ya.
2: Kemarin ada untuk yang di Bromo itu semakin meluas Pak, meskipun memang mungkin sudah selesai di satu titik. Nah, apakah sudah dikomunikasikan juga dengan di TNBTS karena sudah ditutup ya Pak? Nah, itu kan mempengaruhi juga di kawasan Bromo seperti apa Pak? Lalu tadi Pak Menko Polhukam juga menyampaikan kalau TPA-TPA dibasahi Pak. Tapi untuk Pak Menteri LH mungkin nanti bisa membantu menjawab Pak. Masih sampai saat ini masih ada TPA-TPA masih open dumping. Nah, itu bagaimana penanganannya? Terima kasih.
0: Iya. Bromo ini Pak BNPT dan Kementerian Kehutanan baru tadi malam pulang. Mungkin pagi ini baru tiba. Jadi tadi dilaporkan juga bahwa itu sudah kita selesaikan. Tinggal satu titik, dua titik saja. Gitu ya, untuk itu. Kalau masalah TPA, tadi Bapak Menteri LH juga, Pak Jumur, menyampaikan juga upaya untuk itu. Jadi kita jaga betul supaya disirami, supaya basah, supaya juga tidak mudah terbakar. Selain itu juga diawasi, dicegah ada orang yang melemparkan puntung rokok di sekitar itu. Itu ketat sekali, karena apabila itu terjadi yang merepotkan kita semua, lebih baik mencegah daripada terjadi pemadaman itu ya. Jadi udah sampai di situ. Tengah. Satu terakhir ya. Iya, silakan.
3: Tadi kan disebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus dari pemerintah. Itu kalau dilihat kebanyakan dari 6 provinsi itu kan lahan gambut ya Pak, yang mana udah terbakar tadi diperburuk dengan El Nino kuat. Itu boleh dielaborasi lagi nggak Pak? Dengan adanya El Nino kuat, jumlah titik rawan kebakaran di 6 provinsi itu seperti apa dan bagaimana cara menanganinya? Terus satu lagi, udah dibahas belum Pak anggaran yang disiapkan untuk penanganan El Nino kuat ini? Soalnya kan tadi ada kata-kata kuat berarti harusnya extraordinary kan? Nah, anggarannya tuh seperti apa, dari mana, dan kayak gimana nanti? Makasih.
0: Itu, kalau misalnya tadi sebut El Nino kuat, maka cara kita juga lebih kuat dari itu. Begitu ya. Nah, kalau berapa jumlah titik yang sudah selesai sekarang sudah terdata semua. Kalau diduga berapa akan titik yang akan dilakukan, itu nggak bisa kita duga, karena itu cepat. Karena sampai itu belum sampai ke situ. Oleh karenanya itu kita berusaha tegas tidak sampai kepada titik yang sangat menimbulkan keadaan darurat. Ya, keadaan darurat. Keadaan darurat itu kapan? Ya memang apabila 6 provinsi itu yang memang lahan gambutnya terbakar semua, itu darurat. Cara memadamkannya seperti apa? Satu-satunya dengan api. Cara memadamkannya. Mencegahnya seperti apa? Patroli dilakukan oleh rakyat sendiri. Ya, jadi upaya itu. Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan, belum tentu bisa padam itu. Karena akan tuken. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Dan tadi memang tadi ada 2 provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai. LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu, menghadapi keadaan darurat ini. Ya. Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Begitu ya. Jadi sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada. Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sampai sekarang belum perlu kekuatan yang sangat besar. Gitu ya. Terima kasih ya sekalian, dan sekali lagi tolong sampaikan bahwa situasi ini memang situasi kita semua, dan kedaruratan itu harus kita selesaikan semuanya dengan cara yang kalau perlu sejak awal supaya tidak menangani keadaan darurat. Terima kasih, selamat sore.
4: Boleh-boleh yang mana ya? Ini yang mana ini yang
5: CNN Indonesia Breaking News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, sesosok jenazah perempuan paruh baya ditemukan mengapung di kolam koi milik warga Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
5: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasar Ibu, seorang pemuda berusia 19 tahun asal desa Gamsungi, kota Tobelo, Halmahera Utara pada Minggu 9 Agustus yang sempat dinyatakan hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya. Korban dilaporkan hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Operasi SAR hari kedua yang dilakukan tim gabungan bersama warga di permukaan air menyisir sekitar lokasi air terjun menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat tenggelam. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran lokasi korban berada di medan yang ekstrim dan terjal. Jenazah korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Tobelo. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
6: Dan alhamdulillah pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya tim SAR gabungan telah mengevakuasi di lokasi menuju ke Rumah Sakit Tobelo dan diserahkan kepada keluarga korban.
5: Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan penemuan sosok jasad perempuan mengapung di kolam ikan koi milik warga. Korban diketahui berinisial M, 40 tahun, warga Desa Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. AKP Ahmad Rohan, Kapolsek Udanau, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RSUD Serengat, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat depresi setelah pulang bekerja dari Malaysia. Selama ini korban juga rutin mendapatkan obat dari Puskesmas Ringin Rejo setiap bulan. Namun beberapa hari terakhir korban disebut tidak lagi mengonsumsi obat tersebut. Informasi dari Ketua RT setempat menyebut korban meninggalkan rumah pada Jumat 7 Agustus 2026 dini hari. Sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi di Desa Tunjung pada Jumat sore. Keluarga juga menyampaikan beberapa minggu sebelumnya, korban sempat membawa celurit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Usai visum, jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang suami gelap mata tega membunuh istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur usai cekcok karena cemburu buta. Sementara itu, sempat kabur pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap aparat kepolisian dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Anggota keluarga korban tampak syok dan menangisi YK yang tubuhnya sudah terbujur kaku di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tidak menyangka kalau perempuan berusia 25 tahun ini meregang nyawa usai ditusuk S, suami sirinya dengan pisau dapur. Usai menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, jasad YK dipulangkan ke kampung halaman ibunya di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi TKP menggelar rekonstruksi awal dengan menghadirkan pelaku di rumah korban yang ada di Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu. Sebelumnya, pria berusia 31 tahun ini berdalih kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri telah berselingkuh. Namun berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, terungkap bahwa S sudah menyiapkan pisau dapur di kamarnya untuk membunuh istrinya. Berawal dari percekcokan antara pelaku dan korban membuat sang suami gelap mata hingga menusuk perut sebelah kiri istrinya.
1: Pelaku ini cekcok dengan korban. Dan pelaku ini merupakan suami siri. Jadi mereka ini pasangan suami istri namun secara siri. Cekcok di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh dan ditemukan pisau, di mana itu sesuai dengan hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter bahwa ada luka tusuk di perut korban sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal. Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara, itu di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
0: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap aparat kepolisian. Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pindrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya di Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban NR diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertemu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur handphone dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pindrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter handphone di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus 2 terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli handphone. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali, hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak handphone di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 handphone, serta CCTV dibuang di daerah Rawa Pening.
2: Yang satu pernah tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU, pelaku pembunuhan Pak Oga yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu siang. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan, mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada Uup yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
3: Motif atau latar belakang tersangka S alias Uuf ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lomba baris berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai dengan kericuhan antar peserta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Ada-ada saja ulah tangan jahil, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan makam seorang warga Blitar, Jawa Timur yang dibongkar orang tidak dikenal. Pelaku diduga mengambil kain kafan serta meninggalkan foto perempuan yang dirobek. Sementara itu, pada lokasi lainnya, lomba baris-berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai kericuhan antar peserta.
5: Kita ditolak. Dukun bertindak belum.
3: Lomba baris-berbaris kategori umum yang digelar pemerintah kota Blitar, Jawa Timur pada Sabtu siang diwarnai kericuhan. Dua kelompok peserta terlibat baku hantam di Jalan Merdeka atau Selatan Alun-Alun Kota Blitar. Belum diketahui pemicu kericuhan. Namun, video kericuhan ini viral di media sosial dan banyak dikecam karena menghilangkan makna acara peringatan HUT RI ke-81. Meski sudah ada petugas keamanan beserta Satpol PP yang berjaga, namun tak bisa membendung emosi massa. Inilah makam seorang warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berinisial S, yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Diduga aksi pembongkaran terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam video terlihat, kain kafan jenazah diduga dicuri. Selain itu, warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek di sekitar makam. Video yang diunggah di media sosial ini viral dan menuai banyak komentar netizen. Kapolsek Udanawu, AKP Ahmad Rohwan, membenarkan peristiwa ini dan kini makam telah dirapikan seperti kondisi semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berkedok sebagai joki, 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya, Jakarta Utara berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polsek Metro Penjaringan. Sementara perkara warisan seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal dunia di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
6: Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri motor beraksi di Teluk Gong Raya, Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada minggu lalu. Tim Resmo Polsek Metro Penjaringan yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 6 pelaku pada Selasa lalu. Pelaku utama Heru Permana Putra alias Bolang, 31 tahun, ditangkap di warung sekitar Jembatan Hari-Hari Penjaringan. Lalu berkembang hingga petugas menangkap 5 pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki, 2 pelaku sebagai penghubung, penjual, dan penada. Polisi juga menemukan 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta pisau badek yang dibawa saat beraksi. Motor curian dijual ke penadah seharga Rp1.500.000 dari hasil penjualan itu untuk dibelikan sabu. Kini tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsenal Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial GS di kawasan perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arsai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran ini pun berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan wajah. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan, pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendapatkan bagian harta warisan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya golok, cangkul, sekop, dan tombak. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorojo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dihebohkan dengan temuan sosok bayi dengan ari-ari yang masih melekat dalam kondisi meninggal dunia terkubur di pekarangan belakang rumah milik Rohana pada Minggu petang. Bayi malang tersebut ditemukan pemilik rumah saat menyalakan keran untuk menyiram pekarangan yang sejak dua hari lalu ditinggal pergi. Ia terkejut melihat adanya gundukan tanah di dekat sumur. Karena curiga, ia lalu membongkar gundukan tanah itu dan mendapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga, bayi laki-laki tersebut dilahirkan normal dan sengaja dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena malu melahirkan anak dari hubungan gelap. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menggagalkan aksi tawuran antar warga dengan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menangkap 5 remaja pria bukan warga di sekitar lokasi dan diduga hendak memancing geng motor untuk bentrok. Dan di lokasi lainnya, polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan maut yang terjadi di ajang drag race yang memakan korban tewas hingga 6 orang.
7: Video viral di media sosial tawuran antar warga di Jalan Sukamana dengan kelompok geng motor terjadi di Jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Tawuran ini diketahui menggunakan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Usai kejadian, tim Opsenal Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang mengintensifkan patroli di sekitar lokasi kembali menemukan sejumlah remaja yang hendak memancing tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Anggota polisi melakukan pembubaran dan mengejar kawanan pelaku hingga masuk ke arah Jalan Sukamana meski lorong di lokasi telah dipalang oleh warga. Dari hasil penyisiran, 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi provokator tawuran dijaring dan dibawa ke Polsek Panakukang.
8: Dan telah mengamankan 5 orang remaja yang diduga akan melakukan penyerangan di depan Mie Kacuan Petarani.
9: Ini mah mereka ini rata-rata dari mana aja mereka?
8: Dari dua wilayah, yaitu dari Makassar sendiri dan dari Kabupaten Goa.
7: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 16 WITA, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus sebelum akhirnya menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Polda Metro Jaya mengagalkan transaksi narkotika jenis ganja di wilayah Depok. Seorang pria berinisial SB ditangkap saat diduga akan melakukan transaksi ganja di kawasan Cipayung, Depok. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 bungkus besar ganja dengan berat bruto 482 gram dan 497 gram. Pengembangan kasus dilanjutkan ke rumah SB di kawasan Pondok Terong, Cipayung, Depok. Polisi menemukan satu mukus besar ganja dengan berat bruto 285 gram. Polisi juga menyita timbangan dan sebuah ember yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mengemas ganja. Tersangka SB dan seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
10: Telah mengamankan tersangka dengan inisial SB di wilayah Cipayung, Depok dengan barang bukti berupa ganja seberat 1,2 kg. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
7: Polisi masih melakukan pendalaman jaringan dan aktivitas peredaran ganja yang melibatkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte busway Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, usai tertangkap basah saat beraksi di atas bus Transjakarta. Dan di lokasi lainnya, tim opsional Polsek Cikande, Serang, menangkap 5 pelaku pencurian ratusan besi ulir seharga ratusan juta rupiah yang akan dikirim ke Palembang.
11: Sejumlah penumpang bus Transjakarta yang akan turun di halte bus Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat harus menjalani pemeriksaan petugas menyusul adanya penumpang yang kehilangan telepon genggam. Dari beberapa penumpang, satu orang langsung menjadi sasaran kemarahan lantaran didapati ponsel milik korban di dalam saku celananya. Sempat nyaris menjadi bulan-bulanan para penumpang, terduga copet itu langsung diamankan petugas keamanan bus Transjakarta. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arvan Raung pada Minggu malam menuturkan, terduga pelaku merupakan spesialis copet yang biasa beraksi di dalam bus Transjakarta. Modusnya memanfaatkan ramainya penumpang yang berdesakan saat akan keluar bus.
12: Amankan tersangka seorang laki-laki dengan inisial MP. Dengan diamankan satu buah barang bukti, satu unit handphone merek Oppo warna silver. Dari hasil interogasi, pelaku ini ikut naik di dalam busway. Setibanya di TKP, pelaku mengambil HP tersebut dari kantong celana korbannya.
11: Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku guna membongkar jaringan pencopet spesialis moda transportasi massal. Tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil, otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang pada Jumat 7 Agustus 2026. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang, satu di antaranya adalah penada barang hasil curian. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah turut diamankan di Mapolsek Cikande. Polisi menjelaskan aksi pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 11 malam di sebuah area parkiran di wilayah Cikande. Para pelaku mencuri ratusan batang besi ulir dari 2 truk trailer milik CV Baja Sakti Trans Perkasa yang sedang terparkir. Agar tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar, pelaku menggunakan mobil crane untuk memindahkan besi tersebut ke mobil pelaku.
13: Kehilangan berupa 990 batang besi yang terparkir di Magal Ambon. Selanjutnya untuk tim opsional, tim Reskrim Polsek Cikande langsung melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, laporan tersebut. Dalam waktu 2x24 jam kita mengamankan pelaku yang pertama inisial A, inisial B, inisial R, dan inisial I. Selanjutnya untuk satu lagi ada inisial I. Pelaku diamankan di 2 tempat yang berbeda.
11: Atas perbuatannya, 4 pelaku pencurian terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara 1 orang penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim gabungan Polres Lampung Selatan membongkar komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di sejumlah lokasi. 4 orang pelaku diringkus atas keterlibatan dalam aksi curanmor di 8 TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya. Adapun keempat pelaku yang berhasil ditangkap yakni berinisial KS, RA, YS, dan W. Saat melakukan aksinya, para pelaku membobol rumah korban dengan mencongkel teralis dan merusak pintu belakang. Pelaku kemudian menggasak 2 unit sepeda motor, ponsel hingga 1 jerigen Pertalite dengan total kerugian mencapai 16 juta rupiah. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian, 1 buah linggis, dan 1 buah ponsel.
14: Mereka mengambil barang atau mencuri barang orang lain dengan cara merusak pintu, ya, merusak pintu belakang dan juga merusak pintu tengah dengan menggunakan linggis. Setelah itu, para pelaku mengambil 2 unit kendaraan yang ada di dalam rumah dan uang sebesar 1.300.000.
11: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Sebuah kamar kos di Jakarta Selatan diketahui dijadikan tempat memproduksi vape yang mengandung narkotika etomidin. Di lokasi tersebut, polisi menangkap satu orang pelaku. Sementara itu, kapal asing berbendera Tanzania muatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap oleh petugas dari TNI Angkatan Laut.
5: Alatnya mana?
6: Pabrik narkotika berkedok kamar kos terbongkar di Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas produksi vape mengandung etomidin itu diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di kawasan Mampang, polisi menangkap FS yang kemudian dikembangkan. Hasilnya polisi menangkap dua orang lainnya yaitu RF dan HS. Hasil tes urin menunjukkan FS dan RF positif mengandung metamfetamin jenis sabu. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 botol kaca berisi cairan etomidin, 23 kemasan merek Gucci berisi cartridge etomidin, 10 kemasan berisi etomidin, serta 141 cartridge yang mengandung etomidin. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mendapat tawaran melalui media sosial. Selain itu, mereka juga dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah per minggu, ditambah uang makan 2 juta rupiah per harinya.
7: Pada pukul 04.00, tim bergerak melakukan penindakan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan terduga pelaku FS yang bertindak sebagai koki atau peracik. Lalu dilakukan pengembangan terkait asal-usul barang dan didapati terduga lain dengan inisial JBN di Jakarta Timur yang bertindak sebagai perantara bahan baku. Lalu setelah itu tim melakukan pengembangan kembali dan mendapati terduga ARD di Bogor sebagai pengendali operasional.
6: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan kapal asing ini dilakukan setelah dicurigai petugas KRI Kerambit 627 unsur gugus tempur laut Koarmada 1 berputar-putar di perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dari kecurigaan itu, petugas menemukan sebanyak 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain mengamankan kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang ABK kapal warga Myanmar termasuk kapten kapal untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Keberhasilan pengungkapan ini juga berpotensi menyelamatkan 6,5 juta jiwa penyalahgunaan narkotika dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi 5 orang.

0: menghilangkan identitas. Makanya kita akan dalami ya dari kapal, status kapal, kemudian muatan dan dokumen. Nah, sementara tadi sudah diketahui ABK ya kan muatan yang belum tentu itu juga segitu. Siapa tahu nanti dibongkar di ada di tempat lain enggak macam. Ya kan? Tapi sementara memang 1,3 ton tadi.
1: Pada 14 Mei 2025, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,61 ton narkoba. Setelah itu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundupan kedua dan mengamankan 2 ton narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama dari tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
3: Jenazah Yurizal Tri Khairawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Khairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
4: Ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala penjaga SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
3: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
5: Rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah, ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
3: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Khairawan, yang mengunggah keluhan yang menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
7: Optimalisasi alat pemindai peti kemas

0: Mas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Beacukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
1: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
2: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah yang dijuluki Sai Bumi Ruwajurai ini, yakni Provinsi Lampung. Tanah karunia dengan kekayaan alam nan harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik. Jika melihat ke sisi timur nagari ini, terlihat ragam fauna hidup dengan harmoni semesta di dalamnya, di sebuah taman nasional bernama Waikambas.
1: Ada beberapa yang menjadi alasan, di antaranya di situ masih terdapat juga beberapa jenis satwa liar yang populasinya hidup di habitat Taman Nasional Waikambas. Di antaranya ada gajah Sumatera, kemudian ada harimau Sumatera, ada juga beruang, kemudian juga bahkan ada mentok rimba dan ada tapir. Dan setelah penunjukan itu memang baru diketahui ternyata di kawasan Taman Nasional Waikambas terdapat juga populasi badak Sumatera. Di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga, antara lain ada juga bungur dan lain-lain, itu bisa ditemukan. Dan di lokasi yang terbuka, nanti kalau sempat ke lokasi PLG, di situ memang agak terbuka dan pernah ditanemin, itu ada beberapa jenis sonokeling juga sudah tumbuh di situ juga.
0: Gajah Sumatera atau yang bernama Latin Elephas maximus sumatranus merupakan salah satu fauna penghuni Taman Nasional yang berdiri pada 1989 ini. Di Taman Nasional seluas 125.000 hektar, gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah Asia ini disertakan kembali ke alam. Bukan tanpa alasan, langkah ini merupakan cara melindungi gajah Sumatera yang jumlahnya kian hari kian menurun. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, gajah Sumatera saat ini berada dalam status di ambang kepunahan atau hanya dua tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya.
2: Cara ciri-ciri morfologi, kalau bisa dijelaskan ini, apa yang membedakan gajah Sumatera dengan gajah-gajah yang ada di dunia lainnya?
3: Oh iya, di dunia ini ada dua spesies gajah ya, gajah Afrika dengan gajah Asia. Jadi memang sangat berbeda. Ada ciri khusus yang terdapat pada dua spesies gajah ini. Kalau dari kita lihat, mungkin pernah melihat di gambar atau di media itu ya, bahwa gajah Afrika dari telinganya bentuknya sudah berbeda. Kemudian dari gading. Gajah Afrika jantan betina dia punya gading. Cuman kalau gajah Asia hanya jantan saja yang punya gading. Betina tidak memiliki gading, dia hanya memiliki sejenis gading tapi cukup kecil yang kalau kita sebut adalah caling kalau di tempat kita di kampas ini. Untuk satwa gajah itu dia pemakan rumput ya. Jadi keseharian dari dia selama dia belum tidur dia akan selalu makan, dan jenis variasi makanannya cukup banyak, mulai dari kulit-kulit pohon, daun-daunan, kemudian ada rumput hawa, rumput-rumput savana, itu variasinya sangat banyak sekali jenisnya. Dan dalam sehari dia bisa menghabiskan makanan 10% dari berat badannya.
0: Gajah Sumatera memiliki sifat alami nokturnal atau hidup di malam hari. Gajah-gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas tak semuanya berasal dari alam liar. Ada pula yang berasal dari aksi penyelamatan dan konflik dengan warga sekitar Taman Nasional. Salah satunya, Kartija, gajah betina yang diselamatkan dari permukiman dan kini dilibatkan pada proses penyelamatan gajah lain jika berkonflik dengan manusia.
2: Apa cerita menarik dari Kartija itu sendiri, Pak?
3: Gajah yang bernama Kartija ini awalnya merupakan anak gajah liar yang dia dengan kelompoknya, dengan induknya masuk ke pemukiman warga yang berada di pinggiran kawasan Taman Nasional Waikambas. Di situ si Kartija kecil ini terperosok di sumur masyarakat karena di kampung-kampung sumurnya masih berupa sumur yang berbentuk lubang. Nah sehingganya si kelompok induk Kartija ini berusaha untuk menyelamatkan. Beberapa hari dia tidak bisa membantu si bayi gajah ini yang kita nama Kartija untuk bisa diangkat keluar dari sumur itu sampai akhirnya ditinggalkan. Nah, kemudian oleh warga dan petugas kita yang berada di wilayah tersebut, akhirnya kita selamatkan si Kartija dengan kondisi sudah sangat lemas ya, karena sudah beberapa hari tidak makan dan mungkin dengan posisi tubuh di dalam sumur itu yang mungkin tidak sempurna, tidak punya kuasa banyak bergerak, sehingga dia sudah dehidrasi ya.
0: Di Taman Nasional Waikambas juga terdapat rumah sakit khusus gajah. Rumah sakit ini merupakan bagian dari metode konservasi bagi gajah Sumatera yang dijinakkan dan dipelihara Taman Nasional. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian obat cacing setiap 3 bulan sekali. Selain gajah Sumatera, Taman Nasional Waikambas juga menjadi habitat satwa endemik Indonesia lainnya, yakni badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan satu dari 5 jenis badak yang tersisa di dunia. Badak Sumatera di sini ditempatkan pada zona khusus, yakni Suaka Rino Sumatera, kawasan Waikanan. Zona ini bukanlah kawasan wisata, melainkan hanya diperuntukkan untuk konservasi badak, serta keperluan khusus seperti penelitian dan edukasi.
2: Secara ciri-ciri morfologi seperti itu, apa yang membedakan badak Sumatera dengan badak-badak lainnya?
4: Oke, jadi badak Sumatera ini sebenarnya saya jelaskan, di dunia itu ada 5 jenis badak. Dua diantaranya hidup di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, badak Sumatera ini adalah yang sangat unik, karena pertama dia satu-satunya badak yang ada sekarang itu yang seluruh badannya berambut. Kalau badak lain itu tidak, seperti badak Jawa, badak India, kemudian dua spesies badak hitam dan badak putih itu tidak. Pertama itu. Yang kedua adalah ini badak yang paling kecil dari semua spesies badak. Kan rataan berat badannya adalah 600-700 kilogram gitu. Dengan badak lain itu seperti badak Jawa atau badak India, mungkin badak putih itu bisa 1,5 ton sampai dengan 2 ton beratnya. Jadi itu yang mencirikan badak Sumatera, dan itu satu-satunya badak bercula dua yang hidup di Asia. Yang lainnya hidup di Afrika.
0: Badak bercula dua atau yang bernama Latin Dicero rhinus sumatrensis ini dilindungi dan dikembangbiakkan demi memperbaiki jumlah populasinya di alam. IUCN mencatat, badak Sumatera kini berada dalam kondisi kritis atau satu tingkat menuju kepunahan. Hingga Oktober 2021, Taman Nasional Waikambas berhasil menambah 2 ekor anak badak yang lahir di tahun 2012 dan 2016, yakni Andatu dan Delilah. Menjaga populasi badak Sumatera agar tidak punah pun menjadi tanggung jawab setiap elemen kehidupan agar keberadaannya terus lestari hingga ke generasi selanjutnya.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 10 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran gedung Bapenda Jakarta pada Jumat malam menyisakan misteri penyebab musibah. Warganet pun mempertanyakan tentang keamanan gedung. Musim kemarau melanda warga Sukoharjo mulai krisis air bersih. Kompetisi di Festival Olahraga Inklusif menjadi ruang bagi anak-anak untuk bermain dan berinteraksi.

0: Sebuah mobil minibus terjun ke empang di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi kelelahan dan mengantuk. Sementara seorang pemuda bermotor yang melaju kencang tewas usai bersenggolan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Satu orang tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.
1: Kecelakaan maut terjadi di Desa Mambu, Polewali Mandar pada Sabtu malam. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sepeda motor yang dikendarai korban berinisial AS melaju dari arah berlawanan dengan sebuah dam truk yang dikemudikan Ali Ruslan, 40 tahun. Saat melintas di lokasi kejadian, kedua kendaraan bersenggolan mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka parah, sementara sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Menerima laporan kecelakaan, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diduga terjadi karena korban kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Selain itu, kondisi jalan yang minim penerangan juga diduga menjadi salah satu faktor.
2: Akibat situasi malam dan pengendara mengendarakan dengan kecepatan tinggi.
3: Kalau korban informasi terakhir korban seperti apa kondisinya?
2: Ya, menurut keterangan tadi malam dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi sadar, namun saat ini yang kami dengar bahwa korban meninggal dunia.
1: Untuk kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan polisi sebagai barang bukti. Sementara, jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga. Inilah video amatir saat evakuasi pengemudi mobil minibus yang terjun ke dalam empang di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Warga secara bersama-sama mengevakuasi pengemudi mobil yang sempat terjepit dalam kabin. Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri ini hilang kendali saat melaju dan menabrak Marshall sebelum akhirnya terjun ke empang. Diduga, sopir yang mengemudi dari Makassar ke Kabupaten Bone ini mengalami kelelahan dan mengantuk sehingga hilang kendali. Sopir langsung dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka di bagian tangan. Sementara, istrinya sempat mengalami shock akibat insiden ini.
4: Alhamdulillah berkat bantuannya masyarakat di sini sehingga terselamatkanlah. Beliau ke rumah sakit.
3: Berapa penumpangnya, Pak?
4: Cuma dua orang, suami istri.
3: Suami istri ya.
1: Polisi masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua rumah semi permanen di kawasan padat penduduk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Minggu. Sementara itu di Kabupaten Sopeng, tiga rumah panggung juga ludes dilalap api.
5: Bantuan, sudah dua rumah.
6: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
7: Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membesar dan melalap dua rumah semi permanen di Gang Baronang, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu 9 Agustus 2026. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api cepat merambat di kawasan padat penduduk. Akses gang sempit dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah dua rumah beserta isinya ludes terbakar. Dua rumah lain di sekitar lokasi juga terdampak. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
8: Menurut keterangan warga ini ada balon lampu yang meledak.
9: Jadi itu sumber api ya?
8: Kalau kendala tadi, alhamdulillah kita cepat tangani cepat ini karena aksesnya yang masuk ini dengan jalur yang kecil. Jadi kita gunakan penyerangan yang dikepung. Jadi ada mobil kita ini, ada empat mobil ini kita arahkan turun itu dengan beberapa titik yang kita lakukan pemadaman.
5: Bantuan, sudah dua rumah.
7: Kebakaran menghanguskan tiga rumah panggung di Desa Rompe Gading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik, api dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang didominasi material kayu. 8 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama hampir 1 jam, petugas berhasil memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 rumah panggung beserta isinya ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga mesin mengalami konsleting, sebuah mobil minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU Jalan Ciledeg, Kota Bogor, Jawa Barat. Api pun menyambar 2 mesin dispenser BBM dan bangunan SPBU. Pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan.
6: Kobaran api nampak melahap area SPBU di Jalan Raya Cilendek, Kota Bogor, Jawa Barat, hingga membuat karyawan dan pengendara panik Minggu pagi tadi. Sebuah mobil di lokasi juga sempat ludes di amuk si jago merah yang sempat tidak terkendali. Beruntung tim damkar cepat tiba di lokasi sehingga kebakaran lekas tertangani. Sebelumnya sumber api diketahui berasal dari kolong mobil minibus yang hendak isi bensin. Naas api menyambar mesin dispenser hingga kebakaran cepat membesar. 5 unit pemadam kebakarannya diterjunkan berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam. Kejadian tidak menelan korban jiwa, namun pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan.
10: Nah, kita sudah berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi tidak bisa didorong kan. Udah apar kita udah lakukan, udah mengecil, tapi tiba-tiba dari rem keluar lagi api lagi yang besar.
11: Satu unit minibus yang sedang mengisi BBM, kemudian terjadi percikan api tadi bagian mesin, kemudian karena sedang mengisi BBM, api cepat menyambar dan mengakibatkan kebakaran satu unit mobil, kemudian api menyambar ke dispenser.
6: Dari pemeriksaan sementara, pemicu kebakaran SPBU diduga akibat korsleting mesin mobil yang hendak isi BBM. Akibat kejadian ini, sebuah mobil, 2 mesin dispenser, dan fasilitas bangunan SPBU ludes terbakar. Kasus ini ditangani kepolisian setempat. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
0: Kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta pada Jumat malam menyisakan misteri penyebab musibah ini. Warganet pun mempertanyakan keamanan gedung, terlebih kebakaran disebut-sebut terjadi di lantai 11 gedung yang merupakan lokasi ruang arsip pajak.

0: Jumat 7 Juli sekitar pukul 9:30 malam, api berkobar hebat di lantai atas gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api, terlebih titik kebakaran berada di lantai atas gedung tinggi. Sejumlah orang sempat terjebak di lokasi kebakaran dan berhasil dievakuasi. Dengan menggunakan kren pemadam, api bisa dipadamkan Sabtu sekitar pukul 2 dini hari. Kebakaran gedung Bapenda Jakarta menambah panjang daftar sejumlah gedung pemerintahan yang terbakar. Atas hal inilah masyarakat khususnya warganet ramai-ramai mempertanyakan keamanan gedung pemerintah. Terlebih pada bencana kebakaran gedung Bapenda Jakarta, api diduga berasal dari lantai 11 yang merupakan tempat di mana ruangan arsip penting berada.
1: Tentu masih pendinginan.
2: Tapi awal mula gimana sih, Pak?
1: Masih pendinginan, lihat dulu.
2: Awal mula dari lantai berapa, Pak?
3: Informasinya dari lantai berapa, Pak?
1: Kita nanti lihat dulu. Kan apa namanya sampai sekarang masih dalam proses pendinginan, kita belum tahu juga.
2: Tapi ya, tadi ada
1: antara 11 sampai 16 kayak yang sekarang.
2: Infonya ada korban nggak tadi?
1: Ya mudah-mudahan ya doa aja, nggak ada apa-apa.
0: Usai api dipadamkan, polisi melakukan olah TKP di lokasi gedung terbakar. Dari hasil olah TKP sementara, polisi juga menyebut perihal dugaan asal-muasal api. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra yang mendatangi kembali gedung Bapenda Sabtu malam menyebut api diduga berasal dari lantai 11 dan 12.
4: Boleh disebutkan?
5: Belum bisa kita simpulkan ya, Mbak ya, untuk sementara itu.
4: Dari lantai berapa barangkali dugaannya muncul api?
5: Dari kemungkinan lantai 11 atau lantai 12.
6: Di lantai 11 itu ruangan apa sih sebenarnya, Pak?
5: Lantai 11 itu kalau tidak salah adalah ruang arsip. Ada beberapa banyak sampelnya.
4: Pak, kan ada pekerjaan perbaikan renovasi ya di salah satu lantai. Itu mungkin bisa dijelaskan apa mungkin itu terjadi kelalaian?
5: Benar, jadi informasi bahwa adanya renovasi di lantai 11 dan lantai 14. Namun korelasi antara pekerjaan renovasi dan penyebab dari kebakaran kita belum dapat simpulkan sebelum olah TKP dan pemeriksaan selesai.
0: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses penanganan pasca kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta masih terus dilakukan. Pasca kebakaran, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan skema kerja dari lokasi lain hingga work from home untuk menjaga layanan publik tetap berjalan. Hingga kini, Gubernur Pramono Anung masih menantikan hasil penyelidikan kepolisian. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
7: Warga terpaksa mengantri air bersih demi mencukupi kebutuhan harian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
8: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Sudah lebih dari satu bulan, kebakaran hutan yang melanda Provinsi Kalimantan Tengah belum padam. Di kota Palangkaraya, Karhutla bahkan telah mendekati daerah permukiman. Sementara di kota Sampit, kabut asap akibat kebakaran hutan membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas dan mengganggu lalu lintas di darat maupun sungai.
11: Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum juga padam. Cuaca panas dan angin kencang membuat kobaran api cepat meluas. Pantauan kamera udara pada Sabtu memperlihatkan bagaimana api yang membakar lahan menyambar sebuah rumah kosong berkonstruksi kayu di Jalan Kalibata, Kelurahan Menteng. Api yang cepat menjalar juga nyaris menghanguskan bangunan budidaya sarang walet yang berada di dekatnya. Minimnya sumber air menjadi kendala utama petugas memadamkan api. Apalagi sebagian titik kebakaran adalah lahan gambut. Diduga kebakaran ini sengaja dilakukan sejumlah orang yang ingin membuka lahan.
12: Sebelumnya ada orang, kami kan habis memadamin api di belakang Kalibata Ujung. Kami arah pulang, tiba-tiba ada orang menggunakan motor trail. Mau ngarah pulang, api itu masih kecil. Tiba-tiba membesar, dia kabur langsung. Mau kami kejar nggak sempat.
13: Ini sudah terbakar berarti satu rumah ya?
12: Satu rumah.
13: Kayu, rumah kayu.
11: Di Kabupaten Kota Waringin Timur, kebakaran hutan dan lahan mengganggu lalu lintas baik di darat maupun di sungai. Kabut asap tebal yang menyelimuti sungai Mentaya membuat perahu dan kapal kesulitan melintas akibat jarak pandang yang sangat terbatas. Padahal mobilitas warga Sampit dan sekitarnya khususnya di Kecamatan Saranau banyak menggunakan sungai ini. Mereka harus menyeberangi sungai untuk bekerja, sekolah, dan berbelanja. Kabut asap tebal yang semakin terasa pada pagi hingga menjelang siang. Selain mengganggu pandangan, kabut asap juga membuat kesehatan mereka menurun.
14: Baru-baru ini aja yang tebal nih, tahun-tahun dulu enggak, masih lumayan, masih kelihatan. Nah, tahun ini kita harus pada mau nyebrang, itu apa, kalau ada tongkang lewat ya, kita hati-hati.
11: Sudah lebih dari satu bulan, kebakaran hutan dan lahan di perbatasan Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulau Pisau belum juga padam. Padahal, pemerintah telah mengerahkan ratusan personil dari BPBD Manggala Agni, petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan, TNI Polri, dan relawan. Bahkan, 4 helikopter yang bertugas menjatuhkan bom air juga telah diterjunkan. Namun, tetap belum bisa memadamkan api yang sebagian besar melahap daerah lahan gambut. Sulitnya mendapatkan air, cuaca panas, dan lokasi kebakaran yang merupakan lahan gambut yang kering dan dalam menyulitkan petugas memadamkan api. Dengan kondisi itu, petugas hanya bisa menahan perluasan api yang berpotensi memutus akses transportasi darat di jalan nasional.
15: Kemudian untuk kita, kendala kita di lapangan, pertama sumber air, titik air itu sudah menipis, kemudian juga tingkat kekeringan. Ini rata-rata tanah di sini gambutnya sangat dalam dan kering, sehingga mudah terbakar dan susah sekali untuk dipadamkan. Untuk perlakuan api supaya tidak menjalar, apalagi melintasi jalan lintas, menyeberang ke sebelah, kita lakukan penyekatan. Semuanya dari semua personil pemadaman, kita melakukan penyekatan di pinggir.
11: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, pertanggal 8 Agustus, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Pulang Pisau mencapai 212 hektar dengan titik hotspot 1.062 buah. Kejadian karhutlah dilaporkan sebanyak 30 kali. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini terdapat 14 kabupaten kota yang mengalami karhutlah dengan luas lahan terbakar mencapai 2.169,90 hektar dengan jumlah hotspot 7.069 titik. Sam Sudinur, Kalimantan Tengah.
7: Sukoharjo mulai dilanda krisis air bersih. 3 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo kesulitan memenuhi kebutuhan air. Warga kini sepenuhnya mengandalkan bantuan pengiriman air bersih agar tetap bisa beraktivitas.
16: Sebanyak 1.171 jiwa di 3 desa wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Saat ini kekeringan baru melanda 3 desa dari 3 kecamatan berbeda. Namun puncak krisis diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyat Mojo mengatakan bahwa distribusi air bersih difokuskan pada daerah yang mengalami penurunan debit sumber air secara drastis. Desa tersebut adalah Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Desa Kunden, Kecamatan Bulu, dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Untuk menjamin kebutuhan hidup warga, BPBD telah menyalurkan bantuan sebesar 345 ribu liter air bersih yang...
17: Halo, selamat sore. Sejumlah daerah di Indonesia kembali dikepung kebakaran hutan dan lahan. Kepulan asap dan luasnya area terbakar menjadi perhatian serius terlebih di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran. Lantas, mengapa karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia? Kita akan ulas saat lagi bersama pihak Kementerian Kehutanan. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. Masih dari isu lingkungan, kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Dari harga komunitas pangan, harga telur ayam, telur puyuh, dan daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari informasi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta telah meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperlihatkan detik-detik luncuran awan panas Merapi sekitar pukul 6 lebih 46 menit Senin pagi. Luncuran awan panas diketahui mengarah ke arah barat daya atau ke arah Sungai Sat atau Sungai Putih. Meski demikian, tidak ada laporan hujan abu vulkanis di lereng Merapi termasuk di wilayah permukiman. Dan hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat dihimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah provinsi bahaya berupa guguran lava, awan panas, guguran serta banjir lahar hujan yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Sampai dengan pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum menerima informasi dampak hujan abu pasca awan panas guguran Merapi di wilayah KRB 3 maupun wilayah sekitarnya. Untuk masyarakat masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
0: Di lokasi lain, kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area terbakar sejak Senin lalu. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada titik baru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo sejak Minggu petang. Titik api berasal dari daerah Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api kian membesar disertai angin kencang telah membakar sumak belukar hingga ranting pohon. Petugas dari BPBD, kepolisian dan warga Tenggara berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan manual. Nah, sementara itu 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
2: Kebakaran hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran.
0: Pemirsa, upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo masih terus dilakukan per hari ini. Kita tergabung untuk menanyakan situasi terbarunya bersama jurnalis Transmedia Irsya Priyongko di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Selamat sore, Irsya. Bagaimana kondisi hari ini di sana? Silakan.
3: Oke, selamat sore, Bang Yarno. Dapat kami laporkan bahwa titik api yang berasal di desa Tosari atau tepatnya di Dusun Tingkle, Kecamatan Tosari, Kabupaten Magelang sudah mulai bisa dipadamkan. Petugas sudah saat ini sudah melakukan pemadaman atau berhasil kita memadamkan api yang terjadi sejak Minggu petang kemarin. Begitu, Herano.
0: Baik, apa upaya sejauh dari tim gabungan karena setelah meluas ke Kabupaten Pasuruan, Irsya?
3: Oke, petugas sejauh ini sudah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman secara manual dengan melakukan pengerukan di daerah sekitar yang terjadi pemadaman sudah di api. Selain itu, petugas gabungan melakukan penyekatan di setiap jalur di mana fungsinya penyekatan itu adalah untuk menghambat atau memutus aliran api yang bisa menyambar ke daerah yang lain. Itu.
0: Ya, Irsya, ini kan ada status tanggap daruratkah diberlakukan di Bromo seperti yang dilakukan di daerah lain?
3: Sejauh ini dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum melakukan konfirmasi terhadap yang terjadi di daerah Gunung Bromo tersebut. Kita masih menunggu konfirmasi resmi dari TNBTS begitu.
0: Oke, Irsya, ini juga menjadi perhatian savana ikut terbakar. Di bagaimana?
3: Betul, di kawasan Gunung Bromo terdapat banyak tanaman-tanaman maupun satwa langka yang ada di area sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam kasus kebakaran ini di juga banyak hewan-hewan atau tanaman langka yang ikut terbakar akibat panasnya api disertai angin. Itu heran.
0: Baik, dan yang juga menjadi perhatian adalah wisatawan masih berada informasinya di sekitar Bromo. Apakah memang masih dibuka beberapa titik atau spot yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Bromo?
3: Untuk saat ini, Taman Nasional Gunung Bromo Sumber Semeru masih belum membuka secara utuh atau memang tidak masih ditutup total di empat pintu kawasan wisata Gunung Bromo, yaitu di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, baik Malang maupun Lumajang. Warga tidak boleh masuk ke daerah kawasan Gunung Bromo. Yang ada adalah petugas tim gabungan yang bertugas untuk memadamkan api. Begitu, Herman.
0: Irsya, ini juga Wakil Gubernur Jawa Timur tiba di lokasi. Apa upaya signifikan dari kedatangan itu?
3: Benar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak seminggu yang kemarin mendatangi kawasan Gunung dan memimpin langsung pemadaman. Emil menyatakan bahwa kita tetap berupaya untuk melakukan pemadaman agar kawasan Gunung Bromo kembali dibuka kembali.
0: Oke, faktor utama atau faktor yang menjadi penyebab kebakaran tidak ada ulah manusia begitu ya, bisa dipastikan hal ini, Irsya?
3: Dari komentar konfirmasi yang dilakukan dari Taman Nasional Besar, Taman Nasional Gunung Bromo Semeru, bahwa dipastikan penyebab kebakaran disebabkan karena gesekan ranting-ranting yang kering, bukan dari ulah dari warga sendiri atau pengunjung yang datang ke Gunung Bromo, begitu Herano.
0: Oke, terakhir, apakah ada himbauan khusus bagi warga sekitar jika beranjak ke arah Bromo untuk beberapa hari ke depan?
3: Kita mengimbau kepada warga Tengger ataupun wisatawan yang berkunjung atau nantinya sudah dibuka untuk tetap berhati-hati atau jangan membuat perapian di kawasan Gunung Bromo karena masih banyak lereng atau savana yang belum masih kering sehingga mengkhawatirkan akan terjadi titik api baru. Begitu Herano.
0: Oke, bisa dipastikan ya tidak ada korban dari kebakaran ini, Irsya?
3: Hingga saat ini masih belum ada korban ataupun korban jiwa yang akibat dari kebakaran tersebut.
0: Oke, bisa dipastikan juga faktor keamanan ya, kesehatan, karena asap kebakaran tentu berbahaya bagi warga sekitar. Terima kasih untuk laporan Anda, Irsya, dari Bromo, Jawa Timur. Dari Pulau Jawa kita beranjak ke Pulau Kalimantan. Kebakaran hutan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat pemerintah daerah terpaksa harus menambah jumlah personil dari seluruh dinas dan instansi Pemda untuk bergabung dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
5: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
4: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim satu atau dua orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
6: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, nah kemudian juga personil kita mengerahkan kalau saat sampai hari ini ada 78 orang. Nah, hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1-1-1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
4: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Berikutnya, kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya telah berlangsung selama 3 hari dan kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak nafas, batuk, dan sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemkot Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan. Pemerintah kota berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat mengingat sumber air semakin terbatas, sementara kebakaran kian sulit untuk dikendalikan.
7: Resah banget, resah kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
8: Okay. Dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang, tapi ada perubahan kan kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan.
9: Kekeringan ya bro.
8: Karena air sudah makin susah. Nah, sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
9: Sumber air ya.
8: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
9: 500
8: juta. Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah, kita langsung tanyakan ke rekan kami sudah bergabung dari lokasi, Syamsudin Nur, jurnalis Transmedia. Selamat sore Syamsudin. Tadi diinformasikan ini upaya untuk pemadaman masih sulit untuk dilakukan karena parit mengering begitu ya, sumber air mengering. Apa yang dibutuhkan saat ini, Syamsudin?
10: Heranov, dapat saya sampaikan saat ini memang pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kota Palangkaraya terus berusaha menanggulangi kebakaran dan lahan yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan secara maksimal. Dan kendala di lapangan saat ini selain sumber air yang minim, mereka terus melakukan upaya pemadaman. Dan saat ini juga BPBD kota untuk memadamkan suatu lokasi kebakaran lahan yang di khususnya ada di gambut itu, mereka harus melakukan sumur bor, pembuatan sumur bor ini bisa berlangsung sampai 1-2 jam lalu kemudian mereka melakukan pemadaman seperti itu. Dan kendala-kendala yang dihadapi saat ini memang jumlah titik api terlalu banyak, jumlah personil juga agak kewalahan. Mereka harus dari pagi, siang, dan malam sendiri itu masih melakukan penjagaan dan melakukan pemadaman di lokasi-lokasi lahan yang terbakar, khususnya yang mendekati pemukiman. Itu yang lebih diutamakan oleh pemerintah kota sendiri yang saat ini sudah memperpanjang tanggap darurat plus dengan bencana kekeringan yang saat ini yang sumber air sendiri yang sulit untuk didapat oleh tim Satgas Darat. Seperti itu, Herano.
0: Ya, dengan keterbatasan itu, apa upaya Pemprov dan juga ada permintaan, ada pemerintah pusat ikut turun tangan begitu ya di sana. Apa upaya mereka sejauh ini di sana? Yang diharapkan apa saja?
10: Untuk saat ini setelah saya wawancara dengan Pak Wali Kota tadi, kemungkinan besar apakah nanti ada kemungkinan mereka juga menerjukan, mengerahkan beberapa ASN untuk melakukan pendam. Tapi itu untuk masih rencana-rencana yang akan dilakukan. Karena saat ini bantuan dari pemerintah pusat seperti BNPB itu ada 4 helikopter yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman-pemadaman yang sifatnya jauh tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Saat ini terus beroperasi melakukan upaya waterbombing di beberapa lokasi, baik itu di Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya sendiri. Dan saat ini juga selain waterbombing juga BNPB atau pemerintah pusat telah menerjunkan 2 pesawat CASA untuk modifikasi cuaca. Dan ini terus dilakukan oleh pihak dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pernah saya tanyakan kepada wali kota, puncak kemarau ini kan sampai September, apakah nanti ada permintaan lebih dari pemerintah pusat untuk menanggulangi kebakaran hutan? Itu nanti untuk berdasarkan data lapangan per harian. Itu akan terus berpacu untuk mereka untuk menanggulanginya. Seperti itu, Renop.
0: Oke, dampak kepada warga, faktor kesehatan apa saja yang menjadi dampaknya, apakah aktivitas sekolah dan juga perkantoran normal hari ini?
10: Untuk saat ini aktivitas sekolah masih berjalan normal walaupun mereka ada mengundurkan jam masuk sekolah, yaitu di Kota Palangkaraya. Penanggulangan karhutla oleh pemerintah provinsi dibantu oleh pemerintah pusat itu sudah cukup maksimal dengan menerjunkan beberapa tim Satgas Darat maupun tim udara maupun modifikasi cuaca. Dan saat ini kualitas udara masih terlihat agak sedikit tidak sehat, namun keadaan masih cerah. Dan penerbangan baik dari Kota Palangkaraya maupun sebaliknya itu masih berjalan dan normal. Dan saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, agar kabut asap ini jangan sampai membawa bencana bagi masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri. Begitu, Heranop.
0: Ya, terakhir bisa dipastikan tidak ada oknum yang membuka lahan baru dengan membakar lahan gambut di sana sehingga memunculkan aspek hukum tentunya yang harus ditegakkan di sana, Samsudin.
10: Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak Heranop. Bahkan kemarin ada beberapa kali Kepala BBBD Kota Palangkaraya, Pak Kalaksa, sudah menyebutkan ingin menindak tegas. Tapi itu ranah dari pihak dari kepolisian. Okay. Sampai saat ini belum kita terupdate untuk jumlah pelaku. Yang pasti pelaku ada 8 orang yang sudah ditetapkan tersangka, itu yang berada di Polres Kota Pulang Pisau. Yang saat ini pihak kepolisian, Kapolda sudah mengultimatum. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu akan dilakukan penyelidikan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini yang akan terus digali oleh teman-teman dari kepolisian untuk menangkap pelaku pembakar lahan

ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Cakap Golf.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia kembali dikepung kebakaran hutan lahan atau karhutla. Kepulan asap dan luasnya area terbakar menjadi perhatian serius terlebih di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran. Lantas mengapa karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia? Seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman ini dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Nisa Novita Pitland, Strategic Lead Yayasan Konservasi Alam Nusantara selaku juga pakar perubahan iklim dan kehutanan begitu ya, Manisa. Selamat sore, Assalamualaikum.
7: Selamat sore, Assalamualaikum Mas Herano.
6: Waalaikumsalam, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita sapa juga Mbak Nisa dan juga pemirsa di rumah sudah bergabung dari luar studio dengan Thomas Nivin Luri, Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan. Selamat sore, Pak Thomas, apa kabar? Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
8: Selamat sore Mas Herano, salam sehat, terima kasih ya. Sudah.
6: Ya, lain waktu kita ke studio ya Mas ya, karena rapatnya sibuk sekali hari ini di hari Senin begitu. Pak Thomas, saya ke Anda dulu, Manisa tahan dulu ya, kita ke Pak Thomas. Apa yang sudah Anda lakukan bersama pihak-pihak lainnya dengan karhut lain ini di sejumlah daerah, Pak Thomas?
8: Iya, jadi memang tahun 2026 ini diprediksi BMKG sebagai El Nino yang datang lebih awal, sehingga melalui rapat seperti rapat tadi Pak Menko pimpin dan Pak Menteri dalam beberapa forum, kita memang sudah harus siap siaga dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya 6 provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel itu sudah menetapkan status siaga darurat.
6: Okay.
8: Ya, dan menyusul barangkali Jawa Timur kemarin dalam kunjungan Menteri Kehutanan ke Bromo bersama Pak Wakil Gubernur, ini akan segera ditetapkan satu siaga darurat juga di dalam rangka untuk mengantisipasi El Nino, musim kering yang lebih lama, lebih panas ini, Mas Herano. Jadi memang kesiapsiagaan sudah dilakukan di provinsi rawan, termasuk provinsi yang tidak rawan juga, karena kejadian kebakaran itu terjadi juga seperti di NTT, NTB, Papua Selatan, Sultra, dan Sulawesi Tengah dan Maluku Tenggara.
6: Apa yang sudah dikerahkan sejauh ini, karena bantuan pusat masih ditunggu di Kalimantan Tengah, salah satu titiknya Pak Thomas?

0: Ya, yang sudah dilakukan teman-teman di samping operasi pemadaman darat juga bersama dengan Satgas Udara dengan dukungan para pihak dari BNPB, BMKG, TNI, Polri, beserta BPBD dan juga Dinas UPD Forkompinda, Masyarakat Peduli Api, beserta korporasi bersama-sama. Salah satu cara yang dilakukan adalah ya dengan mengerahkan semua personel dengan membagi di beberapa lokasi kejadian kebakaran seperti di Kalteng itu di Kabupaten Pulong Pisau dan juga kemarin sudah disupervisi oleh bersama dengan Pak Menko beserta jajaran Forkompinda dan melihat kesiapsiagaan termasuk di Kementerian Kehutanan sesuai dengan arahan Pak Menteri Pak Dirjen kita mengembangkan sumur bor Mas. Jadi temporari sumur bor ini sangat efektif dengan kedalaman 20 meter kita mampu menjangkau air dan itu sebagai sumber yang potensial karena di saat ini memang ketersediaan air di Parit juga sangat terbatas ya khususnya baik. Lahan gambut sehingga kita mendapatkan dukungan salah satu caranya dengan inovasi dengan sumur bor itu dinilai sangat efektif untuk pemadaman di lahan gambut Mas.
1: Oke, koreksi saya jika salah ada himpunan data dari kasus di Ketapang sampai menimbulkan korban jiwa, apa atensi Anda? Ini menimbulkan keselamatan warga terganggu dan mengkhawatirkan, Pak.
0: Ya, Mas Heranom, kita tentu turut prihatin karena ada kejadian dan di Ketapang khususnya dan salah satu warga berusia 26 tahun, seorang laki-laki ini meninggal karena terjebak api dan asap. Ya. Sehingga semua pihak ya menjadi perhatian khususnya di dalam penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi dihimbau masyarakat memang juga hati-hati di masa kekeringan yang panjang ini jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian. Ini yang jadi salah satu penyebab. Tetapi semua pihak termasuk Mangga Agni, Kementerian Kehutanan itu berjibaku di lapangan untuk menyelamatkan warga yang ada di sekitarnya, Mas.
1: Oke, nanti saya akan elaborasi soal law enforcement terhadap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Anda. Tadi ada catatan dari teman kami di Kalimantan Tengah, ada oknum-oknum yang bermain membuka lahan baru di Kalteng. Tapi sebelum ke sana, saya mau ke Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa, kondisi saat ini karhutla mengkhawatirkan atau masih bisa dikendalikan?
2: Menurut saya mengkhawatirkan, tapi tentunya harapannya ya Mas, ini tidak seburuk tahun 2015-2019 karena ada El Nino efek ini. Jadi berdasarkan penelitian kita selama 20 tahun terakhir dari data set yang kita kumpulkan di Kalimantan, itu terlihat sebenarnya ada strong correlation ya antara El Nino dengan luas kebakaran gambut di Kalimantan, seluruh Kalimantan. Jadi memang harapan untuk mungkin dikendalikan itu masih ada karena El Nino ini akan bertahan katanya sampai spring 2027 dan itu akan kuat sampai Desember tahun ini. Jadi mungkin kita baru di titik awal ya. Kalau melihat data dari Modis hotspot ini 10 Agustus kita sudah memiliki hotspot 5.000 poin dan Juli sebulan itu 5.000. Jadi mungkin lagi sedang dalam tren kenaikan. Agustus September mungkin akan peak, jadi kita harus ready dan mau nggak mau itu harus dikendalikan.
1: Apakah pemerintah sudah ready untuk mengendalikan itu?
2: Semua upaya sudah dilakukan oleh semua pihak dan saya juga melihat itu bagaimana misalnya MPA berjuang Mangga Lakni gitu untuk dalam untuk mengendalikan kebakaran
1: nanti
2: gambut.
1: Kita akan coba perbaiki audio Anda, nampaknya ada tidak beres Ibu Nisa. Oke, saya kembali dulu ke Pak Thomas. Pak Thomas, kembali tadi saya singgung soal law enforcement, apa yang sudah dilakukan? Penegakan hukumnya seperti apa di Kalimantan Tengah? Ada oknum yang bermain di situ, membuka lahan baru.
0: Saya kira teman-teman dari Dijen Penegakan Hukum, baik Kementerian Kehutanan maupun ELHA, sangat hati-hati melihat ini, karena perlu dilakukan apa sebenarnya menjadi penyebab kejadian kebakaran ataupun oknum tersebut. Ya. Kita melakukan penyelidikan ya, penyelidikan awal mencari bukti, kemudian melihat langsung di lapangan kira-kira ini penyebabnya apa, di status lahannya apakah di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, di perkebunan atau status lahan yang lain. Jadi perlu dilakukan penyelidikan pendalaman lebih lanjut Mas untuk mengambil langkah-langkah. Yang penting memang perlu cukup alat bukti untuk melakukan penegakan hukum tersebut penyebab kejadian kebakaran pertama. Memang ini patut diduga, ya patut diduga misalnya oknum itu apakah baik masyarakat yang lalai ataupun juga korporasi, semua kita bisa lihat melalui baik citra landsat lokasi kebakarannya apakah di dalam atau di luar kawasan hutan, di dalam areal perizinan atau perkebunan, kehutanan dan seterusnya. Sehingga langkah-langkah SUP memang kita lakukan untuk penegakan hukum yang tepat. Demikian Mas.
1: Oke, kembali ke Marnisa, sejauh ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak bagaimana sehingga tidak ada lagi nih pola yang sama setiap kemarau panjang terjadi?
2: Ya, memang kalau di Indonesia kan penyebab kebakaran itu karena antropogenik ya, jadi karena manusia gitu. Banyak sih sebenarnya ada yang menyatakan bahwa law enforcement memang harus ditegakkan, tapi juga menurut saya untuk ekosistem gambut ya khususnya, itu pencegahan seperti kayak bagaimana menjaga gambut tetap moist or wet, itu juga merupakan salah satu hal penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, apakah sistem tata air di kawasan gambut saat ini sudah cukup efektif untuk mencegah gambut mengering dan terbakar? Apalagi di Kalimantan Tengah ini banyak lahan gambut begitu ya?
2: Ya, jadi kalau data kita menunjukkan dari kita punya 13 juta hektar lahan gambut, 50%-nya itu rusak atau bekas terbakar.
1: Okay.
2: Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi yang terdegradasi, harusnya gambut itu kan menyimpan air, sulit terbakar. Tapi dengan kondisi dia dikeringkan, dibikin kanal, jadi tanah yang ini akan siap menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan emisi CO2 dan dampak-dampak kesehatan itu. Jadi kalau tata kelola air di gambut itu merupakan kunci bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan ya. Dan lahan tentunya di lahan gambut. Jadi kalau ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, itu merupakan memang karena gambut ini sumber utama emisi kebakaran itu tanah, bukan dari pohon atau vegetasi yang di atasnya. Karena bisa dibayangkan dari misalnya 1 hektar itu 80% karbon yang siap dilepas jadi emisi ke udara itu ada di dalam tanah. Makanya orang menyebut kayak brown ini ya, brown karbon ya. Kalau untuk gambut gitu, kalau untuk mangrove kan blue karbon gitu.
1: Baik.
2: Jadi tata kelola jika gambut dikeringkan, dia yang harusnya menjaga tata air, tidak mudah terbakar, akhirnya dia akan siap untuk menjadi bahan bakar tersendiri.
1: Oke, bisa direspon Pak Thomas, ada upaya tata kelola air yang harus dibereskan nih untuk lahan gambut utamanya.
0: Ya, saya sependapat dengan Bu Nisa tadi bahwa kunci utama dalam pengelolaan landscape khususnya gambut adalah dengan melakukan canal blocking, karena di situ ada kegiatan-kegiatan rewetting, revegetation, dan juga restoration. Ini langkah-langkah yang memang harus dilakukan khusus untuk kawasan hidrologis gambut tadi yang 13 juta Bu Nisa sampaikan. Jadi ini penting sekali karena jangan sampai terjadi water drain ketika dibuat kanal, makanya dilakukan strategi buka tutup, perlu melihat tinggi muka air tanah, juga ada instrumentasi untuk memantauan tinggi muka air tanah jika dia berada pada posisi di bawah 40 cm itu, apalagi di atas 80 cm ke bawah, ini menunjukkan status tersebut rawan terhadap kebakaran karena kondisi bahan bakaran itu di atas permukaan gambut itu kering dan ini sangat berpotensi terbakar jika dalam kondisi El Nino kuat seperti yang jadi saat ini. Demikian Mas.
1: Baik Pak Thomas, tadi laporan teman kami di Kalimantan Tengah tepatnya di Palangkaraya melaporkan butuh bantuan nih Pak dari Pemprov termasuk pusat, tidak hanya dari pemanfaatan water bombing kemudian modifikasi cuaca, apalagi upaya yang dilakukan sejauh ini karena ada 29 hari status tanggap darurat di Kalimantan Tengah Pak.
0: Betul. Sebagai status tanggap darurat berdasarkan SK Gubernur Kalteng itu sampai dengan bulan November, dan upaya-upaya penanggulangan pemadaman terus dilakukan, dukungan sarana prasarana tagi pemadaman darat maupun Satgas Udara terus dilakukan. Intinya saya kira ini sudah bagus sekali di Kalteng, ada Pusdalops dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Kalteng bersama dengan BPD Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah, dan mereka melakukan evaluasi tiap hari untuk melihat progres bagaimana upaya-upaya pemadaman dan mitigasi dilakukan. Saya kira dukungan sarana-prasarana untuk Kalteng sangat komitmen. Pak Gubernur bersejajaran Forkompimda itu mempersiapkan sarana-prasarana dari dana biaya tak terduga serta dana bagi hasil dana reboisasi. Baik. Untuk dukungan sarana prasarana, Mas.
1: Ini ada upaya juga menurunkan ASN untuk mengendalikan api. Ini apa fungsinya ASN juga ikut memadamkan api, Pak, di lokasi Kalimantan Tengah?
0: Ya, saya kira ini bentuk daripada tanggung jawab, ya. Okay. Semua warga, semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi kawasannya sehingga dalam satgas terpadu misalnya di Kalimantan Tengah ini melibatkan semua lapisan, semua unsur masyarakat bersama-sama dengan aparat untuk melakukan pemadaman, termasuk sukarelawan. Baik. Dan ini jadi bagian yang penting untuk edukasi bagi warga khususnya para pemuda juga berkontribusi di dalam upaya perlindungan pemanan kawasan hutan dari maupun lahan dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, saya ke Marisa. Marisa, ini parit mengering, sumber air menipis. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi itu untuk memadamkan api selain dari bantuan dari pemerintah?
2: Ya, saat ini sudah terjadi ya, Mas. Biasanya bisa kita lakukan kayak sekat bakar, okay. Jadi mengurangi kayak bahan bakar di sekitarnya biar api nggak menjalar ke sebelahnya. Jadi misalnya kayak pakis-pakisan kering itu kan enak banget tuh ya dibakar, dimakan api gitu. Jadi biasanya dibikin kayak parit gali, harapannya gitu apinya nggak menyebar lebih cepat. Itu salah satu yang bisa dilakukan dan tentunya mencari sumber air. Ya, saya juga dengar teman-teman di Kalteng itu merupakan kayak isu yang paling krusial saat ini.
1: Oke. Apakah bisa dilakukan, Pak Thomas, upaya tadi yang disebutkan oleh Mbak Nisa barusan? Sekaligus closing statement Anda, silakan, Pak.
0: Ya, saya kira ini langkah-langkah every effort kita lakukan di dalam rangka upaya pemadaman, termasuk tadi kanal blocking yang Mbak Nisa sampaikan, kemudian juga sumur bor, kemudian pemantauan tinggi muka air tanah, dukungan para pihak, satgasnya, manajemen kebencanaannya, kemudian sarana-sarana. Ini bagian yang sangat penting dari upaya-upaya mitigasi dalam pengendalian bencana kebakaran hutan. Jadi komitmen, kolaborasi, partisipasi publik, serta koordinasi dan kepemimpinan yang kuat saya kira menjadi kunci. Ini juga yang senantiasa disampaikan oleh Pak Menteri di dalam rangka untuk memperkuat kolaborasi yang ada di provinsi, khususnya Provinsi Raun Karhutla.
1: Oke. Anda juga closing statement-nya, Mbak Nisa, silakan singkat.
2: Ya, tadi saya melihat 6 provinsi yang sudah status siaga dari Pak Thomas. Okay. Itu kalau kita melihat Kalbar, Kalteng, Kalsel, Jambi, Riau, Sumsel, itu semuanya kayak gambut. Baik. Jadi gambut ini merupakan ekosistem yang spesial. Jadi harapannya mungkin keep it moist or wet.
1: Oke.
2: Untuk mencegah mengendalikan kebakaran hutan.
1: Oke. Okay. Keep it moist and wet, harapannya wet ya.
2: Basah
1: begitu ya. Untuk pengendalian kebakaran hutan lahan. Itu bisa dicatat ya Pak Thomas ya, menjadi masukan bagi Anda, termasuk juga Pak, law enforcement tetap harus ditegakkan, beri efek jera kepada mereka yang tidak bertanggung jawab membuka lahan gambut sembarangan. Terima kasih untuk waktunya Pak Thomas. Nifin Luri, Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan, dan juga di studio Mbak Nisa Novita, Pakar Perubahan Iklim dan Kehutanan YKAN. Selamat sore Bapak-Ibu, Assalamualaikum, terima kasih. Dan berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi selanjutnya, harga telur ayam, telur puyuh dan daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam telur kepada warga dan wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir Pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
2: Bukan kenaikan lagi nih, anjlok harganya. Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu, makanya pedagang pada nggak kuat.
1: Sementara itu, tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir, harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
3: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kemis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
1: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
4: Ayam, Pak.
5: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
4: Dari teman tadi. Teman, ya.
5: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
4: Barusan aja. Buat makan cucu, Pak.
6: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi itu. Mau dimasak.
5: Dimasak, ya.
6: Hiburan.
1: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
7: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh? Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali hampir tiap bulan naik. Sekarang udah Rp8.000 per kilo, Mas.
1: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor yang memuaskan.
8: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
9: Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi dan danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun. Jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
8: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
9: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
8: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
10: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
8: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Dan saat ini Desri Damayanti menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio. Mensesnek mengatakan bahwa selain Desri Damayanti, ada sejumlah nama lain yang masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia.
11: Belum, belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara ya, memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah kalau apakah Ibu Desri salah satu yang diajukan, ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah, kalau pertanyaannya apakah salah Ibu Desri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara.
0: Ke informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat sebesar 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun, OJK mengingatkan penyelenggara Pindar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan. Hingga Juni 2026 masih terdapat 16 penyelenggara Pindar dengan tingkat uang prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
12: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah yang ada di Filipina terendam banjir. Di lokasi lain, pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi para warganya.
1: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
0: Nah, sementara itu cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mencatat harga pangan dunia kembali naik pada bulan Juli 2026 ini. Di Inggris, gelombang panas dan kekeringan bahkan mulai mengancam hasil panen dan ketahanan pangan. Harga komoditas pangan dunia kembali bergerak naik. FAO mencatat indeks harga pangan global pada Juli telah mencapai 131,1 poin, naik sebesar 0,6% dibandingkan pada Juni 2026 lalu. Kenaikan terutama dipicu harga sereal, gula, dan minyak nabati. Harga gandum naik di tengah kekhawatiran terhadap gangguan ekspor dari Laut Hitam dan gelombang panas di wilayah produsen utama. Nah, sementara harga gula naik dipicu cuaca panas dan kering di Eropa serta resiko cuaca buruk di negara-negara produsen Asia. Ancaman terhadap pasokan pangan juga terlihat di Inggris setelah musim dingin yang sangat basah, kekeringan dan suhu panas ekstrim kini menekan produksi pertanian. Di Cambridgeshire, bulan-bulan tanpa curah hujan yang cukup membuat padang rumput mengering, memaksa peternak menggunakan persediaan pakan yang seharusnya disimpan untuk musim dingin. Inggris saat ini memproduksi sekitar 58% kebutuhan pangannya sendiri, sementara 42% sisanya bergantung kepada impor.
2: I'd be better off not doing anything, which means less food next year. But this is on the back of...
0: Berikutnya, aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Nah, sementara di Ceuta, ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi. Berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya untuk Anda.
3: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran terbaik.

0: sibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol, ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli. Dari Filipina, hujan monsun memicu banjir parah di provinsi Cavite dan kota Las Pinas. Sejumlah jalan terendam, kendaraan nyaris tenggelam, sementara seekor anjing terekam berenang menerjang banjir setelah bertahan di sebuah pagar. Tim penyelamat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah mereka. Sedikitnya 22 keluarga dievakuasi di kota Kawit, sementara lebih dari 100 warga di kota Imus berhasil diselamatkan.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Kedatangan petugas langsung membuat kocar kacir sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan petugas bahkan disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin oleh sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan ini, petugas meringkus tiga pria diduga pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat hisap. Dua dari tiga tersangka merupakan pengedar yang telah lama menjadi target kepolisian karena dikenal licin dan sulit ditangkap.
6: Mana geng ini yang gini? Area perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini, kami dapati beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak yang sudah diset sedemikian rupa dan tim berhasil amankan. Tentunya sebagai komitmen nyata kami, kami akan bumi hanguskan. Kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
5: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut liputannya.
7: Senjata ada saudara putih. Kalau senpi itu, senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
8: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
9: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
0: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
9: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
7: Kalau SNP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
10: Oke.
7: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
10: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
7: Nah itu. Kalau narkoba sama si Dipono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
9: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
11: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
9: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Frankie Spas 15 kaliber 12 GA yang kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan kepemilikan senjata api tersebut tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan

0: kaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Polisi masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan.
1: Meluruskan tentang info. Saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
0: Temuan 995 senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana ratusan senjata bisa tersimpan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak? Lantas sejauh mana pengawasan sekolah, tanggung jawab pengelola, dan proses hukum harus berjalan untuk memastikan keselamatan anak menjadi prioritas? Dan untuk membahasnya, bergabung dari sambungan online atau sambungan Zoom dari luar studio dengan Hermawanto, Kuasa Hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan Ibu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Selamat sore Bapak dan Ibu.
2: Selamat sore, Mbak Turuni.
0: Baik, dan sedianya kami juga mengundang Al-Hadid Endar Putra, Kuasa Hukum IWD sekaligus Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, namun tak berkenan untuk bergabung dan mengirimkan statement sebagai berikut. Di mana isi terkait dengan statement disampaikan oleh Al-Hadid antara lain, di mana semua dokumen perizinan dan perjanjian ini sudah kami serahkan kepada kepolisian. Prinsipnya, apa yang kami lakukan adalah untuk pengembangan dan pendidikan atlet muda. Potensi atlet muda kita sangat besar, kita dapat melihat di Banyuwangi, Ahmad Yusuf Zulfan berusia 9 tahun bisa mendapatkan medali di Air Rifle 25 meter pada Porprov Jatim. Kita buktikan semua dan serahkan kepada kepolisian, apabila kami terbukti benar, maka semoga pihak yang menuduhkan, membuat kegaduhan, dan mencemarkan dapat bertanggung jawab. Saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawan, respon Anda mendengar dan melihat statement barusan dari Kuasa Hukum IWD seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih, Bung Ruli. Kalau kami sebagai sekolah itu, pertama adalah sekolah apapun alasannya, pasti tidak diperbolehkan menjadi tempat gudang senjata. Oke. Karena jumlah yang begitu banyak sebanyak itu, itu apapun alasannya itu secara rasional itu nggak mungkin gitu ya, kok bisa ditempatkan di sekolah gitu. Dan faktanya di sekolah juga tidak ada ekstrakurikuler menembak gitu. Dan tidak mungkin karena ruangan pun tidak punya untuk ekstrakurikuler menembak. Semua ruangan yang terbuka itu selalu penuh kalau saat-saat sekarang gitu ya, itu selalu penuh untuk anak-anak bermain. Jadi nggak mungkin lah ya kalau sekolah dijadikan gudang itu, nggak layak.
0: Tapi pernah ada wacana mungkin sebelumnya ketika IWD menjabat sebagai bagian dari yayasan untuk mengadakan ekstrakurikuler menembak misalnya, Pak Hermawanto?
2: Ya, sampai hari ini kami itu sudah bertanya kepada para guru yang sudah lama bekerja di sekolah. Jawabannya cuma satu, tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Jadi itu jawabannya.
0: Baik, sebelum saya ke Ibu Lia, Pak Hermawanto, ini kan 900 lebih pucuk senjata airsoft gun dan senjata api tersebut dinyatakan legal oleh bahkan juga dikatakan untuk ekstrakurikuler. Proses untuk membawa dan menyimpan ke ruangan tersebut pastinya kan juga butuh effort, Pak, gitu. Pasti ada kotak-kotak yang cukup besar dan beberapa buah gitu untuk dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Apakah ada informasi dari pihak guru misalnya ataupun juga pengawas atau pengelola yayasan terkait dengan hal tersebut?
2: Terima kasih. Jadi kami ini pengurus baru.
0: Oke.
2: Gitu ya. Kami pengurus baru dan kami baru masuk itu pada tanggal 18 bulan April tahun 2026. Ketika kami masuk gitu. Ketika kami masuk kemudian kami mengambil alih sekolah gitu ya, dan kemudian kami membutuhkan ruangan gitu, disitulah kami baru mengetahui seperti tadi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Prosesnya seperti itu. Jadi sebelumnya kami tidak tahu apa-apa. Baik. Bahkan recorder CCTV pun sebenarnya dibawa pergi oleh mereka.
0: Oke. Berarti terkait dengan yayasan baru dan yayasan yang lama, apakah ada koordinasi terkait dengan misalnya pengambil alihan ataupun juga hal-hal terkait dengan hal tersebut sebelumnya, Pak Hermawanto?
2: Jadi kami ini kan mengambil alih yayasan yang sudah dikuasai selama 15 tahun.
0: Oke.
2: Gitu ceritanya. Jadi ketika kami mengambil alih, kami ingin kembalikan kepada marwah pendiriannya, gitu, karena kami menemukan data-data, kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan yang sangat banyak pada penyalahgunaan penggunaan senjata. Pada penyalahgunaan pengelolaan sekolah, pengelolaan yayasan. Termasuk ternyata ditemukanlah ada senjata, penyalahgunaan pengelolaan sekolah untuk gudang senjata. Ini membuktikan bahwa cita-cita misi pendirian sekolah itu telah disalahgunakan oleh ketua lama yang kami berhentikan.
0: Oke. Apakah berdasarkan penyelidikan pengamatan Anda bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi antara pihak yayasan sekarang dan yang mungkin sempat ada juga koordinasi komunikasi dengan yayasan yang dulu, sempat memang mengetahui yayasan dulu bahwa akan ada eskul menembak dan ada transfer ataupun distribusi senjata seperti ini sebelumnya? Apakah ada sempat obrolan seperti itu, Pak?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada.
2: Tidak ada komunikasi apapun.
0: Baik.
2: Bahkan para guru yang sebagai pengampu program pendidikan di sekolah itu pun tidak pernah tahu ada rencana ekstrakurikuler. Itu seperti jadi dari ekstrakurikuler untuk menembak ya khususnya karena memang tidak lazim.
0: Baik.
2: Kalaupun ada misalnya, apakah mungkin butuh sampai hampir 1000 senjata?
0: Baik. Ya. Ya.
2: Aneh sekali.
0: Baik. Baik, saya langsung ke Bulia. Bulia, dari Komnas gimana Anda melihatnya, Bulia? Ternyata ada disampaikan bahwa ratusan, hampir 1000 pucuk senjata tersebut untuk eskul menembak. Anda melihatnya seperti apa dari Komnas?
3: Ya, pastinya kita juga melihat dari sisi Komnas Perlindungan Anak sungguh sangat prihatin. Ya, di mana memang ada satu lembaga pendidikan memang yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto mungkin disalahgunakan tempat tersebut. Nah, sayangnya ini saat ini kan memang ada anak-anak yang bersekolah di sana. Terus kemudian dengan adanya pemberitaan ini pastinya juga secara psikologis anak-anak juga merasa kok di sekolahnya mereka sekarang ada yang tadi disampaikan ada untuk digunakan untuk senjata. Nah tapi kalau betul tadi disampaikan oleh Pak Hermanto adalah nggak logis ya ketika ada satu lembaga pendidikan ya terus kemudian disimpan begitu banyak bahkan ada ratusan mungkin ribuan senjata di sana dan terus kemudian yang tidak pernah ada muncul ekstrakurikuler yang memang disampaikan bahwa memang ada ekstrakurikuler menembak terus kemudian juga ini kan harus ada izinnya kalau memang ada ekstrakurikuler tersebut mungkin yang nanti akan dibuat nah izinnya tuh cukup lumayan panjang dari mulai nanti dengan kepolisian, terus kemudian juga dari izin kementerian, dinas pendidikan terkait, kalau memang ada ekspor tersebut. Terus kemudian juga, kalau memang ada ekspor tersebut, apakah diperbolehkan ketika sekolah itu memang ada di sekitaran lingkungan masyarakat perkampungan padat. Karena kan pastinya ada syarat-syarat tertentu ketika memang ada ekskul yang memang ingin dibuat ya memang seperti itu memang harus ada intinya yang lebih panjang terus kemudian juga harus ada ketelitian juga walaupun memang disampaikan ini adalah soft gun ya tetapi apapun ceritanya itu adalah bentuk senjata tajam apakah itu legal ataupun ilegal karena ini sudah ada di lembaga pendidikan artinya tadi harus ada konsekuensi yang memang sudah di harus tanggung jawabkan nih sama tadi yang dibilang pemilik yayasan yang sebelumnya ataupun pengelola sebelumnya ini digunakan untuk apa? Kenapa harus disimpan di lembaga pendidikan? Nah itu sih sebetulnya yang jadi kita concern di Komnas Perlindungan Anak terutama kondisi anak-anak hari ini ya ketika mereka tahu sekolahnya memang hari ini disalahgunakan oleh oknum. Nah apa hari ini yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di sekolah tersebut?
0: Anda membaca seperti apa, Bu Lia? Psikologis dari anak-anak yang mengetahui bahwa tempat mereka belajar menimba ilmu ternyata ditemukan hampir 1000 pucuk senjata di sana meskipun itu airsoft gun dan memang mungkin diklaim sebelumnya untuk ekstrakurikuler. Dan bagaimana orang tua melihat hal tersebut?
3: Pastinya pastinya mereka kaget ya, itu karena kan dalam sejarah kita ini pendidikan ya nggak ada nih yang di satu tempat sekolah ataupun lembaga pendidikan yang memang digunakan untuk menyimpan senjata. Pastinya orang-orang tua kaget, terus kemudian lalu bagaimana dengan anak-anak hari ini, pandangan masyarakat terhadap sekolah ini seperti apa? Nah makanya dengan adanya tadi ada pembelaan dari Pak Hermanto, ada counter dari pihak kepolisian, itu juga yang nanti akan membuat anak-anak bahwa mereka tidak

0: ruang sana. Di sana tidak boleh dibuka. Itu kuncinya tidak boleh dibuka. Pasti juga kita akan mengikuti arahan dari yang pemilik yayasan. Walaupun pasti ada rasa penasaran gitu ya. Nah, mungkin dengan pengalihan sekarang dengan yayasan yang baru, akhirnya terbongkar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto.
1: Baik. Pak Hermawanto, kalau kita boleh membuat kasus menjadi lebih clear lagi gitu. Apakah Anda menduga bahwa ada mungkin seseorang atau oknum yang juga memiliki kunci terkait dengan ruangan menyimpan senjata tersebut? Apakah Anda menduga ada arah ke sana misalnya Pak Hermawanto, ataukah memang kunci tersebut dimiliki oleh mantan ketua yayasan dulu Pak IWDE ini bisa?
2: Ya, jadi sepengetahuan kami, kunci-kunci itu memang dibawa oleh Pak IWD dan rekan-rekannya.
1: Okay.
2: Gitu ya, termasuk pada saat tanggal 10 itu kan yang hadir bukan Pak IWD memang, pada tanggal 10 Juli, ketika pertama kita menemukan senjata yang 995 itu, yang hadir adalah stafnya beliau lah. Gitu ya. Jadi, tapi yang jelas kami itu selama ini tidak punya akses terhadap ruangan. Sehingga kami meminta baik-baik, tolong ruangannya dibuka, karena kami mau pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Mengingat alhamdulillah ruangan siswanya bertambah sekarang, begitu. Sehingga kami butuh ruangan dan akhirnya dibukalah ruangan pertama. Nggak taunya ditemukanlah senjata, ditemukanlah barang-barang yang terlarang, gitu. Begitu juga pada tanggal 5 Agustus kemarin, itu juga sama. Kami nggak punya akses terhadap. Sehingga kami meminta bantuan kepada aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka ruangan dan dibukalah ruangan itu oleh aparat kepolisian dan bersama-sama kami buka ruangan, ternyata ditemukan kembali, inilah ruangan yang sekarang ada di video ini. Ini ruangan yang ditemukan baru kemarin pada tanggal 5 Agustus. Itu yang kami sangat prihatin, artinya ini sangat mencederai cita-cita berdirinya yayasan sebagai pusat lembaga pendidikan.
1: Baik, berarti Anda menjamin bahwa tidak ada perwakilan ataupun tidak ada bagian dari yayasan baru ini yang memiliki akses menuju ke ruangan tersebut gitu ya. Dan semuanya itu akses dimiliki atau apa disimpan oleh pihak dari yayasan sebelumnya gitu ya Pak Hermawanto ya.
2: Betul. Baik, Bang Ruli.
1: Baik, Pak Hermanto, ini terkait dengan eskul menembak tersebut gitu. Apakah memang tidak pernah ada misalnya perjanjian atau klausul terkait dengan ataupun juga apapun misalnya berkas yang dimiliki oleh yayasan terdahulu terkait dengan eskul menembak ini Pak? Karena dibilangnya ada izin di sana, tertera di sana, sudah legal semua di sana. Apakah memang tidak ada berkas sedikit pun yang menyatakan bahwa akan ada proyeksi mengadakan eskul menembak di sana?
2: Ya, kami perlu sampaikan. Jadi ketika ketua itu kami berhentikan, kami berhentikan sementara sesuai dengan kewenangan undang-undang yayasan gitu ya. Itu semua data, semua akses kami terhilang. Data itu semua dibawa. Seperti tadi kami katakan, kunci dibawa kecuali ruang-ruang kelas. Terus data-data, bahkan hari ini kalau bisa bilang data aset yayasan juga kami nggak tahu berada di mana posisinya. Karena kami nggak punya akses lagi gitu ya.
1: Baik, baik.
2: Jadi perjanjian-perjanjian yang disebut itu selama ini kami persilahkan, silahkan buktikan saja kalau memang ada perjanjian-perjanjian seperti itu. Tapi pertanyaannya sederhana, walaupun ada perjanjian, apakah nggak melanggar hukum menjadikan sekolah itu tempat gudang senjata? Itu poin pertama. Karena perjanjian itu kan ada ada syaratnya. Salah satunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum. Itu poin yang penting juga. Yang kedua, ada beredar juga nih informasi di publik, misalnya katanya dengan almarhum, yang sudah almarhum, salah satu pendiri dari yayasan. Kami perlu tegaskan, almarhum ini meninggal pada tahun 2022 pada pada usia 105 tahun. Jadi pada tahun 2018 beliau sudah berada di atas kursi roda. Dan tahun 2020 itu sudah mengalami keterbatasan kemampuan. Jadi sangat hampir tidak mungkin ada perjanjian ekstrakurikuler menembak dengan almarhum yang sudah kondisinya seperti itu.
1: Baik, saya langsung ke Bu Lia terakhir, betul kita menuju ke azan maghrib, Bu Lia. Sekolah sempat melakukan belajar daring gitu ya ketika kejadian ini ditemukan gitu, dan pihak kepolisian juga terus memantau dan juga mengupdate informasi tersebut gitu, dan harapan dari Komnas terkait dengan insiden yang terjadi di sini akan seperti apa kedepannya kira-kira Bu Lia, sebagai bentuk upaya pengamanan mungkin buat psikologis juga gitu buat para siswa di dan orang tua di sekolah tersebut, Bu Lia?
0: Ya, jadi kami juga menyampaikan juga kemarin dengan salah satu guru yang ada di sana bahwa Komnas Perlindungan Anak nanti siap Pak

0: Irmanto untuk mendampingi anak-anak ya. Kita melakukan training terhadap anak-anak ya, terus kemudian apakah ada trauma di sana, apakah ada rasa takut ketika misalnya anak-anak ada di sekolah, terus juga ketika misalnya nanti orang tua memang mereka ada kekhawatiran terhadap anak-anaknya di sekolah, kami dari Komnas Perlindungan Anak nanti siap mendampingi sekolah tersebut agar kiranya kembali pendidikan ataupun pembelajaran di sekolah itu tetap bisa dilakukan tidak daring lagi ya, tetapi bisa dengan cara offline. Jadi tapi yang paling penting adalah kondisi dan situasi di sekolah itu sudah aman, sudah bersih, sudah tidak ada lagi senjata-senjata di sana, dan anak-anak bisa sekolah dengan keadaan tenang dan damai.
1: Begitu. Intinya ada upaya sterilisasi juga dari pihak kepolisian di lingkungan sekolah seperti itu, dan supaya orang tua dan juga anak-anak terutama dan juga guru dan semua yang tergabung di dalamnya bisa bekerja, berbelajar dan juga beraktivitas dengan aman di sana. Terima kasih Pak Hermawanto, terima kasih Bu sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita berharap yang terbaik terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali, terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih
1: Pak Hermawanto. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Cakap Go.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ketika banyak petani tanaman pangan mengeluh kekeringan berlangsung begitu lama akibat fenomena El Niño, para petani garam justru sebaliknya. Mereka sangat bersyukur dengan datangnya El Niño karena cuaca panas terik membuat panen garam berlimpah dan menguntungkan mereka.
1: Ternyata tidak semua orang membenci fenomena El Niño. Musim panas berkepanjangan ini justru menjadi berkah bagi para petani garam. Seperti yang terlihat di ladang-ladang garam yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cuaca panas terik membuat panen garam menjadi berlimpah. Padahal produksi garam di tempat ini masih menggunakan cara tradisional. Namun karena cuaca cenderung cerah dalam beberapa bulan terakhir, proses produksi garam pun menjadi lebih cepat.
2: Ya ini musim El Niño, mestinya petani garam tuh gembira kalau kemarau panjang, nggak yang dulu-dulu.
3: Gembiranya karena apa ini Pak?
2: Kemarau panjang, produksi meningkat, setiap hari produksi terus, setiap hari panen terus, kalau musim El Niño tuh.
1: Ya, bagi para petani garam, turunnya hujan adalah bencana. Itu sebabnya ketika mereka mendapat informasi El Niño menerjang, para petani garam ini kegirangan.
4: Hanya El Niño bagi kami ya adalah rezeki, gitu. Anugerah. Bagi kami El Niño itu adalah sesuatu yang harus disyukurin. Bahkan mau mengadakan selamatan, Pak. Syukuran. Kalau boleh pamer tuh, ya Allah kalau bisa sih, El Niño deh setiap tahunnya.
1: Tak hanya itu saja, datangnya El Niño juga membuka harapan bagi para buruh tani garam. Mereka bisa bekerja lebih lama, yang berarti penghasilan mereka pun bertambah.
5: Pengennya mah panjang, biar dapat uang, terus punya garam simpenan buat kebutuhan sehari-hari. Soalnya kan kalau musim garamnya sebentar kan, nyari kerjaan apa lagi, orang sayanya kan kuli, Pak.
1: Menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, peningkatan produksi garam di wilayahnya memang sangat signifikan. Bahkan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding tahun lalu.
6: Karena kita mulai penggarapan di bulan Mei, nah ini sampai dengan Juli sudah masuk 600 ton, Pak.
7: 600
6: ton.
7: Di bulan yang sama untuk tahun lalu?
6: Nah, di bulan sama yang tahun lalu, yang 2020 masih sedikit, Pak. Masih sekitar ya 30 atau 25 tonan. Gitu.
7: Sudah masuk
6: 600 ton. Jadi kemungkinan di bulan Agustus sampai dengan Oktober, karena ini berkepanjangan, bisa sampai bulan September atau November kita akan berlimpah mungkin hasilnya, Pak.
1: Hanya saja kondisi ini membuat harga garam di kalangan petani menjadi turun. Dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya, kini hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.200 per kilogram. Namun karena produksi garam sangat berlimpah, setiap hari para petani bisa menghasilkan 500 kilogram garam krosok. Yang berarti setiap hari pula mereka bisa mendapatkan Rp250.000 hingga Rp600.000. BMKG memprediksi fenomena El Niño akan berlangsung lebih lama hingga awal 2027. Itu berarti harapan petani garam pun terwujud. Tapi jika hari terus panas tanpa hujan, tentu banyak pihak yang kelimpungan. Mulai dari gagal panen tanaman pangan, risiko kebakaran hutan dan lahan yang makin tinggi, dan kesehatan tubuh yang menurun karena terkena serangan panas.
0: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat super jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Pesawat Super Jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Kedatangan A380 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi momen istimewa bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung pesawat penumpang terbesar di dunia itu mendarat dan kembali lepas landas. Emirates menyebut kedatangan A380 ke Jakarta sekaligus menjadi bagian dari komitmen maskapai terhadap dunia sepak bola, dan Emirates merupakan official airline partner sekaligus principal partner AC Milan, salah satu klub sepak bola dunia yang memiliki banyak fans di dunia termasuk Indonesia. Meski berlangsung singkat, kedatangan pesawat A380 milik Emirates menjadi momen langka bagi dunia pecinta penerbangan. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Sie untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis.
2: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
3: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
2: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia,

0: Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kupkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kupkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kupkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
1: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans mulai dari start hingga pergantian pembalap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap Le Mans. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
3: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Taking me a little bit out of breath. That's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the mower. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
2: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.

0: Tampang boleh perlente, tapi ternyata seorang wanita di mall di kota Samarinda ini adalah pencuri. Tidak tanggung-tanggung, emas seberat 50 gram dibawa kabur oleh pelaku.
1: Jamin sama pelaku.
2: Jamin sama pelaku. Anda di sini benar-benar tajam?
1: Tidak.
2: Ada ini. Sini sakit tangannya kan?
0: Pepatah uang tidak ada saudaranya terjadi di Tapanuli Selatan, di mana seorang adik tega menganiaya abang kandungnya hingga meninggal hanya karena harta warisan. Dan tidak hanya bajai, bemo atau oplet, tapi di Jakarta ada transportasi bernama kancil. Di sisi kota kali ini akan mengangkat kisah kancil yang merupakan singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah yang setia mengantar warga di pelosok Jakarta. Halo, apa kabar? Bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini ada yang miris ya, di mana orang dekat ternyata tega berbuat jahat bahkan sadis. Diduga cemburu karena berselingkuh, ada seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur gelap mata hingga tega membunuh istrinya pada Minggu pagi. Sementara itu, perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3: Keluarga korban menangisi Yuni Kosaya di ruang instalasi rawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka tidak pernah menyangka perempuan 25 tahun asal Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini tewas mengenaskan setelah ditusuk Supriyadi, suami sirinya, Minggu pagi. Setelah menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk otopsi, jenazah Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan rekonstruksi awal. Pria 31 tahun ini sempat membuat pengakuan kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri berselingkuh. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang KUHP yang baru dengan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman 20 tahun penjara.
4: Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara. Di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
3: Sementara itu, tim Opsional Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap pria berinisial GS di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya dengan senjata tajam hingga tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit persoalan harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran berujung penganiayaan menyebabkan korban tewas. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapatkan pembagian harta warisan. Pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri perhiasan emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda. Sementara itu, seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian.
5: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen dan kunci mobil milik korban.
6: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
5: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada kecelakaan maut yang terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 di Sulawesi Utara hingga memakan beberapa korban tewas. Diduga lepas kendali mobil salah satu peserta drag race Kota Mubagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mubagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. 6 orang diantaranya meninggal, dan menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Kali ini ada kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman. Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, serta ratusan personel gabungan. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung. Hingga hari ke-7, titik api terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini, kawasan ini belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan kembali dibuka. Berikutnya dari Jawa Tengah, ada beragam cara yang dilakukan warga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya di Desa Benaruban di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo, warga menggelar lomba menjala ikan di Sungai Klawing. Ada puluhan warga yang berjejer di aliran Sungai Klawing, Desa Benaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu. Dengan jala di tangan dan kembu sebagai tempat penyimpanan ikan yang dikalungkan di pinggang, mereka semangat untuk ikut dalam lomba ini. Suasana semakin meriah ketika para pekerja atau pesertanya ini menangkap ikan dengan berkejaran, dan lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana pesertanya ini bukan sembarangan. Karena sebagian besar peserta merupakan warga atau nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan di Sungai Klawing dan menjadikannya salah satu sumber penghasilan. Ikan yang ditangkap pun beragam, diantaranya ada mujair, nila, serta beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Kita ke informasi lainnya, pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih dipasang garis polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan untuk masuk. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
3: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi, sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
7: Pegawai Bapenda aja dialihin kerja kemana, Pak?
8: Sudah ada tempat.
7: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
8: Nggak ada.
9: Cukup ya.
8: Kita ada TKP juga, ada SIM, ada ya, Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sini.
3: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Harga protein hewani, yakni telur ayam dan daging sapi saat ini terus merangkak naik. Telur ayam di Pasar Tanah Abang, Jakarta dijual Rp26.000 per kilogram. Sementara itu daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya.
5: Kaum ibu saat ini kembali harus mengurangi pembelian protein hewani untuk anak-anak mereka. Pasalnya harga telur dan daging naik. Di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat, telur ayam negeri naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
10: Ini sih, jadi gimana ya? Ya telur sih biasa naik turun guys. Jadi udah biasa kalau telur.
11: Oh gitu ya.
10: Iya.
11: Mempengaruhi omset nggak sih kalau gitu?
10: Oh kalau untuk omset emang untuk apa ya? Pokoknya merosot lah.
5: Tidak hanya telur, daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang harganya juga terpantau naik. Dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram, kini daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya dikeluhkan kaum ibu, tapi juga pembeli yang merupakan pedagang makanan.
12: Daging sapi naik terus. Daging sapi naik terus. Sekarang berapa?
13: Sekarang 160
12: per kilo.
13: Per kilo.
12: Menyulitkan nggak?
13: Ya, pasti menyulitkan. Masa masih tetap berapa?
12: Tetap.
13: Ya, untuk penjualan pasti turun.
12: Pasti turun ya?
5: Tingginya harga telur dan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang. Pedagang menyebut usai harga naik, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin Anda salah satu di antaranya. Mengalami pengalaman mengantre bahkan berjam-jam selalu dihadapi pasien BPJS Kesehatan. Dan belum lama ini viral pula kasus seorang pasien BPJS Kesehatan terkena cibiran oleh tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrean di media sosial. Namun dibalik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Dan ini dia kami laporkan selengkapnya dalam laporan khas redaksi.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan.
1: Kasus yang viral belakangan hanyalah secuil dari masalah gunung es yang begitu besar dari BPJS Kesehatan. Mulai dari terbatasnya akses kesehatan, kurangnya tenaga medis, hingga layanan antrian yang begitu panjang.
0: Bicara soal mengantre lama dengan nomor antrean mencapai ratusan orang, dibenarkan oleh sejumlah warga yang pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
2: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ. Dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja, ini sabar-sabarin aja.
3: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Antrean ratusan pasien di satu vaskes dan menunggu berjam-jam lamanya ternyata merupakan salah satu masalah yang terlihat dari sistem pelayanan BPJS Kesehatan saat ini. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
4: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita, bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan mengatakan berbela sungkawa atas kasus cibiran nakes terhadap pasien BPJS Kesehatan. Mereka juga memastikan setiap peserta jaminan kesehatan nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Harapannya seluruh pihak dapat mengevaluasi agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengikuti si kancil alias kendaraan kecil irit lincah. Masihkah selincah dulu sebagai wahana transportasi sebagian warga Jakarta atau seperti apa kondisinya saat ini? Untuk itu pastikan Anda tetap di redaksi untuk informasi selengkapnya.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara itu di Cetha, ada ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi.
5: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara, untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan, hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol. Ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli.
4: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen, dan kunci mobil milik korban.
1: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
0: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, sesosok jenazah perempuan paruh baya ditemukan mengapung di kolam koi milik warga Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasar Ibu, seorang pemuda berusia 19 tahun asal desa Gamsungi, kota Tobelo, Halmahera Utara pada Minggu 9 Agustus yang sempat dinyatakan hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya. Korban dilaporkan hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Operasi SAR hari kedua yang dilakukan tim gabungan bersama warga di permukaan air menyisir sekitar lokasi air terjun menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat tenggelam. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran lokasi korban berada di medan yang ekstrim dan terjal. Jenazah korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Tobelo. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
2: Dan alhamdulillah pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya tim SAR gabungan telah mengevakuasi di lokasi menuju ke rumah sakit Tobelo dan diserahkan kepada keluarga korban.
1: Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan penemuan sosok jasad perempuan mengapung di kolam ikan koi milik warga. Korban diketahui berinisial M, 40 tahun, warga Desa Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. AKP Ahmad Rohan, Kapolsek Udanau, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RSUD Serengat, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat depresi setelah pulang bekerja dari Malaysia. Selama ini korban juga rutin mendapatkan obat dari Puskesmas Ringin Rejo setiap bulan. Namun beberapa hari terakhir korban disebut tidak lagi mengonsumsi obat tersebut. Informasi dari Ketua RT setempat menyebut korban meninggalkan rumah pada Jumat 7 Agustus 2026 dini hari. Sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi di Desa Tunjung pada Jumat sore. Keluarga juga menyampaikan beberapa minggu sebelumnya, korban sempat membawa celurit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Usai visum, jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang suami gelap mata tega membunuh istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur usai cekcok karena cemburu buta. Sementara itu, sempat kabur pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap aparat kepolisian dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Anggota keluarga korban tampak syok dan menangisi YK yang tubuhnya sudah terbujur kaku di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tidak menyangka kalau perempuan berusia 25 tahun ini meregang nyawa usai ditusuk S, suami sirinya dengan pisau dapur. Usai menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, jasad YK dipulangkan ke kampung halaman ibunya di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi TKP menggelar rekonstruksi awal dengan menghadirkan pelaku di rumah korban yang ada di Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu. Sebelumnya, pria berusia 31 tahun ini berdalih kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri telah berselingkuh. Namun berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, terungkap bahwa S sudah menyiapkan pisau dapur di kamarnya untuk membunuh istrinya. Berawal dari percekcokan antara pelaku dan korban membuat sang suami gelap mata hingga menusuk perut sebelah kiri istrinya.
1: Pelaku ini cekcok dengan korban. Dan pelaku ini merupakan suami siri. Jadi mereka ini pasangan suami istri namun secara siri. Cekcok di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh dan ditemukan pisau, di mana itu sesuai dengan hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter bahwa ada luka tusuk di perut korban sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal. Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara itu, di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
0: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap aparat kepolisian. Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pindrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya di Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban NR diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertemu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur handphone dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pindrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter handphone di Desa Pojok Sari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus 2 terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli handphone. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali, hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak handphone di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 handphone, serta CCTV dibuang di daerah Rawa Pening.
2: Dari satu orang tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya ke bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU, pelaku pembunuhan Pak Oga yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu siang. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan, mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UU yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
3: Motif atau latar belakang tersangka S alias Uuf ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lomba baris-berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai dengan kericuhan antar peserta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Sebuah kamar kos di Jakarta Selatan diketahui dijadikan tempat memproduksi vape yang mengandung narkotika etomidate. Di lokasi tersebut, polisi menangkap satu orang pelaku. Sementara itu, kapal asing berbendera Tanzania muatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap oleh petugas dari TNI Angkatan Laut.
2: Alatnya mana?
3: Pabrik narkotika berkedok kamar kos terbongkar di Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas produksi vape mengandung etomidate itu diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di kawasan Mampang, polisi menangkap FS yang kemudian dikembangkan. Hasilnya polisi menangkap dua orang lainnya yaitu RF dan HS. Hasil tes urin menunjukkan FS dan RF positif mengandung metamfetamin jenis sabu. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 botol kaca berisi cairan etomidate, 23 kemasan merek Gucci berisi cartridge etomidate, 10 kemasan berisi etomidate, serta 141 cartridge yang mengandung etomidate. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mendapat tawaran melalui media sosial. Selain itu, mereka juga dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah per minggu, ditambah uang makan 2 juta rupiah perharinya.
4: Pada pukul 04.00, tim bergerak melakukan penindakan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan terduga pelaku FS yang bertindak

0: perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dari kecurigaan itu, petugas menemukan sebanyak 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain mengamankan kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang ABK kapal warga Myanmar, termasuk kapten kapal, untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Keberhasilan pengungkapan ini juga berpotensi menyelamatkan 6,5 juta jiwa penyalahgunaan narkotika dengan asumsi 1 gram sawu dikonsumsi 5 orang. Diperkirakan nilai barang sampai 4,55 triliun rupiah.
1: Dari Puspodam, okay. Jadi kombinasi antara penggunaan radar dan aplikasi dari Puspodam itu sehingga ditemukan anomali ini nggak jelas yang merupakan dark ship. Dark ship itu sudah namanya kesengajaan menghilangkan identitas. Makanya kita akan dalami ya dari kapal, status kapal, kemudian muatan dan dokumen. Nah, sementara tadi sudah diketahui ABK ya kan muatan yang belum tentu itu juga segitu. Siapa tahu nanti dibongkar di ada di tempat lain enggak macam. Ya kan? Tapi sementara memang 1,3 ton tadi.
0: Pada 14 Mei 2025, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,61 ton narkoba. Setelah itu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundupan kedua dan mengamankan 2 ton narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama dari tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
3: Jenazah Yurizal Tri Khairawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Khairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
4: Ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala penjaga SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
3: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
5: Rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah, ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
3: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Tri Khairawan, yang mengunggah keluhan yang menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson, bekas terurai dan 20 unit

0: unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
2: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
3: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
1: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3, yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Kedatangan polisi membuat kocar kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. Dampak El Nino sudah mulai terlihat. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di beberapa titik di Indonesia. Lalu bagaimana penanganannya dan antisipasi ke depannya? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya, Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara itu di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah 2 unit mobil dan 2 unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino. Gitu.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 hingga memakan korban tewas 7 orang. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 1 mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU. Dan selain menghanguskan mobil, api juga membakar 2 mesin dispenser pengisian BBM serta bangunan SPBU.
1: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang di antaranya meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di SPBU di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar 2 mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
4: Sudah berusaha mau mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan? Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari dalam keluar lagi api lagi yang besar, nah itu yang akhirnya gak bisa tertangani.
1: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca terbakar pada Jumat malam, Gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan juga ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan masuk. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
5: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
6: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
7: Sudah ada tempat.
6: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
7: Nggak ada.
8: Cukup ya?
7: Kita database juga, ada safe, ada ya, apa namanya. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa saat.
5: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu, utamanya di saat musim kemarau warga juga khawatir lokasi ini terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya.
5: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
9: Baunya ini yang ganggu. Paling kalau hujan, baunya.
10: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
9: Ya takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering kebakaran kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindari biar nggak kebakaran gitu. Hilangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang nggak tahan.
5: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
9: Udah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
5: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
11: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan dekat perkumpulan warga lah gitu.
12: Udah ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
11: 2004. Kalau sampah di situ lumayan lama.
13: Batu ini kemana?
11: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
5: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya telah berlangsung selama 3 hari dan kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk dan juga sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan. Pemerintah kota berharap dukungan pemerintah provinsi dan juga pusat mengingat sumber air semakin terbatas, sementara kebakaran kian sulit dikendalikan.
8: Resah banget, resah kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
13: Oke. Kemarin kan baru rapat dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang. Tapi ada perubahan kan, kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan.
14: Kekeringan ya bro.
13: Karena air sudah makin susah. Nah sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
14: Sumber air ya.
13: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
14: 500
13: juta. Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira ya.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih ada 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
15: Api semakin besar ditambah angin kencang.
5: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
16: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembahasan-pembahasan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water.
5: Helikopter water bombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
17: Awas!
5: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
18: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepannya.
5: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur juga membuat pemerintah daerah harus menambah jumlah personel dari seluruh dinas dan juga instansi Pemda.
19: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
14: aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
19: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali, hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
17: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, nah kemudian juga personil kita mengerahkan kalau sampai hari ini ada 78 orang, nah hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1-1-1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
19: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga hari ini telah mencapai 107 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan pun fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan Jamari Candiago usai gelar rapat koordinasi penanganan karhutla pada Senin siang. Jamari menyebut total hingga awal Agustus pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
20: Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
0: Juli 2026 jadi bulan Juli terpanas di Indonesia sejak pencatatan suhu dimulai pada tahun 1991. Ini jadi sinyal jelas bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi lebih panas dari biasanya dan El Nino membuat kondisi kering berpotensi berlanjut. Salah satu dampak sudah sejak jauh hari disebut ini adalah kebakaran hutan dan

0: lahan dan hal ini mulai terjadi di sejumlah daerah seperti di Gunung Bromo, Taman Nasional Gunung Rinjani hingga Gunung Gede Pangrango. Lalu sejauh mana penanganannya dan antisipasi kejadian serupa di waktu mendatang? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul.
1: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Pak Abdul, ini dari data BNPB sejak Juli 2026 ada berapa titik karhutlah yang terjadi, utamanya yang penyebabnya karena suhu udara yang kering ini?
1: Untuk karhutla ini prioritas kita ada di 6 provinsi yang memang dominasinya adalah lahan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Saat ini yang cukup signifikan itu di Kalimantan Tengah, ada di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur. Kemudian Kalimantan Barat ada di Ketapang dan Pontianak sama Kuburaya. Sedangkan di Sumatera Selatan itu ada di Rokan Hilir. Selain dari kebakaran-kebakaran yang terjadi di lahan gambut ini, kami juga memberikan atensi pada kebakaran-kebakaran yang bisa saja terjadi di daerah-daerah terbuka seperti visual di Gunung Bromo, kemudian beberapa hari lalu di Gunung Gede Pangrango, Rinjani juga sempat terbakar, di Puncak juga sempat terbakar. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, Mbak Diana, bahwa El Nino dan kekeringan itu bukan penyebab kebakaran. El Nino dan kekeringan itu adalah katalis dalam mempercepat penyebaran api dan mempersulit kita untuk bisa memadamkan karena sumber air mulai kering. Penyebab apinya itu 99% pasti ulah manusia, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, inilah yang akan yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa saat ini Agustus hingga September itu akan menjadi puncak dari El Nino periode di 2026 ini, meskipun kemudian pengaruhnya bahkan akan sampai di awal 2027 nanti. Jadi kami menghimbau tentu saja kita harus benar-benar sama-sama menjaga supaya tidak terjadi api, dan api ini tidak terjadi begitu saja di alam. Tetapi begitu itu sudah terjadi, maka effort kita untuk memadamkan akan sangat sulit. Jadi ini yang menjadi komponen utama dalam pencegahan, bahwa mari sama-sama kita jaga supaya tidak sampai terbakar. Karena kalau sudah terbakar pada periode-periode seperti ini sangat sulit untuk memadamkannya, Mbak Diana.
0: Oke, Pak Abdul, ini kan Menko Polkam beberapa waktu lalu konvers begitu yang menyebutkan ada 107 titik. Kemudian tadi dia menyampaikan ini biasanya api tidak datang begitu saja, tapi ada aktivitas manusia yang menyebabkan api itu. Berarti memang betul dari 107 titik itu penyebab utamanya adalah bukan karena suhu udara kering atau El Nino, tapi merupakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja, begitu?
1: Sekali lagi, kekeringan, kemarau, dan El Nino itu bukan penyebab kebakaran. Tetapi ini menjadi katalis dalam penyebaran dan mempersulit kita untuk memadamkan. Jadi artinya fenomena alam ini bukan penyebab, tapi dia katalis yang mempercepat penyebaran. Seperti kita lihat di Bromo misalkan, dalam waktu 3 hari itu penyebarannya luar biasa cepatnya, karena ada angin kencang, ada padang rumput sabana yang sedang kering yang sangat mudah dimakan api. Tapi kalau kita bicara penyebab, nah ini kita bicara hal yang lain, karena ada aktivitas manusia di situ dan seterusnya. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Dan tentu saja salah satu poin dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Menko Polkam tadi adalah penegakan hukumnya. Gakum ini akan sangat penting, karena upaya pencegahan tentu saja tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang akan kita lakukan, Mbak Diana.
0: Oke, dari hasil rapat koordinasi tadi, penegakan hukum seperti apa, Pak, yang BNPB kemudian juga teman-teman yang berkaitan untuk bisa berurusan dengan hal ini, begitu ya, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menanggulangi ada insiden serupa sehingga tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang meluas, begitu ya?
1: Ya, untuk lahan-lahan non gambut, misalkan di daerah-daerah terbuka di pegunungan, misalkan ada dugaan-dugaan awal aktivitas-aktivitas pembakaran atau memasak makanan ketika sedang melakukan pendakian dan seterusnya. Kemudian kami juga tadi mengidentifikasi ada di beberapa provinsi yang masih menggunakan atau masih terdapat peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran, meskipun dibatasi tidak lebih dari 2 hektar. Tetapi pada kondisi saat ini, bagaimana kita bisa membatasi bahwa pembakaran itu tidak akan lebih dari 2 hektar dengan kondisi kering dan angin kencang seperti ini? Nah, itu juga kita bicarakan, ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang hadir secara daring tadi. Bapak Menko Polkam sudah menyampaikan bahwa karena ini berkaitan dengan kearifan lokal misalkan, tetapi kita harapkan pada fase El Nino saat ini itu dilakukan moratorium dulu supaya peraturan perundangan regulasi di daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar ini di moratorium dulu sampai nanti fase periode El Nino-nya selesai atau lewat. Akan lebih baik lagi kiranya jika itu memang secara permanen di batalkan atau dicabut, tetapi ini tentu saja butuh proses politik di daerah dan itu makan waktu. Jadi kita harapkan itu kepala daerah bisa moratorium dulu pelegalan atau memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar sambil di aspek lain di lahan-lahan terbuka yang banyak aktivitas manusia, aktivitas luar lapangan itu kita harapkan kita sama-sama bisa menjaga lingkungan dan tentu saja sekali lagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan kita akan juga akan melakukan penegakan hukum di situ.
0: Oke, lagi. Dari rapat tadi moratorium tadi itu akan berlaku kapan, Pak Abdul?
1: Kepala daerah akan menyanggupi sesegera mungkin. Nanti kita tunggu dari tiap-tiap provinsi. Ada 2 provinsi tadi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
0: Oke, okay, baik. Saya mau agak beralih sedikit soal penanganan sekarang, Pak Abdul. Ini kan tadi Mensesnek di DPR RI begitu ya sudah menyebut hari ini telah ada koordinasi soal penanganan karhutla termasuk distribusi bantuan helikopter ataupun pesawat. Sejauh ini sebenarnya cara yang paling efektif untuk memadamkan api jalur darat dan udara saja atau mungkin BNPB sudah hendak mencoba metode baru lagi begitu? Karena kalau kita bicara soal angin begitu, tadi Pak Abdul juga sudah menyampaikan anginnya kencang, kemudian arahnya juga cepat berubah sehingga juga berpotensi menimbulkan kebakaran di titik-titik yang berbeda begitu ya Pak Abdul?
1: Ya, saat ini kita memakan Satgas Darat dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, dan relawan, dan seterusnya. Okay. Ini kita optimalkan, kita dukung kelengkapan alat perangkatnya yang sebenarnya ini menjadi ujung tombak. Kenapa saya bilang ujung tombak? Karena ketika kebakarannya sudah terjadi, maka khususnya di lahan gambut, itu akan sangat sulit dipadamkan kalau tidak menggunakan misalkan hujan, baik itu secara alami, ataupun menggunakan modifikasi cuaca. Nah, kalau kita bicara modifikasi cuaca pada saat ini, pertumbuhan awan hujan itu sudah sangat sedikit karena kita sudah masuk fase puncak kemarau. Sehingga modifikasi cuaca saat ini hampir tidak mungkin dilakukan. Yang menurut prediksi BMKG itu baru akan bisa mungkin di akhir Agustus baru tersedia awan hujan di beberapa provinsi prioritas. Sehingga tentu saja saat ini kita sangat bergantung pada operasional optimalisasi dari tim darat. Nah, kendalanya tim darat ini biasanya titik-titik api itu jauh dari akses jalan yang bisa ditembus oleh truk-truk pemadam kebakaran. Sehingga yang kita lakukan adalah kita membuat atau menaruh, memplacement, mendeploy flexible tank di beberapa titik di dalam lahan gambut yang isinya satu flexible tank itu sekitar 5 ton air atau 5.000 liter. Ini akan diisi oleh heli water bombing. Nah, flexible air di flexible tank inilah yang akan digunakan oleh tim darat untuk memakai pompa untuk memadamkan api di titik-titik kebakaran. Tentu saja ini akan didukung oleh helikopter water bombing. Rata-rata BNPB saat ini sudah mendeploy 3 hingga 7 heli waterbombing di 6 provinsi prioritas. Tetapi sekali lagi, heli waterbombing ini fungsinya adalah dukungan, mendukung operasional Satgas Darat. Karena kalau misalkan lahan terbakar itu sudah cukup luas, maka ada 5 hingga 7 heli waterbombing pun tidak akan bisa mengimbangi kecepatan penyebaran api. Sehingga yang benar-benar kita lakukan adalah optimalisasi Satgas Darat, kemudian kanal air di lahan gambut untuk memastikan tim kita yang di frontline itu, tim darat kita di frontline itu punya cukup air untuk memadamkan api di batas-batas penyebaran itu, Mbak Diana.
0: Oke, terakhir Pak, sejauh ini Satgas Darat itu

0: itu dinilai paling efektif karena bisa menjangkau titik api, kemudian juga bisa memantau begitu ya sekalian kira-kira potensial titik-titik api lainnya yang sekiranya bisa terbentuk itu apa. Modifikasi cuaca juga Anda tadi sampaikan bahwa tidak bisa serta-merta melakukan hal itu karena awan hujannya saja sedikit begitu. Tapi koordinasi yang akan dilakukan BNPB dan pemerintah sejauh ini untuk mengantisipasi begitu ya, karena kita tahu betul bahwa El Nino ini dan suhu kering ini masih akan berlangsung sampai dengan Oktober nanti begitu Pak.
1: Ya, salah satunya dengan rapat yang tadi dipimpin oleh Bapak Menko Polkam, ini adalah salah satu cara penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukan berlangsung baru hari ini, itu sudah berlangsung sejak bulan Februari lalu. Di saat awal BMKG sudah menyampaikan kepada kami. Dan setiap perkembangan progres di lapangan itu selalu kita evaluasi per minggu. Ya, BNPB sendiri menempatkan satu PIC selevel eselon 2 atau Brigadir Jenderal di tiap daerah prioritas untuk benar-benar memantau efektivitas dari personil, alat, perangkat, anggaran yang kita keluarkan. Kalau ada kendala, segera kita bicarakan bersama seperti halnya yang kita temukan tadi, masih adanya perda ternyata, kenapa kok masih ada pembakaran oleh masyarakat, ternyata masih ada perda, kita diskusikan dengan pimpinan daerah. Kemudian kendala-kendala tidak adanya air yang kita solusikan dengan flexible tank dan juga sumur bor dangkal. Sumur bor dangkal ini juga akan kita perbanyak. Supaya nanti heli-heli waterbombing kita selain menjatuhkan air di tempat lahan yang terbakar, ini juga mengisi air di flexible tank dan sumur bor untuk digunakan oleh tim barat. Jadi evaluasinya dinamis, kita mengikuti perkembangan di lapangan, apa yang kekurangan kita tambahkan, apa yang tidak lengkap kita lengkapi, sehingga setiap minggu itu selalu ada progres yang kita buat untuk antisipasi yang lebih baik, Mbak Diana.
0: Oke, baik, kita harapkan antisipasi dan juga langkah nyata tersebut, koordinasi yang juga tepat ini bisa meminimalisir begitu ya dampak kebakaran lahan dan juga hutan begitu. Terima kasih telah berbagi informasi kepada kami, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Abdul. Informasi lainnya, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di tengah keringnya lahan pertanian, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga. Akibatnya tanaman dan hasil pertanian warga hingga gubuk di tengah ladang pun jadi sasaran perusakan.

0: meresahkan itu merusak.
1: Suasana tenang di kawasan pertanian Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kepanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terganggu oleh serbuan ribuan kera ekor panjang. Kawanan satwa liar ini turun berkelompok dan menyerang tanaman cadangan pangan milik warga. Kera juga merusak tanaman buah, mengobrak-abrik gubuk di tengah ladang hingga membuat petani hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Warga tidak berani mendekat karena khawatir diserang. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalau, namun jumlah kera yang terlalu banyak membuat usaha ini sia-sia.
0: Ya, tanaman antara lain kacang, ketela, padi juga, kedelai, dan yang paling meresahkan itu merusak gubuk warga.
1: Dukuh Kelor Budi Soekarno menyebut serangan kera ini tidak lagi terbatas di area ladang. Kawanan kera juga memasuki pekarangan rumah warga dan sering menyeberang jalan tanpa takut dengan kendaraan yang melintas. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah maupun aparat melalui pemerintah kelurahan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan yang berarti.
2: Tanaman sendiri kayak singkong, untuk tanaman kemarau kayak rumput-rumput untuk pakan ternak itu habis diserang kera ekor panjang.
1: Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terus terjadi. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperlihatkan detik-detik luncuran awan panas Merapi sekitar pukul 6:46 pada Senin pagi. Luncuran awan panas diketahui mengarah ke barat daya atau ke arah Sungai Sat atau Sungai Putih. Meski demikian, tidak ada laporan hujan abu vulkanis di lereng Merapi termasuk wilayah permukiman. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas, guguran, serta banjir lahar hujan, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
4: Sampai dengan pagi hari ini, dari BPBD Kabupaten Magelang belum menerima informasi dampak hujan abu pasca awan panas guguran Merapi di wilayah KRB 3 maupun wilayah sekitarnya. Untuk masyarakat masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
3: Kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga yang berada persis di samping lokasi kebakaran. Kobaran api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang. Besarnya kobaran api juga membuat para pengendara bahkan tak berani yang melintas di sekitar lokasi. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 21 unit mobil damkar. Beruntung, setelah hampir 1 jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, polisi langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan.
5: Udah di lokasi langsung kebakaran, yaitu di lokasi ini sampah, tempat sampah yang di ujung ruko Cempaka Mas sendiri. Sementara ini tadi kejadian sekitar jam 1 siang hari Senin ini. Untuk korban jiwa nihil, alhamdulillah. Untuk kerugian nanti masih belum dicek lagi.
3: Informasi lainnya, YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan promosi rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Big Mo datang didampingi kuasa hukum pada Senin siang. Dan setibanya di lokasi, Big Mo dan kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti digital, di antaranya rekaman live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan anak dalam promosi vape, serta menganalisis barang bukti digital dan juga dokumen terkait. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Panglima meminta masyarakat tak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pernyataan Panglima TNI ini disampaikan di tengah meningkatnya peredaran informasi di media sosial jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Agus menilai informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, dan Agus menegaskan TNI telah menyiapkan pengamanan di berbagai daerah. Prajurit TNI melakukan patroli dan berkoordinasi dengan polisi sesuai tugas dan prosedur yang berlaku, memastikan masyarakat tetap beraktivitas dengan aman.
6: Ya banyak ya tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7: Ini yang termasuk yang soal keamanan Agustus itu ya, Pak.
3: Uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah tersebut ke kas negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya pada Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik di Treskriber Polda Jawa Timur menyita uang tersebut dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara.
8: Tanggal 14 Oktober 2025 melalui penyetoran uang sebesar 4.900.261.329 rupiah dalam tindak pidana pencucian uang sebagai aset negara pada siang hari ini di Aula Kejaksaan Tinggi. Bapak Ibu, rekan media dan peserta rilis yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penuntut umum memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hakim.
3: Viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman, dan berikut informasinya untuk Anda.
9: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
10: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
9: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
11: Ya bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, kayak gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya, shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, gitu. Bisa kan, oh desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
9: Salah satu warga desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
12: Butuhkan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya, ya yang cari yang dekat aja gitu. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
13: Mayoritas di sini petani
12: sayuran.
9: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
3: Informasi lain, pemerintah bakal memperluas basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor dan kelompok masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakan propertinya. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menjelaskan, saat ini beberapa orang ada yang memiliki banyak rumah tetapi beberapa unit disewakan atau dikontrakan bukan ditempati. Pemerintah melihat sebuah peluang untuk mengambil pajak di bisnis properti satu ini dan rencana ini merupakan bagian dari perluasan pemungutan pajak bagi kelompok dan sektor yang belum optimal penyerapannya. Selain itu untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Cortex. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor memuaskan.
14: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
15: Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun beroperasi dan Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek.

0: teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
0: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
1: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
2: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
1: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
3: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun OJK mengingatkan penyelenggaraan Pindar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan hingga Juni 2026. Masih terdapat 16 penyelenggara Pindar dengan tingkat UAN prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyerahkan surat presiden atau surpres terkait calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR pada Senin pagi. Mensesnek menjelaskan surpres gubernur BI berisi satu nama calon tunggal, yakni Destri Damayanti. Surpres tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, surpres gubernur BI yang dibawa merupakan hal penting yang jadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menambahkan selain surpres gubernur BI, dirinya juga sekaligus membawa dua surpres lainnya, yaitu surpres terkait komisioner OJK dan surpres calon duta besar negara-negara sahabat. Seperti diketahui, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur BI sejak 27 Juli 2026. Posisi itu diemban setelah Gubernur BI sebelumnya Perry Warjio mengundurkan diri.
4: Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun untuk kemenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada

0: ke masyarakat. Oke, cukup ya. Sementara terima kasih ya.
1: Protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Ibu beli es krim coklat.
3: Es krim coklat? Pilih Halo Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
1: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta Rapat Paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih ada 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
7: Api semakin besar ditambah angin kencang.
8: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
9: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli waterbombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli waterbombing.
8: Helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
10: Awas!
8: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
11: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepan.
8: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Musim kemarau terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. Ia mengakibatkan kebakaran di sejumlah wilayah. Kali ini kawasan Taman Nasional Gunung Bromo terbakar. Lalu sejauh mana penanganannya dan antisipasi kejadian serupa di waktu mendatang? Kita akan tanyakan langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Selamat malam, Mas Emil.
12: Selamat malam.
6: Mas Emil, sebelum saya ke update penanganan juga titik api, sebenarnya apa penyebab dari kebakaran di kawasan Bromo ini? Apakah sudah diketahui?
12: Sampai saat ini persisnya itu kami memang masih melakukan, fokus kita masih pada pemadaman. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa memang ada kemungkinan faktor kelalaian dan faktor manusia di dalamnya. Yang menjadi awal dari munculnya api tersebut. Namun demikian, sekali lagi fokus kita saat ini adalah pada pemadaman. Sebagaimana diketahui, ada di puncak P30 yang menjadi fokus dari upaya untuk memadamkan areal atau perimeter awal dari kebakaran hutan di Bromo, yaitu 520 hektar. Ini puncak P30 sudah dapat dikatakan padam per hari ini. Tetapi ternyata memang ada titik baru yang berlokasi terpisah dari lokasi awal, yaitu di penanjakan dari Lembah Diklik. Nah, di sana itulah yang kemudian kita tidak bisa memastikan apakah memang berasal dari ke insiden lain yang melibatkan tindakan manusia, atau dengan adanya angin bisa membawa apakah itu daun, apakah itu material tertentu yang bisa kemudian ikut terbawa angin dan ternyata bisa menyebarkan api ke titik yang tidak berlokasi langsung bersebelahan gitu, tapi terbawa oleh angin. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali potensi faktor yang menjadi awal dari kebakaran. Tapi sekali lagi, maka dari itu kesiagaan menjadi penting. Karena terlalu besar dan terlalu beragam variabel yang bisa memicu di saat musim kemarau seperti ini. Ini memang sebagaimana saya sampaikan juga, ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Di banyak titik tadi kami rakor dengan Menko Polkam, ini terjadi meskipun penyebabnya beragam. Apabila mungkin katanya ada kaitan dengan pembukaan lahan perkebunan di luar Pulau Jawa, sedangkan di Jawa Timur sendiri ada kejadian di Blitar, tadi saya ke Trenggalek, ada juga di Trenggalek meskipun skalanya kecil dan relatif langsung padam tidak beberapa lama setelah api terjadi.
6: Oke, Mas Emil, kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa titik atau berapa wilayah yang sejauh ini terdata ini memang ada kebakaran hutan ataupun lahan begitu?
12: Ya, kami mendata salah satunya ada di tadi Blitar, Trenggalek, kemudian juga ada di daerah Madiun. Ya, ini tiga titik, tetapi besarannya masih relatif ya, luasnya masih relatif lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Bromo, jauh lebih kecil.
6: Oke.
12: Dan kita bersyukur bahwa memang, jadi begini Pak, kita melakukan beberapa minggu yang lalu BPBD Provinsi Jawa Timur melakukan apel kesiagaan karhutlah. Jadi setiap BPBD di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, terutama di daerah yang memiliki kawasan hutan yang secara historis dan juga berdasarkan kondisi memiliki peluang karhutlah, itu melakukan apel siaga. Jadi peralatan, personil itu memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kebakaran hutan. Pertanyaannya, kenapa kemudian di Bromo meluas? Nah, memang setiap daerah memiliki tantangannya sendiri. Kondisi anginnya, kondisi vegetasinya, ini juga mempengaruhi. Karena sebenarnya yang dominan terbakar di Bromo ini adalah semak belukar. Gitu. Ada memang beberapa cemara, tetapi mayoritas adalah semak belukar.
6: Oke, baik. Saya mau fokus lagi ke insiden yang di Bromo begitu ya Mas. Ini artinya titik P30 ini sudah padam, tapi bocor titik baru di Dingklik. Sejauh ini bagaimana penanganannya? Kalau lihat di visual kan memang sudah ada petugas dari jalur darat begitu ya. Apakah juga dibantu dengan helikopter atau waterbombing begitu seperti di beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa?
12: Kalau di titik-titik selain di Bromo memang tidak, kita jadi selektif karena unit-unit damkar, kemudian tenaga personel manual, itu semua sudah disiagakan untuk melakukan penanganan. Banyak wilayah di Jawa Timur ini juga adalah wilayah yang di bawah pengelolaan Perhutani. Nah, Perhutani ini kemudian juga telah memiliki sistem bersama dengan polisi hutan, ya, untuk kemudian mereka, polisi hutan ini beda dengan Polri ya, ini ada satuan di dalam sistem perhutani sendiri, yang kemudian mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan secara responsif terhadap kemunculan titik api. Jadi di hutan-hutan tertentu itu memang banyak warga yang juga menggantungkan hidupnya di kawasan hutan, sehingga mereka secara rutin berada di kawasan hutan dan lebih cepat mendeteksi. Yang terjadi di Bromo sebenarnya di dua hari awal situasi relatif terkendali, namun kemudian memang ada satu kondisi di wilayah titik awal kebakaran hutan yang kemudian setelah sudah mulai terkendali dan kondusif di dua hari pertama, ini tiba-tiba mengalami peningkatan yang masif secara sangat cepat dan sangat luas jangkauannya.
6: Oke. Berarti sekarang ini pemadaman masih terus dilakukan atau upaya hariannya seperti masih. Apa Mas Emil?
12: Jadi hari ini ada dua unit helikopter PKDAP, satu lagi PKDAN, yang kemudian mereka yang PKDAP ini memiliki kapasitas satu kali ambil air itu 1000 liter. Dia bergerak 4 kali, 4 sorti, 1 sorti 4 trip. Jadi dia sudah artinya sudah melakukan 4 kali waterbombing. Kemudian satu lagi PKDBN atau DBM ya, tadi itu yang lebih besar. Mungkin kategori Super Puma helikopternya, dia kapasitasnya bisa 4000 liter. Jadi dia mengambil air dari danau atau namanya Ranu Regulo. Ini sudah 5 rit, jadi total 20.000 liter. Namun pada kisaran pukul 2, karena kabut, bukan asap dari kebakaran, tapi karena kabut, mereka harus kembali ke Malang. Dan besok kabar baiknya, salah satunya helikopter yang sempat dalam maintenance hari ini, dijadwalkan besok bisa kembali dimobilisasi, sehingga 3 helikopter waterbombing bisa berjalan.
6: Oke, berarti kalau bicara soal tantangan begitu ya Mas Emil, sebenarnya secara fasilitas begitu helikopter ataupun petugas begitu tuh sudah mumpuni, tetapi mungkin kendalanya tadi beberapa yang tadi Mas Emil sebutkan adalah soal cuaca begitu ya.
12: Jadi helikopter tidak bisa beroperasi di malam hari. Sedangkan di malam hari ini kita juga harus terus memukul mundur api ya. Api harus dipukul mundur. Nah, maka dari itu petugas di malam hari kita tahu tetap bekerja. Mereka tetap melakukan upaya penanganan secara manual tadi dengan menggunakan gebyok. Dan ada unit-unit damkar. Total ada ini dikoordinasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kabupaten di sekitar dan dukungan dari beberapa BPBD Kabupaten Kota lainnya. Dan ada dua unit grab car dari TNBTS.
6: Oke, baik. Terakhir Mas Emil. Mas Emil tadi Anda menyampaikan ini soal polisi hutan begitu ya. Ini kan tentunya ada rapat koordinasi tadi yang disampaikan juga oleh Menko Polhukam. Kemudian dari jauh-jauh hari seperti yang Anda sampaikan BPBD juga sudah melakukan koordinasi. Deteksi dininya, apakah ada kewaspadaan lebih yang ditingkatkan begitu ya, terutama di cuaca yang sangat kering, kemudian El Nino yang tadi disampaikan oleh BMKG ataupun BNPB, ini bisa memperparah dan memperluas area yang terbakar.
12: Nah, personil-personil ini banyak yang kemudian juga bersiaga di kawasan hutan. Mereka beraktivitas di kawasan hutan, mereka menggantungkan pencarian di kawasan hutan dan terkoordinasi dengan baik. Tadi ada perhutani, kalau di Taman Nasional BTS ini adalah pihak dari Balai Taman Nasional tersebut. Nah, namun demikian apabila kejadian seperti yang di Bromo ini memang merupakan sebuah, jadi setiap peristiwa itu meskipun katakanlah ada skenario penanganan, tapi juga ada outcome yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan begitu. Seperti tadi dalam kasus di Bromo Tengger Semeru ini, titik awal yang sebenarnya sudah mulai kondusif, tetapi kemudian muncul api yang menyebarnya jauh lebih cepat dan tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan personel saat itu, sehingga mau tidak mau harus dibantu helikopter waterbombing. Dan dapat dikatakan penggunaan helikopter sejak dikoordinir Ibu Gubernur dari beberapa hari yang lalu, ini menurut rekan-rekan ini juga telah memitigasi perluasan kebakaran yang mungkin harusnya bisa lebih masif lagi dari apa yang kita alami hari ini. Begitu. Jadi sekarang P30 sudah terkendali, fokus ke Dingklik juga sudah mulai tren lainnya turun tingkat penyebarannya, dan penanjakan juga sama. Nah, kita tentu tetap katakanlah ini sudah dalam kondisi yang baik, kita tetap siaga. Artinya unit damkarnya, kemudian personilnya, alat-alat gebyok, dan yang tidak kalah penting alat pelindung diri bagi para petugas, karena mereka akan berhadapan dengan asap. Asap ini juga ada yang tebal, jangan sampai mereka menghirup gas yang berbahaya dari asap tersebut.
6: Baik, kita harapkan titik-titik api tidak muncul kembali begitu ya, termasuk di Dingklik ini juga bisa pemadamannya bisa berjalan dengan lancar esok hari. Dan tentu kita doakan kesehatan untuk para petugas dan juga relawan yang berjibaku dengan api. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak hari ini. Baik, di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Emil. Informasi lainnya, suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang.
8: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel, jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
0: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
8: Dari tiga orang yang ditangkap, dua di antaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
6: Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta roboh dan menimpa sekelompok warga yang tengah senam bersama. 11 di antaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
10: Jadi lagi luncuran. Sengabrut di obat bataku atau sengabrut.
13: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
14: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
15: Iya.
14: Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah. Kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
13: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Satu pekerja bisa dievakuasi oleh rekan kerjanya dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara satu pekerja lain harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jatinegara, Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
16: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu diserot dulu, dikuras dulu agar berkurang. Sehingga petugas pemadam tidak bisa bekerja dengan maksimal.
13: 2 pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian Sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga telur ayam, telur puyuh, dan juga daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi. Para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan juga wisatawan di Malioboro, Yogyakarta.
13: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
15: Bukan kenaikan lagi nih, anjlok harganya.
16: Anjlok?
15: Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu. Makanya pedagang pada nggak kuat.
13: Sementara itu tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
17: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
13: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
18: Ayam, Pak.
19: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
18: Dari teman tadi. Teman, ya.
19: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
18: Barusan aja. Buat ngasain cucu, Pak.
20: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi itu. Mau dimasak.
19: Dimasak, ya.
20: Hiburan.
13: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
21: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh. Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali hampir tiap bulan naik. Sekarang sudah Rp8.000 per kilo, Mas.
13: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina pun terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
5: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
3: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan ini memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina.
6: Dalam rapat kabinet yang digelar di Yerusalem pada Minggu 9 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel menolak rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Netanyahu, pasukan pertahanan Israel atau IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas dibubarkan dan seluruh persenjataannya dilucuti. Netanyahu menegaskan pelucutan senjata itu meliputi seluruh jenis persenjataan, mulai dari senjata berat hingga senjata ringan, dan harus dilakukan secara nyata, bukan sekedar formalitas. Ia menambahkan, pemerintah Israel saat ini masih berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat mengenai berbagai gagasan terkait masa depan Gaza. Penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina. Masyarakat Gaza yang sebelumnya menaruh harapan besar pada upaya perdamaian tersebut, kini mengaku kembali diliputi ketidakpastian.
7: Tentu saja, kita gembira di awalnya, karena kita kanat bertiqa fil harb 'anna, kan yani farha yani bishakil 'am li ahli Gaza kan farha mumtaza. فالآن إحنا مع قرار نتنياهو هذا للأمانة أحبطنا حسينا حالنا كل ما بنرجع وراء.
6: Suasana pengungsian di kota Gaza masih dipenuhi tenda-tenda darurat dan warga yang berjuang menjalani aktivitas sehari-hari di tengah konflik yang belum berakhir. Warga berharap komunitas internasional dan para penengah dapat mendorong terwujudnya kesepakatan yang benar-benar mengakhiri penderitaan masyarakat sipil. Meski serangan Israel ke Gaza dilaporkan menurun dalam sepekan terakhir, nasib rencana perdamaian 15 poin masih belum jelas di tengah tarik ulur kepentingan politik dan keamanan dari kedua belah pihak.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Kita ke informasi selanjutnya, harga telur ayam, telur puyuh dan daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam telur kepada warga dan wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir Pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
2: Bukan kenaikan lagi nih, anjlok harganya.
3: Anjlok?
2: Iya. Kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu. Makanya pedagang pada nggak kuat.
1: Sementara itu, tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir, harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
4: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
1: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
5: Ayam, Pak.
6: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
5: Dari teman tadi. Teman ya.
6: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
5: Barusan aja. Buat ngapain cucu, Pak?
7: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi itu. Mau dimasak.
6: Dimasak ya.
7: Hiburan.
1: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
8: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh? Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali hampir tiap bulan naik. Sekarang udah Rp8.000 per kilo, Mas.
1: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor yang memuaskan.
9: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
3: Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi dan danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun. Jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
9: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
3: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang saudara kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih rapor memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
9: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
10: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
9: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Dan saat ini Desri Damayanti menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio. Mensesnek mengatakan bahwa selain Desri Damayanti, ada sejumlah nama lain yang masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia.
11: Belum, belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara ya, memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah kalau apakah Ibu Desri salah satu yang diajukan, ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah, kalau pertanyaannya apakah salah Ibu Desri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti sebagai pejabat gubernur sementara.
0: Ke informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat sebesar 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Findar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Findar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun, OJK mengingatkan penyelenggara Findar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan. Hingga Juni 2026 masih terdapat 16 penyelenggara Findar dengan tingkat uang prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
12: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
13: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
13: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
16: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Informasi mancanegara kita awali dari benua Asia. Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah yang ada di Filipina terendam banjir. Di lokasi lain, pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi para warganya.
2: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizhou pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
1: Nah, sementara itu cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mencatat harga pangan dunia kembali naik pada bulan Juli 2026 ini. Di Inggris, gelombang panas dan kekeringan bahkan mulai mengancam hasil panen dan ketahanan pangan. Harga komoditas pangan dunia kembali bergerak naik. FAO mencatat indeks harga pangan global pada Juli telah mencapai 131,1 poin, naik sebesar 0,6% dibandingkan pada Juni 2026 lalu. Kenaikan terutama dipicu harga sereal, gula, dan minyak nabati. Harga gandum naik di tengah kekhawatiran terhadap gangguan ekspor dari Laut Hitam dan gelombang panas di wilayah produsen utama. Nah, sementara harga gula naik dipicu cuaca panas dan kering di Eropa serta risiko cuaca buruk di negara-negara produsen Asia. Ancaman terhadap pasokan pangan juga terlihat di Inggris setelah musim dingin yang sangat basah, kekeringan dan suhu panas ekstrim kini menekan produksi pertanian. Di Cambridgeshire, bulan-bulan tanpa curah hujan yang cukup membuat padang rumput mengering, memaksa peternak menggunakan persediaan pakan yang seharusnya disimpan untuk musim dingin. Inggris saat ini memproduksi sekitar 58% kebutuhan pangannya sendiri, sementara 42% sisanya bergantung kepada impor.
3: I'd be better off not doing anything, which means less food next year. But this is on the back of...
1: Berikutnya, aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Nah, sementara di Ceuta, ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi. Berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya untuk Anda.
4: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol. Ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli. Dari Filipina, hujan monsun memicu banjir parah di provinsi Cavite dan kota Las Pinas. Sejumlah jalan terendam, kendaraan nyaris tenggelam, sementara seekor anjing terekam berenang menerjang banjir setelah bertahan di sebuah pagar. Tim penyelamat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah mereka. Sedikitnya 22 keluarga dievakuasi di kota Kawit, sementara lebih dari 100 warga di kota Imus berhasil diselamatkan.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan petugas bahkan disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin oleh sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan ini, petugas meringkus 3 pria diduga pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat hisap. 2 dari 3 tersangka merupakan pengedar yang telah lama menjadi target kepolisian karena dikenal licin dan sulit ditangkap.
1: Mana geng ini yang gini? Area perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini, kami dapati beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak yang sudah diset sedemikian rupa dan tim berhasil amankan. Tentunya sebagai komitmennya kami, kami akan bumi hanguskan. Kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut liputannya.
2: Senjata ada sablon putih. Kalau SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
4: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
5: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan, ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi, kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
4: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
2: Kalau SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres. Dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
3: Oke.
2: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
3: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
2: Nah itu. Kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
4: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
6: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
4: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu

0: pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Frankie Spas 15 kaliber 12 GA yang kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan kepemilikan senjata api tersebut tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Polisi masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan.
1: Meluruskan tentang info. Saudara Iwe merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara Iwe dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
0: Temuan 995 senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana ratusan senjata bisa tersimpan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak? Lantas sejauh mana pengawasan sekolah, tanggung jawab pengelola, dan proses hukum harus berjalan untuk memastikan keselamatan anak menjadi prioritas? Dan untuk membahasnya, bergabung dari sambungan online atau sambungan Zoom dari luar studio dengan Hermawanto, Kuasa Hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan Ibu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Selamat sore Bapak dan Ibu.
2: Selamat sore, Mas Ruli.
0: Baik, dan sedianya kami juga mengundang Al-Hadid Endar Putra, Kuasa Hukum IWD sekaligus Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin. Namun tak berkenan untuk bergabung dan mengirimkan statement sebagai berikut. Di mana isi terkait dengan statement disampaikan oleh Al-Hadid antara lain, di mana semua dokumen perizinan dan perjanjian ini sudah kami serahkan kepada kepolisian. Prinsipnya, apa yang kami lakukan adalah untuk pengembangan dan pendidikan atlet muda. Potensi atlet muda kita sangat besar, kita dapat melihat di Banyuwangi, Ahmad Yusuf Zulfan berusia 9 tahun bisa mendapatkan medali di Air Rifle 25 meter pada Porprov Jatim. Kita buktikan semua dan serahkan kepada kepolisian, apabila kami terbukti benar, maka semoga pihak yang menuduhkan, membuat kegaduhan, dan mencemarkan dapat bertanggung jawab. Saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawan, respon Anda mendengar dan melihat statement barusan dari Kuasa Hukum IWD seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih Bung Ruli. Kalau kami sebagai sekolah itu, pertama adalah sekolah apapun alasannya, pasti tidak diperbolehkan menjadi tempat gudang senjata. Okay. Karena jumlah yang begitu banyak sebanyak itu, itu apapun alasannya itu secara rasional itu nggak mungkin gitu ya. Kok bisa ditempatkan di sekolah gitu. Dan faktanya di sekolah juga tidak ada ekstrakurikuler menembak gitu. Okay. Dan tidak mungkin karena ruangan pun tidak punya untuk ekstrakurikuler menembak. Semua ruangan yang terbuka itu selalu penuh kalau saat-saat sekarang gitu ya. Itu selalu penuh untuk anak-anak bermain. Okay. Jadi nggak mungkin lah ya kalau sekolah dijadikan gudang gitu, nggak layak.
0: Tapi pernah ada wacana mungkin sebelumnya ketika IWD menjabat sebagai bagian dari yayasan untuk mengadakan ekstrakurikuler menembak misalnya, Pak Hermawanto?
2: Ya, sampai hari ini kami itu sudah bertanya kepada para guru yang sudah lama bekerja di sekolah. Jawabannya cuma satu, tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Jadi baik, itu jawabannya.
0: Baik, sebelum saya ke Ibu Lia, Pak Hermawanto, ini kan 900 lebih pucuk senjata airsoft gun dan senjata api tersebut dinyatakan legal oleh bahkan juga dikatakan untuk ekstrakurikuler. proses untuk membawa dan menyimpan ke ruangan tersebut pastinya kan juga butuh effort, Pak, gitu. Pasti ada kotak-kotak yang cukup besar dan beberapa buah gitu untuk dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Apakah ada informasi dari pihak guru misalnya ataupun juga pengawas atau pengelola yayasan terkait dengan hal tersebut?
2: Terima kasih. Jadi kami ini pengurus baru.
0: Oke.
2: Gitu ya. Kami pengurus baru dan kami baru masuk itu pada tanggal 18 bulan April tahun 2026 ketika kami masuk gitu. Ketika kami masuk kemudian kami mengambil alih sekolah gitu ya. Dan kemudian kami membutuhkan ruangan gitu. Disitulah kami baru mengetahui seperti tadi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Prosesnya seperti itu. Jadi sebelumnya kami tidak tahu apa-apa. Bahkan recorder CCTV pun sebenarnya dibawa pergi oleh mereka.
0: Berarti terkait dengan yayasan baru dan yayasan yang lama, apakah ada koordinasi terkait dengan misalnya pengambil alihan ataupun juga hal-hal terkait dengan hal tersebut sebelumnya, Pak Hermawanto?
2: Jadi kami ini kan mengambil alih yayasan yang sudah dikuasai selama 15 tahun. Gitu ceritanya. Jadi ketika kami mengambil alih, kami ingin kembalikan kepada marwah pendiriannya, gitu, karena kami menemukan data-data, kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan yang sangat banyak pada penyalahgunaan penggunaan senjata. Pada penyalahgunaan pengelolaan sekolah, pengelolaan yayasan, termasuk ternyata ditemukanlah ada senjata, penyalahgunaan pengelolaan sekolah untuk gudang senjata. Ini membuktikan bahwa cita-cita misi pendirian sekolah itu telah disalahgunakan oleh ketua lama yang kami berhentikan.
0: Apakah berdasarkan penyelidikan pengamatan Anda bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi antara pihak yayasan sekarang dan yang mungkin sempat ada juga koordinasi komunikasi dengan yayasan yang dulu, sempat memang mengetahui yayasan dulu bahwa akan ada eskul menembak dan ada transfer ataupun distribusi senjata seperti ini sebelumnya? Apakah ada sempat obrolan seperti itu, Pak?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada
2: komunikasi apapun.
0: Baik.
2: Bahkan para guru yang sebagai pengampu program pendidikan di sekolah itu pun tidak pernah tahu ada rencana ekstrakurikuler. Itu seperti. Jadi dari ekstrakurikuler untuk menembak ya khususnya. Karena memang tidak lazim.
0: Baik.
2: Kalaupun ada misalnya, apakah mungkin butuh sampai hampir 1000 senjata?
0: Baik.
2: Aneh sekali.
0: Baik. Baik, saya langsung ke Bu Lia. Bu Lia, dari Komnas gimana Anda melihatnya, Bu Lia? Ternyata ada disampaikan bahwa ratusan, hampir 1000 pucuk senjata tersebut untuk eskul menembak. Anda melihatnya seperti apa dari Komnas?
3: Ya, pastinya kita juga melihat dari sisi Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin. Ya, di mana memang ada satu lembaga pendidikan memang yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto mungkin disalahgunakan tempat tersebut. Nah, sayangnya ini saat ini kan memang ada anak-anak yang bersekolah di sana. Terus kemudian dengan adanya pemberitaan ini pastinya juga secara psikologis anak-anak juga merasa kok di sekolahnya mereka sekarang ada yang tadi disampaikan ada untuk digunakan untuk senjata. Nah tapi kalau betul tadi disampaikan oleh Pak Hermanto adalah nggak logis ya ketika ada satu lembaga pendidikan ya terus kemudian disimpan begitu banyak bahkan ada ratusan mungkin ribuan senjata di sana dan terus kemudian yang tidak pernah ada muncul ekstrakurikuler yang memang disampaikan bahwa memang ada ekstrakurikuler menembak terus kemudian juga ini kan harus ada izinnya kalau memang ada ekstrakurikuler tersebut mungkin yang nanti akan dibuat nah izinnya tuh cukup lumayan panjang dari mulai nanti dengan kepolisian, terus kemudian juga dari izin kementerian, dinas pendidikan terkait, kalau memang ada ekskul tersebut. Terus kemudian juga, kalau memang ada ekskul tersebut, apakah diperbolehkan ketika sekolah itu memang ada di sekitaran lingkungan masyarakat perkampungan padat? Karena kan pastinya ada syarat-syarat tertentu ketika memang ada ekskul yang memang ingin dibuat, ya memang seperti itu, memang harus ada intinya yang lebih panjang, terus kemudian juga harus ada ketelitian juga. Walaupun memang disampaikan ini adalah soft gun, ya, tetapi apapun ceritanya itu adalah bentuk senjata tajam, apakah itu legal ataupun ilegal, karena ini sudah ada di lembaga pendidikan, artinya tadi harus ada konsekuensi yang memang sudah harus tanggung jawabkan nih sama tadi yang dibilang pemilik yayasan yang sebelumnya ataupun pengelola sebelumnya. Ini digunakan untuk apa? Kenapa harus disimpan di lembaga pendidikan? Nah itu sih sebetulnya yang jadi kita concern di Komnas Perlindungan Anak, terutama kondisi anak-anak hari ini.
0: Baik.
3: Ya, ketika mereka tahu sekolahnya memang hari ini disalahgunakan, oleh oknum. Nah, apa hari ini yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di sekolah tersebut?
0: Anda membaca seperti apa, Bu Lia? Psikologis dari anak-anak yang mengetahui bahwa tempat mereka belajar menimba ilmu ternyata ditemukan hampir 1000 pucuk senjata di sana, meskipun itu airsoft gun dan memang mungkin diklaim sebelumnya untuk ekstrakurikuler. Dan bagaimana orang tua melihat hal tersebut?
3: Pastinya mereka kaget ya, gitu. Karena kan dalam sejarah kita ini pendidikan ya, nggak ada nih yang di satu tempat sekolah ataupun lembaga pendidikan yang memang digunakan untuk menyimpan senjata. Pastinya orang-orang tua kaget, terus kemudian lalu bagaimana dengan anak-anak hari ini? Pandangan masyarakat terhadap sekolah ini seperti apa? Nah makanya dengan adanya tadi ada pembelaan dari Pak Hermanto, ada counter dari pihak kepolisian, itu juga yang nanti akan membuat anak-anak bahwa mereka tidak tahu menahu bahwa tidak salah mereka sekolah di sana, tetapi tempat mereka memang digunakan oleh oknum untuk menyimpan senjata. Jadi secara tadi disampaikan oleh Pak Hermanto, guru-guru tidak tahu, yang sudah mengajar di sana juga tidak tahu bagaimana proses pemindahannya. Tadi mungkin juga ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dibuka. Kan kalau kita misalnya guru, terus kemudian ada pemilik lembaga atau yayasan, ketika dipesankan nggak boleh ya masuk ke ruang sana, di sana tidak boleh dibuka, itu kuncinya tidak boleh dibuka, pasti juga kita akan mengikuti arahan dari yang pemilik yayasan, walaupun pasti ada rasa penasaran gitu ya. Nah mungkin dengan pengalihan sekarang dengan yayasan yang baru akhirnya terbongkar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto.
0: Baik, Pak Hermawanto, kalau kita boleh membuat kasus menjadi lebih clear lagi gitu. Apakah Anda menduga bahwa ada mungkin seseorang atau oknum yang juga memiliki kunci terkait dengan ruangan menyimpan senjata tersebut? Apakah Anda menduga ada arah ke sana, misalnya Pak Hermawanto? Ataukah memang kunci tersebut dimiliki oleh mantan ketua yayasan dulu, Pak IWDE ini?
2: Ya, jadi sepengetahuan kami, kunci-kunci itu memang dibawa oleh Pak IWDE dan rekan-rekannya. Gitu ya, termasuk pada saat tanggal 10 itu kan yang hadir bukan Pak IWD memang, pada tanggal 10 Juli ketika pertama kita menemukan senjata yang 995 itu, yang hadir adalah stafnya beliau lah gitu ya. Jadi tapi yang jelas kami itu selama ini tidak punya akses terhadap ruangan, sehingga kami meminta baik-baik tolong ruangannya dibuka karena kami mau pakai untuk kegiatan belajar mengajar, mengingat alhamdulillah ruangan siswanya bertambah sekarang begitu. Sehingga kami butuh ruangan dan akhirnya dibukalah ruangan pertama. Nggak taunya ditemukanlah senjata, ditemukanlah barang-barang yang terlarang gitu. Begitu juga pada tanggal 5 Agustus kemarin. Itu juga sama. Kami nggak punya akses terhadap, sehingga kami meminta bantuan kepada aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka ruangan dan dibukalah ruangan itu oleh aparat kepolisian dan bersama-sama kami buka ruangan, ternyata ditemukan kembali, inilah ruangan yang sekarang ada di video ini. Ini ruangan yang ditemukan baru kemarin pada tanggal 5 Agustus. Itu yang kami sangat prihatin, artinya ini sangat mencederai cita-cita berdirinya yayasan sebagai pusat lembaga pendidikan.
0: Baik, berarti Anda menjamin bahwa tidak ada perwakilan ataupun tidak ada bagian dari yayasan baru ini yang memiliki akses menuju ke ruangan tersebut gitu ya. Dan semuanya itu akses dimiliki atau apa disimpan oleh pihak dari yayasan sebelumnya gitu ya Pak Hermawanto ya.
2: Betul, Bang Ruli.
0: Pak Hermanto, ini terkait dengan eskul menembak tersebut gitu. Apakah memang tidak pernah ada misalnya perjanjian atau klausul terkait dengan ataupun juga apapun misalnya berkas yang dimiliki oleh yayasan terdahulu terkait dengan eskul menembak ini, Pak? Karena dibilangnya ada izin di sana, tertera di sana, sudah legal semua di sana. Apakah memang tidak ada berkas sedikit pun yang menyatakan bahwa akan ada proyeksi mengadakan eskul menembak di sana?
2: Ya, kami perlu sampaikan. Jadi ketika ketua itu kami berhentikan, kami berhentikan sementara sesuai dengan kewenangan undang-undang yayasan, gitu ya. Itu semua data, semua akses kami terhilang. Data itu semua dibawa. Seperti tadi kami katakan, kunci dibawa, kecuali ruang-ruang kelas. Terus data-data, bahkan hari ini kalau bisa bilang data aset yayasan juga kami nggak tahu berada di mana posisinya, karena kami nggak punya akses lagi, gitu ya.
0: Baik.
2: Jadi perjanjian-perjanjian yang disebut itu selama ini kami persilahkan, silahkan buktikan saja kalau memang ada perjanjian-perjanjian seperti itu. Tapi pertanyaannya sederhana, walaupun ada perjanjian, apakah nggak melanggar hukum menjadikan sekolah itu tempat gudang senjata. Itu poin pertama. Karena perjanjian itu kan ada ada syaratnya. Salah satunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum. Itu poin yang penting juga. Yang kedua, ada beredar juga nih informasi di publik, misalnya katanya dengan almarhum, yang sudah almarhum, salah satu pendiri dari yayasan. Kami perlu tegaskan, almarhum ini meninggal pada tahun 2022 pada pada usia 105 tahun. Jadi pada tahun 2018 beliau sudah berada di atas kursi roda. Dan tahun 2020 itu sudah mengalami keterbatasan kemampuan. Jadi sangat hampir tidak mungkin ada perjanjian ekstrakurikuler menembak dengan almarhum yang sudah kondisinya seperti itu.
0: Baik, saya langsung ke Bu Lia terakhir sebelum kita menuju ke azan maghrib, Bu Lia. Sekolah sempat melakukan apa namanya belajar daring gitu ya ketika kejadian ini ditemukan gitu, dan pihak kepolisian juga apa namanya terus memantau dan juga mengupdate informasi tersebut gitu, dan harapan dari Komnas terkait dengan insiden yang terjadi di sini akan seperti apa kedepannya kira-kira, Bu Lia, sebagai bentuk upaya pengamanan mungkin buat psikologis juga gitu buat para siswa di, dan orang tua di sekolah tersebut, Bu Lia.
3: Ya, jadi kami juga menyampaikan juga kemarin dengan salah satu guru yang ada di sana bahwa Komnas Perlindungan Anak nanti siap, Pak Irmanto, untuk mendampingi anak-anak. Ya, kita melakukan training terhadap anak-anak. Ya, terus kemudian apakah ada trauma di sana, apakah ada rasa takut ketika misalnya anak-anak ada di sekolah. Terus juga ketika misalnya nanti orang tua memang mereka ada kekhawatiran terhadap anak-anaknya di sekolah, kami dari Komnas Perlindungan Anak nanti siap mendampingi sekolah tersebut. Agar kiranya kembali pendidikan ataupun pembelajaran di sekolah itu tetap bisa dilakukan tidak daring lagi ya, tetapi bisa dengan cara offline. Jadi tapi yang paling penting adalah kondisi dan situasi di sekolah itu sudah aman, sudah bersih, sudah tidak ada lagi senjata-senjata di sana, dan anak-anak bisa sekolah dengan keadaan tenang dan damai.
0: Begitu. Intinya ada upaya sterilisasi juga dari pihak kepolisian di lingkungan sekolah seperti itu, dan supaya orang tua dan juga anak-anak terutama dan juga guru dan semua yang tergabung di dalamnya bisa bekerja, berbelajar dan juga beraktivitas dengan aman di sana. Terima kasih Pak Hermawanto, terima kasih beliau sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita berharap yang terbaik terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali, terima kasih, selamat sore.
3: Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih
0: Pak Hermawanto. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
6: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Ketika banyak petani tanaman pangan mengeluh kekeringan berlangsung begitu lama akibat fenomena El Nino, para petani garam justru sebaliknya. Mereka sangat bersyukur dengan datangnya El Nino karena cuaca panas terik membuat panen garam berlimpah dan menguntungkan mereka.
10: Ternyata tidak semua orang membenci fenomena El Nino. Musim panas berkepanjangan ini justru menjadi berkah bagi para petani garam. Seperti yang terlihat di ladang-ladang garam yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cuaca panas terik membuat panen garam menjadi berlimpah. Padahal produksi garam di tempat ini masih menggunakan cara tradisional. Namun karena cuaca cenderung cerah dalam beberapa bulan terakhir, proses produksi garam pun menjadi lebih cepat.
11: Ya ini musim El Nino, mestinya petani garam tuh gembira kalau kemarau panjang. Nggak yang dulu-dulu.
12: Gembiranya karena apa ini Pak?
11: Kemarau panjang, produksi meningkat. Setiap hari produksi terus, setiap hari panen terus kalau musim El Nino tuh.
10: Ya, bagi para petani garam, turunnya hujan adalah bencana. Itu sebabnya ketika mereka mendapat informasi El Nino menerjang, para petani garam ini kegirangan.
13: Hanya El Nino bagi kami ya adalah rezeki, gitu. Anugerah. Bagi kami El Nino itu adalah sesuatu yang harus disyukurin. Bahkan mau mengadakan selamatan, Pak. Syukuran. Kalau boleh pamer tuh, ya Allah kalau bisa sih El Nino deh setiap tahunnya.
10: Tak hanya itu saja, datangnya El Nino juga membuka harapan bagi para buruh tani garam. Mereka bisa bekerja lebih lama, yang berarti penghasilan mereka pun bertambah.
14: Pengennya mah panjang, biar dapat uang, terus punya garam, simpenan, buat kebutuhan sehari-hari. Soalnya kan kalau musim garamnya sebentar kan nyari kerjaan apa lagi, orang sayanya kan kuli, Pak.
10: Menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, peningkatan produksi garam di wilayahnya memang sangat signifikan. Bahkan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding tahun lalu.
15: Karena kita mulai penggarapan di bulan Mei, nah ini sampai dengan Juli sudah masuk 600 ton, Pak.
16: 600
15: ton.
16: Di bulan yang sama untuk tahun lalu?
15: Nah, di bulan sama yang tahun lalu, yang 2006 masih sedikit, Pak. Masih sekitar ya 30 atau 25 tonan. Gitu.
16: Sudah masuk
15: 600 ton. Jadi kemungkinan di bulan Agustus sampai dengan Oktober, karena ini berkepanjangan, bisa sampai bulan September atau November kita akan berlimpah mungkin hasilnya, Pak.
10: Hanya saja kondisi ini membuat harga garam di kalangan petani menjadi turun. Dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya, kini hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.200 per kilogram. Namun karena produksi garam sangat berlimpah, setiap hari para petani bisa menghasilkan 500 kg garam krosok. Yang berarti setiap hari pula mereka bisa mendapatkan Rp250.000 hingga Rp600.000. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan berlangsung lebih lama hingga awal 2027. Itu berarti harapan petani garam pun terwujud. Tapi jika hari terus panas tanpa hujan, tentu banyak pihak yang kelimpungan. Mulai dari gagal panen tanaman pangan, risiko kebakaran hutan dan lahan yang makin tinggi, dan kesehatan tubuh yang menurun karena terkena serangan panas.
0: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat super jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Pesawat Super Jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Kedatangan A380 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi momen istimewa bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung pesawat penumpang terbesar di dunia itu mendarat dan kembali lepas landas. Emirates menyebut kedatangan A380 ke Jakarta sekaligus menjadi bagian dari komitmen maskapai terhadap dunia sepak bola, dan Emirates merupakan official airline partner sekaligus principal partner AC Milan, salah satu klub sepak bola dunia yang memiliki banyak fans di dunia termasuk Indonesia. Meski berlangsung singkat, kedatangan pesawat A380 milik Emirates menjadi momen langka bagi dunia pecinta penerbangan. Bartłomiej Kopkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Sie untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis.
1: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
2: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
1: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kopkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kopkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kopkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kopkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
0: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans mulai dari start hingga pergantian pembalap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap lumang. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
4: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Take me a little bit out of breath. That's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the mower, but it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
3: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.

0: terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
0: Jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal, sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejadian naas bisa terjadi kapan saja pemirsa, tapi tidak semua karena semata karena takdir begitu ya, karena kelalaian juga ada. Sudah tahu belum cukup umur, diizinkan untuk bawa mobil, berkendara begitu ya, ini kan bahaya, ini jadi pengingat buat orang tua. Kalau anaknya masih remaja, belum cukup umur untuk mengemudi, jangan dibiarkan mengemudi. Kalau masih panik dalam menghadapi situasi tertentu, bisa bahaya kan ya, iya nggak pemirsa? Dan selain berita tadi, kami juga masih punya informasi lainnya yang kami rangkum khas redaksi malam. Dan pemirsa, saya Victor Pangaribuan, kita simak redaksi malam selengkapnya. Cemburu karena diduga istri berselingkuh, seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur tega menusuk istrinya dengan pisau dapur hingga tewas. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, gegara perkara warisan, seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri. Warga Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu pagi digemparkan dengan peristiwa berdarah yang menewaskan Yuni Kosaya. Wanita 25 tahun itu ditusuk pisau dapur oleh suaminya sendiri. Korban meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit akibat luka parah di perut kiri. Tak lama setelah kejadian, polisi berhasil meringkus sang suami berinisial S, usia 31 tahun. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu kecemburuan pelaku karena menganggap sang istri berselingkuh. Pengakuan ini masih didalami polisi. Namun S sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
3: Jadi mereka ini pasangan suami istri, namun secara siri, cekcok di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh, dan ditemukan pisau.
1: Kasus penyekapan yang berujung pada meninggalnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini, penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
4: Borgol, Tres. Jamin
5: sama Bapak. Jamin sama Bapak. Ada di sini benar-benar tajam.
1: Ya. Ada, ingat. Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran dan berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Miris ya, orang dekat bisa tega berbuat jahat, pemirsa. Yang satu gelap mata membunuh istri diduga karena api cemburu, lalu ada adik bunuh abang kandung gara-gara warisan. Yang satu lagi bahkan sempat disekap sebelum kehilangan nyawa. Kalau hasil penyelidikan membuktikan pelakunya benar-benar orang dekat, ini tanda para pelaku sudah kehilangan empati sebagai manusia. Ya enggak? Berikutnya, seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal.

0: Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mohon maaf buat Mas Solihuk yang ketahuan bohongnya. Selamat ya kena pasal berlapis. Lagian ngaku-ngaku dibegal. Sepertinya Anda yang sudah membegal uang perusahaan ya. Ingat, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Next, pemirsa, ada seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.

0: Video amatir detik-detik ambulans yang diadang pesepeda motor lawan arah ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Agustus lalu ini bermula saat ambulans yang membawa wanita yang sedang dalam kondisi kejang-kejang sedang melintas di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Di saat bersamaan, pesepeda motor dari lajur sebaliknya memaksa melewati marka tak putus saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan. Meski ambulans telah menyalakan sirine, pemotor lawan arah tadi tidak segera menepi dan malah terlibat cekcok dengan pengguna jalan lain, bahkan sempat terlibat kontak fisik. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasaribu, pemuda 19 tahun yang sempat hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya di air terjun Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu 9 Agustus. Korban hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Memasuki hari kedua pencarian, petugas bersama warga menyisir sekitar lokasi dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi berlangsung sulit karena medan terjal dan ekstrim. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tobelo sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi pengemudi mobil minibus yang terjun ke empang di Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Minggu. Pengemudi sempat terjebak di dalam kabin setelah mobil yang ditumpangi bersama istrinya hilang kendali dan menabrak pembatas sebelum akhirnya terjun ke empang. Diduga, pengemudi mengalami kelelahan dan mengantuk saat melaju dari Makassar menuju Bone. Pengemudi dilarikan ke rumah sakit karena luka di tangan, sementara sang istri mengalami syok. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam, ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah posko kamling di Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bayi dibuang juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, tapi kali ini jasad bayi yang ditemukan terkubur di pekarangan salah satu warga.
1: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
2: Kok tas kok gerak gitu? Itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak? Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh, tangannya nongol. Lah ini sih bayi.
1: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lagi-lagi nih, kecelakaan lalu lintas kembali merenggut.

Menggut korban jiwa, pemirsa, seorang pemuda tewas usai motor yang dikendarainya bersenggolan dengan truk dari arah berlawanan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Di lokasi lain, kecelakaan melibatkan truk, mobil, dan motor terjadi di Jalan Nasional Mojokerto, Pasuruan. Pengendara motor tewas di lokasi dengan luka parah di kepala.

0: CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Desa Mambu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu malam. Sepeda motor yang dikendarai AS, 22 tahun, bersenggolan dengan dump truk yang melaju dari arah berlawanan. Korban terjatuh dan mengalami luka parah. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Polisi menyebut kecelakaan diduga terjadi saat motor kehilangan kendali, sementara dump truk hendak mendahului kendaraan di depannya. Kedua kendaraan kini diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kecelakaan maut seorang pria tewas terlindas truk ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban, Andamansyah Rambe, 32 tahun, terlihat hendak menyeberang jalan. Namun, tiba-tiba terjatuh tepat di bawah kolong truk hingga akhirnya terlindas roda belakang. Korban mengalami luka parah di kepala dan tewas di tempat. Sopir truk mengaku tak melihat korban dan baru menyadari setelah merasakan ban truk melindas sesuatu. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Labuhan Batu. Satu pemotor tewas dengan luka parah di kepala dalam kecelakaan maut truk, mobil, dan sepeda motor di Jalan Nasional Mojokerto Pasuruan, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang. Korban tewas bernama Kasiman, 67 tahun, seorang satpam di salah satu koperasi wilayah Mojosari. Kecelakaan bermula saat motor dan mobil hendak mendahului truk. Saat kembali ke lajur kiri, mobil diduga memotong laju motor yang berada di antara mobil dan truk. Akibatnya, motor korban oleng lalu terjatuh, hingga akhirnya terlindas truk dan tewas di lokasi. Warga sempat mengejar truk yang diduga terlibat karena sempat melanjutkan perjalanan. Truk akhirnya berhenti beberapa kilometer dari lokasi. Polisi kini memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada lagi kecelakaan tapi dengan situasi yang berbeda, pemirsa. Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-81 RI. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
2: Jadi lagi luncuran.
3: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
4: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah. Kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
3: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
6: Bagian tubuh korban berada di

0: air yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu diserot dulu, dikuras dulu agar berkurang sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
1: Dua pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memang ya, kalau bencana atau musibah bisa datang kapan saja. Ketika kita mau berniat baik, bekerja pun bahaya masih mengintai. Itulah mengapa kita dimanapun harus tetap waspada supaya terhindar dari mara bahaya yang mengancam keselamatan kita. Begitu termasuk berita yang berikut ini, pemirsa. Salah satunya adalah mungkin untuk menghindarkan Anda dari aksi kejahatan. Berkedok joki, 6 pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya Penjaringan Jakarta Utara dibekuk tim Resma Polsek Metro Penjaringan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menggagalkan rencana tawuran antar warga dan geng motor. Ada 5 remaja ditangkap karena diduga memancing geng motor untuk terlibat bentrok. Kita saksikan.

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung, hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpenampilan mentereng, seorang wanita mencuri gelang emas seberat 50 gram dari toko emas. Ia akhirnya dibekuk setelah 2 bulan buron. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, mungkin Anda saatnya sudah berpikir untuk memasang kamera CCTV ya di rumah ataupun di toko tempat Anda berusaha begitu, karena sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seorang wanita terekam CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall kota Samarinda. Sementara di lokasi lain, seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.

0: Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5, Lorong Paut, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga. Burung-burung yang dicuri merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Menurut korban, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang. Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Tampang boleh perlente, tapi ternyata seorang wanita di mall di kota Samarinda ini adalah pencuri. Tidak tanggung-tanggung, emas seberat 50 gram dibawa kabur oleh pelaku.
1: Jamin sama bapak.
2: Jamin sama bapak. Anda di sini benar-benar tajam. Ada ini. Ini sakit tangannya kan?
0: Pepatah uang tidak ada saudaranya terjadi di Tapanuli Selatan di mana seorang adik tega menganiaya abang kandungnya hingga meninggal hanya karena harta warisan. Dan tidak hanya bajai, bemo atau oplet, tapi di Jakarta ada transportasi bernama kancil. Di sisi kota kali ini akan mengangkat kisah kancil yang merupakan singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah yang setia mengantar warga di pelosok.

0: Yogyakarta. Halo, apa kabar? Bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini ada yang miris ya, di mana orang dekat ternyata tega berbuat jahat bahkan sadis. Diduga cemburu karena berselingkuh, ada seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur gelap mata hingga tega membunuh istrinya pada Minggu pagi. Sementara itu, perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
1: Keluarga korban menangisi Yuni Kosaya di ruang instalasi rawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka tidak pernah menyangka perempuan 25 tahun asal Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini tewas mengenaskan setelah ditusuk Supriyadi, suami sirinya, Minggu pagi. Setelah menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk otopsi, jenazah Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan rekonstruksi awal. Pria 31 tahun ini sempat membuat pengakuan kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri berselingkuh. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang KUHP yang baru dengan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman 20 tahun penjara.
2: Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara itu. Di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
1: Sementara itu, tim Opsional Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap pria berinisial GS di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya dengan senjata tajam hingga tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit persoalan harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran berujung penganiayaan menyebabkan korban tewas. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapatkan pembagian harta warisan. Pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri perhiasan emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda. Sementara itu, seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian.
3: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur dua ponsel, tas berisi dokumen dan kunci mobil milik korban.
4: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
3: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada kecelakaan maut yang terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 di Sulawesi Utara hingga memakan beberapa korban tewas. Diduga lepas kendali mobil salah satu peserta drag race Kota Mubagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mubagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. 6 orang diantaranya meninggal dan menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Kali ini ada kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman. Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, serta ratusan personel gabungan. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung. Hingga hari ke-7, titik api terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini, kawasan ini belum memastikan kapan keempat pintu masuk akan kembali dibuka. Berikutnya dari Jawa Tengah, ada beragam cara yang dilakukan warga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya di Desa Benaruban di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo, warga menggelar lomba menjala ikan di Sungai Klawing. Ada puluhan warga yang berjejer di aliran Sungai Klawing, Desa Benaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu. Dengan jala di tangan dan kembu sebagai tempat penyimpanan ikan yang dikalungkan di pinggang, mereka semangat untuk ikut dalam lomba ini. Suasana semakin meriah ketika para pekerja atau pesertanya ini menangkap ikan dengan berkejaran dan lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana pesertanya ini bukan sembarangan. Karena sebagian besar peserta merupakan warga atau nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan di Sungai Klawing dan menjadikannya salah satu sumber penghasilan. Ikan yang ditangkap pun beragam, diantaranya ada mujair, nila, serta beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Kita ke informasi lainnya, pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih dipasang garis polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan untuk masuk. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
1: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD,

0: untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
1: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
2: Sudah ada tempat.
1: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
2: Enggak ada.
3: Cukup ya.
2: Kita ada database juga, ada SIM, ada ya, apa namanya. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sekolah.
0: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Harga protein hewani, yakni telur ayam dan daging sapi saat ini terus merangkak naik. Telur ayam di Pasar Tanah Abang, Jakarta dijual Rp26.000 per kilogram. Sementara itu daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya.
5: Kaum ibu saat ini kembali harus mengurangi pembelian protein hewani untuk anak-anak mereka. Pasalnya harga telur dan daging naik. Di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat, telur ayam negeri naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
6: Ini sih, jadi gimana ya? Ya telur sih biasa naik turun ya. Jadi udah biasa kalau telur.
7: Oh gitu ya.
6: Iya.
7: Mempengaruhi omset nggak sih kalau gitu?
6: Oh, kalau untuk omset emang untuk apa ya? Pokoknya merosot lah.
5: Tidak hanya telur, daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang harganya juga terpantau naik. Dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram, kini daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya dikeluhkan kaum ibu, tapi juga pembeli yang merupakan pedagang makanan.
8: Daging sapi naik terus. Daging sapi naik terus. Sekarang berapa?
9: Sekarang 160
8: per kilo.
9: Per kilo.
8: Menyulitkan nggak?
9: Ya, pasti menyulitkan. Masa masih tetap berapa?
8: Tetap.
9: Ya, untuk penjualan pasti turun.
8: Pasti turun ya.
5: Tingginya harga telur dan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang. Pedagang menyebut usai harga naik, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin Anda salah satu di antaranya. Mengalami pengalaman mengantre bahkan berjam-jam selalu dihadapi pasien BPJS Kesehatan. Dan belum lama ini viral pula kasus seorang pasien BPJS Kesehatan terkena cibiran oleh tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrean di media sosial. Namun dibalik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Dan ini dia kami laporkan selengkapnya dalam laporan khas redaksi.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan.
1: Kasus yang viral belakangan hanyalah secuil dari masalah gunung es yang begitu besar dari BPJS Kesehatan. Mulai dari terbatasnya akses kesehatan, kurangnya tenaga medis, hingga layanan antrian yang begitu panjang.
0: Bicara soal mengantre lama dengan nomor antrean mencapai ratusan orang, dibenarkan oleh sejumlah warga yang pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
2: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ. Dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang kan waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja, ini sabar-sabarin aja.
3: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Antrean ratusan pasien di satu vaskes dan menunggu berjam-jam lamanya ternyata merupakan salah satu masalah yang terlihat dari sistem pelayanan BPJS Kesehatan saat ini. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
4: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita, bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan mengatakan berbela sungkawa atas kasus cibiran nakes terhadap pasien BPJS Kesehatan. Mereka juga memastikan setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Harapannya seluruh pihak dapat mengevaluasi agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengikuti si kancil alias kendaraan kecil irit lincah. Masihkah selincah dulu sebagai wahana transportasi sebagian warga Jakarta atau seperti apa kondisinya saat ini? Untuk itu pastikan Anda tetap di redaksi untuk informasi selengkapnya.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih tetap menyusuri jalanan Jakarta. Transportasi yang marak di awal tahun 2000-an ini, kehadirannya mungkin tak lagi jadi pilihan utama. Namun di balik kemudinya tersimpan cerita tentang harapan, pengorbanan, dan perjuangan hidup. Dan selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota berikut ini.

Di balik bentuknya yang sederhana, mobil kancil menyimpan sejarah panjang perubahan angkutan perkotaan. Kehadirannya menandai berakhirnya era bajai, beca, dan bemo, sekaligus membuka harapan baru bagi warga yang membutuhkan akses transportasi hingga ke lingkungan.

0: lingkungan permukiman. Meskipun suaranya kini sayup terdengar, keempat roda mobil kecil ini masih terus berputar. Keberadaannya belum benar-benar lenyap. Di kawasan Jakarta Utara, sejumlah mobil kancil masih setia menyusuri jalan-jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama bertahun-tahun. Bersama deru mesin yang kian menua, masih ada para pengemudi yang menggantungkan nafkah di balik kemudi.
1: Kendaraan niaga cilik irit lincah atau yang dikenal dengan mobil kancil menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta di awal tahun 2000-an. Munculannya dirancang untuk melewati pemukiman ibu kota yang padat yang tidak bisa dilewati oleh transportasi besar saat itu. Namun seiring dengan masifnya integrasi transportasi modern seperti LRT, MRT hingga ojek online, masihkah sehingga kecil ini selincah sebelumnya? Dan bagaimanakah nasib dari pengemudi yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan kecil ini?
0: Bagi sebagian masyarakat, kehadiran angkutan modern menjadi alternatif baru. Namun bagi para pengemudi kancil, perubahan itu berarti berkurangnya penumpang dan kian beratnya perjuangan mencari nafkah.
2: Sekarang ya masyarakat masing-masing mau, separuhnya mau, separuh kagak. Kan dulu zaman yang nggak ada Jatlingko kan masing naik ini. Sekarang separuhnya pada naik Jatlingko. Yang pada turun di Samsat, ya kan pada naik ini, dulunya sekarang naik Jatlingko, itu dia.
0: Di tepi jalan kawasan Pademangan, sebuah kancil tampak menunggu penumpang. Ada Supardi, sosok yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade terakhir di balik kemudi mobil kancil. Jauh sebelum mengandalkan kendaraan mungil ini, Supardi lebih dahulu mencari nafkah sebagai pengemudi bemo. Pria asal Jawa Barat ini memilih merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya.
3: Alhamdulillah.
0: Sebelum mulai mencari penumpang, Supardi tak pernah lupa memastikan kondisi kendaraannya. Satu persatu bagian mesin diperiksa dengan saksama agar perjalanan hari itu tak terhambat kendala di tengah jalan. Sebab satu kerusakan kecil saja dapat menghentikan sumber penghasilannya hari itu. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, ia menyusuri rute yang sama menanti harapan penumpang datang. Tak ada rumah untuk pulang sejenak atau sekedar melepas penat. Di tengah kerasnya ibu kota, mobil kancil yang dipinjamkan oleh bosnya ini menjadi satu-satunya tempat berteduh, sekaligus saksi perjuangannya mencari nafkah.
1: Bapak, kalau saya boleh tahu, kenapa sih masih tetap terus nih mengemudikan kancil dan juga mencari penumpang?
4: Sebetulnya sih kalau ini mah dari ya pada nggak ada kerjaan ya terpaksa lah gitu, dijalanin aja.
1: Tapi sejauh ini pendapatan dari mengemudikan kancil ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari?
4: Untuk kehidupan sehari sih alhamdulillah kecukupan lah.
1: Oke, kalau boleh tahu berapa nih Pak pendapatannya yang didapatkan dalam sekali narik kancil ini?
4: Pendapatannya sih sebut kalau sehari itu 300, cuman kotor, setoran bensin gitu ya. Ya minim lah gitu ibaratnya. Gak kayak dulu-dulu gitu, sekarang turun drastis.
0: Rute Supardi mengantarkan penumpang mulai dari kawasan Pademangan, stasiun kota hingga Ancol dengan ongkos 5 hingga 6.000 rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan di luar daerah tersebut, ia siap mengantarkan ke tujuan dengan upah yang disesuaikan.
4: Iya, silakan.
1: Terima kasih banyak.
4: Iya, sama-sama. Sama-sama. Amin.
0: Di sela sepi penumpang, istirahat menjadi pilihan yang dilakukan untuk mengumpulkan energi kembali. Tempat duduk mobil kancil dan bantal yang dimodifikasi menjadi ruang tidur sederhana. Keadaan ini juga berlaku untuk tidur di malam hari. Kucuran keringat dan debu jalanan menjadi hal yang wajar baginya. Untuk menjaga kebersihan diri di penghujung hari, MCK sederhana siap menyambut. Perlengkapan mandi yang ia simpan di mobil menjadi teman setia dalam rutinitas ini. Meski kian terpinggirkan, perjuangan pengemudi Kancil hingga hari ini tak lepas dari beberapa masyarakat yang masih setia menggunakan angkutan ini. Bagi mereka, tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang singkat, serta kelincahannya menembus jalanan sempit menjadi alasan Kancil tetap memiliki tempat di hati para penumpang.
5: Kalau Kancil itu lebih cepat. Pertama, kalau penumpangnya 4 kan dia langsung jalan. Kalau angkot kan nunggu penuh, ditambah kayak supirnya ya, jutek-jutek. Kalau Kancil itu rata-rata ramah.
6: Kancil kan kecil ya, jadi penumpangnya lumayan sedikit, jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepet. Terus untuk transport ongkosnya juga lumayan murah sih.
7: Lebih nyaman ya, udah gitu lebih cepet sih. Selalu ada terus gitu, standby, selalu ada Kancil terus. Ya pengennya sih biar tetap ada aja gitu, biarin ibaratnya buat kita juga lebih mudah gitu untuk berangkat kerjanya.
0: Modernisasi mungkin telah mengubah wajah transportasi ibu kota. Namun di balik deru kendaraan masa kini, mobil Kancil masih menyimpan kisah tentang mereka yang memilih bertahan. Mikaira Amar, Maranata, Jakarta.
8: Usai jeda, ada aksi nekat migran yang menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju ke Britania Raya dan terekam kamera. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Enggak. Menurut saya,
4: memang cara berpikir abang terbalik-balik.
6: Bukan.
4: Saya
6: lihat. Tapi kalau hari ini bagaimana dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect
7: tapi
8: jelas.
7: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
7: tadi.
8: Tidak hanya
7: kan begitu.
5: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara itu di Ceuta, ada ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi.
9: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol. Ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli.
5: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen dan kunci mobil milik korban.
1: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
0: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, sesosok jenazah perempuan paruh baya ditemukan mengapung di kolam koi milik warga Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasar Ibu, seorang pemuda berusia 19 tahun asal desa Gamsungi, kota Tobelo, Halmahera Utara pada Minggu 9 Agustus yang sempat dinyatakan hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya. Korban dilaporkan hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Operasi SAR hari kedua yang dilakukan tim gabungan bersama warga di permukaan air menyisir sekitar lokasi air terjun

0: Temukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat tenggelam. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit lantaran lokasi korban berada di medan yang ekstrim dan terjal. Jenazah korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Tobelo. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
1: Dan alhamdulillah pada pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya tim SAR gabungan telah mengevakuasi di lokasi menuju ke Rumah Sakit Tobelo dan diserahkan kepada keluarga korban.
0: Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digegerkan penemuan sosok jasad perempuan mengapung di kolam ikan koi milik warga. Korban diketahui berinisial M, 40 tahun, warga Desa Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. AKP Ahmad Rohan, Kapolsek Udanawu, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter RSUD Serengat, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui memiliki riwayat depresi setelah pulang bekerja dari Malaysia. Selama ini korban juga rutin mendapatkan obat dari Puskesmas Ringin Rejo setiap bulan. Namun beberapa hari terakhir korban disebut tidak lagi mengonsumsi obat tersebut. Informasi dari Ketua RT setempat menyebut korban meninggalkan rumah pada Jumat 7 Agustus 2026 dini hari, sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di kolam ikan koi di Desa Tunjung pada Jumat sore. Keluarga juga menyampaikan beberapa minggu sebelumnya, korban sempat membawa celurit dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Usai visum, jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang suami gelap mata tega membunuh istri sirinya dengan menggunakan pisau dapur usai cekcok karena cemburu buta. Sementara itu, sempat kabur pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil ditangkap aparat kepolisian dan selengkapnya dalam melacak kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Anggota keluarga korban tampak syok dan menangisi YK yang tubuhnya sudah terbujur kaku di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tidak menyangka kalau perempuan berusia 25 tahun ini meregang nyawa usai ditusuk S, suami sirinya, dengan pisau dapur. Usai menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, jasad YK dipulangkan ke kampung halaman ibunya di wilayah Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi TKP menggelar rekonstruksi awal dengan menghadirkan pelaku di rumah korban yang ada di Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu. Sebelumnya, pria berusia 31 tahun ini berdalih kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri telah berselingkuh. Namun berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi, terungkap bahwa S sudah menyiapkan pisau dapur di kamarnya untuk membunuh istrinya. Berawal dari percekcokan antara pelaku dan korban membuat sang suami gelap mata hingga menusuk perut sebelah kiri istrinya.
1: Pelaku ini cekcok dengan korban. Dan pelaku ini merupakan suami siri. Jadi mereka ini pasangan suami istri namun secara siri. Cekcok di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh, dan ditemukan pisau, di mana itu sesuai dengan hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter bahwa ada luka tusuk di perut korban sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal. Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara, itu di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
0: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap aparat kepolisian. Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya di Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban NR diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertemu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur handphone dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pinrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter handphone di Desa Pojok Sari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus 2 terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli handphone. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali, hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak handphone di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 handphone, serta CCTV dibuang di daerah Rawa Pening.
2: Yang satu pernah, tersangka DPP, mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala, bagian belakang, hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI, memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU, pelaku pembunuhan Pak Oga yang juga rekan seprofesinya, ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu siang. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UU yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
3: Motif atau latar belakang tersangka S alias Uuf ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Lomba baris berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai dengan kericuhan antar peserta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ada-ada saja ulah tangan jahil viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan makam seorang warga Blitar, Jawa Timur yang dibongkar orang tidak dikenal. Pelaku diduga mengambil kain kafan serta meninggalkan foto perempuan yang dirobek. Sementara itu pada lokasi lainnya, lomba baris berbaris yang digelar oleh Pemkot Blitar dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai kericuhan antar peserta.
3: Kita ditolak.
4: Lomba baris berbaris kategori umum yang digelar pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur pada Sabtu siang diwarnai kericuhan. Dua kelompok peserta terlibat baku hantam di Jalan Merdeka atau Selatan Alun-Alun Kota Blitar. Belum diketahui pemicu kericuhan. Namun, video kericuhan ini viral di media sosial dan banyak dikecam karena menghilangkan makna acara peringatan HUT RI ke-81. Meski sudah ada petugas keamanan beserta Satpol PP yang berjaga, namun tak bisa membendung emosi massa. Inilah makam seorang warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berinisial S, yang dibongkar oleh orang tak dikenal. Diduga aksi pembongkaran terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam video terlihat, kain kafan jenazah diduga dicuri. Selain itu, warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek di sekitar makam. Video yang diunggah di media sosial ini viral dan menuai banyak komentar netizen. Kapolsek Udanawu, AKP Ahmad Rohwan, membenarkan peristiwa ini dan kini makam telah dirapikan seperti kondisi semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berkedok sebagai joki, 6 orang pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya, Jakarta Utara berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polsek Metro Penjaringan. Sementara perkara warisan seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal dunia di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
5: Kamera CCTV merekam saat komplotan pencuri motor beraksi di Teluk Gong Raya, Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada minggu lalu. Tim Resmo Polsek Metro Penjaringan yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 6 pelaku pada Selasa lalu. Pelaku utama Heru Permana Putra alias Bolang, 31 tahun, ditangkap di warung sekitar Jembatan Hari-Hari Penjaringan. Lalu berkembang hingga petugas menangkap 5 pelaku lainnya yang bertindak sebagai joki, 2 pelaku sebagai penghubung, penjual, dan penadah. Polisi juga menemukan 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta pisau badek yang dibawa saat beraksi. Motor curian dijual ke penadah seharga Rp1.500.000. Dari hasil penjualan itu untuk dibelikan sabu. Kini tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Opsional Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial GS di kawasan perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga tak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran ini pun berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan wajah. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan, pelaku juga merusak rumah pamannya lantaran sakit hati kepada pamannya karena tidak mendapatkan bagian harta warisan. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya golok, cangkul, sekop, dan tombak. kini pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Desa Pesanggerahan Kecamatan Kutorojo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dihebohkan dengan temuan sosok bayi dengan ari-ari yang masih melekat dalam kondisi meninggal dunia terkubur di pekarangan belakang rumah milik Rohana pada Minggu petang. Bayi malang tersebut ditemukan pemilik rumah saat menyalakan keran untuk menyiram pekarangan yang sejak dua hari lalu ditinggal pergi. Ia terkejut melihat adanya gundukan tanah di dekat sumur. Karena curiga, ia lalu membongkar gundukan tanah itu dan mendapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Tim Inavis Satreskrim Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga, bayi laki-laki tersebut dilahirkan normal dan sengaja dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena malu melahirkan anak dari hubungan gelap. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menggagalkan aksi tawuran antar warga dengan geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas menangkap 5 remaja pria bukan warga di sekitar lokasi dan diduga hendak memancing geng motor untuk bentrok. Dan di lokasi lainnya, polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan maut yang terjadi di ajang drag race yang memakan korban tewas hingga 6 orang.
6: Video viral di media sosial tawuran antar warga di Jalan Sukamana dengan kelompok geng motor terjadi di Jalanan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Tawuran ini diketahui menggunakan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Usai kejadian, tim opsional Sat Intel Kapolrestabes Makassar yang mengintensifkan patroli di sekitar lokasi kembali menemukan sejumlah remaja yang hendak memancing tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Anggota polisi melakukan pembubaran dan mengejar kawanan pelaku hingga masuk ke arah Jalan Sukamana meski lorong di lokasi telah dipalang oleh warga. Dari hasil penyisiran, 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam aksi provokator tawuran dijaring dan dibawa ke Polsek Panakukang.
7: Yang telah mengamankan 5 orang remaja yang diduga akan melakukan penyerangan di depan Mie Kacuan Petarani.
8: Ini mah mereka ini rata-rata dari mana aja mereka?
7: Dari dua wilayah, yaitu dari Makassar sendiri dan dari Kabupaten Goa.
6: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 16 WITA, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus sebelum akhirnya menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Polda Metro Jaya mengagalkan transaksi narkotika jenis ganja di wilayah Depok. Seorang pria berinisial SB ditangkap saat diduga akan melakukan transaksi ganja di kawasan Cipayung, Depok. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 bungkus besar ganja dengan berat bruto 482 gram dan 497 gram. Pengembangan kasus dilanjutkan ke rumah SB di kawasan Pondok Terong, Cipayung, Depok. Polisi menemukan 1 bungkus besar ganja dengan berat bruto 285 gram. Polisi juga menyita timbangan dan sebuah ember yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mengemas ganja. Tersangka SB dan seluruh barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
9: Telah mengamankan tersangka dengan inisial SB di wilayah Cipayung, Depok dengan barang bukti berupa ganja seberat 1,2 kg. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
6: Polisi masih melakukan pendalaman jaringan dan aktivitas peredaran ganja yang melibatkan tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte busway Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, usai tertangkap basah saat beraksi di atas bus Transjakarta. Dan di lokasi lainnya, tim opsional Polsek Cikande, Serang, menangkap 5 pelaku pencurian ratusan besi ulir seharga ratusan juta rupiah yang akan dikirim ke Palembang.
10: Sejumlah penumpang bus Transjakarta yang akan turun di halte bus Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat harus menjalani pemeriksaan petugas menyusul adanya penumpang yang kehilangan telepon genggam. Dari beberapa penumpang, satu orang langsung menjadi sasaran kemarahan lantaran didapati ponsel milik korban di dalam saku celananya. Sempat nyaris menjadi bulan-bulanan para penumpang, terduga copet itu langsung diamankan petugas keamanan bus Transjakarta. Kadit Reskrim Polsek Metro Gambir AKP Arfan Raung pada minggu malam menuturkan, terduga pelaku merupakan spesialis copet yang biasa beraksi di dalam bus Transjakarta. Modusnya memanfaatkan ramainya penumpang yang berdesakan saat akan keluar bus.

0: celana korbannya.
1: Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku guna membongkar jaringan pencopet spesialis moda transportasi massal. Tim Opsnel Polsek Cikande meringkus MU alias Acil, otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang pada Jumat 7 Agustus 2026. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang, satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai Rp135 juta turut diamankan di Mapolsek Cikande. Polisi menjelaskan aksi pencurian terjadi pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 sekitar pukul 11 malam di sebuah area parkiran di wilayah Cikande. Para pelaku mencuri ratusan batang besi ulir dari 2 truk trailer milik CV Baja Sakti Trans Perkasa yang sedang terparkir. Agar tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar, pelaku menggunakan mobil crane untuk memindahkan besi tersebut ke mobil pelaku.
2: Kehilangan berupa 990 batang besi yang terparkir di Marga Lombok. Selanjutnya, untuk tim Opsnal, tim Reskrim Polsek Cikande langsung melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, laporan tersebut. Dalam waktu 2 kali 24 jam, kita mengamankan pelaku yang pertama inisial A, inisial B, inisial R, dan inisial I. Selanjutnya untuk satu lagi ada inisial I. Pelaku diamankan di 2 tempat yang berbeda.
1: Atas perbuatannya, 4 pelaku pencurian terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara 1 orang penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim gabungan Polres Lampung Selatan membongkar komplotan pelaku curanmor yang telah beraksi di sejumlah lokasi. 4 orang pelaku diringkus atas keterlibatan dalam aksi curanmor di 8 TKP di wilayah Kecamatan Candipuro dan sekitarnya. Adapun keempat pelaku yang berhasil ditangkap yakni berinisial KS, RA, YS, dan W. Saat melakukan aksinya, para pelaku membobol rumah korban dengan mencongkel teralis dan merusak pintu belakang. Pelaku kemudian menggasak 2 unit sepeda motor, ponsel hingga 1 jerigen Pertalite dengan total kerugian mencapai Rp16 juta. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian, 1 buah linggis dan 1 buah ponsel.
3: Mereka mengambil barang atau mencuri barang orang lain dengan cara merusak pintu belakang dan juga merusak pintu tengah dengan menggunakan linggis. Setelah itu, para pelaku mengambil 2 unit kendaraan yang ada di dalam rumah dan uang sebesar Rp1.300.000.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: mengembangkan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Sebuah kamar kos di Jakarta Selatan diketahui dijadikan tempat memproduksi vape yang mengandung narkotika etomidin. Di lokasi tersebut, polisi menangkap satu orang pelaku. Sementara itu, kapal asing berbendera Tanzania muatan 1,3 ton narkotika jenis ketamin ditangkap oleh petugas dari TNI Angkatan Laut.

0: Ya mana.
1: Pabrik narkotika berkedok kamar kos terbongkar di Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas produksi vape mengandung etomidate itu, diungkap Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada Rabu 5 Agustus lalu. Dalam penggerebekan di sebuah kamar kos di kawasan Mampang, polisi menangkap FS yang kemudian dikembangkan. Hasilnya, polisi menangkap dua orang lainnya, yaitu RF dan HS. Hasil tes urin menunjukkan FS dan RF positif mengandung metamfetamin jenis sabu. Dari lokasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 4 botol kaca berisi cairan etomidate, 23 kemasan merek Gucci berisi cartridge etomidate, 10 kemasan berisi etomidate, serta 141 cartridge yang mengandung etomidate. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mendapat tawaran melalui media sosial. Selain itu, mereka juga dijanjikan upah sebesar 30 juta rupiah per minggu, ditambah uang makan 2 juta rupiah perharinya.
2: Pada pukul 04.00, tim bergerak melakukan penindakan terhadap kamar kos tersebut dan menemukan terduga pelaku FS yang bertindak sebagai koki atau peracik. Lalu dilakukan pengembangan terkait asal-usul barang dan didapati terduga lain dengan inisial JBN di Jakarta Timur yang bertindak sebagai perantara bahan baku. Lalu setelah itu tim melakukan pengembangan kembali dan mendapati terduga ARD di Bogor sebagai pengendali operasional.
1: Kini ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan kapal asing ini dilakukan setelah dicurigai petugas KRI Kerambit 627 unsur gugus tempur laut Koarmada 1 berputar-putar di perairan Tanjung Berakit Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Dari kecurigaan itu, petugas menemukan sebanyak 65 karung berisi narkotika jenis ketamin dengan berat 1,3 ton yang disembunyikan di balik lapisan karpet dan lantai kayu geladak. Selain mengamankan kapal dan barang bukti, petugas juga mengamankan 8 orang ABK kapal warga Myanmar, termasuk kapten kapal untuk mendalami dokumen kapal dan identitas kapal. Keberhasilan pengungkapan ini juga berpotensi menyelamatkan 6,5 juta jiwa penyalahgunaan narkotika dengan asumsi 1 gram sawu dikonsumsi 5 orang. Diperkirakan nilai barang sampai 4,55 triliun rupiah.
3: Dari Puspodam, okay. Jadi kombinasi antara penggunaan radar dan aplikasi dari Puspodam itu sehingga ditemukan anomali ini nggak jelas yang merupakan dark ship. Laksip itu sudah namanya kesengajaan menghilangkan identitas. Makanya kita akan dalami ya dari kapal, status kapal, kemudian muatan dan dokumen. Nah sementara tadi sudah diketahui ABK ya kan muatan yang belum tentu itu juga segitu. Siapa tahu nanti dibongkar di ada di tempat lain gak macam. Ya kan, tapi sementara memang 1,3 ton tadi.
1: Pada 14 Mei 2025, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun menggagalkan penyelundupan pertama sebesar 2,61 ton narkoba. Setelah itu, pada 21 Mei 2025, KRI Surik dan KRI Selea berhasil mencegat kapal penyelundupan kedua dan mengamankan 2 ton narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama dari tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
5: Jenazah Yurizal Tri Khairawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Yurizal Tri Khairawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya, yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
0: Ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala PKPSDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
5: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
6: Rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PBDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
5: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang impor ilegal berupa 5 unit sepeda motor Harley Davidson, bekas terurai dan 20 unit rangka atau frame bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Penindakan dilakukan setelah petugas mendeteksi anomali pada hasil pemindaian kontainer scanner terhadap peti kemas asal Tiongkok yang tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Pengungkapan kasus bermula saat petugas menganalisis citra pemindaian sinar X atau X-ray terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok di tempat penimbunan sementara TPS Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen dan pemindaian tersebut menunjukkan adanya anomali visual yang memicu pemeriksaan fisik secara mendalam. Dalam keterangan Rabu pagi, Kepala KPU Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Adang Nugroho Adi menjelaskan penindakan ini hasil importasi di Desember 2025 dan Juli 2026.
7: Optimalisasi alat pemindai peti kemas yang terintegrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pentingnya pemindaian, alat pemindaian ini mendukung tugas pelaksanaan dari Bea Cukai. Juga dikombinasikan dengan analisis intelijen dan juga pemeriksaan fisik secara selektif dan terbukti mencegah adanya upaya pemasukan importasi yang
8: Harley Davidson Fatboy ini menjadi satu dari 5 motor yang diimpor bekas dalam kondisi terurai lengkap. Modus yang digunakan adalah misdeclaration, di mana barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor itu tidak sesuai dengan isi sebenarnya yang ada di dalam peti kemas.
1: Importasi kendaraan bermotor bekas ini melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor dalam keadaan bukan baru dan limbah non-bahan berbahaya dan beracun atau non-B3 yang secara tegas melarang impor kendaraan bermotor bekas masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, barang hasil penindakan ini ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan apakah akan dihibahkan, dilelang, atau dimusnahkan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus 3 pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari 3 orang yang ditangkap, 2 diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. 2 tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. Dampak El Nino sudah mulai terlihat. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di beberapa titik di Indonesia. Lalu bagaimana penanganannya dan antisipasi ke depannya? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara itu di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah 2 unit mobil dan 2 unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 hingga memakan korban tewas 7 orang. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 1 mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU dan selain menghanguskan mobil

0: Mobil api juga membakar dua mesin dispenser pengisian BBM serta bangunan SPBU.
1: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang di antaranya meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di SPBU di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar dua mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
2: Kita berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan. Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari dalam keluar lagi api lagi yang besar, nah itu yang akhirnya gak bisa tertangani.
1: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pasca terbakar pada Jumat malam, Gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan juga ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan masuk. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
3: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi, sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
4: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
5: Sudah ada tempat.
4: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
5: Nggak ada.
6: Cukup ya.
5: Kita ada TKP juga, ada SIM, ada ya. Apa namanya. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sini.
3: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu, utamanya di saat musim kemarau warga juga khawatir. Lokasi ini terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya.
3: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
7: Baunya ini yang ganggu. Paling kalau hujan, baunya.
8: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
7: Iya, takut banget lah. orang di daerah kemarin sering bakar kecil.

0: Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindari biar kebakaran gitu, hilangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah apa segala macem, baunya ini bang yang gak tahan.
1: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
0: Apa? Udah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
1: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
2: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan di dekat perkumpulan warga lah gitu.
3: Belum ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
2: 2004. Kalau sampah di situ lumayan lama.
4: Batu ini kemana?
2: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
1: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
5: Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya telah berlangsung selama 3 hari dan kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk dan juga sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan. Pemerintah kota berharap dukungan pemerintah provinsi dan juga pusat mengingat sumber air semakin terbatas, sementara kebakaran kian sulit dikendalikan.
6: Resah banget, resah, kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
7: Okay. Kemarin kan baru rapat dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang. Tapi ada perubahan kan, kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan.
8: Kekeringan ya bro.
7: Karena air sudah makin susah. Nah sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
8: Sumber air ya.
7: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
8: 500 juta.
7: Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira. Ya.
5: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih ada 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
9: Api semakin besar, ditambah angin kencang.
1: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
10: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water bombing.
1: Helikopter water bombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
11: Awas!
1: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
4: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepannya.
1: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur juga membuat pemerintah daerah harus menambah jumlah personel dari seluruh dinas dan juga instansi Pemda.
8: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
11: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
8: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. Hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim satu atau dua orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
12: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, nah kemudian juga personil kita mengerahkan kalau saat sampai hari ini ada 78 orang, nah hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal satu personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
8: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
5: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga hari ini telah mencapai 107 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan pun fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan Jamari Candiago usai gelar rapat koordinasi penanganan karhutla pada Senin siang. Jamari menyebut total hingga awal Agustus pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
13: wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
5: Juli 2026 jadi bulan Juli terpanas di Indonesia sejak pencatatan suhu dimulai pada tahun 1991. Ini jadi sinyal jelas bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi lebih panas dari biasanya dan El Nino membuat kondisi kering berpotensi berlanjut. Salah satu dampak sudah sejak jauh hari disebut ini adalah kebakaran hutan dan lahan dan hal ini mulai terjadi di sejumlah daerah seperti di Gunung Bromo, Taman Nasional Gunung Rinjani hingga Gunung Gede Pangrango. Lalu sejauh mana penanganannya dan antisipasi kejadian serupa di waktu mendatang? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul.
14: Selamat malam Mbak Diana.
5: Pak Abdul, ini dari data BNPB sejak Juli 2026, ada berapa titik karhutlah yang terjadi, utamanya yang penyebabnya karena suhu udara yang kering ini?
14: Untuk karhutlah, ini prioritas kita ada di 6 provinsi yang memang dominasinya adalah lahan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Saat ini yang cukup signifikan itu di Kalimantan Tengah ada di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur. Kemudian Kalimantan Barat itu ada di Ketapang dan Pontianak sama Kuburaya. Sedangkan di Sumatera Selatan itu ada di Rokan Hilir. Selain dari kebakaran-kebakaran yang terjadi di lahan gambut ini, kami juga memberikan atensi pada kebakaran-kebakaran yang bisa saja terjadi di daerah-daerah terbuka seperti visual di Gunung Bromo, kemudian beberapa hari lalu di Gunung Gede Pangrango, Rinjani juga sempat terbakar, Jambi di puncak juga sempat terbakar. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini Mbak Diana, bahwa El Nino dan kekeringan itu bukan penyebab kebakaran. El Nino dan kekeringan itu adalah katalis dalam mempercepat penyebaran api dan mempersulit kita untuk bisa memadamkan karena sumber air mulai kering. Penyebab apinya itu 99% pasti ulah manusia, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, inilah yang akan yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa saat ini Agustus hingga September itu akan menjadi puncak dari El Nino periode di 2026 ini, meskipun kemudian pengaruhnya bahkan akan sampai di awal 2027 nanti. Jadi kami menghimbau tentu saja kita harus benar-benar sama-sama menjaga supaya tidak terjadi api, dan api ini tidak terjadi begitu saja di alam. Tetapi begitu itu sudah terjadi, maka effort kita untuk memadamkan akan sangat sulit. Jadi ini yang menjadi komponen utama dalam pencegahan bahwa mari sama-sama kita jaga supaya tidak sampai terbakar. Karena kalau sudah terbakar pada periode-periode seperti ini sangat sulit untuk memadamkannya, Mbak Diana.
15: Oke, Pak Abdul, ini kan Menko Polkam beberapa waktu lalu konvers begitu yang menyebutkan ada 107 titik. Kemudian tadi dia menyampaikan ini biasanya api tidak datang begitu saja, tapi ada aktivitas manusia yang menyebabkan api itu. Berarti memang betul dari 107 titik itu penyebab utamanya adalah bukan karena suhu udara kering atau El Nino, tapi merupakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja begitu?
14: Sekali lagi, kekeringan, kemarau, dan El Nino itu bukan penyebab kebakaran. Tetapi ini menjadi katalis dalam penyebaran dan mempersulit kita untuk memadamkan. Jadi artinya fenomena alam ini bukan penyebab, tapi dia katalis yang mempercepat penyebaran. Seperti kita lihat di Bromo misalkan, dalam waktu 3 hari itu penyebarannya luar biasa cepatnya karena ada angin kencang, ada padang rumput sabana yang sedang kering, yang sangat mudah dimakan api. Tapi kalau kita bicara penyebab, nah ini kita bicara hal yang lain, karena ada aktivitas manusia di situ dan seterusnya. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Dan tentu saja salah satu poin dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Menko Polkam tadi adalah penegakan hukumnya. Gakum ini akan sangat penting karena upaya pencegahan tentu saja tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang akan kita lakukan, Mbak Diana.
15: Oke, dari hasil rapat koordinasi tadi penegakan hukum seperti apa Pak? Yang BNPB, kemudian juga teman-teman yang berkaitan untuk bisa berurusan dengan hal ini begitu ya, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menanggulangi ada insiden serupa sehingga tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang meluas begitu ya.
14: Ya, untuk lahan-lahan non gambut misalkan di daerah-daerah terbuka di pegunungan misalkan ada dugaan-dugaan awal aktivitas-aktivitas pembakaran atau memasak makanan ketika sedang melakukan pendakian dan seterusnya. Kemudian kami juga tadi mengidentifikasi ada di beberapa provinsi yang masih menggunakan atau masih terdapat peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran meskipun dibatasi tidak lebih dari 2 hektar. Tetapi pada kondisi saat ini bagaimana kita bisa membatasi bahwa pembakaran itu tidak akan lebih dari 2 hektar dengan kondisi kering dan angin kencang seperti ini. Nah, itu juga kita bicarakan, ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang hadir secara daring. Tadi Bapak Menko Polkam sudah menyampaikan bahwa karena ini berkaitan dengan kearifan lokal misalkan, tetapi kita harapkan pada fase El Nino saat ini itu dilakukan moratorium dulu supaya peraturan perundangan regulasi di daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar ini di moratorium dulu sampai nanti fase periode El Nino-nya selesai atau lewat. Akan lebih baik lagi kiranya jika itu memang secara permanen dibatalkan atau dicabut, tetapi ini tentu saja butuh proses politik di daerah dan itu memakan waktu. Jadi kita harapkan itu kepala daerah bisa moratorium dulu pelegalan atau memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar sambil di aspek lain di lahan-lahan terbuka yang banyak aktivitas manusia, aktivitas luar lapangan itu kita harapkan kita sama-sama bisa menjaga lingkungan dan tentu saja sekali lagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan kita akan juga akan melakukan penegakan hukum di situ.
15: Oke, dari rapat tadi moratorium tadi itu akan berlaku kapan, Pak Abdul?
14: Kepala daerah akan menyanggupi sesegera mungkin. Nanti kita tunggu dari tiap-tiap provinsi. Ada 2 provinsi tadi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
15: Oke, okay, baik. Saya mau agak beralih sedikit soal penanganan sekarang, Pak Abdul. Ini kan tadi Mensesnek di DPR RI begitu ya, sudah menyebut hari ini telah ada koordinasi soal penanganan karhutla termasuk distribusi bantuan helikopter ataupun pesawat. Sejauh ini sebenarnya cara yang paling efektif untuk memadamkan api jalur darat dan udara saja atau mungkin BNPB sudah hendak mencoba metode baru lagi begitu? Karena kalau kita bicara soal angin begitu, tadi Pak Abdul juga sudah menyampaikan anginnya kencang, kemudian arahnya juga cepat berubah sehingga juga berpotensi menimbulkan kebakaran di titik-titik yang berbeda begitu ya Pak Abdul?
14: Ya, saat ini kita memaksimalkan Satgas Darat dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, dan relawan, dan seterusnya. Okay. Ini kita optimalkan, kita dukung kelengkapan alat perangkatnya yang sebenarnya ini menjadi ujung tombak. Kenapa saya bilang ujung tombak? Karena ketika kebakarannya sudah terjadi, maka khususnya di lahan gambut, itu akan sangat sulit dipadamkan kalau tidak menggunakan misalkan hujan, baik itu secara alami ataupun menggunakan modifikasi cuaca. Nah, kalau kita bicara modifikasi cuaca pada saat ini, pertumbuhan awan hujan itu sudah sangat sedikit karena kita sudah masuk fase puncak kemarau. Sehingga modifikasi cuaca saat ini hampir tidak mungkin dilakukan, yang menurut prediksi BMKG itu baru akan bisa mungkin di akhir Agustus baru tersedia awan hujan di beberapa provinsi prioritas. Sehingga tentu saja saat ini kita sangat bergantung pada operasional optimalisasi dari tim darat. Nah, kendalanya tim darat ini biasanya titik-titik api itu jauh dari akses jalan yang bisa ditembus oleh truk-truk pemadam kebakaran. Sehingga yang kita lakukan adalah kita membuat atau menaruh, memplacement, mendeploy flexible tank di beberapa titik di dalam lahan gambut yang isinya satu flexible tank itu sekitar 5 ton air atau 5.000 liter. Ini akan diisi oleh heli waterbombing. Nah, air di flexible tank inilah yang akan digunakan oleh tim darat untuk memakai pompa untuk memadamkan api di titik-titik kebakaran. Tentu saja ini akan didukung oleh helikopter waterbombing. Rata-rata BNPB saat ini sudah mendeploy 3 hingga 7 heli waterbombing di 6 provinsi prioritas. Tetapi sekali lagi, heli waterbombing ini fungsinya adalah dukungan, mendukung operasional Satgas Darat. Karena kalau misalkan lahan terbakar itu sudah cukup luas, maka ada 5 hingga 7 heli waterbombing pun tidak akan bisa mengimbangi kecepatan penyebaran api. Sehingga yang benar-benar kita lakukan adalah optimalisasi Satgas Darat, kemudian kanal air di lahan gambut untuk memastikan tim kita yang di front line itu, tim darat kita di front line itu punya cukup air untuk memadamkan api di batas-batas penyebaran itu. Mbak Diana.
15: Oke, terakhir Pak, sejauh ini Satgas Darat itu dinilai paling efektif karena bisa menjangkau titik api, kemudian juga bisa memantau begitu ya sekalian kira-kira potensial titik-titik api lainnya yang sekiranya bisa terbentuk itu apa. Modifikasi cuaca juga Anda tadi sampaikan bahwa tidak bisa serta-merta melakukan hal itu karena awan hujannya saja sedikit begitu. Tapi koordinasi yang akan dilakukan BNPB dan pemerintah sejauh ini untuk mengantisipasi begitu ya, karena kita tahu betul bahwa El Nino ini dan suhu kering ini masih akan berlangsung sampai dengan Oktober nanti begitu Pak.
14: Ya, salah satunya dengan rapat yang tadi dipimpin oleh Bapak Menko Polkam, ini adalah salah satu cara penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukan berlangsung baru tadi, baru hari ini, itu sudah berlangsung sejak bulan Februari lalu. Di saat BMKG sudah menyampaikan kepada kami, dan setiap perkembangan progres di lapangan itu selalu kita evaluasi per minggu. Ya, BNPB sendiri menempatkan satu PIC selevel eselon 2 atau Brigadir Jenderal di tiap daerah prioritas untuk benar-benar memantau efektivitas dari personil, alat, perangkat, anggaran yang kita keluarkan. Kalau ada kendala, segera kita bicarakan bersama seperti halnya yang kita temukan tadi. Masih adanya perda ternyata, kenapa kok masih ada pembakaran oleh masyarakat, ternyata masih ada perda, kita diskusikan dengan daerah. Kemudian kendala-kendala tidak adanya air yang kita solusikan dengan flexible tank dan juga sumur bor dangkal. Sumur bor dangkal ini juga akan kita perbanyak. Supaya nanti heli-heli waterbombing kita selain membombing, menjatuhkan air di tempat lahan yang terbakar, ini juga mengisi air di flexible tank dan sumur bor untuk digunakan oleh tim darat. Jadi evaluasinya dinamis, kita mengikuti perkembangan di lapangan, apa yang kekurangan kita tambahkan, apa yang tidak lengkap kita lengkapi, sehingga setiap minggu itu selalu ada progres yang kita buat untuk antisipasi yang lebih baik, Mbak Diana.
15: Oke, baik, kita harapkan antisipasi dan juga langkah nyata tersebut, koordinasi yang juga tepat, ini bisa meminimalisir begitu ya dampak kebakaran lahan dan juga hutan begitu. Terima kasih telah berbagi informasi kepada kami, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih, Pak. Informasi lainnya, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Di tengah keringnya lahan pertanian, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga. Akibatnya tanaman dan hasil pertanian warga hingga gubuk di tengah ladang pun jadi sasaran perusakan.

0: paling meresahkan itu merusak.
1: Suasana tenang di kawasan pertanian Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kepanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terganggu oleh serbuan ribuan kera ekor panjang. Kawanan satwa liar ini turun berkelompok dan menyerang tanaman cadangan pangan milik warga. Kera juga merusak tanaman buah, mengobrak-abrik gubuk di tengah ladang hingga membuat petani hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Warga tidak berani mendekat karena khawatir diserang. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalau, namun jumlah kera yang terlalu banyak membuat usaha ini sia-sia.
0: Ya, tanaman antara lain kacang, ketela, padi juga, kedelai, dan yang paling meresahkan itu merusak gubuk warga.
1: Dukuh Kelor Budi Soekarno menyebut serangan kera ini tidak lagi terbatas di area ladang. Kawanan kera juga memasuki pekarangan rumah warga dan sering menyeberang jalan tanpa takut dengan kendaraan yang melintas. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah maupun aparat melalui pemerintah kelurahan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan yang berarti.
2: Tanaman sendiri kayak singkong, untuk tanaman kemarau kayak rumput-rumput untuk pakan ternak itu habis diserang kera ekor panjang.
1: Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terus terjadi. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperlihatkan detik-detik luncuran awan panas Merapi sekitar pukul 6:46 pada Senin pagi. Luncuran awan panas diketahui mengarah ke barat daya atau ke arah Sungai Sat atau Sungai Putih. Meski demikian, tidak ada laporan hujan abu vulkanis di lereng Merapi termasuk wilayah permukiman. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas, guguran, serta banjir lahar hujan, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
4: Sampai dengan pagi hari ini, dari BMWD Kabupaten Magelang belum menerima informasi dampak hujan abu pasca awan panas guguran Merapi di wilayah KRB 3 maupun wilayah sekitarnya. Untuk masyarakat masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
3: Kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga yang berada persis di samping lokasi kebakaran. Kobaran api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang. Besarnya kobaran api juga membuat para pengendara bahkan tak berani yang melintas di sekitar lokasi. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 21 unit mobil damkar. Beruntung, setelah hampir 1 jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, polisi langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan.
5: Udah di lokasi langsung kebakaran, yaitu di lokasi ini sampah, tempat sampah yang di ujung ruko Cempaka Mas sendiri. Sementara ini tadi kejadian sekitar jam 1 siang hari Senin ini. Untuk korban jiwa nihil, alhamdulillah. Untuk kerugian nanti masih belum dicek lagi.
3: Ke informasi lainnya, YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan promosi rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Big Mo datang didampingi kuasa hukum pada Senin siang, dan setibanya di lokasi, Big Mo dan kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti digital, di antaranya rekaman live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan anak dalam promosi vape, serta menganalisis barang bukti digital dan juga dokumen terkait. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Panglima meminta masyarakat tak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pernyataan Panglima TNI ini disampaikan di tengah meningkatnya peredaran informasi di media sosial jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Agus menilai informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, dan Agus menegaskan TNI telah menyiapkan pengamanan di berbagai daerah. Prajurit TNI melakukan patroli dan berkoordinasi dengan polisi sesuai tugas dan prosedur yang berlaku, memastikan masyarakat tetap beraktivitas dengan aman.
6: Soal apa ya? Banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7: Ini yang termasuk yang soal keamanan Agustus itu ya, Pak.
3: Uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah tersebut ke kas negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya pada Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik di Treskriber Polda Jawa Timur menyita uang tersebut dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara.
8: Tanggal 14 Oktober 2025 melalui penyetoran uang sebesar 4.900.261.329 rupiah dalam tindak pidana pencucian uang sebagai aset negara pada siang hari ini di Aula Kejaksaan Tinggi. Bapak Ibu, rekan media dan peserta rilis yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penuntut umum memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hakim.
3: Viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman, dan berikut informasinya untuk Anda.
9: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini

0: hanya berjarak kurang dari 1 km.
1: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
0: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
2: Ya, bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, kayak gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh. Itu bisa kan, oh desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
0: Salah satu warga desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
3: Kebutuhan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya yang cari yang dekat aja gitu. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
4: Mayoritas di sini petani
3: sayuran.
0: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
5: Informasi lain, pemerintah bakal memperluas basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor dan kelompok masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakan propertinya. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menjelaskan, saat ini beberapa orang ada yang memiliki banyak rumah tetapi beberapa unit disewakan atau dikontrakan bukan ditempati. Pemerintah melihat sebuah peluang untuk mengambil pajak di bisnis properti satu ini dan rencana ini merupakan bagian dari perluasan pemungutan pajak bagi kelompok dan sektor yang belum optimal penyerapannya. Selain itu untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Cortex. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor memuaskan.
6: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
7: Kita juga tadi disinggung dalam 1 tahun beroperasi

0: dan antara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari dan antara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
0: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai ya, pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
1: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
2: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
1: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
3: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun OJK mengingatkan penyelenggaraan Pindar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan hingga Juni 2026. Masih terdapat 16 penyelenggara Pindar dengan tingkat WAN prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyerahkan surat presiden atau surpres terkait calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR pada Senin pagi. Mensesnek menjelaskan surpres gubernur BI berisi satu nama calon tunggal, yakni Destri Damayanti. Surpres tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya surpres gubernur BI yang dibawa merupakan hal penting yang jadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menambahkan selain surpres gubernur BI, dirinya juga sekaligus membawa dua surpres lainnya, yaitu surpres terkait komisioner OJK dan surpres calon duta besar negara-negara sahabat Seperti yang diketahui, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur BI sejak 27 Juli 2026. Posisi itu diemban setelah Gubernur BI sebelumnya Perry Warjio mengundurkan diri.
4: Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun itu kewenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi, pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya. Sementara terima kasih ya.
3: Protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina pun terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
1: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizu pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
0: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan ini memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina.
2: Dalam rapat kabinet yang digelar di Yerusalem pada Minggu 9 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel menolak rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Netanyahu, pasukan pertahanan Israel atau IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas dibubarkan dan seluruh persenjataannya dilucuti. Netanyahu menegaskan pelucutan senjata itu meliputi seluruh jenis persenjataan, mulai dari senjata berat hingga senjata ringan, dan harus dilakukan secara nyata, bukan sekedar formalitas. Ia menambahkan, pemerintah Israel saat ini masih berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat mengenai berbagai gagasan terkait masa depan Gaza. Penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina. Masyarakat Gaza yang sebelumnya menaruh harapan besar pada upaya perdamaian tersebut, kini mengaku kembali diliputi ketidakpastian.
3: طبعاً إحنا فرحنا في البداية إنه إحنا كانت بثقة في الحرب عنا كان يعني فرحة يعني بشكل عام لأهل غزة كانت فرحة ممتازة فالآن إحنا مع قرار نتنياهو هذا للأمانة أحبطنا حسينا حالنا كل ما بنرجع وراء.
2: Suasana pengungsian di kota Gaza masih dipenuhi tenda-tenda darurat dan warga yang berjuang menjalani aktivitas sehari-hari di tengah konflik yang belum berakhir. Warga berharap komunitas internasional dan para penengah dapat mendorong terwujudnya kesepakatan yang benar-benar mengakhiri penderitaan masyarakat sipil. Meski serangan Israel ke Gaza dilaporkan menurun dalam sepekan terakhir, nasib rencana perdamaian 15 poin masih belum jelas di tengah tarik ulur kepentingan politik dan keamanan dari kedua belah pihak.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
0: Jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia. Kejadian nahas bisa datang kapan saja, pemirsa. Tapi tidak semua karena takdir semata. Kelalaian yang disengaja juga bisa mendatangkan bahaya. Kayak kecelakaan di Tasikmalaya tadi tuh, udah tahu belum cukup umur untuk mengemudi. Bisa-bisanya bawa mobil ke jalan raya. Ini sekaligus pengingat ya buat para orang tua nih. Kalau anak masih di bawah umur, sebaiknya jangan mengemudi ya. Kalau belum bisa mengatasi kepanikan saat berkendara, bahaya nanti. Dan selain kasus kecelakaan maut tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi Malam Lain kami akan hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, pemirsa, berikut redaksi malam selengkapnya. Cemburu karena diduga istri berselingkuh, seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur, tega menusuk istrinya dengan pisau dapur hingga tewas. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, gegara perkara warisan, seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri. Warga Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu pagi digemparkan dengan peristiwa berdarah yang menewaskan Yuni Kosaya. Wanita 25 tahun itu ditusuk pisau dapur oleh suaminya sendiri. Korban meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit akibat luka parah di perut kiri. Tak lama setelah kejadian, polisi berhasil meringkus sang suami berinisial S, usia 31 tahun. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu kecemburuan pelaku karena menganggap sang istri berselingkuh. Pengakuan ini masih didalami polisi. Namun S sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
2: Jadi mereka ini pasangan suami istri, namun secara siri cocok di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh, dan ditemukan pisau.
3: Biar nafas, kasus
1: penyekapan yang berujung pada meninggalnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini, penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
4: Borgol, Tres.
5: Jamin sama Bapak. Ada di sini benar-benar tajam. Ada,
1: ingat ya. Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran dan berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Miris ya, orang dekat bisa tega berbuat jahat, pemirsa. Yang satu gelap mata membunuh istri diduga karena api cemburu, lalu ada adik bunuh abang kandung gara-gara warisan. Yang satu lagi bahkan sempat disekap sebelum kehilangan nyawa. Kalau hasil penyelidikan membuktikan pelakunya benar-benar orang dekat, ini tanda para pelaku sudah kehilangan empati sebagai manusia. Ya enggak? Berikutnya, seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal.

0: Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mohon maaf buat Mas Solihuk yang ketahuan bohongnya. Selamat ya kena pasal berlapis. Lagian ngaku-ngaku dibegal. Sepertinya Anda yang sudah membegal uang perusahaan ya. Ingat, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Next, pemirsa, ada seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.

0: Video amatir detik-detik ambulans yang diadang pesepeda motor lawan arah ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Agustus lalu ini bermula saat ambulans yang membawa wanita yang sedang dalam kondisi kejang-kejang sedang melintas di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Di saat bersamaan, pesepeda motor dari lajur sebaliknya memaksa melewati marka tak putus saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan. Meski ambulans telah menyalakan sirine, pemotor lawan arah tadi tidak segera menepi dan malah terlibat cekcok dengan pengguna jalan lain, bahkan sempat terlibat kontak fisik. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasaribu, pemuda 19 tahun yang sempat hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya di air terjun Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu 9 Agustus. Korban hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Memasuki hari kedua pencarian, petugas bersama warga menyisir sekitar lokasi dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi berlangsung sulit karena medan terjal dan ekstrim. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tobelo sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi pengemudi mobil minibus yang terjun ke empang di Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Minggu. Pengemudi sempat terjebak di dalam kabin setelah mobil yang ditumpangi bersama istrinya hilang kendali dan menabrak pembatas sebelum akhirnya terjun ke empang. Diduga, pengemudi mengalami kelelahan dan mengantuk saat melaju dari Makassar menuju Bone. Pengemudi dilarikan ke rumah sakit karena luka di tangan, sementara sang istri mengalami syok. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ngomong-ngomong kalau jadi pengendara tuh empatinya harus bisa gitu ya, dijaga gitu. Kalau ambulans lewat, kasih jalan dulu gitu. Ini cekcok, tersinggung, emosi. Bahkan berhenti di tengah jalan, makin-makin bikin lama teh ambulans nyampe ke rumah sakit. Aduh, ini mas-masnya tadi yang di tengah jalan yang berhenti nggak ngerasa apa ya kalau nanti ada keluarganya, kerabatnya yang sedang terdesak, sedang sekarat butuh bantuan, ambulansnya terhambat, fatal akibatnya. Berikutnya pemirsa, seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah posko kamling di Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bayi dibuang juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi kali ini jasad bayi yang ditemukan terkubur di pekarangan salah satu warga. Ya Allah, ya Allah.
2: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas cincin ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
3: Kok tas kok gerak gitu? Itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak? Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh. Tangannya nongol, lah ini sih bayi.
2: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi nih, kecelakaan lalu lintas kembali merenggut korban jiwa, pemirsa. Seorang pemuda tewas usai motor yang dikendarainya bersenggolan dengan truk dari arah berlawanan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Di lokasi lain, kecelakaan melibatkan truk, mobil, dan motor terjadi di Jalan Nasional Mojokerto, Pasuruan. Pengendara motor tewas di lokasi dengan luka parah di kepala.

0: CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Desa Mambu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu malam. Sepeda motor yang dikendarai AS, 22 tahun, bersenggolan dengan dump truk yang melaju dari arah berlawanan. Korban terjatuh dan mengalami luka parah. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Polisi menyebut kecelakaan diduga terjadi saat motor kehilangan kendali, sementara dump truk hendak mendahului kendaraan di depannya. Kedua kendaraan kini diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kecelakaan maut seorang pria tewas terlindas truk ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban, Andamansyah Rambe, 32 tahun, terlihat hendak menyeberang jalan. Namun, tiba-tiba terjatuh tepat di bawah kolong truk hingga akhirnya terlindas roda belakang. Korban mengalami luka parah di kepala dan tewas di tempat. Sopir truk mengaku tak melihat korban dan baru menyadari setelah merasakan ban truk melindas sesuatu. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Labuhan Batu. Satu pemotor tewas dengan luka parah di kepala dalam kecelakaan maut truk, mobil, dan sepeda motor di Jalan Nasional Mojokerto Pasuruan, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang. Korban tewas bernama Kasiman, 67 tahun, seorang satpam di salah satu koperasi wilayah Mojosari. Kecelakaan bermula saat motor dan mobil hendak mendahului truk. Saat kembali ke lajur kiri, mobil diduga memotong laju motor yang berada di antara mobil dan truk. Akibatnya, motor korban oleng lalu terjatuh, hingga akhirnya terlindas truk dan tewas di lokasi. Warga sempat mengejar truk yang diduga terlibat karena sempat melanjutkan perjalanan. Truk akhirnya berhenti beberapa kilometer dari lokasi. Polisi kini memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada lagi kecelakaan tapi dengan situasi yang berbeda, pemirsa. Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-81 RI. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
2: Jegi lagi luncuran. Sengabruk di obat bataku atau sengabruk.
3: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
4: Nah setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ya tembok roboh. Nah ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
3: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
6: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu disedot dulu, dikuras dulu agar berkurang sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
3: 2 pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Kepolisian Sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Liputan CNN Indonesia.
1: Memang ya, kalau bencana atau musibah bisa datang kapan saja. Ketika kita mau berniat baik, bekerja pun bahaya masih mengintai. Itulah mengapa kita dimanapun harus tetap waspada supaya terhindar dari mara bahaya yang mengancam keselamatan kita. Begitu termasuk berita yang berikut ini, pemirsa. Salah satunya adalah mungkin untuk menghindarkan Anda dari aksi kejahatan. Berkedok joki, 6 pelaku pencurian sepeda motor di Teluk Gong Raya Penjaringan Jakarta Utara dibekuk tim Resma Polsek Metro Penjaringan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menggagalkan rencana tawuran antar warga dan geng motor. Ada 5 remaja ditangkap karena diduga memancing geng motor untuk terlibat bentrok. Kita saksikan.

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung, hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue, serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpenampilan mentereng, seorang wanita mencuri gelang emas seberat 50 gram dari toko emas. Ia akhirnya dibekuk setelah 2 bulan buron. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp20 miliar.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, mungkin Anda saatnya sudah berpikir untuk memasang kamera CCTV ya, di rumah ataupun di toko tempat Anda berusaha begitu, karena sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seorang wanita terekam CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall kota Samarinda. Sementara di lokasi lain, seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.

0: Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5, Lorong Paut, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga. Burung-burung yang dicuri merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Menurut korban, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang. Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Sejumlah daerah di Indonesia kembali dikepung kebakaran hutan dan lahan. Kepulan asap dan luasnya area terbakar menjadi perhatian serius terlebih di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran. Lantas, mengapa karhutlah kembali terjadi? Di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, kita akan ulas saat lagi bersama pihak Kementerian Kehutanan. Saya Heranov Al-Bashir. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. Masih dari isu lingkungan, kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Dari harga komunitas pangan, harga telur ayam, telur puyuh, dan daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang Jakarta terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari informasi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta telah meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperlihatkan detik-detik luncuran awan panas Merapi sekitar pukul 6 lebih 46 menit Senin pagi. Luncuran awan panas diketahui mengarah ke arah barat daya atau ke arah Sungai Sat atau Sungai Putih. Meski demikian, tidak ada laporan hujan abu vulkanis di lereng Merapi termasuk di wilayah permukiman. Dan hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat dihimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah provinsi bahaya berupa guguran lava, awan panas, guguran serta banjir lahar hujan yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Sampai dengan pagi hari ini dari BPBD Kabupaten Magelang belum menerima informasi dampak hujan abu pasca awan panas guguran Merapi di wilayah KRB 3 maupun wilayah sekitarnya. Untuk masyarakat masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
0: Di lokasi lain, kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area terbakar sejak Senin lalu. Dan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada titik baru kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo sejak Minggu petang. Titik api berasal dari daerah Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api kian membesar disertai angin kencang telah membakar sumak belukar hingga ranting pohon. Petugas dari BPBD, kepolisian dan warga Tengger berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan manual. Nah, sementara itu 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
2: Kebakaran hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pikir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembahasan-pembahasan. Sekarang ini Pakis Pikir yang sedang mengalami kebakaran.
0: Pemirsa, upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo masih terus dilakukan per hari ini. Kita tergabung untuk menanyakan situasi terbarunya bersama jurnalis Transmedia Irsya Priyongko di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Selamat sore, Irsya. Bagaimana kondisi hari ini di sana? Silakan.
3: Oke, selamat sore, Bang Yarno. Dapat kami laporkan bahwa titik api yang berasal di desa Tosari atau tepatnya di Dusun Tingkle, Kecamatan Tosari, Kabupaten Magelang sudah mulai bisa dipadamkan. Petugas sudah saat ini sudah melakukan pemadaman atau berhasil kita memadamkan api yang terjadi sejak Minggu petang kemarin. Begitu, Herano.
0: Baik, apa upaya sejauh ini dari tim gabungan karena setelah meluas ke Kabupaten Pasuruan, Irsya?
3: Oke, petugas sejauh ini sudah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman secara manual dengan melakukan pengerukan di daerah sekitar yang terjadi pemadaman, sudah di api. Selain itu, petugas gabungan melakukan penyekatan di setiap jalur di mana fungsinya penyekatan itu adalah untuk menghambat atau memutus aliran api yang bisa menyambar ke daerah yang lain. Itu.
0: Ya, Irsya, ini kan ada status tanggap daruratkah diberlakukan di Bromo seperti yang dilakukan di daerah lain?
3: Sejauh ini dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum melakukan konfirmasi terhadap yang terjadi di daerah Gunung Bromo tersebut. Kita masih menunggu konfirmasi resmi dari TNBTS begitu.
0: Oke, Irsya, ini yang juga menjadi perhatian savana ikut terbakar. Ini bagaimana?
3: Betul, di kawasan Gunung Bromo terdapat banyak tanaman-tanaman maupun satwa langka yang ada di area sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam kasus kebakaran ini di Jogja, banyak hewan-hewan atau tanaman langka yang ikut terbakar akibat panasnya api disertai angin di daerah Mas.
0: Baik, dan yang juga menjadi perhatian adalah wisatawan masih berada informasinya di sekitar Bromo. Apakah memang masih dibuka beberapa titik atau spot yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Bromo?
3: Untuk saat ini, Taman Nasional Gunung Bromo Sumber Semeru masih belum membuka secara utuh atau memang tidak masih ditutup total di 4 pintu kawasan wisata Gunung Bromo, yaitu di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, baik Malang maupun Lumajang. Petugas yang warga tidak boleh masuk ke daerah kawasan Gunung Bromo. Yang ada adalah petugas tim gabungan yang bertugas untuk memadamkan api. Begitu, Heranov.
0: Yersha, ini juga Wakil Gubernur Jawa Timur tiba di lokasi. Apa upaya signifikan dari kedatangan itu?
3: Benar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak seminggu yang kemarin mendatangi kawasan Gunung dan memimpin langsung pemadaman. Emil menyatakan bahwa kita tetap berupaya untuk melakukan pemadaman agar kawasan Gunung Bromo kembali dibuka kembali.
0: Oke, faktor utama atau faktor yang menjadi penyebab kebakaran tidak ada ulah manusia begitu ya, bisa dipastikan hal ini, Yersha?
3: Dari komentar kompetens yang dilakukan dari Taman Nasional Besar, Taman Nasional Gunung Bromo Semeru, bahwa dipastikan penyebab kebakaran disebabkan karena gesekan ranting-ranting yang kering, bukan dari ulah dari warga sendiri atau pengunjung yang datang ke Gunung Bromo, begitu Heranov.
0: Oke, terakhir, apakah ada himbauan khusus bagi warga sekitar jika beranjak ke arah Bromo untuk beberapa hari ke depan?
3: Kita mengimbau kepada warga Tengger ataupun wisatawan yang berkunjung apa nantinya sudah dibuka untuk tetap berhati-hati atau jangan membuat perapian di kawasan Gunung Bromo karena masih banyak lereng atau savana yang belum masih kering sehingga mengkhawatirkan akan terjadi titik api baru. Begitu Heranov.
0: Oke, bisa dipastikan ya tidak ada korban dari kebakaran ini, Yersha?
3: Hingga saat ini masih belum ada korban ataupun korban jiwa yang akibat dari kebakaran tersebut.
0: Oke, bisa dipastikan juga faktor keamanan ya, kesehatan, karena asap kebakaran tentu berbahaya bagi warga sekitar. Terima kasih untuk laporan Anda, Yersha, dari Bromo, Jawa Timur. Dari Pulau Jawa, kita beranjak ke Pulau Kalimantan. Kebakaran hutan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur membuat pemerintah daerah terpaksa harus menambah jumlah

0: Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
1: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
0: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain, membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali, hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
2: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, kemudian juga personil kita mengerahkan kalau sampai hari ini ada 78 orang. Nah, hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal 1-1-1 personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menetap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
0: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
3: Berikutnya, kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya telah berlangsung selama 3 hari dan kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak nafas, batuk dan sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemkot Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan. Pemerintah kota berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat mengingat sumber air semakin terbatas, sementara kebakaran kian sulit untuk dikendalikan.
4: Resah banget, resah, kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa? Sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
5: Okay. Dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang, tapi ada perubahan kan kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan.
6: Kekeringan ya bro.
5: Karena air sudah makin susah. Nah, sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
6: Sumber air ya.
5: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
6: 500
5: juta. Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira.
3: Dan untuk mengetahui perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah, kita langsung tanyakan ke rekan kami sudah bergabung dari lokasi, Syamsudin Nur, jurnalis Transmedia. Selamat sore Syamsudin. Tadi diinformasikan ini upaya untuk pemadaman masih sulit untuk dilakukan karena parit mengering begitu ya, sumber air mengering. Apa yang dibutuhkan saat ini, Syamsudin?
7: Heranov, dapat saya sampaikan saat ini memang pemerintah daerah baik itu provinsi

0: mengulangi dan lahan yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan secara maksimal. Dan kendala di lapangan saat ini selain sumber air yang minim, mereka terus melakukan upaya pemadaman. Dan saat ini juga BPBD Kota untuk memadamkan suatu lokasi kebakaran lahan yang di khususnya ada di Gambut itu, mereka harus melakukan sumur bor, pembuatan sumur bor. Pembuatan sumur bor ini bisa berlangsung sampai 1 sampai 2 jam lalu kemudian mereka melakukan pemadaman seperti itu. Dan kendala-kendala yang dihadapi saat ini memang jumlah titik api terlalu banyak. Jumlah personil juga agak kewalahan. Mereka harus dari pagi, siang, dan malam sendiri itu masih melakukan penjagaan dan melakukan pemadaman di lokasi-lokasi lahan yang terbakar, khususnya yang mendekati pemukiman. Itu yang lebih diutamakan oleh pemerintah kota sendiri yang saat ini sudah memperpanjang tanggap darurat plus dengan bencana kekeringan yang saat ini yang sumber air sendiri yang sulit untuk didapat oleh tim Satgas Darat. Seperti itu, Herano.
1: Ya, dengan keterbatasan itu, apa upaya Pemprov dan juga ada permintaan, ada pemerintah pusat ikut turun tangan begitu ya di sana. Apa upaya mereka sejauh ini di sana? Yang diharapkan apa saja?
0: Untuk saat ini setelah saya wawancara dengan Pak Wali Kota tadi, kemungkinan besar apakah nanti ada kemungkinan mereka juga menerjukan, mengerahkan beberapa ASN untuk melakukan pemadam. Tapi itu untuk masih rencana-rencana yang akan dilakukan. Karena saat ini bantuan dari pemerintah pusat seperti BNPB itu ada 4 helikopter yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman-pemadaman yang sifatnya jauh tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Saat ini terus beroperasi melakukan upaya waterbombing di beberapa lokasi, baik itu di Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Palangkaraya sendiri. Dan saat ini juga selain waterbombing juga BNPB atau pemerintah pusat telah menerjunkan 2 pesawat CASA untuk modifikasi cuaca. Dan ini terus dilakukan oleh pihak dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Pernah saya tanyakan kepada wali kota, puncak kemarau ini kan sampai September, apakah nanti ada permintaan lebih dari pemerintah pusat untuk menanggulangi kebakaran hutan? Itu nanti untuk berdasarkan data lapangan perharian, itu akan terus berpacu untuk mereka untuk menanggulanginya. Seperti itu, Renop.
1: Oke, dampak kepada warga, faktor kesehatan apa saja yang menjadi dampaknya, apakah aktivitas sekolah dan juga perkantoran normal hari ini?
0: Untuk saat ini aktivitas sekolah masih berjalan normal walaupun mereka ada mengundurkan jam masuk sekolah, yaitu di Kota Palangkaraya. Penanggulangan karhutla oleh pemerintah provinsi dibantu oleh pemerintah pusat itu sudah cukup maksimal dengan menerjunkan beberapa tim Satgas Darat maupun tim udara maupun modifikasi cuaca. Dan saat ini kualitas udara masih terlihat agak sedikit tidak sehat, namun keadaan masih cerah. Dan penerbangan baik dari Kota Palangkaraya maupun sebaliknya itu masih berjalan dan normal. Dan saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap ini jangan sampai membawa bencana bagi masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri. Begitu, Heranop.
1: Ya, terakhir bisa dipastikan tidak ada oknum yang membuka lahan baru dengan membakar lahan gambut di sana sehingga memunculkan aspek hukum tentunya yang harus ditegakkan di sana, Samsudin.
0: Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, Pak Heranop. Bahkan kemarin ada beberapa kali Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Pak Kalaksa, sudah menyebutkan ingin menindak tegas, tapi itu ranah dari pihak dari kepolisian. Sampai saat ini belum kita terupdate untuk jumlah pelaku. Yang pasti pelaku ada 8 orang yang sudah ditetapkan tersangka, itu yang berada di Polres Kota Pulang Pisau. Yang saat ini pihak kepolisian, Kapolda sudah mengultimatum. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu akan dilakukan penyelidikan maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini yang akan terus digali oleh teman-teman dari kepolisian untuk menangkap pelaku pembakar lahan dan hutan. Begitu Herano.
1: Oke, kita kawal penegakan hukumnya di sana. Semoga ini tidak berdampak luas kepada masyarakat. Nanti kita akan juga ada dialog dengan Kementerian Kehutanan saat lagi. Terima kasih. Sam Sudinur, jurnalis Transmedia langsung dari kawasan Kalimantan Tengah. Pemirsa, mengapa karhutlah kembali terjadi di sejumlah wilayah? Kita akan bahas bersama pihak Kementerian Kehutanan dan juga pakar gambut. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Sejumlah daerah di Indonesia kembali dikepung kebakaran hutan lahan atau karhutla. Kepulan asap dan luasnya area terbakar menjadi perhatian serius terlebih di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran. Lantas mengapa karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia? Seberapa siap pemerintah menghadapi ancaman ini dan apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran semakin meluas? Untuk membahasnya sudah hadir.
1: Salam sehat, terima kasih ya. Sudah.
0: Ya, lain waktu kita ke studio ya Mas ya, karena rapatnya sibuk sekali hari ini di hari Senin gitu. Pak Thomas, saya ke Anda dulu, menurut saya tahan dulu ya, kita ke Pak Thomas. Apa yang sudah Anda lakukan bersama pihak-pihak lainnya dengan karhutla ini di sejumlah daerah, Pak Thomas?
1: Iya, jadi memang tahun 2026 ini diprediksi BMKG sebagai El Nino yang datang lebih awal, sehingga melalui rapat seperti rapat tadi Pak Menko pimpin dan Pak Menteri dalam beberapa forum, kita memang sudah harus siap siaga dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya 6 provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel itu sudah menetapkan status siaga darurat.
0: Okay.
1: Ya, dan menyusul barangkali Jawa Timur kemarin dalam kunjungan Menteri Kehutanan ke Bromo bersama Pak Wakil Gubernur, ini akan segera ditetapkan satu siaga darurat juga di dalam rangka untuk mengantisipasi El Nino musim kering yang lebih lama, lebih panas ini, Mas Herano. Jadi memang kesiapsiagaan sudah dilakukan di provinsi rawan, termasuk provinsi yang tidak rawan juga, karena kejadian kebakaran itu terjadi juga seperti di NTT, NTB, Papua Selatan, Sultra, dan Sulawesi Tengah dan Maluku Tenggara.
0: Apa yang sudah dikerahkan sejauh ini, karena bantuan pusat masih ditunggu di Kalimantan Tengah, salah satu titiknya Pak Thomas?
1: Ya, yang sudah dilakukan teman-teman di samping operasi pemadaman darat juga bersama dengan Satgas Udara dengan dukungan para pihak dari BNPB, BMKG, TNI, Polri, beserta BPBD dan juga Dinas, UPD Forkompinda, masyarakat peduli api beserta korporasi bersama-sama. Salah satu cara yang dilakukan adalah ya dengan mengerahkan semua personel dengan membagi di beberapa lokasi kejadian kebakaran seperti di Kalteng itu di Kabupaten Pulong Pisau, dan juga kemarin sudah disupervisi oleh bersama dengan Pak Menko beserta jajaran Forkompinda dan melihat kesiapsiagaan termasuk di Kementerian Kehutanan sesuai dengan arahan Pak Menteri, Pak Dirjen, kita mengembangkan sumur bor, Mas. Jadi temporari sumur bor ini sangat efektif, dengan kedalaman 20 meter kita mampu menjangkau air, dan itu sebagai sumber yang potensial karena di saat ini memang ketersediaan air di parit juga sangat terbatas ya, khususnya lahan gambut, sehingga kita mendapatkan dukungan salah satu caranya dengan inovasi dengan sumur bor itu dinilai sangat efektif untuk pemadaman di lahan gambut, Mas.
0: Oke, koreksi saya jika salah, ada himpunan data dari kasus di Ketapang sampai menimbulkan korban jiwa, apa atensi Anda? Ini menimbulkan keselamatan warga terganggu dan mengkhawatirkan, Pak.
1: Iya, Mas Herano. Kita tentu turut prihatin karena ada kejadian dan di Ketapang khususnya, dan salah satu warga berusia 26 tahun, seorang laki-laki ini meninggal karena terjebak api dan asap. Sehingga semua pihak ya menjadi perhatian khususnya di dalam penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jadi dihimbau masyarakat memang juga hati-hati di masa kekeringan yang panjang ini, jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian. Ini yang jadi salah satu penyebab. Tetapi semua pihak termasuk Mangga Agni, Kementerian Kehutanan itu berjibaku di lapangan untuk menyelamatkan warga yang ada di sekitarnya, Mas.
0: Oke, nanti saya akan elaborasi soal law enforcement terhadap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak Anda. Tadi ada catatan dari teman kami di Kalimantan Tengah, ada oknum-oknum yang bermain membuka lahan baru di Kalteng. Tapi sebelum ke sana, saya mau ke Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa, kondisi saat ini karhutla mengkawal.

0: khawatirkan atau masih bisa dikendalikan?
1: Menurut saya mengkhawatirkan, ya. Tapi tentunya harapannya ya Mas, ini tidak seburuk tahun 2015-2019 karena ada El Nino efek ini. Jadi berdasarkan penelitian kita selama 20 tahun terakhir dari data set yang kita kumpulkan di Kalimantan, itu terlihat sebenarnya ada apa strong correlation ya antara El Nino dengan luas kebakaran gambut di Kalimantan, ya seluruh Kalimantan. Jadi memang harapan untuk mungkin dikendalikan itu masih ada, karena El Nino ini akan bertahan katanya sampai spring 2027 dan itu akan kuat sampai Desember tahun ini. Jadi mungkin kita baru di titik awal ya, kalau melihat data dari Modis hotspot, ini 10 Agustus kita sudah memiliki hotspot 5.000 poin dan Juli sebulan itu 5.000, jadi mungkin lagi sedang dalam tren kenaikan. Agustus September mungkin akan peak, jadi kita harus ready dan mau nggak mau itu harus dikendalikan.
0: Apakah pemerintah sudah ready untuk mengendalikan itu?
1: Semua upaya sudah dilakukan oleh semua pihak dan saya juga melihat itu bagaimana misalnya MPA berjuang Manggalakni gitu untuk dalam untuk mengendalikan kebakaran
0: nanti
1: gambut.
0: Nanti kita akan coba perbaiki audio Anda, nampaknya ada tidak beres Ibu Nisa. Oke, saya kembali dulu ke Pak Thomas. Pak Thomas, kembali tadi saya singgung soal law enforcement, apa yang sudah dilakukan, penegakan hukumnya seperti apa di Kalimantan Tengah? Ada oknum yang bermain di situ, membuka lahan baru.
2: Saya kira teman-teman dari Dijen Penegakan Hukum, baik Kementerian Kehutanan maupun ELHA, hati-hati melihat ini, karena perlu dilakukan apa sebenarnya menjadi penyebab kejadian kebakaran ataupun oknum tersebut. Kita melakukan penyelidikan ya, penyelidikan awal mencari bukti, kemudian melihat langsung di lapangan kira-kira ini penyebabnya apa, di status lahannya apakah di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, di perkebunan atau status lahan yang lain. Jadi perlu dilakukan penyelidikan pendalaman lebih lanjut Mas untuk mengambil langkah-langkah. Yang penting memang perlu cukup alat bukti untuk melakukan penegakan hukum tersebut penyebab kejadian kebakaran pertama. Memang ini patut diduga, ya patut diduga misalnya oknum itu apakah baik masyarakat yang lalai ataupun juga korporasi, semua kita bisa lihat melalui baik Kintara Landsat lokasi kebakarannya apakah di dalam atau di luar kawasan hutan, di dalam areal perizinan atau perkebunan kehutanan dan seterusnya, sehingga langkah-langkah SUP memang kita lakukan untuk penegakan hukum yang tepat. Demikian Mas.
0: Oke, kembali ke Mbak Nisa, sejauh ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak bagaimana sehingga tidak ada lagi nih pola yang sama setiap kemarau panjang terjadi?
1: Ya, memang kalau di Indonesia kan penyebab kebakaran itu akan antropogenik ya. Jadi karena manusia gitu. Banyak sih sebenarnya ada yang menyatakan bahwa law enforcement memang harus ditegakkan. Tapi juga menurut saya untuk ekosistem gambut ya khususnya, itu pencegahan seperti kayak bagaimana menjaga gambut tetap moist or wet, itu juga merupakan salah satu hal penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
0: Apakah sistem tata air di kawasan gambut saat ini sudah cukup efektif untuk mencegah gambut mengering dan terbakar? Apalagi di Kalimantan Tengah ini banyak lahan gambut begitu ya?
1: Ya, jadi kalau data kita menunjukkan dari kita punya 13 juta hektar lahan gambut, 50%-nya itu rusak atau bekas terbakar. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi yang terdegradasi, harusnya gambut itu kan menyimpan air, sulit terbakar. Tapi dengan kondisi dia dikeringkan, dibikin kanal, jadi tanah yang ini akan siap menjadi bahan bakar yang bisa menghasilkan emisi CO2 dan dampak-dampak kesehatan itu. Jadi kalau tata kelola air di gambut itu merupakan kunci bagaimana kita bisa mengendalikan kebakaran hutan ya. Dan lahan tentunya di lahan gambut. Jadi kalau ada pembuatan sekat kanal, sumur bor, itu merupakan memang karena gambut ini sumber utama emisi kebakaran itu tanah, bukan dari pohon atau vegetasi yang di atasnya. Karena bisa dibayangkan dari misalnya 1 hektar itu 80% karbon yang siap dilepas jadi emisi ke udara itu ada di dalam tanah. Makanya orang menyebut kayak brown ini ya, brown karbon ya. Kalau kalau untuk gambut gitu, kalau untuk mangrove kan blue karbon.
0: Baik.
1: Jadi tata kelola, jika gambut dikeringkan, dia yang harusnya menjaga tata air, tidak mudah terbakar, akhirnya dia akan siap untuk menjadi bahan bakar tersendiri.
0: Oke, bisa direspon Pak Thomas, ada upaya tata kelola air yang harus dibereskan nih, untuk lahan gambut utamanya.
2: Ya, saya sependapat dengan Bu Nisa tadi bahwa kunci utama dalam pengelolaan landscape khususnya gambut adalah dengan melakukan canal blocking, karena di situ ada kegiatan-kegiatan rewetting, revegetation, dan juga restoration. Ini langkah-langkah yang memang harus dilakukan khusus untuk kawasan hidrologis gambut tadi yang 13 juta Bu Nisa sampaikan. Jadi ini penting sekali karena jangan sampai terjadi water drain ketika dibuat kanal, makanya dilakukan strategi buka tutup. Perlu melihat tinggi muka air tanah, juga ada instrumentasi untuk memantauan tinggi muka air tanah jika dia berada pada posisi di bawah 40 cm ya. Itu apalagi di atas 80 cm ke bawah, ini menunjukkan status tersebut rawan terhadap kebakaran, karena kondisi bahan bakaran itu di atas permukaan gambut itu kering, dan ini sangat berpotensi terbakar jika dalam kondisi El Nino kuat seperti yang jadi saat ini. Demikian, Mas.
0: Baik, Pak Thomas, tadi laporan teman kami di Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya, melaporkan butuh bantuan nih, Pak, dari Pemprov, termasuk pusat, tidak hanya dari pemanfaatan water bombing, kemudian modifikasi cuaca, apalagi upaya yang dilakukan sejauh ini. Karena ada 29 hari status tanggap darurat di Kalimantan Tengah, Pak.
2: Iya, betul. Status tanggap darurat berdasarkan SK Gubernur Kalteng itu sampai dengan bulan November, dan upaya-upaya penanggulangan pemadaman terus dilakukan, dukungan sarana prasarana tagi pemadaman darat maupun Satgas Udara terus dilakukan. Intinya saya kira ini sudah bagus sekali di Kalteng, ada Pusdalops dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Kalteng bersama dengan BPD Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah, dan mereka melakukan evaluasi tiap hari untuk melihat progres bagaimana upaya pemadaman dan mitigasi dilakukan. Saya kira dukungan sarana prasarana untuk Kalteng sangat komitmen. Pak Gubernur bersejajaran Forkompinda itu mempersiapkan sarana prasarana. Dari dana biaya tak terduga serta dana bagi hasil dana reboisasi untuk dukungan sarana prasarana, Mas.
0: Ini ada upaya juga menurunkan ASN untuk mengendalikan api. Ini apa fungsinya ASN juga ikut memadamkan api, Pak, di lokasi Kalimantan Tengah?
2: Ya, saya kira ini bentuk daripada tanggung jawab ya. Semua warga, semua pihak bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi kawasannya sehingga Satgas terpadu misalnya di Kalimantan Tengah ini melibatkan semua lapisan, semua unsur masyarakat bersama-sama dengan aparat untuk melakukan pemadaman, termasuk sukarelawan. Dan ini jadi bagian yang penting untuk edukasi bagi warga, khususnya para pemuda juga berkontribusi di dalam upaya perlindungan pemanan kawasan hutan dari maupun lahan dari bencana kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, saya ke Marisa. Marisa, ini parit mengering, sumber air menipis. Apa yang bisa kita manfaatkan dari kondisi itu untuk memadamkan api selain dari bantuan dari pemerintah?
1: Ya, saat ini sudah terjadi ya, Mas. Biasanya bisa kita lakukan kayak sekat bakar, jadi mengurangi kayak bahan bakar di sekitarnya biar api nggak menjalar ke sebelahnya. Jadi misalnya kayak pakis-pakisan kering itu kan enak banget tuh ya dibakar, dimakan api gitu. Jadi biasanya dibikin kayak parit gali, harapannya gitu apinya nggak menyebar lebih cepat. Itu salah satu yang bisa dilakukan, dan tentunya mencari sumber air. Ya, saya juga dengar teman-teman di Kalteng itu merupakan kayak isu yang paling krusial saat ini.
0: Apakah biasa dilakukan, Pak Thomas, upaya tadi yang disebutkan oleh Mbak Nisa barusan? Sekaligus closing statement Anda, silakan, Pak.
2: Ya, saya kira ini langkah-langkah every effort kita lakukan di dalam rangka upaya pemadaman, termasuk tadi kanal blocking yang Mbak Nisa sampaikan, kemudian juga sumur bor, kemudian pemantauan tinggi muka air tanah, dukungan para pihak, satgasnya, manajemen kebencanaannya, penyediaan sarana-sarana. Ini bagian yang sangat penting dari upaya-upaya mitigasi dalam pengendalian bencana kebakaran hutan. Jadi komitmen, kolaborasi, partisipasi publik, serta koordinasi dan kepemimpinan yang kuat, saya kira menjadi kunci. Ini juga yang senantiasa disampaikan oleh Pak Menteri di dalam rangka untuk memperkuat kolaborasi yang ada di provinsi, khususnya Provinsi Rawon Karhutla.
0: Oke, Anda juga close statement-nya, Mbak Nisa, silakan singkat.
1: Ya, tadi saya melihat 6 provinsi yang sudah status siaga dari Pak Thomas. Okay. Itu kalau kita melihat Kalbar, Kalteng, Kalsel, Jambi, Riau, Sumsel, itu semuanya kayak gambut.
0: Baik.
1: Jadi gambut ini merupakan ekosistem yang spesial. Jadi harapannya mungkin keep it moist or wet.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mencegah mengendalikan kebakaran hutan.
0: Oke. Okay. Keep it moist and wet, harapannya wet ya.
1: Basah
0: begitu ya. Untuk pengendalian kebakaran hutan lahan. Itu bisa dicatat ya Pak Thomas ya, menjadi masukan bagi Anda, termasuk juga Pak, law enforcement tetap harus ditegakkan, beri efek jera kepada mereka yang tidak bertanggung jawab membuka lahan gambut sembarangan. Terima kasih untuk waktunya Pak Thomas Nifin Luri, Dirjen Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, dan juga di studio Mbak Nisa Novita, Pakar Perubahan Iklim dan Kehutanan YKAN. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum, terima kasih. Dan berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita ke informasi selanjutnya, harga telur ayam, telur puyuh dan daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam telur kepada warga dan wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir Pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
2: Bukan kenaikan lagi nih, anjlok harganya. Anjlok. Ya, kalau naik 1.000, 2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu, makanya pedagang pada nggak kuat.
1: Sementara itu, tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir, harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
3: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kemis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
1: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
4: Ayam, Pak.
5: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
4: Dari teman tadi. Teman, ya.
5: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
4: Barusan aja. Buat makan cucu, Pak.
6: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi. Mau dimasak.
5: Dimasak, ya.
6: Hiburan.
1: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
7: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh. Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali, hampir tiap bulan naik. Sekarang sudah Rp8.000 per kilo, Mas.
1: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor yang memuaskan.
1: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan Danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja Danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir. di mana pendapatan Danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja Danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
8: Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi dan Danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan, peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun. Jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak. Dan melalui teknologi, kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
8: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
1: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
9: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya, di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
1: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut nama Desri Damayanti masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia. Dan saat ini Desri Damayanti menjabat sebagai pejabat sementara gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio. Mensesnek mengatakan bahwa selain Desri Damayanti ada sejumlah nama lain yang masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia.
10: Belum dong. Belum ada pengajuan. Kalau posisi hari ini kan beliau adalah pejabat gubernur sementara yang memang itu diatur mekanismenya di Undang-Undang Bank Indonesia. Nah kalau apakah Ibu Desri salah satu yang diajukan ini kan belum ada pengajuan itu. Bahwa apakah, kalau pertanyaannya apakah salah Ibu Desri salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti ya, sebagai pejabat gubernur sementara.
0: Ke informasi selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat sebesar 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun, OJK mengingatkan penyelenggara Pindar untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan. Hingga Juni 2026 masih terdapat 16 penyelenggara Pindar dengan tingkat uan prestasi 90 hari di atas ambang batas 5%. OJK pun meminta penyelenggara memperkuat kredit scoring dan manajemen risiko serta melakukan perbaikan terhadap kualitas pembiayaan. Cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
11: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang. Kedatangan petugas langsung membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan petugas bahkan disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin oleh sejumlah orang tak dikenal. Dari penggerebekan ini, petugas meringkus 3 pria diduga pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat hisap. 2 dari 3 tersangka merupakan pengedar yang telah lama menjadi target kepolisian karena dikenal licin dan sulit ditangkap.
12: Mana geng ini yang gini? Area perlintasan rel kereta api Medan Kuala Namu ini, kami dapati beberapa barak ataupun sekitar 300 meter barak yang sudah diset sedemikian rupa. Dan tim berhasil amankan, tentunya sebagai komitmen nyata kami akan bumi hanguskan. Kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
11: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut liputannya.
13: Senjata ada soft gun putih. Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu. Sudah ada izinnya juga.
14: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
15: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
16: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan, ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
15: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
13: Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu KTA-nya ada izinnya juga ke Polres. Dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
14: Oke.
13: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
14: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
13: Nah itu. Kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
15: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
17: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
15: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
11: Polda Metro Jaya meluruskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Franky Spas 15 kaliber 12GA yang kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan kepemilikan senjata api tersebut tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Polisi masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan.
18: Meluruskan tentang info. Saudara Iwe merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
11: Temuan 995 senjata di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana ratusan senjata bisa tersimpan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak? Lantas sejauh mana pengawasan sekolah, tanggung jawab pengelola, dan proses hukum harus berjalan untuk memastikan keselamatan anak menjadi prioritas? Dan untuk membahasnya, bergabung dari sambungan online atau sambungan Zoom dari luar studio dengan Hermawanto, Kuasa Hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, dan Ibu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Selamat sore Bapak dan Ibu.
19: Selamat sore, Mas Ruli.
11: Baik, dan sedianya kami juga mengundang Al-Hadid Endar Putra, Kuasa Hukum IWD sekaligus Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin. Namun tak berkenan untuk bergabung dan mengirimkan statement sebagai berikut. Di mana isi terkait dengan statement disampaikan oleh Al-Hadid antara lain, di mana semua dokumen perizinan dan perjanjian ini sudah kami serahkan kepada kepolisian. Prinsipnya, apa yang kami lakukan adalah untuk pengembangan dan pendidikan atlet muda. Potensi atlet muda kita sangat besar, kita dapat melihat di Banyuwangi, Ahmad Yusuf Zulfan berusia 9 tahun bisa mendapatkan medali di Air Rifle 25 meter pada Porprov Jatim. Kita buktikan semua dan serahkan kepada kepolisian, apabila kami terbukti benar, maka semoga pihak yang menuduhkan, membuat kegaduhan, dan mencemarkan dapat bertanggung jawab. Saya langsung ke Pak Hermawanto. Pak Hermawan, respon Anda mendengar dan melihat statement barusan dari Kuasa Hukum IWD seperti apa, Pak?
19: Ya, terima kasih Bung Ruli. Kalau kami sebagai sekolah itu, pertama adalah sekolah apapun alasannya, pasti tidak diperbolehkan menjadi tempat gudang senjata. Karena jumlah yang begitu banyak sebanyak itu, itu apapun alasannya itu secara rasional itu nggak mungkin gitu ya. Kok bisa ditempatkan di sekolah gitu. Dan faktanya di sekolah juga tidak ada ekstrakurikuler menembak gitu. Dan tidak mungkin karena ruangan pun tidak punya untuk ekstrakurikuler menembak. Semua ruangan yang terbuka itu selalu penuh kalau saat-saat sekarang gitu ya. Itu selalu penuh untuk anak-anak bermain. Jadi nggak mungkin lah ya kalau sekolah dijadikan gudang itu, nggak layak.
11: Tapi pernah ada wacana mungkin sebelumnya ketika IWD menjabat sebagai bagian dari yayasan untuk mengadakan ekstrakurikuler menembak misalnya, Pak Hermawanto?
19: Ya, sampai hari ini kami itu sudah bertanya kepada para guru yang sudah lama bekerja di sekolah. Jawabannya cuma satu, tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Jadi itu jawabannya.
11: Baik, sebelum saya ke Ibu Lia, Pak Hermawanto, ini kan 900 lebih pucuk senjata airsoft gun dan senjata api tersebut dinyatakan legal oleh bahkan juga dikatakan untuk ekstrakurikuler. Proses untuk membawa dan menyimpan ke ruangan tersebut pastinya kan juga butuh effort, Pak, gitu. Pasti ada kotak-kotak yang cukup besar dan beberapa buah gitu untuk dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Apakah ada informasi dari pihak guru misalnya ataupun juga pengawas atau pengelola yayasan terkait dengan hal tersebut?
19: Terima kasih. Jadi kami ini pengurus baru. Gitu ya. Kami pengurus baru dan kami baru masuk itu pada tanggal 18 bulan April tahun 2026 ketika kami masuk gitu. Ketika kami masuk kemudian kami mengambil alih sekolah gitu ya. Dan kemudian kami membutuhkan ruangan gitu. Disitulah kami baru mengetahui seperti tadi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Prosesnya seperti itu. Jadi sebelumnya kami tidak tahu apa-apa. Bahkan recorder CCTV pun sebenarnya dibawa pergi oleh mereka.
11: Berarti terkait dengan yayasan baru dan yayasan yang lama, apakah ada koordinasi terkait dengan misalnya pengambil alihan ataupun juga hal-hal terkait dengan hal tersebut sebelumnya, Pak Hermawanto?
19: Jadi kami ini kan mengambil alih yayasan yang sudah dikuasai selama 15 tahun. Gitu ceritanya. Jadi ketika kami mengambil alih, kami ingin kembalikan kepada marwah pendiriannya, gitu, karena kami menemukan data-data, kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan yang sangat banyak pada penyalahgunaan penggunaan senjata. Pada penyalahgunaan pengelolaan sekolah, pengelolaan yayasan, termasuk ternyata ditemukanlah ada senjata, penyalahgunaan pengelolaan sekolah untuk gudang senjata. Ini membuktikan bahwa cita-cita misi pendirian sekolah itu telah disalahgunakan oleh ketua lama yang kami berhentikan.
20: Apakah berdasarkan penyelidikan pengamatan Anda bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi antara pihak yayasan sekarang dan yang mungkin sempat ada juga koordinasi komunikasi dengan yayasan yang dulu, sempat memang mengetahui yayasan dulu bahwa akan ada eskul menembak dan ada transfer ataupun distribusi senjata seperti ini sebelumnya? Apakah ada sempat obrolan seperti itu, Pak?
19: Tidak ada.
20: Tidak ada.
19: Tidak ada komunikasi apapun.
20: Baik.
19: Bahkan para guru yang sebagai pengampu program pendidikan di sekolah itu pun tidak pernah tahu ada rencana ekstrakurikuler. Itu seperti jadi dari ekstrakurikuler untuk menembak ya khususnya karena memang tidak lazim.
20: Baik.
19: Kalaupun ada misalnya apakah mungkin butuh sampai hampir 1000 senjata?
20: Baik. Ya. Ya.
19: Aneh sekali.
20: Baik. Baik, saya langsung ke Bu Lia. Bu Lia, dari Komnas gimana Anda melihatnya, Bu Lia? Ternyata ada disampaikan bahwa ratusan, hampir 1000 pucuk senjata tersebut untuk eskul menembak. Anda melihatnya seperti apa dari Komnas?
21: Ya, pastinya kita juga melihat dari sisi Komnas Perlindungan Anak sangat prihatin. Ya, di mana memang ada satu lembaga pendidikan memang yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto mungkin disalahgunakan tempat tersebut. Nah, sayangnya ini saat ini kan memang ada anak-anak yang bersekolah di sana. Terus kemudian dengan adanya pemberitaan ini pastinya juga secara psikologis anak-anak juga merasa kok di sekolahnya mereka sekarang ada yang tadi disampaikan ada untuk digunakan untuk senjata. Nah tapi kalau betul tadi disampaikan oleh Pak Hermanto adalah nggak logis ya ketika ada satu lembaga pendidikan ya terus kemudian disimpan begitu banyak bahkan ada ratusan mungkin ribuan senjata di sana dan terus kemudian yang tidak pernah ada muncul ekstrakurikuler yang memang disampaikan bahwa memang ada ekstrakurikuler menembak terus kemudian juga ini kan harus ada izinnya kalau memang ada ekstrakurikuler tersebut mungkin yang nanti akan dibuat nah izinnya tuh cukup lumayan panjang dari mulai nanti dengan kepolisian, terus kemudian juga dari izin kementerian, dinas pendidikan terkait, kalau memang ada ekskul tersebut. Terus kemudian juga, kalau memang ada ekskul tersebut, apakah diperbolehkan ketika sekolah itu memang ada di sekitaran lingkungan masyarakat perkampungan padat. Karena kan pastinya ada syarat-syarat tertentu ketika memang ada ekskul yang memang ingin dibuat, ya memang seperti itu, memang harus ada izinnya yang lebih panjang, terus kemudian juga harus ada ketelitian juga. Walaupun memang disampaikan ini adalah soft gun, ya, tetapi apapun ceritanya itu adalah bentuk senjata tajam, apakah itu legal ataupun ilegal, karena ini sudah ada di lembaga pendidikan, artinya tadi harus ada konsekuensi yang memang sudah harus tanggung jawabkan nih sama tadi yang dibilang pemilik yayasan yang sebelumnya ataupun pengelola sebelumnya. Ini digunakan untuk apa? Kenapa harus disimpan di lembaga pendidikan? Nah itu sih sebetulnya yang jadi kita di concern di Komnas Perlindungan Anak, terutama kondisi anak-anak hari ini.
20: Baik.
21: Ya, ketika mereka tahu sekolahnya memang hari ini disalahgunakan oleh oknum, nah apa hari ini yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di sekolah tersebut?
20: Anda membacanya seperti apa, Bu Lia? Psikologis dari anak-anak yang mengetahui bahwa tempat mereka belajar menimba ilmu ternyata ditemukan hampir 1000 pucuk senjata di sana, meskipun itu airsoft gun dan memang mungkin diklaim sebelumnya untuk ekstrakurikuler. Dan bagaimana orang tua melihat hal tersebut?
21: Pastinya mereka kaget itu karena kan dalam sejarah kita ini pendidikan ya enggak ada nih yang di satu tempat sekolah ataupun lembaga pendidikan yang memang digunakan untuk menyimpan senjata. Pastinya orang-orang tua kaget terus kemudian lalu bagaimana dengan anak-anak hari ini? Pandangan masyarakat terhadap sekolah ini seperti apa? Nah, makanya dengan adanya tadi ada pembelaan dari Pak Hermanto, ada counter dari pihak kepolisian, itu juga yang nanti akan membuat anak-anak bahwa mereka tidak tahu menahu bahwa tidak salah mereka sekolah di sana, tetapi tempat mereka memang digunakan oleh oknum untuk menyimpan senjata. Jadi secara tadi disampaikan oleh Pak Hermanto, guru-guru tidak tahu, yang sudah mengajar di sana juga tidak tahu bagaimana proses pemindahannya. Tadi mungkin juga ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dibuka. Kan kalau kita misalnya guru, terus kemudian ada pemilik lembaga atau yayasan. Ketika dipesankan, nggak boleh ya masuk ke ruang sana, di sana tidak boleh dibuka, itu kuncinya tidak boleh dibuka, pasti juga kita akan mengikuti arahan dari yang pemilik yayasan, walaupun pasti ada rasa penasaran gitu ya. Nah, mungkin dengan pengalihan sekarang dengan yayasan yang baru, akhirnya terbongkar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto.
20: Baik. Pak Hermawanto, kalau kita boleh membuat kasus menjadi lebih clear lagi gitu. Apakah Anda menduga bahwa ada mungkin seseorang atau oknum yang juga memiliki kunci terkait dengan ruangan menyimpan senjata tersebut? Apakah Anda menduga ada arah ke sana misalnya Pak Hermawanto, ataukah memang kunci tersebut dimiliki oleh mantan ketua yayasan dulu Pak IWDE ini misalnya?
19: Ya, jadi sepengetahuan kami, kunci-kunci itu memang dibawa oleh Pak IWD dan rekan-rekannya, gitu ya, termasuk jika pada saat tanggal 10 itu kan yang hadir bukan Pak IWD memang, pada tanggal 10 Juli, ketika pertama kita menemukan senjata yang 995 itu, yang hadir adalah stafnya beliau lah, gitu ya. Jadi, tapi yang jelas kami itu selama ini tidak punya akses terhadap ruangan. Sehingga kami meminta baik-baik, tolong ruangannya dibuka, karena kami mau pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Mengingat alhamdulillah ruangan siswanya bertambah sekarang, begitu. Sehingga kami butuh ruangan dan akhirnya dibukalah ruangan pertama. Nggak taunya ditemukanlah senjata, ditemukanlah barang-barang yang terlarang, gitu. Begitu juga pada tanggal 5 Agustus kemarin, itu juga sama. Kami nggak punya akses terhadap. Kan, sehingga kami meminta bantuan kepada aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka ruangan dan dibukalah ruangan itu oleh aparat kepolisian dan bersama-sama kami buka ruangan, ternyata ditemukan kembali, inilah ruangan yang sekarang ada di video ini. Ini ruangan yang ditemukan baru kemarin pada tanggal 5 Agustus. Itu yang kami sangat prihatin, artinya ini sangat mencederai cita-cita berdirinya yayasan sebagai pusat lembaga pendidikan.
20: Baik, berarti Anda menjamin bahwa tidak ada perwakilan ataupun tidak ada bagian dari yayasan baru ini yang memiliki akses menuju ke ruangan tersebut gitu ya. Dan semuanya itu akses dimiliki atau apa disimpan oleh pihak dari yayasan sebelumnya gitu ya Pak Hermawanto ya. Baik,
19: Bang Ruli.
20: Baik, Pak Hermanto, ini terkait dengan eskul menembak tersebut gitu. Apakah memang tidak pernah ada misalnya perjanjian atau klausul terkait dengan ataupun juga apapun misalnya berkas yang dimiliki oleh yayasan terdahulu terkait dengan eskul menembak ini Pak, karena dibilangnya ada izin di sana, tertera di sana, sudah legal semua di sana. Apakah memang tidak ada berkas sedikit pun yang menyatakan bahwa akan ada proyeksi mengadakan eskul menembak di sana?
19: Ya, kami perlu sampaikan. Jadi ketika ketua itu kami berhentikan, kami berhentikan sementara sesuai dengan kewenangan undang-undang yayasan, gitu ya. Itu semua data, semua akses kami terhilang. Data itu semua dibawa. Seperti tadi kami katakan, kunci dibawa, kecuali ruang-ruang kelas. Terus data-data, bahkan hari ini kalau bisa bilang data aset yayasan juga kami nggak tahu berada di mana posisinya, karena kami nggak punya akses lagi, gitu ya.
20: Baik, baik.
19: Jadi perjanjian-perjanjian yang disebut itu selama ini kami persilahkan, silahkan buktikan saja kalau memang ada perjanjian-perjanjian seperti itu. Tapi pertanyaannya sederhana, walaupun ada perjanjian, apakah nggak melanggar hukum menjadikan sekolah itu tempat gudang senjata? Itu poin pertama. Karena perjanjian itu kan ada syaratnya.
20: Yeah.

0: ada perjanjian ekstrakurikuler menembak dengan almarhum yang sudah kondisinya seperti itu.
1: Baik, saya langsung ke Bu Lia terakhir, sebelum kita menuju ke azan maghrib, Bu Lia. Sekolah sempat melakukan apa namanya belajar daring gitu ya ketika kejadian ini ditemukan gitu, dan pihak kepolisian juga terus memantau dan juga mengupdate informasi tersebut gitu, dan harapan dari Komnas terkait dengan insiden yang terjadi di sini akan seperti apa kedepannya kira-kira, Bu Lia, sebagai bentuk upaya pengamanan mungkin buat psikologis juga gitu buat para siswa di dan orang tua di sekolah tersebut, Bu Lia?
2: Ya, jadi kami juga menyampaikan juga kemarin dengan salah satu guru yang ada di sana bahwa Komnas Perlindungan Anak nanti siap, Pak Irmanto, untuk mendampingi anak-anak. Ya, kita melakukan screening terhadap anak-anak, ya, terus kemudian apakah ada trauma di sana, apakah ada rasa takut ketika misalnya anak-anak ada di sekolah, terus juga ketika misalnya nanti orang tua memang mereka ada kekhawatiran terhadap anak-anaknya di sekolah, kami dari Komnas Perlindungan Anak nanti siap mendampingi sekolah tersebut agar kiranya kembali pendidikan ataupun pembelajaran di sekolah itu tetap bisa dilakukan tidak daring lagi, ya, tetapi bisa dengan secara offline. Jadi tapi yang paling penting adalah kondisi dan situasi di sekolah itu sudah aman, sudah bersih, sudah tidak ada lagi senjata-senjata di sana, dan anak-anak bisa sekolah dengan keadaan tenang dan damai.
1: Begitu. Intinya ada upaya sterilisasi juga dari pihak kepolisian di lingkungan sekolah, seperti itu, dan supaya orang tua dan juga anak-anak terutama dan juga guru dan semua yang tergabung di dalamnya bisa bekerja, berbelajar dan juga beraktivitas dengan aman di sana. Terima kasih Pak Hermawanto, terima kasih Bu Lia sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita berharap yang terbaik terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas kembali, terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih
1: Pak Hermawanto. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Ketika banyak petani tanaman pangan mengeluh kekeringan berlangsung begitu lama akibat fenomena El Nino, para petani garam justru sebaliknya. Mereka sangat bersyukur dengan datangnya El Nino karena cuaca panas terik membuat panen garam berlimpah dan menguntungkan mereka.
4: Ternyata tidak semua orang membenci fenomena El Nino. Musim panas berkepanjangan ini justru menjadi berkah bagi para petani garam. Seperti yang terlihat di ladang-ladang garam yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cuaca panas terik membuat panen garam menjadi berlimpah. Padahal produksi garam di tempat ini masih menggunakan cara tradisional. Namun karena cuaca cenderung cerah dalam beberapa bulan terakhir, proses produksi garam pun menjadi lebih cepat.
5: Ya ini musim El Nino, mestinya petani garam tuh gembira kalau kemarau panjang. Nggak yang dulu-dulu.
6: Gembiranya karena apa ini Pak?
5: Kemarau panjang, produksi meningkat. Produksi meningkat. Setiap hari produksi terus, setiap hari panen terus, kalau musim El Nino tuh.
4: Ya, bagi para petani garam, turunnya hujan adalah bencana. Itu sebabnya ketika mereka mendapat informasi El Nino menerjang, para petani garam ini kegirangan.
7: Hanya El Nino bagi kami ya adalah rezeki, gitu. Anugerah. Bagi kami El Nino itu adalah sesuatu yang harus disyukurin, bahkan mau mengadakan selamatan, Pak. Syukuran. Kalau boleh pamer tuh, ya Allah, kalau bisa sih El Nino deh setiap tahunnya.
4: Tak hanya itu saja, datangnya El Nino juga membuka harapan bagi para buruh tani garam. Mereka bisa bekerja lebih lama, yang berarti penghasilan mereka pun bertambah.
8: Pengennya mah panjang, biar dapat uang, terus punya garam simpenan buat kebutuhan sehari-hari. Soalnya kan kalau musim garamnya sebentar kan nyari kerjaan apa lagi, orang sayanya kan kuli, Pak.
4: Menurut Suku Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, peningkatan produksi garam di wilayahnya memang sangat signifikan.

0: bahkan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding tahun lalu.
1: Karena kita mulai penggarapan di bulan Mei, nah ini sampai dengan Juli sudah masuk 600 ton, Pak.
2: 600
1: ton.
2: Di bulan yang sama untuk tahun lalu?
1: Nah, di bulan sama tahun lalu yang 2006 masih sedikit, Pak. Masih sekitar ya 30 atau 25 tonan. Gitu.
2: Sudah masuk
1: 600 ton. Jadi kemungkinan di bulan Agustus sampai dengan Oktober, karena ini berkepanjangan, bisa sampai bulan September atau November kita akan berlimpah mungkin hasilnya, Pak.
0: Hanya saja kondisi ini membuat harga garam di kalangan petani menjadi turun. Dari Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogramnya, kini hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.200 per kilogram. Namun karena produksi garam sangat berlimpah, setiap hari para petani bisa menghasilkan 500 kg garam krosok, yang berarti setiap hari pula mereka bisa mendapatkan Rp250.000 hingga Rp600.000. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan berlangsung lebih lama hingga awal 2027. Itu berarti harapan petani garam pun terwujud. Tapi jika hari terus panas tanpa hujan, tentu banyak pihak yang kelimpungan. Mulai dari gagal panen tanaman pangan, risiko kebakaran hutan dan lahan yang makin tinggi, dan kesehatan tubuh yang menurun karena terkena serangan panas.
3: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat super jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pesawat Airbus A380 milik Emirates untuk pertama kalinya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Pesawat Super Jumbo ini membawa klub sepak bola AC Milan kembali ke Italia setelah menjalani tur pramusim musim panas 2026 di Indonesia. Kedatangan A380 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi momen istimewa bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung pesawat penumpang terbesar di dunia itu mendarat dan kembali lepas landas. Emirates menyebut kedatangan A380 ke Jakarta sekaligus menjadi bagian dari komitmen maskapai terhadap dunia sepak bola, dan Emirates merupakan official airline partner sekaligus principal partner AC Milan, salah satu klub sepak bola dunia yang memiliki banyak fans di dunia termasuk Indonesia. Meski berlangsung singkat, kedatangan pesawat A380 milik Emirates menjadi momen langka bagi dunia pecinta penerbangan. Bartłomiej Kopkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Sie untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis.
1: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
2: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
1: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kopkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kopkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kopkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kopkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
0: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans mulai dari start hingga pergantian pembalap. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
3: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap lumang. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
4: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Take me a little bit out of breath. But that's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the mower, but it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
3: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Pasca gencatan senjata, ribuan pasien kritis di Gaza masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Dan selain informasi ini, pemirsa CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Para migran berebut naik ke perahu penyelamat. Seorang nenek berhasil memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun. Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara di Quetta, ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi. Berikut peristiwa dunia terkini selengkapnya untuk Anda.
1: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol, ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli. Dari Filipina, hujan monsun memicu banjir parah di provinsi Cavite dan kota Las Pinas. Sejumlah jalan terendam, kendaraan nyaris tenggelam, sementara seekor anjing terekam berenang menerjang banjir setelah bertahan di sebuah pagar. Tim penyelamat menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga dari rumah mereka. Sedikitnya 22 keluarga dievakuasi di kota Kawit, sementara lebih dari 100 warga di kota Imus berhasil diselamatkan.
0: Kebakaran yang terus meluas hingga dua kali lipat di British Columbia, Kanada, membuat pemerintah setempat mengeluarkan status darurat dan memerintahkan ribuan warganya untuk mengungsi. Sementara di Albania, kebakaran semakin mendekati wilayah kota dan membuat adanya pemadaman listrik. Kondisi ini membuat warga panik hingga sebagian warga harus dievakuasi.
2: Ribuan warga yang tinggal di dekat perkebunan buah, khususnya kawasan penghasil anggur terbesar kedua di Kanada, yakni Summerland, Peachland, dan distrik lain di sebelah barat Danau Okanagan, sejak Sabtu lalu telah diperintahkan untuk mengungsi. Perintah darurat ini dikeluarkan setelah kebakaran meningkat dua kali lipat, hingga menghanguskan 9.500 hektar lahan. Menurut wali kota Summerland, status darurat telah dikeluarkan demi menyelamatkan 12.000 jiwa warganya. Kondisi cuaca yang panas dan kering semakin meningkatkan resiko meluasnya kebakaran di British Columbia, Kanada. Menurut laporan otoritas setempat, kebakaran di Kanada tahun 2026 telah menghanguskan sekitar 4 juta hektar lahan. Hingga saat ini, pemadaman kebakaran terus dilakukan dengan melibatkan bantuan dari Meksiko, Australia, Prancis, dan Selandia Baru dengan total 1.500 personil. Sementara itu, kebakaran hutan yang semakin mendekati wilayah kota di Kruja, Albania juga memaksa warga dievakuasi dari rumah mereka. Polisi mengevakuasi warga dari sebagian wilayah kota sebagai langkah penyelamatan di tengah kondisi pemadaman listrik yang terjadi. Hingga saat ini, lebih dari 200 petugas damkar dan puluhan kendaraan telah dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas, termasuk mengerahkan 3 helikopter dalam operasi pemadaman.
0: Kepolisian Nasional Ekuador menyita 50 paket kokain yang disembunyikan di dalam kontainer buah dalam sebuah operasi yang dilakukan di pelabuhan Guayaquil. 50 paket kokain itu terdeteksi berkat bantuan tim anjing pelacak polisi yang menemukan lokasi penyimpanan paket kokain. Secara keseluruhan, 50 paket kokain yang disita itu memiliki berat 56,655 kg dan bernilai mencapai 2,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 39 miliar rupiah di pasaran Eropa. Selain mengamankan 50 paket kokain, petugas juga menangkap seorang pria. Sementara itu, Kepolisian Nasional Peru juga berhasil menyita 69 kg kokain yang disembunyikan di dalam sebuah kompartemen di mobil ambulans. Mobil ambulans itu diketahui milik Rumah Sakit Kimbiri di wilayah Cusco. Diketahui ambulans itu hendak mengantar seorang anak yang mengalami kecelakaan ke Rumah Sakit Regional Ayacucho. Menurut keterangan polisi, narkoba itu ditemukan di sebuah kompartemen di bagian pendingin udara. Dari kompartemen itu ditemukan 13 bungkusan hitam berisikan 69 paket kokain yang memiliki logo lumba-lumba. Selain mengamankan 69 paket kokain, polisi juga menangkap sopir ambulans serta seorang perawat. Pergerakan topan dolphin membuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
3: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110 ribu keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizu pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
0: Pemirsa, cuaca ekstrim dan konflik di sejumlah kawasan dunia mulai memberi tekanan terhadap pasokan pangan global. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mencatat harga pangan dunia kembali naik pada bulan Juli. Di Inggris, gelombang panas dan kekeringan bahkan mulai mengancam hasil panen dan ketahanan pangan. Harga komoditas pangan dunia kembali bergerak naik. FAO mencatat indeks harga pangan global pada Juli mencapai 131,1 poin, naik 0,6% dibandingkan Juni lalu. Kenaikan terutama dipicu harga serealia, gula, dan minyak nabati. Harga gandum naik di tengah kekhawatiran terhadap gangguan ekspor dari Laut Hitam dan gelombang panas di wilayah produsen utama. Sementara harga gula naik dipicu cuaca panas dan kering di Eropa, serta risiko cuaca buruk di negara-negara produsen Asia. Ancaman terhadap pasokan pangan juga terlihat di Inggris setelah musim dingin yang sangat basah, kekeringan, dan suhu panas ekstrim kini menekan produksi pertanian. Di Cambridgeshire, bulan-bulan tanpa curah hujan yang cukup membuat padang rumput mengering memaksa peternak menggunakan persediaan pakan yang seharusnya disimpan untuk musim dingin. Inggris saat ini memproduksi sekitar 58% kebutuhan pangannya sendiri, sementara 42% sisanya bergantung pada impor. Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Di tengah krisis kesehatan yang semakin parah di Gaza, ribuan pasien Palestina masih menunggu kesempatan untuk menjalani perawatan di luar wilayah. Di saat yang sama, pemirsa, harapan untuk mengakhiri konflik kembali menghadapi hambatan setelah Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang didukung oleh Amerika Serikat.
7: Di tengah reruntuhan dan terbatasnya layanan kesehatan, para pasien Palestina di Gaza meminta agar dunia membuka jalan bagi evakuasi medis. Lebih dari 20.000 pasien yang telah mendapat persetujuan untuk berobat keluar Gaza disebut masih terjebak akibat ketatnya pembatasan perjalanan. Penderita kanker, gagal ginjal, dan cedera berat tidak dapat ditangani di rumah sakit Gaza, sehingga penanganan keluar Gaza sangat dibutuhkan oleh mereka.
8: Ana mish qadir aalij alwalad, ana mish qadir aalij ibni, ana ibni bidu zaraat qaraniya, min wain ajib lu zaraat qaraniya, ana ibni عدة صارت فيها ضمور وسكان فيها صار فيها ضمور حتخرب عينه.
9: ده بنموت في قطاع غزة، لا يوجد علاج لنا، لا يوجد مستشفيات تحتوينا فيها علاجنا، فيش أشعات لإنا، فيش علاج كيماوي فيش في غزة.
7: Di tengah krisis kemanusiaan tersebut, upaya mencapai perdamaian kembali menghadapi ketidakpastian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu 9 Agustus, menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu 9 Agustus, menyatakan Israel menolak rencana perdamaian Gaza 15 poin yang diajukan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Gaza sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Namun Israel masih melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai sejumlah bagian dalam rencana tersebut. Sementara itu, pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan kelompoknya tetap berkomitmen pada peta jalan yang telah disepakati bersama mediator di Kairo. Hamas menginginkan pengaturan mengenai senjata dilakukan bersamaan dengan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, serta kemajuan rekonstruksi Gaza.
0: Operasi militer Israel kembali meluas di sejumlah wilayah. Di tepi barat, puluhan warga Palestina terluka dan lebih dari 60 orang ditahan dalam operasi di kamp pengungsian Khalandia. Sementara di Lebanon Selatan, militer Israel menghancurkan terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah di wilayah yang disebut Israel sebagai zona keamanan. Pasukan Israel memasuki kamp pengungsian Khalandia di utara Yerusalem pada akhir pekan lalu. Akibatnya lebih dari 35 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lebih dari 60 warga juga dilaporkan ditahan dan diinterogasi termasuk perempuan dan anak-anak. Otoritas Palestina menyebutkan pasukan Israel juga menghancurkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksaan Khalandia serta menutup jalan utama hingga aktivitas warga terhenti. Militer Israel merilis rekaman ledakan yang disebut sebagai penghancuran sebuah terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Israel menyebut terowongan itu ditemukan dalam operasi di wilayah yang disebutnya sebagai zona keamanan di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim menemukan senapan Kalashnikov, rudal peluncur anti-tank serta artileri dan roket RPG sebelum menghancurkan lokasi tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tekanan internasional terhadap Israel juga meningkat terkait operasi di Gaza. Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama mengecam apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Israel yang terus berlangsung di Gaza. 8 negara itu memperingatkan serangan terhadap fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil serta jatuhnya korban sipil dapat memicu kembali eskalasi dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Kita beralih ke informasi lain, seorang nenek berhasil memecahkan rekornya sendiri dengan melakukan aksi walk wing atau berdiri di sayap pesawat di usia 97 tahun. Sementara seorang pria beraktivitas dan tinggal di billboard di Sunset Boulevard. Aksi ini menarik perhatian warga.
10: Perempuan berusia 97 tahun ini, Betty Bromage, kembali memecahkan rekor dunia sebagai perempuan tertua yang melakukan wing walking atau berdiri atau berjalan di sayap pesawat yang sedang terbang. Dengan tubuh terikat aman di bagian atas pesawat, Betty Bromage pun bersiap terbang. Dan begitu pesawat lepas landas, Betty menikmati langit dari tempat yang jelas bukan kursi penumpang biasa.
11: I just get bored with life otherwise. When you get old, you can't go here, you can't do this, you can't drive, you can't see, I can't see very well. And I get a bit frustrated. So I want to do the things that I can do.
10: Bagi pilot David Barrell, menerbangkan Betty dalam aksi pemecahan rekor ini menjadi pengalaman istimewa.
12: So I just think it's absolutely fantastic. And for me, it's such a privilege.
10: Dalam 10 tahun terakhir, Betty sudah 6 kali melakukan wing walking dan ia berhasil mencatat rekor dunia 4 tahun lalu. Kali ini, Betty kembali menerima sertifikat Guinness World Record untuk memperbarui rekor miliknya sendiri. Sementara itu, aksi tidak biasa juga dilakukan seorang pria di Los Angeles, Amerika Serikat. Ia menjalani aktivitas di dalam ruangan yang dibangun menyatu dengan billboard. Dari bawah, warga yang melintas Sunset Boulevard berhenti, memandang, dan mengabadikan pemandangan tak biasa itu dengan ponsel mereka. Salah seorang warga Los Angeles, Mike Choi, menyebut aksi promosi ini menjadi salah satu yang paling unik yang pernah ia lihat.
13: This is pretty much like right up there with like one of the coolest links I've seen in Los Angeles. So yeah, yeah. I mean, it's a man stuck in a billboard. Like, that's crazy. That's crazy cool. Yeah.
10: Sementara itu, Beth and Fame, warga West Hollywood, menilai pemandangan seperti ini sangat identik dengan Los Angeles.
14: Nowhere else but Los Angeles, you're going to be able to find a guy that's living inside of a billboard. Nowhere else. You're not going to see it in Boston. You're not going to see it anywhere else.
10: Billboard ini dibuat untuk mempromosikan film fiksi ilmiah The Last House yang mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba terkunci di dalam rumah mereka sendiri. Selama aksi promosi berlangsung, pria di dalam billboard berkomunikasi dengan orang-orang di bawah menggunakan papan tulis. Sejumlah warga menilai strategi pemasaran ini berhasil mencuri perhatian, bahkan membuat mereka penasaran untuk menonton film tersebut.
0: Bintang sepak bola Lionel Messi menghadiri pemakaman sang ayah di Rosario, Argentina. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi menghadiri pemakaman sang ayah Jorge Messi yang meninggal pada Jumat lalu. Messi tampak menghadiri pemakaman sang ayah Jorge Messi di Rosario, Argentina pada Minggu. Jorge Messi meninggal di usia 68 tahun setelah berjuang cukup lama atas penyakit yang dideritanya. Messi yang mendapatkan kabar wafatnya sang ayah langsung bertolak ke Rosario, Argentina dan meninggalkan klubnya Inter Miami. Messi dikenal cukup dekat dengan sang ayah, di mana sang ayah selalu mendampingi putranya selama berkarir di Eropa. Bahkan Jorge Messi turut menjadi agen bagi sang anak.
1: Antonella, yang kita espalda.
2: ¿Cuál camioneta es?
0: Balap mesin pemotong rumput digelar di Inggris. Ajang balap itu meniru gaya balap Le Mans, mulai dari start hingga pergantian pembalap.
3: Lupakan sejenak ajang balap Formula One. Di sebuah lahan luas di pinggiran Oakfield, Inggris digelar ajang balap ketahanan paling unik di dunia otomotif. 30 tim beradu kecepatan dengan memacu mesin pemotong rumput yang telah dimodifikasi. Di mana kendaraan yang sudah dimodifikasi itu bisa memiliki kecepatan mencapai 80 km per jam. Ajang balap mesin pemotong rumput ini juga meniru gaya balap lumang, di mana para pembalap harus berlari melintasi sirkuit untuk menaiki kendaraan balap mereka. Tak hanya itu, setiap tim juga terdiri dari 3 pembalap yang mengemudi secara bergantian, serta strategi pengisian bahan bakar di pit stop serupa yang dilakukan pada ajang balap lumang. Selain beradu kecepatan, ajang balap ini juga menguji daya tahan pembalap. Mereka harus bisa beradu kecepatan di lintasan yang tidak mulus dengan berkendaraan selama 9 jam.
4: It's very, very bumpy, but it's really good fun. Taking me a little bit out of breath. But that's all part of the sport, really. It's about trying to push yourself and just see what you can do with the motor. But it's also an endurance race. Got to keep that in mind.
3: Dan setelah beradu kecepatan dalam 9 jam balap, Dean Fuller dari tim SDS Racing berhasil keluar sebagai juara.
0: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km. Sementara itu, warga dan wisatawan di Paris mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis.
5: Berselancar tidak harus selalu dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kini, berselancar juga bisa dilakukan di sungai yang tenang. Seperti yang dilakukan warga dan wisatawan di Paris ini misalnya. Mereka mendatangi Sungai Seine untuk mencoba e-foil surfing, sebuah olahraga air baru yang tengah populer di ibu kota Prancis. Papan selancar bertenaga baterai dan motor jet ini membuat penggunanya dapat meluncur di atas air tanpa mengandalkan ombak. Alat ini dikontrol menggunakan remote genggam nirkabel untuk mengatur kecepatan.
6: Alors le moment où vraiment on met notre poids sur l'arrière et ça se met à décoller, on a vraiment une impression de voler, de plus avoir ce contact avec l'eau. Donc au début c'est vraiment une sensation nouvelle qui est assez grisante et où vraiment on a l'impression de plus avoir ce contact avec l'eau. C'est unique, je pense que c'est le seul sport où on a vraiment l'impression de voler au-dessus de l'eau.
5: Meskipun masih ada kekhawatiran mengenai kebersihan Sungai Seine, banyak warga dan wisatawan yang mencoba olahraga air ini seiring dengan gelombang panas yang melanda Paris secara berturut-turut. Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekedar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker.
0: Kejuaraan Corgi National Sprint Series yang digelar di California, Amerika Serikat diikuti sedikitnya 40 anjing Corgi. Sementara puluhan anjing turut menyaksikan pemutaran kembali film Air Bud untuk menyambut film terbaru Air Bud Returns pada Januari tahun depan. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Puluhan anjing Corgi beradu cepat saat mengikuti kejuaraan Corgi National Sprint Series yang digelar di Woodland, California, Amerika Serikat pada Sabtu. Dengan kaki-kaki mungilnya, puluhan anjing Corgi yang aslinya dikembangbiakan di Wales sebagai penggiring hewan ternak ini tampil penuh semangat hingga menarik perhatian para penonton. Saat perlombaan dimulai, anjing-anjing Corgi ini langsung menuju para pemilik mereka yang menunggu di garis finish. Namun tak sedikit anjing yang justru terlibat tabrakan di lintasan.
7: A lot of corgis like to get into little tussles or like say, hey, like I'm here, I'm going first, like and get out of my way or push each other out kind of thing. It's sometimes really entertaining and others just go straight to the finish line. They're super focused, they want that cookie at the end.
5: Menurut penyelenggara, sedikitnya 40 ekor anjing ikut ambil bagian dari perlombaan ini. Dan anjing balap veteran bernama Tony berhasil keluar menjadi pemenang. Puluhan anjing berkumpul di sebuah taman anjing di Los Angeles, California, Amerika Serikat untuk menyaksikan film Air Bud yang tenar pada 1997 silam. Pemutaran kembali film Air Bud ini digelar untuk menyambut film terbaru dari waralaba Air Bud Return. Untuk membuat nyaman para tamu undangan serta hewan peliharaan mereka, penyelenggara menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti selimut sampai tempat minum. Pada acara ini, pemeran Buddy di film Air Bud Return yang merupakan seekor anjing Golden Retriever turut dihadirkan penyelenggara acara. Adanya acara pemutaran kembali film Air Bud ini untuk memperkenalkan film orisinalnya sekaligus membangkitkan antusiasme penggemar sebelum film Air Bud Return hadir di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada 22 Januari 2027.

0: jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
0: Jadi kecelakaan lalu lintas.
1: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia. Kejadian nahas bisa datang kapan saja, pemirsa. Tapi tidak semua karena takdir semata. Kelalaian yang disengaja juga bisa mendatangkan bahaya. Kayak kecelakaan di Tasikmalaya tadi tuh. Udah tahu belum cukup umur untuk mengemudi. Bisa-bisanya bawa mobil ke jalan raya. Ini sekaligus pengingat ya buat para orang tua nih. Kalau anak masih di bawah umur, sebaiknya jangan mengemudi ya. Kalau belum bisa mengatasi kepanikan saat berkendara, bahaya nanti. Dan selain kasus kecelakaan maut tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi Malam Lain kami akan hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, pemirsa, berikut redaksi malam selengkapnya. Cemburu karena diduga istri berselingkuh, seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur, tega menusuk istrinya dengan pisau dapur hingga tewas. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, gegara perkara warisan, seorang pria tega menghabisi nyawa abang kandungnya sendiri. Warga Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu pagi digemparkan dengan peristiwa berdarah yang menewaskan Yuni Kosaya. Wanita 25 tahun itu ditusuk pisau dapur oleh suaminya sendiri. Korban meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit akibat luka parah di perut kiri. Tak lama setelah kejadian, polisi berhasil meringkus sang suami berinisial S, usia 31 tahun. Tragedi berdarah itu ternyata dipicu kecemburuan pelaku karena menganggap sang istri berselingkuh. Pengakuan ini masih didalami polisi. Namun S sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
2: Jadi mereka ini pasangan suami istri, namun secara siri cocok di dalam kamar, dan di dalam kamar tersebut memang sudah disiapkan oleh pelaku ini alat untuk membunuh, dan ditemukan pisau.
1: Kasus penyekapan yang berujung pada meninggalnya seorang laki-laki berinisial H terjadi di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Kasus berawal setelah korban H dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga korban telah disekap di sebuah bangunan di wilayah Alam Sari, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara. Hingga saat ini, penyidik Polres Sumedang telah memeriksa 15 orang saksi. Polisi juga masih mendalami peran masing-masing serta keterkaitan mereka dan korban. Diduga para pelaku merupakan orang-orang dekat korban. Namun demikian, motif dan kronologis lengkap masih dalam penyelidikan.
3: Borgol, Ren.
4: Jamin sama bapak, ada di sini benda-benda tajam?
1: Ada, ini apa ya? Pertengkaran soal harta warisan antar abang adik berujung maut. GS dibekuk tim opsional unit reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit masalah harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi pertengkaran dan berujung penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapat pembagian harta warisan. Pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Miris ya, orang dekat bisa tega berbuat jahat, pemirsa. Yang satu gelap mata membunuh istri diduga karena api cemburu, lalu ada adik bunuh abang kandung gara-gara warisan. Yang satu lagi bahkan sempat disekap sebelum kehilangan nyawa. Kalau hasil penyelidikan membuktikan pelakunya benar-benar orang dekat, ini tanda para pelaku sudah kehilangan empati sebagai manusia, ya enggak? Berikutnya, seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal.

0: Solihuk Mahfud memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Sabtu malam 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang ia simpan di dalam tas raib dibawa dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Kini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni tentang laporan palsu dan penggelapan dana dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sebuah sepeda motor yang diduga milik pelaku balap liar dibakar oleh rekannya di Jalan Raja Wali 1 Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Petugas gabungan dari polisi dan TNI kemudian mendatangi lokasi, melakukan penyisiran, dan membubarkan kelompok-kelompok yang berada di lokasi. Beberapa pemuda yang diketahui bukan warga sekitar lokasi dibawa polisi. Total ada 5 orang beserta 7 unit kendaraan yang berhasil dibawa Polsek Mariso. Beberapa busur panah dan ketapel juga ditemukan saat dilakukan penyisiran. Kapolsek Mariso menyampaikan motor yang dibakar diduga merupakan milik pelaku balap liar yang melakukan konvoi dan terlibat perselisihan antar kelompoknya hingga berujung bentrok. Inilah detik-detik tim Opsnal Polsek Cikande meringkus MU alias Acil di tempat persembunyiannya di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Pemuda berusia 35 tahun ini adalah otak pelaku pencurian 990 batang besi ulir di wilayah Cikande. Dari hasil pengembangan, polisi juga menangkap 4 pelaku lainnya di wilayah Serang dan satu di antaranya adalah penadah barang hasil curian. Kelima pelaku menjalani serangkaian pemeriksaan intensif dan langsung dijebloskan ke dalam jeruji sel Mapolsek Cikande, Serang, Banten. Barang bukti sebanyak 990 batang besi ulir dengan nilai 135 juta rupiah juga berada di Mapolsek Cikande. Atas perbuatannya, pelaku pencurian dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara, juga pasal tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mohon maaf buat Mas Solihuk yang ketahuan bohongnya. Selamat ya kena pasal berlapis. Lagian ngaku-ngaku dibegal. Sepertinya Anda yang sudah membegal uang perusahaan ya. Ingat, sepandai-pandai menyimpan bangkai, baunya tercium juga. Next, pemirsa, ada seorang pemuda di Halmahera Utara, Maluku Utara yang hilang di lokasi wisata air terjun Jembatan Alam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.

0: Video amatir detik-detik ambulans yang diadang pesepeda motor lawan arah ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Agustus lalu ini bermula saat ambulans yang membawa wanita yang sedang dalam kondisi kejang-kejang sedang melintas di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Di saat bersamaan, pesepeda motor dari lajur sebaliknya memaksa melewati marka tak putus saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan. Meski ambulans telah menyalakan sirine, pemotor lawan arah tadi tidak segera menepi dan malah terlibat cekcok dengan pengguna jalan lain, bahkan sempat terlibat kontak fisik. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Pasaribu, pemuda 19 tahun yang sempat hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya di air terjun Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu 9 Agustus. Korban hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Memasuki hari kedua pencarian, petugas bersama warga menyisir sekitar lokasi dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi berlangsung sulit karena medan terjal dan ekstrim. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tobelo sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi pengemudi mobil minibus yang terjun ke empang di Desa Bojo, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Minggu. Pengemudi sempat terjebak di dalam kabin setelah mobil yang ditumpangi bersama istrinya hilang kendali dan menabrak pembatas sebelum akhirnya terjun ke empang. Diduga, pengemudi mengalami kelelahan dan mengantuk saat melaju dari Makassar menuju Bone. Pengemudi dilarikan ke rumah sakit karena luka di tangan, sementara sang istri mengalami syok. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ngomong-ngomong kalau jadi pengendara tuh empatinya harus bisa gitu ya, dijaga gitu. Kalau ambulans lewat, kasih jalan dulu gitu. Ini cekcok, tersinggung, emosi. Bahkan berhenti di tengah jalan, makin-makin bikin lama teh ambulans nyampe ke rumah sakit. Aduh, ini mas-masnya tadi yang di tengah jalan yang berhenti nggak ngerasa apa ya kalau nanti ada keluarganya, kerabatnya yang sedang terdesak, sedang sekarat butuh bantuan, ambulansnya terhambat, fatal akibatnya. Berikutnya pemirsa, seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah posko kamling di Cirebon, Jawa Barat. Kejadian bayi dibuang juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi kali ini jasad bayi yang ditemukan terkubur di pekarangan salah satu warga. Ya Allah, ya Allah.
2: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
3: Kok tas kok gerak gitu? Itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak? Akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh. Tangannya nongol, lah ini sih bayi.
2: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lagi-lagi nih, kecelakaan lalu lintas kembali merenggut korban jiwa, pemirsa. Seorang pemuda tewas usai motor yang dikendarainya bersenggolan dengan truk dari arah berlawanan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Detik-detik kecelakaan terekam CCTV. Di lokasi lain, kecelakaan melibatkan truk, mobil, dan motor terjadi di Jalan Nasional Mojokerto, Pasuruan. Pengendara motor tewas di lokasi dengan luka parah di kepala.

0: Barat Sabtu malam. Sepeda motor yang dikendarai AS 22 tahun bersenggolan dengan dump truk yang melaju dari arah berlawanan. Korban terjatuh dan mengalami luka parah. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Polisi menyebut kecelakaan diduga terjadi saat motor kehilangan kendali, sementara dump truk hendak mendahului kendaraan di depannya. Kedua kendaraan kini diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Kecelakaan maut seorang pria tewas terlindas truk ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Korban, Andamansyah Rambe, 32 tahun, terlihat hendak menyeberang jalan. Namun, tiba-tiba terjatuh tepat di bawah kolong truk hingga akhirnya terlindas roda belakang. Korban mengalami luka parah di kepala dan tewas di tempat. Sopir truk mengaku tak melihat korban dan baru menyadari setelah merasakan ban truk melindas sesuatu. Kasus ini masih diselidiki Satlantas Polres Labuhan Batu. Satu pemotor tewas dengan luka parah di kepala dalam kecelakaan maut truk, mobil, dan sepeda motor di Jalan Nasional Mojokerto Pasuruan, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu petang. Korban tewas bernama Kasiman, 67 tahun, seorang satpam di salah satu koperasi wilayah Mojosari. Kecelakaan bermula saat motor dan mobil hendak mendahului truk. Saat kembali ke lajur kiri, mobil diduga memotong laju motor yang berada di antara mobil dan truk. Akibatnya, motor korban oleng lalu terjatuh hingga akhirnya terlindas truk dan tewas di lokasi. Warga sempat mengejar truk yang diduga terlibat karena sempat melanjutkan perjalanan. Truk akhirnya berhenti beberapa kilometer dari lokasi. Polisi kini memeriksa sopir truk dan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada lagi kecelakaan tapi dengan situasi yang berbeda, pemirsa. Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta menimpa sekelompok warga yang tengah menggelar senam bersama dalam rangka HUT ke-81 RI. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah yang longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
2: Jegi lagi luncuran. Sengabruk di obat bataku atau sengabruk.
3: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
4: Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya, Pak ya.
5: Iya,
4: tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah. Kita enggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga enggak tahu gitu.
3: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
6: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu disedot dulu, dikuras dulu agar berkurang sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
3: 2 pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memang ya, kalau bencana atau musibah bisa datang kapan saja. Ketika kita mau berniat baik, bekerja pun bahaya masih mengintai. Itulah mengapa kita dimanapun harus tetap waspada supaya terhindar dari mara bahaya yang mengancam keselamatan kita. Begitu termasuk berita yang berikut ini, pemirsa. Salah satunya adalah

0: Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmob Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Tawuran antar warga dan geng motor di Jalan AP Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi ini melibatkan busur panah, petasan dan batu hingga mengganggu arus lalu lintas. Tak ingin aksi ini kembali terjadi, polisi meningkatkan patroli di sekitar lokasi. Hasilnya, Minggu malam, sejumlah remaja yang kembali diduga memprovokasi tawuran dengan melempari batu ke arah geng motor dibubarkan dan polisi langsung mengejar mereka hingga ke Jalan Sukamana. Dari penyisiran, 5 remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Panakukang. Inilah video saat seorang karyawan bank keliling berinisial PG diduga disekap dan dianiaya 5 rekan kerjanya di sebuah rumah di Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman, korban terlihat babak belur setelah diduga mendapat kekerasan sebelum disekap. Polisi kemudian menangkap 5 pelaku di Pemalang, Jawa Tengah. Mereka terdiri dari pemilik bank keliling dan 4 karyawan. Polisi menyebut aksi ini dipicu kecurigaan korban hendak membuka usaha serupa dan merebut nasabah. 5 pelaku kini terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpenampilan mentereng, seorang wanita mencuri gelang emas seberat 50 gram dari toko emas. Ia akhirnya dibekuk setelah 2 bulan buron. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

Pemirsa, mungkin Anda saatnya sudah berpikir untuk memasang kamera CCTV ya, di rumah ataupun di toko tempat Anda berusaha begitu. Karena sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seorang wanita terekam CCTV saat mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mall kota Samarinda. Sementara di lokasi lain, seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Viral di media sosial, video aksi pencurian sepeda motor Matic di Jalan Intan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar, namun gagal. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara di kota Samarinda, Kalimantan Timur, CCTV toko emas merekam aksi seorang wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian berhasil ditangkap polisi setelah 2 bulan buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pencurian hewan peliharaan terjadi di kawasan Jalan Bungaran 5, Lorong Paut, Kecamatan Jakabaring, Palembang pada Senin dini hari. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengambil sejumlah burung merpati milik warga. Burung-burung yang dicuri merupakan jenis burung giringan yang memiliki nilai jual hingga ratusan ribu rupiah per ekor.

0: Menurut korban, kehilangan tersebut baru diketahui pada pagi hari setelah dirinya melihat jumlah burung peliharaannya berkurang. Atas kejadian ini, korban melaporkan kasus pencurian ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
1: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
0: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, selamat malam. Dampak El Nino sudah mulai terlihat. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di beberapa titik di Indonesia. Lalu bagaimana penanganannya dan antisipasi ke depannya? Kita akan ulas sesaat lagi. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah dan unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara itu di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
1: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nur Fadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah dua unit mobil dan dua unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
2: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino. Gitu.
3: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
1: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mobagu Championship 2026 hingga memakan korban tewas 7 orang. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, satu mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU. Dan selain menghanguskan mobil, api juga membakar 2 mesin dispenser pengisian BBM serta bangunan SPBU.
1: Diduga lepas kendali, mobil salah satu peserta drag race Kota Mobagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 orang yang menonton di pinggir jalan arena balap. Menurut keterangan warga, insiden itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Hingga Senin pagi dikabarkan 7 orang diantaranya meninggal dunia. Hingga kini penyebab pasti mobil peserta kehilangan kendali masih dalam proses pendalaman pihak berwajib. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, kamera warga merekam kebakaran di SPBU di Jalan Raya Cilandak pada Minggu pagi. Dalam video terlihat kobaran api berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api dengan cepat menghanguskan minibus dan menyambar 2 mesin dispenser SPBU hingga bangunan SPBU.
4: Sudah berusaha mendorong mobilnya, tapi ternyata itu terkunci dengan rem tangan. Jadi nggak bisa didorong kan. Udah apar kita udah lakukan, udah katanya udah tadi udah mengecil, tapi tiba-tiba dari rem keluar lagi api lagi yang besar, nah itu yang akhirnya gak bisa tertangani.
1: Api kemudian bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar Kota Bogor dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar menduga api penyebab kebakaran muncul dari korsleting listrik dari dalam minibus yang sedang mengisi bahan bakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca terbakar pada Jumat malam, Gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan juga ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan masuk. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
5: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
6: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
7: Sudah ada tempat.
6: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
7: Nggak ada.
8: Cukup ya.
7: Kita ada TKP juga, ada SIM, ada apa namanya. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudut.
5: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga di Cilincing, Jakarta Utara membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu, utamanya di saat musim kemarau warga juga khawatir. Lokasi ini terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya.
5: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
9: Baunya ini yang ganggu. Paling kalau hujan, baunya.
10: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
9: Ya takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering kebakaran kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindari biar nggak kebakaran gitu. Hindangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang nggak tahan.
5: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
9: Sudah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
5: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
11: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan di dekat perkumpulan warga lah gitu.
12: Nggak ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
11: 2004. Kalau sampah di situ lumayan lama.
13: Batu ini kemana?
11: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
5: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya telah berlangsung selama 3 hari dan kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk dan juga sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan. Pemerintah kota berharap dukungan pemerintah provinsi dan juga pusat mengingat sumber air semakin terbatas, sementara kebakaran kian sulit dikendalikan.
8: Resah banget, resah, kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita apa sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa di itu, di itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
13: Okay. Kemarin kan baru rapat dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang. Tapi ada perubahan kan, kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan.
14: Kekeringan ya bro.
13: Karena air sudah makin susah. Nah sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
14: Sumber air ya?
13: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
14: 500 juta.
13: Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira ya.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih ada 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan

0: Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
1: Api semakin besar bertambah makin kencang.
2: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
3: Jadi hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pinggir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pinggir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water.
2: Helikopter water bombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
4: Awas!
2: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
5: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepannya.
2: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini kembali mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur juga membuat pemerintah daerah harus menambah jumlah personel dari seluruh dinas dan juga instansi Pemda.
6: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
7: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
6: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Namun minimnya sumber air dan terus bermunculannya titik api baru di lokasi lain membuat petugas harus berlomba dengan waktu mengutamakan pemadaman api yang mengancam keselamatan warga. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. Hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas Penanggulangan Karhutla.
8: Unit yang kita pergunakan pada hari ini jumlahnya ada 15 unit, nanti besok atau hari Senin nanti bertambah lagi jadi 3. Jadi, nah kemudian juga personil kita mengerahkan kalau sampai hari ini ada 78 orang, nah hari Senin nanti 150 orang karena mewajibkan seluruh OPD ikut terlibat. Jadi minimal

0: satu-satu personil akan dikirim nanti, apakah dia nanti bergiliran ataukah menatap. Itu yang usaha yang kita lakukan untuk selama ini.
1: Akibat semakin maraknya karhutla di Kota Waringin Timur, membuat wilayah Kota Sampit kembali diselimuti kabut asap. Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
2: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga hari ini telah mencapai 107 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan pun fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan Jamari Candiago usai gelar rapat koordinasi penanganan karhutla pada Senin siang. Jamari menyebut total hingga awal Agustus pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
3: Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di Gunung Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
2: Juli 2026 jadi bulan Juli terpanas di Indonesia sejak pencatatan suhu dimulai pada tahun 1991. Ini jadi sinyal jelas bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi lebih panas dari biasanya dan El Nino membuat kondisi kering berpotensi berlanjut. Salah satu dampak sudah sejak jauh hari disebut ini adalah kebakaran hutan dan lahan dan hal ini mulai terjadi di sejumlah daerah seperti di Gunung Bromo, Taman Nasional Gunung Rinjani hingga Gunung Gede Pangrango. Lalu sejauh mana penanganannya dan antisipasi kejadian serupa di waktu mendatang? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul.
4: Selamat malam, Mbak Diana.
2: Pak Abdul, ini dari data BNPB sejak Juli 2026, ada berapa titik karhutla yang terjadi, utamanya yang penyebabnya karena suhu udara yang kering ini?
4: Untuk karhutla, ini prioritas kita ada di 6 provinsi yang memang dominasinya adalah lahan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Saat ini yang cukup signifikan itu di Kalimantan Tengah ada di Kota Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur. Kemudian Kalimantan Barat ada di Ketapang dan Pontianak sama Kuburaya. Sedangkan di Sumatera Selatan itu ada di Rokan Hilir. Selain dari kebakaran-kebakaran yang terjadi di lahan gambut ini, kami juga memberikan atensi pada kebakaran-kebakaran yang bisa saja terjadi di daerah-daerah terbuka seperti visual di Gunung Bromo, kemudian beberapa hari lalu di Gunung Gede Pangrango, Rinjani juga sempat terbakar, Jayawijaya di Puncak juga sempat terbakar. Tapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, Mbak Diana, bahwa El Nino dan kekeringan itu bukan penyebab kebakaran. El Nino dan kekeringan itu adalah katalis dalam mempercepat penyebaran api dan mempersulit kita untuk bisa memadamkan karena sumber air mulai kering. Penyebab apinya itu 99% pasti ulah manusia, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Nah, inilah yang akan yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa saat ini Agustus hingga September itu akan menjadi puncak dari El Nino periode di 2026 ini, meskipun kemudian pengaruhnya bahkan akan sampai di awal 2027 nanti. Jadi kami menghimbau tentu saja kita harus benar-benar sama-sama menjaga supaya tidak terjadi api, dan api ini tidak terjadi begitu saja di alam. Tetapi begitu itu sudah terjadi, maka effort kita untuk memadamkan akan sangat sulit. Jadi ini yang menjadi komponen utama dalam pencegahan, bahwa mari sama-sama kita jaga supaya tidak sampai terbakar. Karena kalau sudah terbakar pada periode-periode seperti ini sangat sulit untuk memadamkannya, Mbak Diana.
2: Oke, Pak Abdul, ini kan Menko Polkam beberapa waktu lalu konvers begitu yang menyebutkan ada 107 titik. Kemudian tadi dia menyampaikan ini biasanya api tidak datang begitu saja, tapi ada aktivitas manusia yang menyebabkan api itu. Berarti memang betul dari 107 titik itu penyebab utamanya adalah bukan karena suhu udara kering atau El Nino, tapi merupakan pembakaran dilakukan secara sengaja begitu?
4: Kali lagi, kekeringan, kemarau, dan El Nino itu bukan penyebab kebakaran. Tetapi ini menjadi katalis dalam penyebaran dan mempersulit kita untuk memadamkan. Jadi artinya fenomena alam ini bukan penyebab, tapi dia katalis yang mempercepat penyebaran. Seperti kita lihat di Bromo misalkan, dalam waktu 3 hari itu penyebarannya luar biasa cepatnya karena ada angin kencang, ada padang rumput sabana yang sedang kering yang sangat mudah dimakan api. Tapi kalau kita bicara penyebab, nah ini kita bicara hal yang lain karena ada aktivitas manusia di situ dan seterusnya. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Dan tentu saja salah satu poin dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bapak Menko Polkam tadi adalah penegakan hukumnya. Gakum ini akan sangat penting karena upaya pencegahan tentu saja tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang akan kita lakukan, Mbak Diana.
2: Oke, dari hasil rapat koordinasi tadi penegakan hukum seperti apa Pak? Yang BNPB, kemudian juga teman-teman yang berkaitan untuk bisa berurusan dengan hal ini begitu ya, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo untuk menanggulangi ada insiden serupa sehingga tidak terjadi kebakaran-kebakaran yang meluas begitu ya.
4: Ya, untuk lahan-lahan non gambut misalkan di daerah-daerah terbuka di pegunungan misalkan ada dugaan-dugaan awal aktivitas-aktivitas pembakaran atau memasak makanan ketika sedang melakukan pendakian dan seterusnya. Kemudian kami juga tadi mengidentifikasi ada di beberapa provinsi yang masih menggunakan atau masih terdapat peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran meskipun dibatasi tidak lebih dari 2 hektar. Tetapi pada di saat ini bagaimana kita bisa membatasi bahwa pembakaran itu tidak akan lebih dari 2 hektar dengan kondisi kering dan angin kencang seperti ini. Nah, itu juga kita bicarakan, ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang hadir secara daring tadi. Bapak Menko Polkam sudah menyampaikan bahwa karena ini berkaitan dengan kearifan lokal misalkan, tetapi kita harapkan pada fase El Nino saat ini itu dilakukan moratorium dulu supaya peraturan perundangan regulasi di daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar ini di moratorium dulu sampai nanti fase periode El Nino-nya selesai atau lewat. Akan lebih baik lagi kiranya jika itu memang secara permanen di batalkan atau dicabut, tetapi ini saja butuh proses politik di daerah dan itu makan waktu. Jadi kita harapkan itu kepala daerah bisa moratorium dulu pelegalan atau memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar sambil di aspek lain di lahan-lahan terbuka yang banyak aktivitas manusia, aktivitas luar lapangan itu kita harapkan kita sama-sama bisa menjaga lingkungan. Dan tentu saja sekali lagi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan, kita akan juga akan melakukan penegakan hukum di situ.
2: Oke, lagi. Dari rapat tadi, moratorium tadi itu akan berlaku kapan, Pak Abdul?
4: Kepala daerah akan menyanggupi sesegera mungkin. Nanti kita tunggu dari tiap-tiap provinsi. Ada dua provinsi tadi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
2: Oke, baik. Saya mau agak beralih sedikit soal penanganan sekarang, Pak Abdul. Ini kan tadi Mensesnek di DPR RI begitu ya, sudah menyebut hari ini telah ada koordinasi soal penanganan karhutla termasuk distribusi bantuan helikopter ataupun pesawat. Sejauh ini sebenarnya cara yang paling efektif untuk memadamkan api jalur darat dan udara saja atau mungkin BNPB sudah hendak mencoba metode baru lagi begitu? Karena kalau kita bicara soal angin begitu, tadi Pak Abdul juga sudah menyampaikan anginnya kencang, kemudian arahnya juga cepat berubah sehingga juga berpotensi menimbulkan kebakaran di titik-titik yang berbeda begitu ya Pak Abdul?
4: Ya, saat ini kita memalkan Satgas Darat dari TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, dan relawan, dan seterusnya. Okay. Ini kita optimalkan, kita dukung kelengkapan alat perangkatnya, yang sebenarnya ini menjadi ujung tombak. Kenapa saya bilang ujung tombak? Karena ketika kebakarannya sudah terjadi, maka khususnya di lahan gambut, itu akan sangat sulit dipadamkan kalau tidak menggunakan misalkan hujan, baik itu secara alami, ataupun menggunakan modifikasi cuaca. Nah, kalau bicara modifikasi cuaca pada saat ini, pertumbuhan awan hujan itu sudah sangat sedikit karena kita sudah masuk fase puncak kemarau. Sehingga modifikasi cuaca saat ini hampir tidak mungkin dilakukan, yang menurut prediksi BMKG itu baru akan bisa mungkin di akhir Agustus baru tersedia awan hujan di beberapa provinsi prioritas. Sehingga tentu saja saat ini kita sangat bergantung pada operasional optimalisasi dari tim darat. Nah, kendalanya tim darat ini biasanya titik-titik api itu jauh dari akses jalan yang bisa ditembus oleh truk-truk pemadam kebakaran. Sehingga yang kita lakukan adalah kita membuat atau menaruh, memplacement, mendeploy flexible tank di beberapa titik di dalam lahan gambut yang isinya satu flexible tank itu sekitar 5 ton air atau 5.000 liter. Ini akan diisi oleh heli waterbombing. Nah, flexible air di flexible tank inilah yang akan digunakan oleh tim darat untuk memakai pompa untuk memadamkan api di titik-titik kebakaran. Tentu saja ini akan didukung oleh helikopter waterbombing. Rata-rata BNPB saat ini sudah mendeploy 3 hingga 7 heli waterbombing di 6 provinsi prioritas. Tetapi sekali lagi, heli waterbombing ini fungsinya adalah dukungan, mendukung operasional Satgas Darat. Karena kalau misalkan lahan terbakar itu sudah cukup luas, maka ada 5 hingga 7 heli waterbombing pun tidak akan bisa mengimbangi kecepatan penyebaran api. Sehingga yang benar-benar kita lakukan adalah optimalisasi Satgas Darat, kemudian kanal air di lahan gambut untuk memastikan tim kita yang di front line itu, tim darat kita di front line itu punya cukup air untuk memadamkan api di batas-batas penyebaran itu. Mbak Diana.
2: Oke, terakhir Pak, sejauh ini Satgas Darat itu dinilai paling efektif karena bisa menjangkau titik api, kemudian juga bisa memantau begitu ya sekalian kira-kira potensial titik-titik api lainnya yang sekiranya bisa terbentuk itu apa. Modifikasi cuaca juga Anda tadi sampaikan bahwa tidak bisa serta-merta melakukan hal itu karena awan hujannya saja sedikit begitu. Tapi koordinasi yang akan dilakukan BNPB dan pemerintah sejauh ini untuk mengantisipasi begitu ya, karena kita tahu betul bahwa El Nino ini dan suhu kering ini masih akan berlangsung sampai dengan Oktober nanti begitu Pak.
4: Ya, salah satunya dengan rapat yang tadi dipimpin oleh Bapak Menko Polkam, ini adalah salah satu cara penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukan berlangsung baru tadi, baru hari ini. Itu sudah berlangsung sejak bulan Februari lalu. Di saat awal BMKG sudah menyampaikan kepada kami. Dan setiap perkembangan progres di lapangan, itu selalu kita evaluasi per minggu. Ya, BNPB sendiri menempatkan satu PIC selevel eselon 2 atau Brigadir Jenderal di tiap daerah prioritas untuk benar-benar memantau efektivitas dari personil, alat, perangkat, anggaran yang kita keluarkan. kalau ada kendala, segera kita bicarakan bersama, seperti halnya yang kita temukan tadi, masih adanya perda ternyata, kenapa kok masih ada pembakaran oleh masyarakat, ternyata masih ada perda, kita diskusikan dengan daerah. Kemudian kendala-kendala tidak adanya air yang kita solusikan dengan fleksibel tank dan juga sumur bor dangkal. Sumur bor dangkal ini juga akan kita perbanyak, supaya nanti heli-heli waterbombing kita selain membombing menjatuhkan air di tempat lahan yang terbakar, ini juga mengisi air di flexible tank dan sumur bor untuk digunakan oleh tim barat. Jadi evaluasinya dinamis, kita mengikuti perkembangan di lapangan, apa yang kekurangan kita tambahkan, apa yang tidak lengkap kita lengkapi, sehingga setiap minggu itu selalu ada progres yang kita buat untuk antisipasi yang lebih baik, Mbak Diana.
2: Oke, baik, kita harapkan antisipasi dan juga langkah nyata tersebut, koordinasi yang juga tepat, ini bisa meminimalisir begitu ya dampak kebakaran lahan dan juga hutan begitu. Terima kasih telah berbagi informasi kepada kami, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Abdul. Informasi lainnya, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.

Di tengah keringnya lahan pertanian, ribuan kera ekor panjang kembali turun gunung dan menyerbu ladang tanaman dan hasil pertanian warga. Akibatnya tanaman dan hasil pertanian warga hingga gubuk di tengah ladang pun jadi sasaran perusakan.

0: Yang meresahkan itu merusak.
1: Suasana tenang di kawasan pertanian Padukuhan Kelor, Kelurahan Kemadang, Kepanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terganggu oleh serbuan ribuan kera ekor panjang. Kawanan satwa liar ini turun berkelompok dan menyerang tanaman cadangan pangan milik warga. Kera juga merusak tanaman buah, mengobrak-abrik gubuk di tengah ladang hingga membuat petani hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan. Warga tidak berani mendekat karena khawatir diserang. Berbagai upaya dilakukan untuk menghalau, namun jumlah kera yang terlalu banyak membuat usaha ini sia-sia.
0: Ya, tanaman antara lain kacang, ketela, padi juga, kedelai, dan yang paling meresahkan itu merusak gubuk warga.
1: Dukuh Kelor Budi Soekarno menyebut serangan kera ini tidak lagi terbatas di area ladang. Kawanan kera juga memasuki pekarangan rumah warga dan sering menyeberang jalan tanpa takut dengan kendaraan yang melintas. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah maupun aparat melalui pemerintah kelurahan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan yang berarti.
2: Tanaman sendiri kayak singkong, untuk tanaman kemarau kayak rumput-rumput untuk pakan ternak itu habis diserang kera ekor panjang.
1: Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terus terjadi. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta meluncurkan awan panas guguran pada Senin pagi. Jarak luncuran awan panas diketahui sejauh 2.000 meter, namun tidak ada laporan hujan abu di kawasan permukiman di sekitar lereng Merapi. CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta memperlihatkan detik-detik luncuran awan panas Merapi sekitar pukul 6.46 menit pada Senin pagi. Luncuran awan panas diketahui mengarah ke barat daya atau ke arah Sungai Sat atau Sungai Putih. Meski demikian, tidak ada laporan hujan abu vulkanis di lereng Merapi termasuk wilayah permukiman. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga dan masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya berupa guguran lava, awan panas, guguran, serta banjir lahar hujan, yakni di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
4: Sampai dengan pagi hari ini, dari BMKG Kabupaten Magelang belum menerima informasi dampak hujan abu pasca awan panas guguran Merapi di wilayah KRB 3 maupun wilayah sekitarnya. Untuk masyarakat masih melaksanakan aktivitas seperti biasanya.
3: Kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga yang berada persis di samping lokasi kebakaran. Kobaran api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang. Besarnya kobaran api juga membuat para pengendara bahkan tak berani yang melintas di sekitar lokasi. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 21 unit mobil damkar. Beruntung, setelah hampir 1 jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, polisi langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan.
5: Udah di lokasi langsung kebakaran, yaitu di lokasi ini sampah, tempat sampah yang di ujung ruko Cempaka Mas sendiri. Sementara ini tadi kejadian sekitar jam 1 siang hari Senin ini. Untuk korban jiwa nihil, alhamdulillah. Untuk kerugian nanti masih belum dicek lagi.
3: Informasi lainnya, YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan promosi rokok elektrik yang melibatkan anak di bawah umur. YouTuber Muhammad Janah alias Big Mo tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Big Mo datang didampingi kuasa hukum pada Senin siang. Dan setibanya di lokasi, Big Mo dan kuasa hukumnya tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F. F disebut sebagai pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti digital, di antaranya rekaman live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami dugaan keterlibatan anak dalam promosi vape, serta menganalisis barang bukti digital dan juga dokumen terkait. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Panglima meminta masyarakat tak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pernyataan Panglima TNI ini disampaikan di tengah meningkatnya peredaran informasi di media sosial jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Agus menilai informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, dan Agus menegaskan TNI telah menyiapkan pengamanan di berbagai daerah. Prajurit TNI melakukan patroli dan berkoordinasi dengan polisi sesuai tugas dan prosedur yang berlaku, memastikan masyarakat tetap beraktivitas dengan aman.
6: Ya banyak ya tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7: Ini yang termasuk yang soal keamanan
8: Agustus
7: itu ya, Bang.
3: Uang hasil tindak pidana pencucian uang dari jaringan judi online senilai hampir 5 miliar rupiah resmi dirampas untuk negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya menyetorkan uang 4,9 miliar rupiah tersebut ke kas negara. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya pada Senin pagi menyetorkan uang 4.907.261.329 rupiah ke kas negara. Penyetoran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, menindaklanjuti penetapan Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik di Treskrim Polda Jawa Timur menyita uang tersebut dalam perkara dengan tersangka bernama Yuri yang kini masuk daftar pencarian orang atau DPO. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menetapkan uang hasil penyitaan itu sebagai aset negara.
9: Tanggal 14 Oktober 2025 melalui penyetoran uang sebesar 4.900.261.329 rupiah dalam tindak pidana pencucian uang sebagai aset negara pada siang hari ini di Aula Kejaksaan Tanjung Perak. Bapak Ibu, rekan media dan peserta rilis yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penuntut umum memiliki tugas untuk melaksanakan penetapan hakim.
3: Viral di media sosial sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman, dan berikut informasinya untuk Anda.
10: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
11: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4-5 menit perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak 900 meter.
10: Meskipun area tersebut memiliki banyak hutan bambu, itu merupakan karakteristik alam desa yang bukan berarti terisolasi. Kepala Desa Cikaracak menyambut positif perhatian masyarakat luar meski berawal dari informasi yang belum lengkap.
8: Ya bagi saya sih berkah ya, karena desa jadi rame nih, ya gitu. Cuman pesan saya sih kalau bikin video apa namanya terkait KDMP ataupun desa kami, ya minimal bikin videonya ataupun ininya shootnya yang utuh. Jadi teman-teman yang lain tuh biar bisa ada gambaran loh, gitu. Bisa kan, oh desa Cikaracak itu ternyata seperti ini, nggak seperti yang dibayangkan. Kalau masalah hutan bambu segala macam, lah emang area Cikaracak itu 30%-nya hutan bambu, Kang.
10: Salah satu warga desa Cikaracak yang sudah tinggal selama puluhan tahun mengapresiasi adanya KDMP tersebut dan berharap dapat meningkatkan perekonomian warga yang mayoritas bertani sayuran.
12: Kebutuhan itu agar belanja tidak keluar desa itu, kalau ada di sini ya, ya yang cari yang dekat aja gitu kan. Sangat-sangat dibutuhkan itu ya.
13: Mayoritas di sini petani
12: sayuran.
10: Selama ini, warga harus menempuh jalan jauh lebih dari 15 km untuk membeli kebutuhan di Pasar Raja Kaluh maupun Pasar Remaja. Dedi Suhandi, Majalengka, Jawa Barat.
3: Informasi lain, pemerintah bakal memperluas basis pajak pada 2027 dengan membidik sektor dan kelompok masyarakat yang selama ini dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya pemilik rumah yang menyewakan atau mengontrakan propertinya. Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofianto Kurniawan menjelaskan, saat ini beberapa orang ada yang memiliki banyak rumah tetapi beberapa unit disewakan atau dikontrakan bukan ditempati. Pemerintah melihat sebuah peluang untuk mengambil pajak di bisnis properti satu ini dan rencana ini merupakan bagian dari perluasan pemungutan pajak bagi kelompok dan sektor yang belum optimal penyerapannya. Selain itu untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan perpajakan, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Cortex. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian-capaian pemerintahannya yang telah berjalan 2 tahun. Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan rapor memuaskan.
14: Menjelang 2 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah prestasi dan capaian yang diklaim berhasil dicetak kabinetnya. Mulai dari lonjakan pendapatan danantara, percepatan pembangunan jembatan di desa hingga target perbaikan puluhan ribu sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia. Dalam peluncuran buku Bahlil Lahadalia Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut kerja danantara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, di mana pendapatan danantara disebut meningkat hingga sekitar 40% meski masih akan diaudit dan diverifikasi. Selain menyoroti kinerja danantara, Presiden juga memaparkan berbagai pembangunan infrastruktur yang disebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan jembatan di desa-desa yang kini jumlahnya telah mendekati 2.500 unit di seluruh Indonesia. Presiden juga menyinggung program dana desa yang telah berjalan selama 10 tahun. Menurutnya, pemerintah memiliki fokus menyelesaikan kebutuhan masyarakat tanpa memperdebatkan kebijakan di masa lalu. Di sektor pendidikan, Presiden mengatakan hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan lebih dari 70.000 sekolah selesai diperbaiki. Target tersebut akan meningkat menjadi 100.000 sekolah pada tahun 2027, dengan sasaran seluruh sekolah di Indonesia selesai diperbaiki dalam 3 tahun mendatang. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah juga menargetkan renovasi seluruh puskesmas di Indonesia, terutama fasilitas yang selama lebih dari 30 tahun belum pernah mendapatkan perbaikan. Menurutnya itu semua dicapai berkat kerjasama yang baik dan berani dari semua menteri dan akan bergerak lebih cepat lagi.
15: Kita juga tadi disinggung, dalam 1 tahun beroperasi dan danantara kita, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari danantara sudah naik 400%, saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek. Tapi kalaupun tidak 400%, 300% atau 200%, ini signifikan. Peningkatan signifikan dalam 1 tahun bekerja. Saudara-saudara sekalian, prestasi-prestasi kita real. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak, dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia.
14: Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada kinerja Menteri Bahlil yang diakuinya cerdas dan berani, khususnya saat mampu menahan harga BBM Pertalite untuk tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia.
15: Pak Bahlil, ya kan, teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya, ambil manfaat dari apa yang sudah kau pelajari. Saya terus menilai ya, pekerjaan beliau, dan saya menilai sampai sekarang beliau harus saya kasih raport memuaskan. Dan orang yang bekerja sama saya lama tahu bahwa saya ini termasuk susah kasih nilai.
14: Di sisi lain, Menteri Bahlil menanggapi skor tersebut dengan santai sebagai hak prerogatif Presiden.
16: Itu kan yang mempunyai kewenangan prerogatif untuk memberikan menilai semua anggota kabinetnya adalah Bapak Presiden. Jadi saya nggak boleh mengomentari apapun dari apa yang diberikan. Saya memang dari dulu hidupnya sudah seperti itu. Ya di underestimate orang, saya harus terima, tapi kita harus menjawab itu dengan prestasi. Kita harus menjawab itu dengan kerja keras. Kita harus menjawab itu dengan kerja tanpa menyerah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara.
14: Bahlil pun bercerita kalau ia kerap diremehkan orang lain dalam perjalanan hidupnya. Namun Bahlil menerima pandangan tersebut dan memilih menjawabnya melalui torehan prestasi serta kerja keras. Desi Aritonang, Andika Marianto, Jakarta.
3: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pendanaan dari pemberi pinjaman atau lender luar negeri ke industri pinjaman daring alias pinjol mencapai 17,28 triliun rupiah hingga Juni 2026. Angka ini meningkat 34,18% secara tahunan dan menyumbang sekitar 16,43% dari total outstanding pendanaan Pindar yang mencapai 105,14 triliun rupiah. OJK menilai tingginya aliran dana asing menunjukkan industri Pindar Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri, salah satunya karena imbal hasil yang dinilai kompetitif. Namun OJK mengingatkan penyelenggaraan Pindar untuk tetap

0: Informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyerahkan surat presiden atau surpres terkait calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR pada Senin pagi. Mensesnek menjelaskan surpres gubernur BI berisi satu nama calon tunggal, yakni Destri Damayanti. Surpres tersebut diserahkan langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, surpres gubernur BI yang dibawa merupakan hal penting yang jadi arahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi menambahkan selain surpres gubernur BI, dirinya juga sekaligus membawa dua surpres lainnya, yaitu surpres terkait Komisioner OJK dan surpres calon Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Seperti diketahui, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur BI sejak 27 Juli 2026. Posisi itu diemban setelah Gubernur BI sebelumnya Perry Warjio mengundurkan diri.
1: Oh, ini artinya nanya nama nih ya. Ya, meskipun kemenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Oke, cukup ya sementara, terima kasih ya.
0: Protes melambungnya ongkos produksi, para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta. Informasi yang hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih ada 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
3: Api semakin besar ditambah angin kencang.
4: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
5: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Tinggil. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Tinggil yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli waterbombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli waterbombing.
4: Helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
6: Awas!
4: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
7: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali

0: Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk ke depan.
1: Mereka peduli untuk membantu tim BBBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. Ia mengakibatkan kebakaran di sejumlah wilayah. Kali ini kawasan Taman Nasional Gunung Bromo terbakar. Lalu sejauh mana penanganannya dan antisipasi kejadian serupa di waktu mendatang? Kita akan tanyakan langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Selamat malam, Mas Emil.
3: Selamat malam.
2: Mas Emil, sebelum saya ke update penanganan juga titik api, sebenarnya apa penyebab dari kebakaran di kawasan Bromo ini? Apakah sudah diketahui?
3: Sampai saat ini persisnya itu kami memang masih melakukan fokus kita masih pada pemadaman. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa memang ada kemungkinan faktor kelalaian dan faktor manusia di dalamnya yang menjadi awal dari munculnya api tersebut. Namun demikian sekali lagi fokus kita saat ini adalah pada pemadaman. Sebagaimana diketahui ada di puncak P30 yang menjadi fokus dari upaya untuk memadamkan areal atau perimeter awal dari kebakaran hutan di Bromo yaitu 520 hektar. Ini puncak P30 sudah dapat dikatakan padam per hari ini. Tetapi ternyata memang ada titik baru yang berlokasi terpisah dari lokasi awal yaitu di penanjakan dari Lembah Diklik. Nah, di sana itulah yang kemudian kita tidak bisa memastikan apakah memang berasal dari ke insiden lain yang melibatkan tindakan manusia atau dengan adanya angin bisa membawa apakah itu daun, apakah itu material tertentu yang bisa kemudian ikut terbawa angin dan ternyata bisa menyebarkan api ke titik yang tidak berlokasi langsung bersebelahan gitu, tapi terbawa oleh angin. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali potensi faktor yang menjadi awal dari kebakaran. Tapi sekali lagi, maka dari itu kesiagaan menjadi penting. Karena terlalu besar dan terlalu beragam variabel yang bisa memicu di saat musim kemarau seperti ini. Ini memang sebagaimana saya sampaikan juga, ini juga terjadi di seluruh Indonesia, di banyak titik tadi kami rakor dengan Menko Polkam, ini terjadi meskipun penyebabnya beragam. Apabila mungkin katanya ada kaitan dengan pembukaan lahan perkebunan di luar Pulau Jawa, sedangkan di Jawa Timur sendiri ada kejadian di Blitar, tadi saya ke Trenggalek, ada juga di Trenggalek meskipun skalanya kecil dan relatif langsung padam tidak beberapa lama setelah api terjadi.
2: Oke, Mas Emil, kalau di Jawa Timur sendiri ada berapa titik atau berapa wilayah yang sejauh ini terdata ini memang ada kebakaran hutan ataupun lahan begitu?
3: Ya, kami mendata salah satunya ada di tadi Blitar, Trenggalek, kemudian juga ada di daerah Madiun. Ya, ini tiga titik, tetapi besarannya masih relatif ya, luasnya masih relatif lebih kecil dibandingkan yang terjadi di Bromo, jauh lebih kecil. Dan kita bersyukur bahwa memang, jadi begini Pak, kita melakukan beberapa minggu yang lalu BPBD Provinsi Jawa Timur melakukan apel kesiagaan karhutla. Jadi setiap BPBD di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, terutama di daerah yang memiliki kawasan hutan yang secara historis dan juga berdasarkan kondisi memiliki peluang karhutla, itu melakukan apel siaga. Jadi peralatan, personil, itu memang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kebakaran hutan. Pertanyaannya, kenapa kemudian di Bromo meluas? Nah, memang setiap daerah memiliki tantangannya sendiri. Kondisi anginnya, kondisi vegetasinya, ini juga mempengaruhi. Karena sebenarnya yang dominan terbakar di Bromo ini adalah semak belukar. Gitu. Ada memang beberapa cemara, tetapi mayoritas adalah semak belukar.
2: Oke, baik. Saya mau fokus lagi ke insiden yang di Bromo begitu ya Mas. Ini artinya titik P30 ini sudah padam tapi muncul titik baru di Dingklik. Sejauh ini bagaimana penanganannya? Kalau lihat di visual kan memang sudah ada petugas dari jalur darat begitu ya. Apakah juga dibantu dengan helikopter atau waterbombing begitu seperti di beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa?
3: Kalau di titik-titik selain di Bromo memang tidak kita jadi selektif karena unit-unit damkar, kemudian tenaga personel manual itu semua sudah disiagakan untuk melakukan penanganan. Banyak wilayah di Jawa Timur ini juga adalah wilayah yang di bawah pengelolaan Perhutani. Nah, Perhutani ini kemudian juga telah memiliki sistem bersama dengan polisi hutan, ya, untuk kemudian mereka polisi hutan ini beda dengan Polri, ya. Ini ada satuan di dalam sistem Perhutani sendiri, yang kemudian mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan secara responsif terhadap kemunculan titik api. Jadi di hutan-hutan tertentu itu memang banyak warga yang juga menggantungkan hidupnya di kawasan hutan, sehingga mereka secara rutin berada di kawasan hutan dan lebih cepat mendeteksi. Yang terjadi di Bromo sebenarnya di 2 hari awal situasi relatif terkendali. Namun kemudian memang ada satu kondisi di wilayah titik awal kebakaran hutan yang kemudian setelah sudah mulai terkendali dan kondusif di 2 hari pertama, ini tiba-tiba mengalami peningkatan yang masif secara tiba-tiba, secara sangat cepat dan sangat luas jangkauannya.
2: Berarti sekarang ini pemadaman masih terus dilakukan atau upaya hariannya seperti masih. Apa, Mas Emil?
3: Jadi hari ini ada 2 unit helikopter PKDAP, satu lagi PKDAN, yang kemudian mereka yang PKDAP ini memiliki kapasitas 1 kali ambil air itu 1.000 liter. Dia bergerak 4 kali, 4 sorti, 1 sorti 4 rit. Jadi dia sudah artinya sudah melakukan 4 kali water bombing. Kemudian satu lagi PKDBN atau DBM ya tadi itu yang lebih besar, mungkin kategori Super Puma helikopternya, dia kapasitasnya bisa 4.000 liter. Jadi dia mengambil air dari danau atau namanya Ranu Regulo. Ini sudah 5 rit, jadi total 20.000 liter. Namun pada kisaran pukul 2, karena kabut, bukan asap dari kebakaran, tapi karena kabut, mereka harus kembali ke Palang. Dan besok kabar baiknya, salah satunya helikopter yang sempat dalam maintenance hari ini, dijadwalkan besok bisa kembali dimobilisasi, sehingga 3 helikopter waterbombing bisa berjalan.
2: Berarti kalau bicara soal tantangan begitu ya Mas Emil, sebenarnya secara fasilitas begitu helikopter ataupun petugas begitu tuh sudah mumpuni, tetapi mungkin kendalanya tadi beberapa yang tadi Mas Emil sebutkan adalah soal cuaca begitu ya.
3: Jadi helikopter tidak bisa beroperasi di malam hari. Sedangkan di malam hari ini kita juga harus terus memukul mundur api, ya. Api harus dipukul mundur. Nah, maka dari itu petugas di malam hari kita tahu tetap bekerja. Mereka tetap melakukan upaya penanganan secara manual tadi dengan menggunakan gebyong. Dan ada unit-unit damkar. Total ada ini dikoordinasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur dengan BPBD Kabupaten di sekitar dan dukungan dari beberapa BPBD Kabupaten Kota lainnya. Dan ada 2 unit grab car dari TNBTS.
2: Baik, terakhir Mas Emil. Mas Emil tadi Anda menyampaikan ini soal polisi hutan begitu ya. Ini kan tentunya ada rapat koordinasi tadi yang disampaikan juga oleh Menko Polhukam. Kemudian dari jauh-jauh hari seperti yang Anda sampaikan, BPBD juga sudah melakukan koordinasi. Deteksi dininya, apakah ada kewaspadaan lebih yang ditingkatkan begitu ya, terutama di cuaca yang sangat kering, kemudian El Nino yang tadi disampaikan oleh BMKG ataupun BNPB, ini bisa memperparah dan memperluas area yang terbakar.
3: Personil-personil ini banyak yang kemudian juga bersiaga di kawasan hutan. Mereka beraktivitas di kawasan hutan, mereka menggantungkan pencarian dari kawasan hutan dan terkoordinir dengan baik. Tadi ada Perhutani, kalau di Taman Nasional BTS ini adalah pihak dari Balai Taman Nasional tersebut. Nah, namun demikian apabila kejadian seperti yang di Bromo ini memang merupakan sebuah, jadi setiap peristiwa itu meskipun katakanlah ada skenario penanganan, tapi juga ada outcome yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Seperti tadi dalam kasus di Bromo Tengger Semeru ini, titik awal yang sebenarnya sudah mulai kondusif, tetapi kemudian muncul api yang menyebarnya jauh lebih cepat dan tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan personel saat itu, sehingga mau tidak mau harus dibantu helikopter waterbombing Jambi. Dan dapat dikatakan penggunaan helikopter sejak dikoordinir Ibu Gubernur dari beberapa hari yang lalu, ini menurut rekan-rekan ini juga telah memitigasi perluasan kebakaran yang mungkin harusnya bisa lebih masif lagi dari apa yang kita alami hari ini. Mm-hmm. Begitu. Jadi sekarang P30 sudah terkendali, fokus ke Dingklik juga sudah mulai tren lainnya turun tingkat penyebarannya, dan penanjakan juga sama. Nah, kita tentu tetap, apa, katakanlah ini sudah dalam kondisi yang baik, kita tetap siaga. Artinya unit damkarnya, kemudian personilnya, alat-alat gebyok, dan yang tidak kalah penting, alat pelindung diri bagi para petugas. Karena mereka akan berhadapan dengan asap. Asap ini juga ada yang tebal, jangan sampai mereka menghirup gas yang berbahaya dari asap tersebut.
2: Baik, kita harapkan titik-titik api tidak muncul kembali begitu ya, termasuk di Dingklik, ini juga bisa pemadamannya bisa berjalan dengan lancar esok hari. Dan tentu kita doakan kesehatan untuk para petugas dan juga relawan yang berjibaku dengan api. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak hari ini. Baik, di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Emil. Informasi lainnya, suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang.
1: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
4: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
1: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Pagar tembok sepanjang 35 meter di Sleman, Yogyakarta roboh dan menimpa sekelompok warga yang tengah senam bersama. 11 diantaranya terluka dan dibawa ke 3 rumah sakit yang berbeda. Sementara di Jakarta, 2 pekerja saluran air tertimpa beton akibat tanah longsor hingga harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran menggunakan eskavator.
5: Jegi lagi luncuran. Sengabruk di obat, bataku atau sengabruk.
6: Senam bersama menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar warga Perumnas Minonartani Ngaglik Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu siang. Seketika berubah menjadi kepanikan saat tembok pagar SD Minomartani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter roboh dan menimpa sejumlah warga yang berada di sekitar tembok. 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke 3 rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat kejadian ini, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI untuk sementara dihentikan.
7: Nah, setelah senam, itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan, dari panitia sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah. Kita nggak tahu, karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu gitu.
6: Di Jakarta, 2 pekerja galian pekerjaan saluran air di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur tertimbun beton yang digunakan untuk pemasangan saluran air pada Minggu siang. Beton tersebut menimpa korban karena tidak kuat menyangga tanah di sekitar galian yang longsor. Satu pekerja bisa dievakuasi oleh rekan kerjanya dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara satu pekerja lain harus dievakuasi oleh pemadam kebakaran Jatinegara, Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat berjalan lama lantaran korban terendam air dan kakinya terjepit beton. Pekerja akhirnya bisa dikeluarkan dari galian setelah proses evakuasi selama 3 jam menggunakan ekskavator.
8: Bagian tubuh korban berada di bawah air, yang airnya keruh dan tertimbun beton tadi. Ya, untuk memudahkan petugas pemadam mengevakuasi, air itu diserot dulu, dikuras dulu agar berkurang, sehingga petugas pemadam bisa bekerja dengan maksimal.
6: Dua pekerja tersebut kini berada di Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur. Polisian sektor Jatinegara juga telah memasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga telur ayam, telur puyuh, dan juga daging sapi di pasar Blok G Tanah Abang terpantau naik. Pedagang khawatir kondisi ini semakin menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, protes melambungnya ongkos produksi. Para peternak membagikan gratis ribuan ayam petelur kepada warga dan juga wisatawan di Malioboro, Yogyakarta.
9: Harga sejumlah kebutuhan pokok kembali menekan belanja rumah tangga. Di pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, harga telur ayam negeri dan telur puyuh terpantau mengalami kenaikan. Telur ayam negeri dari Rp25.000 kini menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Naik turunnya harga telur ini dinilai menyulitkan pedagang, lantaran stok belum habis, namun harga sudah kembali berubah. Di sisi lain, harga daging sapi di grosir pasar Blok G Tanah Abang juga melambung tinggi. Harga jual ke pedagang mencapai Rp140.000 per kilogram dan dijual Rp160.000 ke masyarakat. Tingginya harga membuat omzet pedagang anjlok, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis.
10: Bukan kenaikan lagi nih anjlok harganya. Anjlok. Ya, kalau naik 1.000-2.000 ini sampai 10.000 habis lebaran itu. Makanya pedagang pada nggak kuat.
9: Sementara itu tingginya harga pakan membuat puluhan peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi protes. Dalam 4 bulan terakhir harga pakan naik hingga Rp2.000 per kilogram. Dari Rp5.500 kini mendekati Rp8.000 per kilogramnya. Saat ini harga telur di tingkat peternak justru rendah, di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp24.000.
11: Kemudian sejak kebijakan impor tunggal melalui berdikari yang terjadi, harga BKK ini terus melambung tinggi. Mereka jadi beralih ke pakan yang kualitasnya lebih rendah. Bahkan ada ayam yang mereka ajak puasa Daud, hari ini makan, besok nggak makan. Ada yang diajak puasa Senin, Kamis, ini udah kebingungan peternak untuk mengerjakan yang terbaik untuk mereka bisa tetap bertahan.
9: Aksi protes peternak ayam digelar di DI Yogyakarta di sepanjang Jalan Malioboro. Sekitar 1.500 ekor ayam petelur dibagikan gratis kepada warga dan wisatawan sebagai bentuk protes terhadap harga pakan yang kini menyentuh Rp8.000 per kilogram.
12: Ayam, Pak.
13: Dapat infonya dari mana sih, Bu?
12: Dari teman tadi. Teman, ya.
13: Nunggu berapa jam tadi, Bu?
12: Barusan aja. Buat makan cucu, Pak.
14: Tadi lagi main aja, lewat. Habis ada bagi-bagi. Mau dimasak.
13: Dimasak, ya.
14: Liburan.
9: Modal pakan yang membengkak tak sebanding dengan harga jual telur yang berada di bawah Rp20.000 per kilogram.
15: Sudah berapa bulan ini harga telur jatuh. Harga pakannya mahal banget. Jadi kita berusaha untuk bisa bertahan dan tetap memberikan protein bagi masyarakat. Harga pakannya mahal karena kenaikannya berapa kali yang setiap bulan naik. Sekarang udah 8.000 per kilo, Mas.
9: Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Kuat intensitas hujan muson kini terus meningkat. Akibatnya sejumlah wilayah di Filipina pun terendam banjir. Sementara pasca topan dolphin menerjang Cina bagian timur, kini sejumlah kota telah meningkatkan status darurat dan menghentikan sementara seluruh aktivitas guna melindungi warganya.
1: Fenomena topan dolphin kini menyebabkan intensitas hujan muson meningkat dan memicu banjir di wilayah Manila dan Filipina bagian barat pada Minggu waktu setempat. Di kota Quezon, Manila, bahkan banjir kini setinggi 1 meter melanda permukiman dataran rendah serta warga yang tinggal di dekat aliran sungai. Lebih dari 1.000 warga dievakuasi karena khawatir debit aliran sungai akan terus naik. Otoritas tempat menyebut lebih dari 110.000 keluarga terdampak hujan muson sejak awal Agustus 2026 dengan 7.300 diantaranya masih berada di pengungsian. Selain itu, 6 orang dilaporkan tewas akibat tanah longsor dan banjir dalam sepekan terakhir. Namun di sisi lain, sebagian warga justru merasa kecewa terhadap proyek pengendalian banjir. Pasalnya, proyek ini dinilai menjadi alat politik bagi pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos terkait penyelidikan dugaan adanya penyimpangan dalam program mitigasi banjir yang didanai pemerintah. Sementara itu, pasca topan dolphin menerjang Yuhuan Kota Taizu, pada Minggu sore waktu setempat, kecepatan angin mencapai level 14 atau sekitar 42 meter per detik. Akibatnya, sejumlah kota di China Timur kini mulai meningkatkan status darurat menjadi level tertinggi sejak Sabtu malam. Wilayah pesisir telah menghentikan aktivitas kerja, sekolah, operasional bisnis, serta layanan transportasi demi kesiapsiagaan bencana. Di Ningde, pemerintah juga mengirimkan bantuan air minum, makanan, perahu karet, serta peralatan pompa sebelum topan datang. Sejak Minggu, debit air sungai telah mengalirkan 516 juta meter kubik air. Sementara waduk besar dan menengah tengah melepas 900 juta meter kubik air banjir. Di Shanghai, petugas telah ditugaskan untuk membantu evakuasi warga, membantu mengatasi banjir, serta menyiapkan tempat pengungsian. Kini, sejumlah jalur kereta api telah dihentikan sementara dan lebih dari 1.700 penerbangan telah dibatalkan.
0: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan ini memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina.
2: Dalam rapat kabinet yang digelar di Yerusalem pada Minggu 9 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel menolak rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Netanyahu, pasukan pertahanan Israel atau IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas dibubarkan dan seluruh persenjataannya dilucuti. Netanyahu menegaskan pelucutan senjata itu meliputi seluruh jenis persenjataan, mulai dari senjata berat hingga senjata ringan, dan harus dilakukan secara nyata, bukan sekedar formalitas. Ia menambahkan, pemerintah Israel saat ini masih berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat mengenai berbagai gagasan terkait masa depan Gaza. Penolakan Israel terhadap rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekecewaan di kalangan warga Palestina. Masyarakat Gaza yang sebelumnya menaruh harapan besar pada upaya perdamaian tersebut, kini mengaku kembali diliputi ketidakpastian.
3: Taban ihna ifrahna fil bidaya innu ihna kanat bidathiqa fil harb inna kan yani farha yani bishakil am li ahli Gaza kan farha mumtaza. فالآن إحنا مع قرار نتنياهو هذا للأمانة أحبطنا حسينا حالنا كل ما بنرجع وراء.
2: Suasana pengungsian di kota Gaza masih dipenuhi tenda-tenda darurat dan warga yang berjuang menjalani aktivitas sehari-hari di tengah konflik yang belum berakhir. Warga berharap komunitas internasional dan para penengah dapat mendorong terwujudnya kesepakatan yang benar-benar mengakhiri penderitaan masyarakat sipil. Meski serangan Israel ke Gaza dilaporkan menurun dalam sepekan terakhir, nasib rencana perdamaian 15 poin masih belum jelas di tengah tarik ulur kepentingan politik dan keamanan dari kedua belah pihak.
0: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Tampang boleh perlente, tapi ternyata seorang wanita di mall di kota Samarinda ini adalah pencuri. Tidak tanggung-tanggung, emas seberat 50 gram dibawa kabur oleh pelaku.
1: Jamin sama apa?
2: Jamin sama apa? Ada di sini benar-benar tajam? Tidak. Ada ini. Sini sakit tangannya kan?
0: Pepatah uang tidak ada saudaranya terjadi di Tapanuli Selatan di mana seorang adik tega menganiaya abang kandungnya hingga meninggal hanya karena harta warisan. Dan tidak hanya bajai, bemo atau oplet, tapi di Jakarta ada transportasi bernama Kancil. Di sisi kota kali ini akan mengangkat kisah Kancil yang merupakan singkatan dari kendaraan niaga cilik irit lincah yang setia mengantar warga di pelosok Jakarta. Halo, apa kabar? Bersama saya Mei Frisyari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini ada yang miris ya, di mana orang dekat ternyata tega berbuat jahat bahkan sadis. Diduga cemburu karena berselingkuh, ada seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur gelap mata hingga tega membunuh istrinya pada Minggu pagi. Sementara itu, perkara warisan, seorang pria tega menganiaya saudara kandungnya hingga meninggal di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
3: Keluarga korban menangisi Yuni Kosaya di ruang instalasi rawat darurat Rumah Sakit Al-Huda di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu siang. Mereka tidak pernah menyangka perempuan 25 tahun asal Dusun Tapak Lembu, Desa Temu Asri, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ini tewas mengenaskan setelah ditusuk Supriyadi, suami sirinya, Minggu pagi. Setelah menjalani visum luar karena keluarga menolak untuk otopsi, jenazah Yuni Kosaya dipulangkan ke kampung halaman ibunya di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan rekonstruksi awal. Pria 31 tahun ini sempat membuat pengakuan kalau dirinya mengancam bunuh diri di depan istri sirinya karena menganggap sang istri berselingkuh. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang KUHP yang baru dengan pasal 459 tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman 20 tahun penjara.
4: Untuk motif saat ini berdasarkan hasil analisa digital maupun keterangan saksi-saksi, motifnya adalah asmara. Di mana pelaku ini merasa cemburu karena korban menurut pelaku itu berhubungan dengan laki-laki lain.
3: Sementara itu, tim Opsional Unit Reskrim Polsek Sipirok Polres Tapanuli Selatan menangkap pria berinisial GS di perbukitan di Desa Pinagar, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap usai menganiaya abang kandungnya dengan senjata tajam hingga tidak bernyawa. Peristiwa bermula saat pelaku yang mabuk mengungkit persoalan harta warisan. Korban yang tersinggung lalu mendatangi pelaku hingga terjadi cekcok. Pertengkaran berujung penganiayaan menyebabkan korban tewas. Kapolsek Sipirok AKP Aswin Manurung mengatakan pelaku juga merusak rumah pamannya karena sakit hati tidak mendapatkan pembagian harta warisan. Pelaku dijerat undang-undang tentang pembunuhan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri perhiasan emas seberat 50 gram di salah satu toko di dalam mal kota Samarinda. Sementara itu seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian.
5: Kamera pengawas toko emas merekam aksi wanita yang diduga mengelabui karyawan hingga berhasil membawa kabur gelang emas seberat 50 gram. Pelaku berinisial AM kemudian ditangkap polisi setelah 2 bulan menjadi buron. Pelaku dibekuk di sebuah apartemen di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis dan diduga sudah berulang kali menyasar toko emas di sejumlah daerah. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Kisah lain datang dari perempuan lansia berusia 70 tahun yang melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban diajak menemui orang ini, namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari sudah malam, terduga pelaku menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun, saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen dan kunci mobil milik korban.
6: Waktu saya keluar, ternyata temanku itu sudah tidak ada, dan saya lihat juga bahwa barang-barang termasuk kunci mobil dan tas serta dokumen-dokumen saya semua sudah tidak ada. Jadi saya mau keluar, ternyata pintu terkunci dari luar.
5: Korban semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Kasus ini ditangani oleh Polsek Serpong, Tangerang Selatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ini ada kecelakaan maut yang terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Kota Mubagu Championship 2026 di Sulawesi Utara hingga memakan beberapa korban tewas. Diduga lepas kendali mobil salah satu peserta drag race Kota Mubagu Championship 2026 yang digelar hari Minggu di Desa Upai, Kota Mubagu Utara, Sulawesi Utara, menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. 6 orang diantaranya meninggal, dan menurut keterangan warga, insiden terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah, sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Kali ini ada kebakaran yang melanda kawasan Gunung Bromo mencapai 520 hektar. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup total 4 pintu masuk dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo demi keselamatan pengunjung dan memperlancar proses pemadaman. Upaya pemadaman titik api yang membakar kawasan Gunung Bromo masih berlangsung. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara dengan melibatkan 3 helikopter waterbombing, 7 mobil pemadam kebakaran, serta ratusan personel gabungan. Kepala BBTN BTS Rudianta Cahya Nugraha menegaskan penutupan akses semata-mata untuk keselamatan pengunjung. Hingga hari ke-7, titik api terlihat di Bukit P30 dan kawasan Penanjakan 1. 20 anggota TNI diterjunkan patroli 24 jam untuk mencegah bara api menyala kembali. Hingga kini, kawasan ini belum memastikan kapan ke4 pintu masuk akan kembali dibuka. Berikutnya dari Jawa Tengah, ada beragam cara yang dilakukan warga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Contohnya di Desa Benaruban di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo, warga menggelar lomba menjala ikan di Sungai Klawing. Ada puluhan warga yang berjejer di aliran Sungai Klawing, Desa Benaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Probolinggo pada hari Minggu. Dengan jala di tangan dan kembu sebagai tempat penyimpanan ikan yang dikalungkan di pinggang, mereka semangat untuk ikut dalam lomba ini. Suasana semakin meriah ketika para pekerja atau pesertanya ini menangkap ikan dengan berkejaran, dan lomba digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana pesertanya ini bukan sembarangan. Karena sebagian besar peserta merupakan warga atau nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan di Sungai Klawing dan menjadikannya salah satu sumber penghasilan. Ikan yang ditangkap pun beragam, diantaranya ada mujair, nila, serta beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Kita ke informasi lainnya, pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih dipasang garis polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan untuk masuk. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi mengatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
3: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bang Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi, sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
7: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
8: Sudah ada tempat.
7: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
8: Nggak ada.
9: Cukup ya.
8: Kita ada database juga, ada SIM, ada ya. Pak Gub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudut.
3: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Harga protein hewani, yakni telur ayam dan daging sapi saat ini terus merangkak naik. Telur ayam di Pasar Tanah Abang, Jakarta dijual Rp26.000 per kilogram. Sementara itu daging sapi dijual Rp160.000 per kilogramnya.
5: Kaum ibu saat ini kembali harus mengurangi pembelian protein hewani untuk anak-anak mereka. Pasalnya harga telur dan daging naik. Di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat, telur ayam negeri naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
10: Ini sih, jadi gimana ya? Ya, telur sih biasa naik turun, guys. Jadi udah biasa kalau telur.
11: Oh gitu ya.
10: Iya.
11: Mempengaruhi omset nggak sih kalau gitu?
10: Oh, kalau untuk omset emang untuk apa ya? Pokoknya merosot lah.
5: Tidak hanya telur, daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang harganya juga terpantau naik. Dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram, kini daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya dikeluhkan kaum ibu, tapi juga pembeli yang merupakan pedagang makanan.
12: Daging sapi naik terus. Daging sapi naik terus. Sekarang berapa?
13: Sekarang 160
12: per kilo.
13: Per kilo.
12: Menyulitkan nggak?
13: Ya, pasti menyulitkan. Pasti masih tetap sama.
12: Tetap.
13: Ya, untuk penjualan pasti turun.
12: Pasti turun ya.
5: Tingginya harga telur dan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang. Pedagang menyebut usai harga naik, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir mayoritas masyarakat Indonesia pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Mungkin Anda salah satu di antaranya. Mengalami pengalaman mengantre bahkan berjam-jam selalu dihadapi pasien BPJS Kesehatan. Dan belum lama ini viral pula kasus seorang pasien BPJS Kesehatan terkena cibiran oleh tenaga kesehatan usai mengeluh soal antrean di media sosial. Namun dibalik itu semua ada permasalahan besar pelayanan BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Dan ini dia kami laporkan selengkapnya dalam laporan khas redaksi.

0: Antre dan menunggu lama bahkan berjam-jam lamanya sering dihadapi oleh pasien BPJS Kesehatan saat akan berobat. Di puskesmas maupun di poliklinik rumah sakit, antrean hingga ratusan orang setiap hari terjadi. Bagi pasien BPJS Kesehatan pun harus ekstra sabar jika ingin berobat. Atas dasar itulah yang memicu keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang berujung pada cibiran sejumlah oknum tenaga kesehatan.
1: Kasus yang viral belakangan hanyalah secuil dari masalah gunung es yang begitu besar dari BPJS Kesehatan. Mulai dari terbatasnya akses kesehatan, kurangnya tenaga medis, hingga layanan antrian yang begitu panjang.
0: Bicara soal mengantre lama dengan nomor antrean mencapai ratusan orang, dibenarkan oleh sejumlah warga yang pernah berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Sejumlah warga mengaku...

0: mengaku berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus menunggu dari pagi hingga sore hari.
1: Kalau saya sih lebih ke rawat jalan ya, memang itu agak lama. Lama banget malah, karena saya waktu itu di rumah sakit yang besar juga. Jadi memang yang dari pagi sampai sore itu udah kita full di situ, dari yang pemeriksaan dokter sampai yang obatnya juga lama banget. Cuma ya udah sadar diri aja sih ya. Memang kan waktu itu BPJS juga gratis kan. Kita dapat BPJS bukan yang mandiri waktu itu, yang memang free dari pemerintah. Jadi ya udah dimaklumi aja. Ini sabar-sabarin aja.
2: Oke, harapan saya untuk pemerintah khususnya di BPJS gitu ya. Ya harapan saya jangan membeda-bedakan gitu kan. Kalaupun misalkan dia pasien BPJS, saya harapkan penanganannya sama, penanganannya cepat, tidak ditunda-tunda gitu. Itu aja.
0: Antrean ratusan pasien di satu vaskes dan menunggu berjam-jam lamanya ternyata merupakan salah satu masalah yang terlihat dari sistem pelayanan BPJS Kesehatan saat ini. Koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, menyoroti kurangnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu akar masalah yang ada. Timbul menyebut, rasio dokter di Indonesia adalah 0,47 banding 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dari standar World Health Organization, yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk.
3: Jadi tentunya memang kalau kita bicara tentang ketersediaan SDM kesehatan ya, dokter, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya, tentunya khususnya untuk dokter, memang secara umum dokter umum kan kita juga masih kurang kalau masih mengacu pada rasio dokter menurut WHO. Demikian juga dokter spesialis. Nah, tentunya memang ini menjadi bagian persoalan klasik kita, bahwa memang dokter masih belum terpenuhi secara rasio dan distribusinya.
0: Sementara itu, dikutip dari Detikcom, pihak BPJS Kesehatan mengatakan berbela sungkawa atas kasus cibiran nakes terhadap pasien BPJS Kesehatan. Mereka juga memastikan setiap peserta jaminan kesehatan nasional dipastikan menerima pelayanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku. Harapannya seluruh pihak dapat mengevaluasi agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Mengikuti si kancil alias kendaraan kecil irit lincah. Masihkah selincah dulu sebagai wahana transportasi sebagian warga Jakarta atau seperti apa kondisinya saat ini? Untuk itu pastikan Anda tetap di redaksi untuk informasi selengkapnya.
5: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Di tengah kota yang terus berlari mengejar perubahan, masih ada mobil kancil yang memilih tetap menyusuri jalanan Jakarta. Transportasi yang marak di awal tahun 2000-an ini, kehadirannya mungkin tak lagi jadi pilihan utama. Namun di balik kemudinya tersimpan cerita tentang harapan, pengorbanan, dan perjuangan hidup. Dan selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota berikut ini.

0: Di balik bentuknya yang sederhana, mobil kancil menyimpan sejarah panjang perubahan angkutan perkotaan. Kehadirannya menandai berakhirnya era bajaj, beca dan bemo, sekaligus membuka harapan baru bagi warga yang membutuhkan akses transportasi hingga ke lingkungan permukiman. Meskipun suaranya kini sayup terdengar, keempat roda mobil kecil ini masih terus berputar. Keberadaannya belum benar-benar lenyap. Di kawasan Jakarta Utara, sejumlah mobil kancil masih setia menyusuri jalan-jalan yang telah menjadi bagian dari perjalanannya selama bertahun-tahun. Bersama deru mesin yang kian menua, masih ada para pengemudi yang menggantungkan nafkah di balik kemudi.
1: Kendaraan niaga cilik irit lincah atau yang dikenal dengan mobil kancil menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta di awal tahun 2000-an. Munculannya dirancang untuk melewati pemukiman ibu kota yang padat yang tidak bisa dilewati oleh transportasi besar saat itu. Namun seiring dengan masifnya integrasi transportasi modern seperti LRT, MRT hingga ojek online, masihkah si kancil ini selincah sebelumnya? Dan bagaimanakah nasib dari pengemudi yang menggantungkan hidupnya dari kendaraan kecil ini?
0: Bagi sebagian masyarakat, kehadiran angkutan modern menjadi alternatif baru. Namun bagi para pengemudi kancil, perubahan itu berarti berkurangnya penumpang dan kian beratnya perjuangan mencari nafkah.
2: Sekarang ya masyarakat masing-masing mau, separuhnya mau, separuh kagak. Kan dulu zaman yang gak ada Jatiko kan masih naik ini. Sekarang separuhnya pada naik Jatiko. Yang pada turun di Samsat, ya kan pada naik ini, dulunya sekarang naik Jatinko, itu dia.
0: Di tepi jalan kawasan Pademangan, sebuah kancil tampak menunggu penumpang. Ada Supardi, sosok yang telah menghabiskan lebih dari satu dekade terakhir di balik kemudi mobil kancil. Jauh sebelum mengandalkan kendaraan mungil ini, Supardi lebih dahulu mencari nafkah sebagai pengemudi bemo. Pria asal Jawa Barat ini memilih merantau ke Jakarta dengan satu harapan sederhana, mencari penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sebelum mulai mencari penumpang, Supardi tak pernah lupa memastikan kondisi kendaraannya. Satu persatu bagian mesin diperiksa dengan saksama agar perjalanan hari itu tak terhambat kendala di tengah jalan. Sebab satu kerusakan kecil saja dapat menghentikan sumber penghasilannya hari itu. Sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam, ia menyusuri rute yang sama menanti harapan penumpang datang. Tak ada rumah untuk pulang sejenak atau sekedar melepas penat. Di tengah kerasnya ibu kota, mobil kancil yang dipinjamkan oleh bosnya ini menjadi satu-satunya tempat berteduh, sekaligus saksi perjuangannya mencari nafkah.
1: Bapak, kalau saya boleh tahu, kenapa sih masih tetap terus nih mengemudikan kancil dan juga mencari penumpang?
3: Sebetulnya sih kalau ini mah dari pada nggak ada kerjaan ya terpaksa lah gitu, dijalanin aja.
1: Tapi sejauh ini pendapatan dari mengemudikan kancil ini mencukupi nggak untuk kehidupan sehari-hari?
3: Untuk kehidupan sehari sih alhamdulillah kecukupan lah.
1: Oke, kalau boleh tahu berapa nih Pak pendapatannya yang didapatkan dalam sekali narik kancil ini?
3: Pendapatannya sih sebut kalau sehari itu 300 cuman kotor, setoran bensin gitu ya. Ya minim lah gitu ibaratnya. Enggak kayak dulu-dulu gitu. Sekarang turun drastis.
0: Rute Supardi mengantarkan penumpang mulai dari kawasan Pademangan, stasiun Kota hingga Ancol dengan ongkos 5 hingga 6.000 rupiah. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada permintaan di luar daerah tersebut, ia siap mengantarkan ke tujuan dengan upah yang disesuaikan.
3: Iya, silakan.
1: Terima Makasih banyak.
3: Iya, sama-sama. Sama-sama. Amin.
0: Di sela sepi, penumpang istirahat menjadi pilihan yang dilakukan untuk mengumpulkan energi kembali. Tempat duduk mobil kancil dan bantal yang dimodifikasi menjadi ruang tidur sederhana. Keadaan ini juga berlaku untuk tidur di malam hari. Kucuran keringat dan debu jalanan menjadi hal yang wajar baginya. Untuk menjaga kebersihan diri di penghujung hari, MCK sederhana siap menyambut. Perlengkapan mandi yang ia simpan di mobil menjadi teman setia dalam rutinitas ini. Meski kian terpinggirkan, perjuangan pengemudi kancil hingga hari ini tak lepas dari beberapa masyarakat yang masih setia menggunakan angkutan ini. Bagi mereka, tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang singkat, serta kelincahannya menembus jalanan sempit menjadi alasan kancil tetap memiliki tempat di hati para penumpang.
4: Kalau kancil itu lebih cepat. Pertama, kalau penumpangnya 4 kan dia langsung jalan. Kalau angkot kan nunggu penuh, ditambah kayak supirnya ya, jutek-jutek. Kalau kancil itu rata-rata ramah. Kancil kan kecil ya, jadi penumpangnya lumayan sedikit, jadi nggak perlu nunggu lama, jadi cepet. Terus untuk transport ongkosnya juga lumayan murah sih.
5: Lebih nyaman ya, udah gitu, lebih cepet sih, selalu ada

Usai jeda, ada aksi nekat migran yang menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju ke Britania Raya dan terekam kamera. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Aksi nekat migran menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menuju Britania Raya. Sementara itu di Ceuta, ada ratusan warga menuntut solusi atas krisis migrasi.
1: Rekaman dramatis memperlihatkan para migran menerjang laut di dekat Dunkirk, Prancis Utara untuk menaiki perahu karet menuju Britania Raya. Pria, perempuan hingga anak-anak terpaksa berebut menaiki perahu yang telah dipadati penumpang. Beberapa orang terdengar berteriak saat perahu mulai meninggalkan pantai, sementara sebagian lain tertinggal. Dunkirk dan Calais menjadi titik utama keberangkatan migran yang mencoba untuk menyeberangi Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di Eropa. Prancis telah menambahkan personel keamanan di pantai utara sebagai bagian dari kerjasama dengan Britania Raya untuk mencegah penyeberangan. Beralih ke Ceuta, Spanyol. Ratusan warga turun ke jalan pada Minggu 9 Agustus menuntut pemerintah Spanyol dan Uni Eropa segera menangani krisis migrasi. Aksi yang melibatkan komunitas Kristen, Muslim, Yahudi, dan Hindu ini digelar setelah puluhan ribu migran menyeberang dari Maroko ke Ceuta pada akhir Juli.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fainizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan bahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan untuk Kiai Faiz, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait apakah darah termasuk najis, nah Kiai.
1: Yeah.
0: Nah, darah ini apakah termasuk kategori najis sebetulnya Kiai, dan seperti yeah. apa?
1: Darah itu secara prinsipnya najis. Darah apapun itu
0: semuanya, ya,
1: semuanya najis ya. Baik yang keluar dari manusia atau yang tidak keluar dari manusia,
0: dari hewan,
1: itu dihukumi gitu. Juga adalah najis gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati kan terkait interaksi kita dengan darah. Orang bertanya, memang manusia berinteraksi dengan darah? Iya, misalnya nyamuk. Kita kadang-kadang kan ada nyamuk kita tepok tuh,
0: Mel. Yeah.
1: Begitu kita tepok kan ada, pasti di situ ada darahnya. Atau bisa jadi di

0: daerah dengan tingkat kelembapan tertentu, bibir kita menjadi kering misalnya, kemudian kita tanpa sengaja menggigit kekeringan itu, kita cabut, kemudian keluar darah. Darah-darah seperti ini yang jumlahnya sangat kecil atau keluar dari binatang yang darahnya tidak ngalir itu diampuni. Itu namanya najis yang ma'fu anhu. Ma'fu itu dimaafkan. Anhu dari najis. Itu. Itu dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit terkait dengan darah tersebut. Atau misalnya muntah. Ada ulama yang berpedoman kan muntah itu kalau yang sudah keluar dari perut itu kan dihukumi najis. Yeah. Tetapi kalau jumlahnya masih sedikit itu dihukumi tidak najis. Pertanyaannya sedikitnya itu berapa ukurannya? Yeah. Ini subjektivitas. Ya, kalau kita katakan dalam banyak contoh dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, ya darah itu yang diampuni tidak dihukumi najis kayak kita mematikan nyamuk. Tentu jumlahnya sedikit. Tapi ada dalam mazhab lain dalam fikih itu yang dibatasi kayak uang logam. Selama kita tepok ya, tepok itu mungkin lalat ya yang besar, tapi lalat juga darahnya sedikit kan. Kalau itu sampai besar seukuran dari mata uang logam itu juga masih dihukumi, diampuni selama dari binatang seperti itu.
1: Jadi misalkan Kiai kita sedang sholat begitu ya Kiai ya. Misalkan di udara dingin sedang berjamaah, terus tadi kan Kiai katakan bibirnya pecah apa, terus akhirnya keluar darah. Betul. Itu tidak membatalkan.
0: Betul.
1: Berarti bukan
0: tidak
1: najis ya Kiai?
0: Tidak membatalkan, bukan najis. Atau dia masih ada di dalam mulut. Seperti orang yang habis ada tindakan tertentu
1: gigi,
0: terkait
1: misalnya,
0: gigi, sudah kering kan. Biasanya kan dikasih alkohol atau sesuatu yang dingin untuk menyumbat. Tapi misalnya dalam rentang waktu 6 jam setelah itu dia sholat, dia kelihatan tuh. Darahnya itu keluar. Okay. Masih ada di dalam, tidak keluar dari mulut ya, kemudian tertelan misalnya, itu tidak membatalkan sholat.
1: Okay.
0: Tetapi kalau kemudian mengalir nih Mbak Eva, dalam jumlah yang banyak, maka dihukumi dia darah yang najis.
1: Gitu loh. Berarti batal sholatnya,
0: batal
1: itu ya
0: sholatnya. Tapi kalau kayak sariawan tergigit kemudian mengeluarkan sedikit darah, itu tidak batal sholatnya walaupun kemudian keluar dari mulutnya.
1: Oke, misalkan orang yang baru kecelakaan begitu Kiai, kemudian dia mau sholat, nah misalnya ada luka di dalam tubuhnya,
0: betul,
1: nah itu lumayan besar begitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang darahnya masih banyak itu juga tidak
0: disucikan,
1: bisa melakukan
0: terlebih dahulu. Okay. Tetapi kalau beset kayak luka misalnya Mbak Eva, kan ada luka itu yang kelihatan merah, tapi dia tidak ngalir, maka itu dihukumi suci.
1: Oke, nah untuk membersihkan najis dari darah ini seperti apa sebetulnya?
0: Yang pertama
1: Kiai?
0: Air, air, tetapi kita bedakan antara bersih dengan suci.
1: Yeah.
0: Kalau menggunakan air langsung Mbak Eva, kadang-kadang lama. Terutama darah yang sudah mengering dan menempel. Kan efektifnya pakai alkohol tuh. Ya, kita bersihkan dulu, baru kemudian kita sucikan. Jadi para pemirsa, terkait dengan najis-najis yang boleh jadi tidak mudah untuk dihilangkan, itu saya lebih condong kepada ajaran guru saya yang mengatakan bersihkan dahulu, baru sucikan. Jadi kita membersihkan kan bisa pakai alat apa saja.
1: Bisa
0: misalnya
1: juga
0: tisu
1: sabun
0: basah
1: atau
0: ya,
1: apa
0: sabun.
1: Ya,
0: itu lebih bersih. Juga. Nanti kalau kita yakini kan tisu basah tidak mensucikan, baru kemudian kita guyur dengan menggunakan air.
1: Air yang mengalir.
0: Nah, ini juga berlaku Mbak Eva misalnya luka. Luka yang sudah kita tutup dengan apa ini plester misalnya, kemudian kelihatan keluar sedikit, itu juga dihukumi tidak membatalkan sholatnya selama itu dalam luka yang terjaga oleh
1: perban atau plester begitu ya Kiai. Oke, baiklah. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal istilah fardu kifayah yang memang menjadi salah satu jenis hukum Islam begitu ya Kiai. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah ini sekarang kita bedah nih. Sebetulnya apa fardu kifayah ini Kiai?
0: Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban yang Allah bebankan kepada komunitas atau kelompok tertentu. Nanti lawan dari fardu kifayah namanya fardu ain. Itu ada beban kewajiban secara individu, secara personal. Jadi kalau kayak sholat duhur buat saya, buat Mbak Eva, itu namanya fardu ain.
1: Okay.
0: Tidak bisa karena Mbak Eva udah sholat duhur, saya wakilkan Mbak Eva ya, saya enggak sholat, enggak bisa. Tapi ada kewajiban ini sedari awal, Allah bebankan itu kepada komunitas.
1: Oh.
0: Contohnya apa? Misalnya sholat jenazah.
1: Okay.
0: Salat jenazah itu tidak menjadi kewajiban perorangan, tapi menjadi kewajiban kelompok masyarakat. Kalau dalam tatanan Indonesia, misalnya bisa jadi tatanan satu RT, Mbak Eva, atau satu masjid. Kan ada orang tuh kalau Jumatan rumah sana sampai rumah sana, pasti masjidnya itu. Nah, maka sejauh radius ini ada jenazah meninggal, kalau sudah ada yang mensolati dalam kelompok tersebut, maka saya tidak lagi wajib. Itu namanya fardu kifayah. Okay. Misalnya menjawab salam. Kalau saya diberi salam sama orang sedang sendiri, maka saya punya kewajiban untuk menjawab salam itu. Tapi kalau orang tadi memberi salam kepada kita sebagai kelompok, kita sedang bersepuluh orang misalnya, ada orang bilang assalamualaikum, tiba-tiba teman kita jawab waalaikumsalam, maka kita sudah tidak lagi wajib untuk menjawab salam tersebut. Itu namanya fardu kifayah.
1: Oh, jadi artinya kewajiban yang kemudian bisa diwakilkan
0: kepada
1: oleh orang lain,
0: orang
1: gitu
0: lain.
1: Ya Kiai.
0: Iya.
1: Nah, jenis-jenis fardu kifayah itu apa saja Kiai? Tadi Kiai sudah katakan
0: ada sholat,
1: sholat
0: jenazah misalnya,
1: mengurus jenazah termasuk
0: jenazah,
1: ya Kiai berarti ya.
0: Misalnya atau ada yang berkaitan dengan sosial. Belajar, Mbak Eva. Misalnya nih ya, di satu kampung itu enggak ada yang jadi dokter. Gitu loh. Maka nanti masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kesehatan. Saya misalnya punya uang yang cukup untuk menyekolahkan anak saya ke fakultas kedokteran misalnya. Okay. Maka hukum anak saya belajar kedokteran, anak saya mau, anak saya mampu punya nilai yang bisa untuk daftar ke fakultas kedokteran. Saya mampu membiayai, maka buat saya itu menjadi fardu, Mbak Eva. Saya wajib. Karena kalau anak saya tidak saya sekolahkan ke fakultas kedokteran, maka satu kampung ini dapat dosa semua. Kalau nanti mereka ada yang sakit, siapa yang mengobati? Ini namanya fardu kifayah. Okay. Itu berlaku pada dimensi sosial lainnya. Misalnya satu kampung nih, jadi dokter ada, insinyur ada, ustaz gak ada. Nah, maka harus ada orang yang menyekolahkan anaknya ke pesantren. Agar mereka nanti bisa mendapatkan pencerahan dari sini. Itu namanya fardu kifayah.
1: Jadi tidak selalu melulu soal syariah sebetulnya
0: tidak
1: fardu kifayah ya.
0: Tidak semua soal syariah, tetapi semua yang membentuk kelestarian hidup manusia. Contoh gini Mbak Eva, memilih pemimpin. Saya kan enggak wajib jadi presiden. Tapi kalau seorang se-Indonesia enggak ada yang mau jadi presiden, negara ini bisa berdiri enggak? Enggak bisa. Kalau negara ini enggak berdiri, ya, berarti enggak ada menteri. Kalau gak ada menteri nanti yang menentukan awal Ramadan siapa?
1: Ya.
0: Yang mengurus haji siapa? Dan banyak turunannya kan. Maka ketiga misalnya tidak ada orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin. Saya jadi RT itu jadi wajib Mbak Eva. Kalau saya punya kemampuan. Kenapa? Ini beban kolektif. Kalau semuanya gak ada yang mau jadi RT. Maka satu kampung itu berdosa. Karena nanti ada perjalanan hidup itu yang tidak bisa selesai. Kalau nanti misalnya mau bikin kartu identitas, KTP, kan pasti Pak Lurah minta surat pengantar. Ini benar enggak penduduk sini? Dari siapa? RT. RT-nya enggak ada. Maka dia terhambat bikin KTP. Kalau dia tidak punya kartu identitas, dia tidak punya kesempatan untuk dapat pekerjaan yang layak. Nanti ada program BPJS, ada macam-macam. Itu kan basisnya KTP. Terhambat hidup dia. Jadi Mbak Eva, menjadi RT itu pahalanya besar. Menjadi RW itu pahalanya besar. Menjadi presiden itu pahalanya besar. Kalau dia benar gunakan jabatannya.
1: Baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan dengan topik lain Kiai. Ini kita mau bahas soal puasa wisol Kiai. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, kita akan bedah lebih lanjut lagi. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sebelum kita ke puasa wisol, Kiai, saya masih penasaran soal fardu kifayah. Tadi kan Kiai menjelaskan soal kewajiban di dalam satu lingkungan tertentu gitu ya, Kiai ya. Nah, kalau misalkan kita bicara teknologi sekarang di dunia media sosial.
3: Dunia yang berubah.
2: Nah, itu tuh ada juga atau tidak Kiai fardu kifayahnya?
3: Mbak Eva, kalau bicara teknologi dikaitkan dengan dakwah misalnya. Kita umat Islam itu punya kewajiban loh untuk melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan mencegah kejahatan. Itu dikatakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin. Kamu tuh akan menjadi umat yang baik kalau kamu bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain dari terjerumus kepada kemungkaran. Itu namanya dakwah. Dakwah di situ disepakati oleh ulama karena kata-kata kuntum khaira ummatin itu menjadi fardu kifayah. Saya berdakwah, maka Mbak Eva tidak wajib untuk berdakwah karena kewajiban dakwah sebagai komunitas itu sudah ada yang mewakili. Siapa? Saya. Sekarang dunianya berubah nih Mbak Eva. Dakwah itu melalui media sosial. Membutuhkan keterampilan, membutuhkan alat misalnya. Di situ harus ada handphone, ada kamera, ada mic, ada studio, ada begitu banyak. Maka di sini dikelompokkan itu menjadi fardu kifayah. Misalnya, Mbak Eva ini biasa host di TV, bawa berita. Kemudian punya kemampuan kan public speaking, menyampaikan ini. Maka ketika kemudian Mbak Eva ngelihat nih, ruang medsos kita itu tidak punya ruang yang cukup untuk diisi dengan hal-hal positif. Maka Mbak Eva memindahkan nih dakwah yang asalnya di musola dan di masjid menjadi di media sosial. Apakah itu Instagram, itu TikTok, itu YouTube, apapun. Nah, di sini Mbak Eva membutuhkan kan asisten, orang, alat. Nah, ketika Mbak Eva punya kemampuan, itu Mbak Eva menjadi fardu kifayah. Oh, punya handphone dua di rumah, satu kasih asistennya. Nih, kita buat dakwah ya, kamu yang urus, kamu yang manage. Dananya kurang, sementara gak ada orang yang melakukan itu. Mbak Eva boleh loh, meminta bagian dari zakat.
2: Oh, boleh itu Kiai ya?
3: Boleh, karena untuk mewujudkan fardu kifayah tadi. Kalau ruang ini tidak diisi oleh hal-hal yang positif, maka yang tampilkan hal yang negatif. Nah, kalau kemudian Mbak Eva membutuhkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan fardu kifayah tadi, maka dia boleh dibantu. Misalnya kan, kita ambil contoh misalnya nih Mbak Eva ya, lahan kuburan. Orang itu kan punya beban fardu kifayah terkait dengan urusan jenazah ini. Ketika misalnya jenazah ini tidak ada tanah yang bisa dipakai untuk mengubur, maka saya sebagai muslim yang mampu, itu wajib kan untuk menyediakan tanah itu kepada jenazah tadi.
2: Betul.
3: Kalau memang itu harus membayar, maka itu boleh dialokasikan dari dana zakat. Gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya selama ini kurang menjadi perhatian, bahwa spesifikasi fardu kifayah itu kolektif, kebersamaan. Itu untuk mewujudkan kemaslahatan secara umum. Maka semua infrastruktur syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak itu boleh dikonsentrasikan ke sana.
2: Oke, berarti boleh begitu ya mendapatkan
3: fardu kifayah.
2: Fardu kifayah ini boleh mendapatkan dananya dari dana zakat sebetulnya.
3: Saya
2: ya
3: misalnya,
2: Kiai.
3: Saya misalnya Mbak Eva ya, harus berdakwah melalui media sosial.
2: Iya.
3: Saya boleh jadi tidak punya ilmu komunikasi itu. Mbak Eva punya, maka bebannya kan ke Mbak Eva. Mbak Eva harus mengembangkan misalnya medsos yang positif. Yang bisa membuat generasi ini punya cita-cita ilmu pengetahuan, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, beragama dengan benar, akhlak mulia. Nah, yang seperti itu juga bagian dari fardu kifayah.
2: Jadi jangan lupa kita tidak hanya punya kewajiban fardu ain saja ya Kiai. Kita ada fardu kifayah juga loh.
3: Ada fardu kifayah juga.
2: Baik. Nah,
3: jadi
2: sekarang,
3: fardu kifayah yang kita tarik ke ranah sosial. Bukan hanya sebagai ibadah ritual.
2: Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke puasa wisol nih Kiai. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan puasa wisol ini dan bagaimana caranya Kiai?
3: Puasa wisol itu puasa yang tidak berbuka. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa puasa 3 hari, kadang 4 hari, ya, tidak kini berbuka. Maka sahabat Nabi melihat, wah, Nabi ini kan suri teladan kita. Kita kan diminta oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu menjadi teladan. Contoh, Nabi sering ngomong juga, hudhu anni manasikakum. Kalau mau haji kayak saya, solu kamaro aitumuni usoli, sholat kayak saya. Wah, ini puasa gak berbuka-berbuka nih. Maka ada sahabat yang niru, gitu. Oh, kalau gitu saya juga gak berbuka. Begitu azan maghrib, kata istrinya, kalau istri orang Betawi, bang, buka bang. Oh, enggak lah, masa makan terus, dunia terus. Saya kayak Nabi, gak berbuka. Disampaikan kepada Rasulullah, Nabi, suami saya kalau puasa niru Nabi, apa itu? Berbuka gak mau makan. Dia terus sampai besok. Kata Nabi, jangan. Kamu dalam hal ini jangan niru saya. Nih, kenapa Rasulullah, innama yut'imuni Rabbi? Karena saya itu dikasih makan oleh Allah. Nih, lihat nih, itu maknanya dua. Makna syariatnya, Allah itu bisa saja mengenyangkan Rasulullah. Rasulullah itu dikenyangkan dengan cara Allah. Nabi bisa diisra mi'rajkan, Nabi juga bisa dimakankan dengan logika, diberi makan dengan logika isra mi'raj. Iya. Ada yang mengartikan enggak, kecintaan Nabi kepada Allah itu menjadi energi yang luar biasa. Nabi bisa bertahan tanpa makan dan tanpa minum karena kenyang dengan kecintaan kepada Allah. Dari itu logika dekat kok. Kita kalau lagi jatuh cinta sama orang yang kita cintai kan gak makan-makan, Mbak Eva. Iya kan? Kita
2: ya, lagi sedih, sudah kenyang terus, sudah ya, kenyang kayak terus.
3: Nah, yang kayak begini kata Nabi gak boleh ditiru. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat wisol itu hukumnya gak boleh. Jadi gak boleh, bukan soleh itu, ya, gak tahu aturan. Jadi hanya Nabi. Kenapa? Karena syariat Islam secara umum itu tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaannya. Manusia itu punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk menikah, untuk istirahat, untuk bekerja. Maka puasa itu diminta oleh Allah hanya pada tempo tertentu, di bulan tertentu dan di hari tertentu. Yeah. Orang yang puasa terus itu juga tidak dianjurkan. Dia dianjurkan dalam kondisi tertentu, kalau dia berpuasa dan tidak berpuasa itu punya energi yang sama, punya semangat yang sama dan tidak melakukan keluhan apapun.
2: Oke, nah kalau begitu apa larangan dan juga hikmah utama Kiai sebetulnya dari pelarangan Rasulullah bagi umatnya untuk melakukan wisol puasa tadi. Wisol ini?
3: Hikmahnya itu kan Nabi ingin mengajarkan, berilah waktu yang sewajarnya. Ada saat di mana kamu makan, ada saat di mana kamu berpuasa. Okay. Seperti ada saatnya kamu tidur, ada saatnya kamu bangun. Orang yang tidak tidur-tidur karena sholat, itu dimarahin sama Rasulullah. Kan dulu Aisyah itu Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu punya kawan. Masuk ke rumahnya, ngobrol sama Aisyah, Nabi masuk. Kata Nabi, Aisyah ini siapa? Oh ini teman saya Nabi, gak pernah tidur. Kata Nabi, gak pernah tidur gimana? Sholat terus Nabi. Kalau yang ini gak pernah makan Nabi, puasa terus. Apa kata Nabi, kamu tahu gak? Manusia yang paling takut sama Allah di dunia itu siapa? Ya engkau Rasulullah. Manusia yang paling takwa siapa? Engkau. Yang paling beriman? Engkau. Saya ini puncak keberagamaan seseorang. Saya ini makan, ya puasa. Tidur, ya sholat. Bahkan wa atazawwajun nisa. Saya juga punya syahwat kepada perempuan dan saya menikah. Nah ini sebetulnya ajaran luhur dari Islam. Ada hablun minallah, ada hablun minannas. Ada wabtaghi fima atakaullahud daral akhirah. Dari semua yang Allah berikan ini, investasinya akhirat. Tapi walatan sanasibaka minat dunia. Kalau kamu punya rezeki 100 juta, kamu sudah bagi sama anak yatim, kamu sudah infak kepada masjid, jangan lupa beli sate kambing, Mbak Eva. Makan sate kambing. Kenapa? Anda berinfak ke masjid, itu karena mencari pahala Allah. Anda makan sate kambing, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu juga mendatangkan pahala.
2: Subhanallah.
3: Jadi pahala itu infak ke masjid pahala, makan sate kambing juga pahala.
2: Alhamdulillah. Gitu. Sudah dapat sate kambingnya, dapat pahala pula ya, Kiai. Iya. Baiklah, Kiai. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan lainnya, Kiai. Kita akan bahas selanjutnya adalah topiknya soal itikaf, Kiai. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, biasanya nih bisa jadi kita taunya itikaf atau berdiam diri di dalam masjid itu hanya dilakukan selama bulan Ramadan, Kiai. Sebetulnya boleh atau tidak sih, Kiai, dilakukan di luar bulan Ramadan? Boleh. Dan apakah ada syaratnya, Kiai?
1: Boleh, Mbak Eva. Itikaf itu tidak identik dengan Ramadan. Itikaf itu identik dengan berdiam di dalam masjid. Jadi syarat utamanya dia adalah berdiam di masjid. Okay. Jadi gak boleh itikaf di rumah. Walaupun di rumahnya ada musola. Yeah. Jadi itikaf itu ada di masjid. Yang masjid itu dipakai untuk sholat Jumat secara umum. Okay. Disitulah tempat orang untuk melakukan itikaf. Syarat umumnya gak ada. Apa ibadah yang gak apa? Ya diam saja sudah dapat pahala.
0: Tidur,
1: pun dapat pahala. Apalagi kemudian dia baca Quran. Jadi syarat itikaf itu sederhana. Ya, ada Imam Malik yang mensyaratkan sehari semalam. Jadi kalau enggak sehari semalam namanya bukan itikaf. Tapi imam yang lain enggak. Itikaf itu berdiam di masjid. Berapa lama? Itu kembali kepada kepantasan. Kalau saya ada diam di masjid 5 menit, itu bukan itikaf, berteduh namanya karena hujan. Nah, tapi kalau saya misalnya ada dalam masjid 3 jam, itu dalam mazhab banyak ulama sudah dikatakan itikaf. Okay. Dia yang penting enggak boleh keluar, Mbak Eva. Tidak keluar dalam masjid dalam rentang waktu tertentu itu sudah dihukumi itikaf.
0: Oke, nah itu bagaimana? Apa manfaatnya, Kiai?
1: Bicara manfaat ya, saya ingat sama guru saya. Dulu saya pernah haji menjadi pembantu guru saya. Guru saya itu orang Arab sudah tua, dia kepengen haji, jarang sekali beribadah haji. Jadi saya dampingi untuk membawa tasnya. Di Arafah, di tengah panas waktu itu diajak keluar dari kemah. Dia bilang gini sama saya, Faiz, kamu tahu gak kenapa kita semua ada di Arafah? Arafah itu identik dengan wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Seperti orang menulis harus mampu memberi spasi di antara paragraf agar bisa dimengerti bacaannya. Oleh karena itu wukuf, kata beliau, itu seperti spasi dalam kehidupan. Sepanjang apapun kita menjalankan hidup ini, kemanapun kita pernah berada, satu hari nanti kita pasti akan berjalan menuju Allah. Maka ini adalah spasi kehidupan untuk kita mengingat tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Saya bilang, lalu guru, kalau yang gak bisa haji, gimana spasi kehidupannya? Kata guru saya, itulah adilnya Allah. Di sana ada namanya iktikaf. Kalau wukuf itu spasi yang besar, ya, dua spasi. Sementara iktikaf itu boleh jadi spasi yang kecil. Di antara beberapa kata dan kalimat. Agar dalam hidup itu kita punya ruang untuk mengingat hidup kita. Kamu di hidup ini berputar terus. Ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Saat kamu masuk masjid, kamu harus ingat bahwa hidup itu kuncinya adalah sujud dan ketundukan kepada Allah. Jadi itikaf itu kalau kata guru saya, Mbak Eva, itu spasi dalam spasi kehidupan. Ya, agar kita tidak kemudian selalu terbelenggu dengan rutinitas duniawi, beri ruang yang cukup untuk aktivitas spiritual ini membarengi aktivitas duniawi. Oleh karena itu kata guru saya, itikaf yang baik itu diambil kepantasan dengan urusan duniawinya. Kalau Anda bekerja misalnya 3 jam, ya iktikaf 3 menit gak apa-apa. Tapi kalau godaan duniawi itu begitu panjang, Anda juga penting menjalani iktikaf dalam rentang waktu yang cukup. Seperti orang yang ingin berperang, amunisinya seimbang. Saat Anda sujud kepada Allah, beritikaf di masjid, berzikir dan mengingat kebesaran Allah dalam rentang 1 jam, itu diharapkan ibarat obat, gak cepat-cepat expired. Gitu, ya. Cukup panjang untuk menghadapi itu. Jadi itulah sebetulnya Mbak Eva yang namanya syariat Islam. Ada yang besar seperti wukuf di Arafah, tetapi itu tidak mungkin dijangkau oleh semua orang. Tapi ada peristiwa seperti wukuf di Arafah yang bisa diakses dan bisa dikerjakan oleh semua orang. Itu namanya iktikaf.
0: Subhanallah. Jadi begitu banyak kemudahan begitu ya Kiai ya, ada manfaat yang besar begitu tapi kemudian Islam memberikan kemudahan
1: keadilan
0: untuk bisa mendapatkan manfaat itu.
1: Jadi kalau Mbak Eva Haji kemarin cari visa furoda harganya ratusan juta, ada visa yang murah meriah Mbak Eva, namanya iktikaf. Nanti biaya untuk visa furodanya beri makan fakir miskin di sekitar masjid. Saat kita iktikaf di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini tentunya membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fa Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Atraksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Sementara itu, jumlah korban drag race maut di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini.
2: Jadi kecelakaan lalu lintas.
3: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Track Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
2: Jadi kecelakaan lalu lintas.
3: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah lapak kantin dan gudang spare part di Jalan Bisma, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar Senin petang. Kobaran api yang diduga dari korsleting listrik membuat warga sekitarnya panik.
1: Sementara kebakaran melanda sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Api nyaris menyambar ke bangunan rumah warga yang berada persis di samping lokasi kebakaran.
4: Bundanya itu! Nih Pak, cepetan Pak!
5: Kobaran api dengan cepat membesar melalap sebuah lapak kantin yang berada di Jalan Bisma Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Api yang terlihat dari bagian kantin tersebut diduga berasal dari korsleting listrik dan kemudian merambat ke gudang spare part yang ada di dekatnya. Warga sekitar yang panik berupaya memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Beruntung api berhasil dipadamkan setelah 13 armada mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.
6: Dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Untuk awalnya informasi gudang buah, tapi ketika anggota 102 TKP ternyata itu kantin. Nah, kantin terus merembet ke gudang spare part.
5: Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priok. Kobaran api hingga kepulan asap hitam terlihat dari sebuah tempat pembuangan sampah sementara di kawasan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin siang. Besarnya kobaran api membuat para pengendara bahkan tak berani melintas di sekitar lokasi. Teriknya matahari dan kencangnya angin membuat api merembet ke lapak-lapak yang ada di sekitarnya.
4: Nih Pak, cepetan Pak!
5: Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah hampir satu jam dilakukan pemadaman, api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai kejadian, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi di lokasi guna melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menyisir tiga ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis. Petugas mengamankan puluhan barang, diantaranya airsoft gun dan sejumlah komponen senjata.
1: Sementara video amatir ambulans diadang pesepeda motor lawan arah di Jalan Raya Sawangan Depok menjadi viral di media sosial. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
7: Video amatir detik-detik ambulans yang diadang pesepeda motor lawan arah ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 6 Agustus lalu ini bermula saat ambulans yang membawa balita yang sedang dalam kondisi kejang-kejang sedang melintas di Jalan Raya Sawangan Depok, Jawa Barat. Di saat bersamaan, pesepeda motor dari lajur sebaliknya memaksa melewati marka tak putus saat lalu lintas sedang mengalami kemacetan. Meski ambulans telah menyalakan sirine, pemotor lawan arah tadi tidak segera menepi dan malah terlibat cekcok dengan pengguna jalan lain, bahkan sempat terlibat kontak fisik. Bigmo didampingi kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Ia menjalani pemeriksaan perihal dugaan pelibatan anak dalam konten promosi rokok elektrik di Subdit 2 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi dari pelapor berinisial F, yaitu pihak yang mendokumentasikan video promosi yang diduga melibatkan anak. Polisi juga telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan pihak keluarga. Usai kliennya diperiksa selama 4 jam, kuasa hukum Bigmo mengatakan momen Bigmo berinteraksi bersama sejumlah anak di video viral itu terjadi secara spontan. Meski demikian, Bigmo tetap meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Tim Puslapfor, Mabes Polri, dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam atas permintaan pihak yayasan untuk memastikan tidak ada lagi barang berbahaya yang tertinggal sebelum ruangan kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari penyisiran, petugas mengamankan 30 item. Di antaranya airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen senjata. Polisi menyebut airsoft gun yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak utuh. Selain mengamankan barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan, yaitu ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Sementara tidak ditemukan barang berbahaya dari area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area itu bukan bunker, melainkan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di 3 ruangan yang sebelumnya disegel. Sebelumnya, temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Hingga kini polisi masih menyelidiki asal-usul serta pemilik barang-barang ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen kawanan remaja mencuri bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli terekam CCTV.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
14: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
8: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
15: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
16: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
17: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
15: kalau begini. Ya,
8: dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
18: Luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
8: Agar publik mendapat kejelasan.
19: Enggak. Menurut saya,
20: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
19: Tapi kalau hari ini
20: bagaimana
19: dia
20: mungkin
19: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
21: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
22: data hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
21: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
22: Itu
21: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
22: memang tidak
21: tadi.
22: Tidak hanya
21: kan begitu.
18: Baik.
8: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
23: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
0: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan.
1: Sejumlah pria diduga pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara berupaya melarikan diri.
2: Kedatangan polisi membuat kocar kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
3: Kejar-kejaran, seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
2: Dari tiga orang yang ditangkap, dua diantaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Kamera CCTV merekam momen kawanan remaja bermotor di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mencuri bendera umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena lapangan bola voli.
0: Sementara seorang pria terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir di depan rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat.
5: Kamera CCTV merekam aksi kenakalan remaja di ruas jalan Ciremai dalam Kota Lubuk Linggau. Kawanan remaja menggunakan 6 sepeda motor berjumlah 18 orang mencoba mengambil paksa seluruh umbul-umbul atau bendera merah putih yang terpasang di arena turnamen lapangan bola voli. Aksi ini pun terpegok warga setempat, namun kawanan ini berhasil kabur menuju jalan utama ke area SPBU. Ketua RT setempat pada Senin siang menjelaskan, pencurian ini terjadi pada Minggu dini hari pada 9 Agustus. Meski masih merasa kesal, pihaknya telah mengganti umbul-umbul yang hilang dengan yang baru. Kamera CCTV merekam komplotan pencuri motor di Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Bermodal rekaman tersebut, tim Resmo Polsek Metro Penjaringan menangkap 6 pelaku. Mereka berperan sebagai eksekutor, joki, penghubung hingga penadah. Dalam penangkapan, polisi menyita 10 klip sabu yang disimpan dalam kaleng kue serta sebilah pisau badik. Polisi mengungkap motor hasil curian dijual sekitar Rp1.500.000 dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Para pelaku ini terancam 5 tahun penjara. Viral di media sosial, video pencurian sepeda motor metik di Jalan Intan Johar Baru, Jakarta.

0: Pusat. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, pelaku yang beraksi seorang diri terlihat melenggang santai mengincar sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Ia sempat gagal berulang kali, tapi akhirnya berhasil membawa kabur motor pada percobaan kelima. Suara bising knalpot saat pelaku kabur ternyata memancing perhatian pemilik motor. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Johar Baru dengan membawa bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte Transjakarta Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat.
2: Sementara itu, seorang karyawan tambak udang di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi usai kedapatan membuat laporan palsu pembegalan untuk menutupi aksi penggelapan dana perusahaan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Seorang pria terduga pelaku pencopetan dihajar korbannya sendiri di halte Transjakarta Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat usai tertangkap basah saat beraksi atas bus Transjakarta pada Senin. Sejumlah penumpang bus yang akan turun harus menjalani pemeriksaan petugas. Dari beberapa penumpang, satu orang langsung menjadi sasaran kemarahan lantaran ponsel korban berada di dalam saku celananya. Sempat nyaris menjadi bulan-bulanan para penumpang, terduga copet langsung diamankan petugas keamanan bus Transjakarta. Petugas menyebut terduga pelaku merupakan spesialis copet yang beraksi di dalam bus Transjakarta. Pria berinisial SM ini memperagakan aksi pembegalan yang dialaminya di depan polisi. Pria berusia 34 tahun ini mengaku dibegal dua orang tidak dikenal saat melintas dengan sepeda motor di area persawahan wilayah Kelurahan Pakis, Banyuwangi, Jawa Timur pada 1 Agustus lalu. Uang perusahaan sebesar 14,7 juta rupiah yang disimpan di dalam tas raib di bawah dua pelaku begal. Namun laporan palsu ini terbongkar setelah polisi menemukan transaksi mencurigakan di rekening pelaku. Puluhan juta rupiah uang perusahaan yang digelapkan digunakan untuk investasi aset kripto di platform digital. Total uang perusahaan tambak udang yang digelapkan mencapai 29 juta rupiah. Senin siang, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, seorang bayi yang diperkirakan baru dilahirkan 3 jam ditemukan warga terbungkus kain dalam tas di sebuah posko kampling di Cirebon, Jawa Barat.
1: Kejadian bayi dibuang juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Tapi kali ini jasad bayi ditemukan terkubur di pekarangan salah satu rumah warga.
3: Seorang bayi laki-laki terbungkus kain di dalam tas jinjing ditemukan warga di Balai Posko Kamling di Desa Jatimulia, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bayi malang itu diduga baru saja dilahirkan karena masih ada ari-arinya dan terdapat pula bercak darah. Penemuan bayi ini bermula saat warga curiga melihat tas yang bergerak-gerak.
4: Kok tas kok gerak gitu, itu belum nangis dedeknya. Kok tas tuh gerak, akhirnya dibukalah sama Pak Yadi tuh. Dibuka si tas tuh, tangannya nongol, lah ini sih bayi.
3: Bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini aparat dari Polsek Gunung Jati masih menyelidiki siapa pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Minggu petang, warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dihebohkan dengan temuan sesosok bayi dengan ari-ari masih menempel, terkubur di pekarangan rumah salah satu warga. Jenazah pertama kali ditemukan pemilik rumah saat akan menyalakan keran air untuk menyirami pekarangan usai ditinggal selama 2 hari. Pemilik rumah terkejut melihat adanya gundukan di dekat sumur. Setelah dibongkar, didapati jasad bayi laki-laki terbungkus kaos merah di kedalaman 30 cm. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik, Porong, Sidoarjo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di balik etalase penuh beragam hidangan, ada proses panjang yang harus dilakukan sebelum lauk favorit tiba di meja rumah makan Padang.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1:45 di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya

0: yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ada momen menarik saat Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mendatangi gedung bekas Minahasa Rat di Kota Manado. Seorang pria ditemukan tertidur di dalam etalase museum.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Hingga Senin kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Ini siapa?
3: Momen tak biasa ini terekam kamera amatir seorang pria ditemukan tertidur di dalam etalase Museum Minahasa Rat di Kota Manado pada Jumat 7 Agustus lalu. Aksi ini pun sontak membuat kaget Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus, beserta rombongan yang sedang meninjau lokasi itu. Dikonfirmasi pada Senin, Gubernur Julius mengatakan bangunan cagar budaya itu sudah lama tak terurus dan kerap kali dijadikan tempat beristirahat para pedagang. Julius juga menambahkan gedung museum itu nantinya akan dilakukan perbaikan.
4: Manfaatkan dari kafe.
3: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gedalti Posaribu, pemuda 19 tahun yang sempat hilang saat berwisata bersama rekan-rekannya di air terjun Halmahera Utara, Maluku Utara pada Minggu 9 Agustus. Korban hilang setelah tergelincir dan jatuh ke aliran air terjun saat hendak kembali bersama 7 rekannya. Memasuki hari kedua pencarian, petugas bersama warga menyisir sekitar lokasi dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Dikonfirmasi petugas pada Senin, evakuasi berlangsung sulit karena medan terjal dan ekstrim. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Tobelo sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak pekan lalu. Bahkan hingga Senin, kebakaran masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Petugas dari BPBD, polisi, dan warga Tengger pun berupaya untuk memadamkan api dengan gebyok. 4 unit mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel juga dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet. Sementara helikopter waterbombing serta drone water spray juga dikerahkan untuk memadamkan area yang sulit dijangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, jagat media sosial dihebohkan dengan video sasaran pernikahan yang mewah namun unik. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan

0: barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator.
1: Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
2: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah 2 unit mobil dan 2 unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
3: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu, ya wes lah istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino. Gitu.
4: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
2: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, harga telur ayam dan daging sapi saat ini terus merangkak naik. Seperti di Pasar Tanah Abang Jakarta, telur ayam dijual Rp26.000 per kilogram.
0: Sementara daging sapi dijual Rp160.000 per kilogram.
2: Kaum ibu saat ini kembali harus mengurangi pembelian protein hewani untuk anak-anak mereka. Pasalnya harga telur dan daging naik. Di Pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat, telur ayam negeri naik dari Rp25.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara telur puyuh naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.
5: Ini sih, jadi gimana ya? Ya, telur sih biasa naik turun, ya. Jadi udah biasa kalau telur.
6: Oh gitu ya?
5: Iya.
6: Mempengaruhi omset nggak sih kalau gitu?
5: Oh, kalau untuk omset emang... Untuk apa ya, pokoknya merosot lah.
2: Tidak hanya telur, daging sapi di Pasar Blok G Tanah Abang harganya juga terpantau naik. Dari sebelumnya Rp140.000 per kilogram, kini daging sapi dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya dikeluhkan kaum ibu, tapi juga pembeli yang merupakan pedagang makanan.
7: Sapi naik terus. Harga sapi naik terus. Sekarang berapa?
8: Sekarang 160
7: per kilo. Menyulitkan nggak?
8: Ya, pasti menyulitkan. Masuk tetap. Ya, untuk penjualan pasti turun.
7: Pasti turun ya.
2: Tingginya harga telur dan daging sapi tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang. Pedagang menyebut usai harga naik, masyarakat pun mengurangi pembelian mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang ini untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai atau lainnya. Nah, pernahkah terpikir bagaimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase penuh dengan beragam hidangan.
1: Dan kali ini Ben, produser lapangan Mikaira Amar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris. Ini tepatnya di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an.

Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini, membuat sajian sate ini viral di media sosial.

0: Beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Namun, ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku.
1: Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya udah ya. Dari kelapanya sampai parutnya pun juga manual seperti ini. Udah boleh mencoba nggak udah? Ini memang sedikit ekstrim ya, tapi udah nggak bisa ya. Udah aman ya, udah. Jadi cari siapa?
0: Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna, hingga masuk ke fase yang disebut galio. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus. Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi galio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini.
1: Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyaknya udah mulai keluar. Ya udah, dan juga sudah mengental ya udah ya.
2: Iya.
1: Sudah mengental ini dan juga keluar minyak. Ya udah, setelah adonan berubah jadi kalio ini apa lagi udah?
2: Nanti daging ini dimasukin ke kuali.
1: Oh, baru dimasukin daging. Oke. Nah, dari masukin daging menjadi rendang yang hitam itu berapa lama lagi udah?
2: Ya kurang lebihnya 1 jam lebih lah ya.
1: Iya. 1 jam lagi. Ya Allah.
0: Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental.
1: Akhirnya, setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga. Nah, rendang tuh yang kayak gini nih, warnanya tuh coklat ya. Bukan coklat tua maksud saya ya. Bukan coklat muda kayak tadi. Nah, ini baru namanya rendang.
0: Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng batoko diolah dengan cara dipanggang. Menu ini disajikan bersama cabai hijau.
3: Nasi Padang tanpa nasi ya kan. Nah, uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya, dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik.
0: Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen.
1: Kenapa sih harus ditutup pakai daun pisang muda?
4: Biar ada bau, biar
1: oh, berarti menjaga kualitas nasinya agar tetap bagus sampai sore nanti ya udah. Wah, oke. Okay. Yaudah, kita angkat bau deh. Wah. Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang, selain nasi Padang ya pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua, benar udah?
5: Iya, teh talua.
1: Oke, nah kita mau bikin teh talua, nah udah.
0: Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut teh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan.
6: Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah dari mungkin dari sekarang udah 65 tahun kita. Dari 65 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih terus seperti itu rasanya.
0: Kualitas yang terus dipertahankan ini yang membuat rumah makan Padang selalu memiliki tempat di hati para pelanggannya dan mengundang mereka untuk kembali menikmatinya berulang kali.
7: Ya mungkin rempah-rempahnya ya Mbak cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak, nikmat. Paling kita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam makanannya, kita coba seperti gulainya, ya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga oke Mbak.
8: Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di rumah Padang ini.
1: Wah, akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikinnya talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja.
0: Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh.
1: Makan siang kita ditutup pakai teh talua yang kita bikin tadi. Karena aku tahu selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli aku mau tutup dulu. Mika Romar, Dwi Agung, Jakarta.
9: Ya, berikutnya inovasi kuliner di Kota Bandung, Jawa Barat memang gak ada matinya. Bagi penggemar sate, ini ada sate jumbo viral yang pastinya bikin kenyang maksimal.
10: Ya, apalagi nih Dea, sate jumbo ini hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera para penikmatnya.
11: Sate sebesar apa yang pernah Anda santap? Nah, sate yang dibuat di kedai yang ada di Jalan Lombok, Kota Bandung ini bisa jadi pilihan Anda. Ukuran dagingnya besar, bikin pengunjung penasaran. Karena ukurannya yang jumbo ini, membuat sajian sate ini viral di media sosial. Tak cuma ukurannya yang jumbo, satenya juga mengandalkan tekstur daging yang empuk dengan bumbu yang meresap.
12: Wah, lihat nih, ukurannya jumbo sebesar ini tuh kelihatannya agak kecil, tapi kalau dibandingin dengan sate pada umumnya nih, ini sate ini aja udah gede-gede nih, tapi kalau dibandingin sama ini, lihat, jauh banget kan? Kita coba deh rasanya kayak gimana ya.
11: Menariknya, sate jumbo hadir dengan 4 pilihan bumbu, jadi bisa disesuaikan dengan selera Anda.
12: Lihat nih, meskipun dagingnya tuh sebesar ini, setebal ini tuh yang sapi ya, tapi ini tuh nggak alot, digigitnya tuh empuk banget, lembut banget, nggak susah lah pokoknya digigitnya. Terus kemudian bumbunya sendiri meresap sampai ke dalam dagingnya, gurih, manis, enak, dicampur dengan berbagai macam pilihan sambalnya ataupun sausnya. Ada yang bumbu gulai kayak gini, bumbu gulai yang gurih. Terus ada juga yang lada garam, ini asin pedas tapi keringnya, dan ada yang marangi nih, yang suka marangi juga bisa. Uniknya di sini tuh nggak ada yang dikasih bumbu kacang ya, jadi ada pilihan bumbu-bumbu lainnya. Cocok banget, enak banget, lanjut makan lagi ya.
11: Tuh, meskipun ukurannya jumbo, tapi rasanya ternyata empuk banget. Apa ya kira-kira rahasianya?
13: Untuk keempukan dagingnya, kita dimarinasi sampai 1 jam lebih lah. Minimal 3 jam untuk marinasinya. Biar si daging sapinya itu benar-benar empuk.
11: Mengusung konsep open kitchen, pembeli bisa melihat langsung proses pengolahan sate hingga siap disajikan ke meja makan. Untuk menikmati sate jumbo ini, Anda bisa memilih porsi per tusuk atau per 3 tusuk. Untuk sate sapi jumbo dibanderol dengan harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per tusuk atau Rp100.000 hingga Rp110.000 per 3 tusuk tergantung bumbu yang dipilih. Sementara untuk sate ayam jumbo bisa dinikmati dengan Rp18.000 hingga Rp20.000 per tusuk atau Rp50.000 hingga Rp55.000 per 3 tusuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Usai jeda, kami akan mengajak Anda ke Kampung Ampel, pusat kuliner nasi kebuli di Surabaya yang menyajikan variasi pengolahan lauk kambing dan beras.
10: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
14: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
15: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
17: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
14: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
18: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
19: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
20: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
14: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
14: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Kampung Ampel, pusat kuliner nasi kebuli di Surabaya, menyajikan pengolahan lauk kambing dan beras yang bervariasi. Bisnis kuliner ini bahkan dilanjutkan turun-temurun oleh keluarga.
5: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar, dan sambal terasi. Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk...

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 11 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Usai terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan ditutup. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Warga Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan menggelar lomba makan bakso dan mie ayam jelang kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

0: Suara letusan senjata api dan lemparan batu mewarnai penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada Minggu petang.
1: Kedatangan polisi membuat kocar-kacir sejumlah pria diduga sebagai pemakai dan pengedar narkoba yang ada di bantaran rel kereta Jalan Pancasila Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena sebagian pelaku berusaha melarikan diri. Kedatangan polisi juga disambut lemparan batu dan tembakan senjata angin. Dari penggerebekan, polisi meringkus tiga pria diduga sebagai pengedar narkoba dan menyita barang bukti 3 kg ganja, paket sabu, serta perangkat alat isap. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut sepanjang 300 meter dari bantaran rel, jurusan Medan Kuala Namu berdiri barak dan pondok yang diduga dijadikan lokasi transaksi sekaligus mengkonsumsi narkoba. Perlawanan sempat dilakukan oleh kawanan pelaku dengan melempari dan menembaki petugas dengan batu dan senjata api.
2: Kejar-kejaran seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini.
1: Dari tiga orang yang ditangkap, dua di antaranya adalah pengedar yang sudah menjadi target kepolisian. Dua tersangka ini dikenal licin dan sulit ditangkap. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
0: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu, jumlah korban drug race maut di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara bertambah. Satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini.
3: Jadi kecelakaan lalu lintas.
4: Kecelakaan maut terjadi di ajang Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike Kota Mobagu Championship 2026 di Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Mobil salah satu peserta menghantam 16 penonton di pinggir jalan arena balap. Saat kejadian, 6 orang tewas di lokasi. Namun pada Senin, satu korban lagi meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit, sehingga total 7 nyawa melayang dalam tragedi ini. Menurut keterangan warga, insiden pada minggu itu terjadi sekitar 300 meter dari titik start. Mobil peserta yang melaju kencang terlihat oleng ke pinggir jalan yang tidak dilengkapi pembatas khusus hingga menabrak kerumunan penonton. Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwajib.
3: Jadi kecelakaan lalu lintas.
4: Seorang balita berusia 4 tahun tewas usai sepeda motor yang ditumpanginya ditabrak mobil sedan yang dikendarai anak di bawah umur di Jalan Raya Timur Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedan yang melaju di jalan lurus secara tiba-tiba menabrak sepeda motor di depannya. Korban balita berinisial RRA alami luka parah di kepala akibat terbentur aspal. Sementara kakek korban, Emir Rosidin, yang mengemudikan sepeda motor terluka di kaki. Polisi telah mengamankan barang bukti satu unit mobil Toyota Starlet dan satu unit motor Honda Vario. Pelaku sempat jalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya sebelum akhirnya dikembalikan ke orang tuanya karena masih di bawah umur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca terbakar pada Jumat malam, gedung Bapenda DKI Jakarta pada Senin pagi masih digaris polisi dan ditutup. Sejumlah pegawai yang datang belum diperbolehkan masuk. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mendatangi lokasi menyatakan pegawai akan bekerja dari rumah untuk sementara waktu.
1: Garis polisi masih terpasang tepat di area pintu masuk utama Gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Senin pagi. Sejumlah pegawai yang datang ke kantor tidak dibolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya bisa sampai ke halaman melalui area pintu samping. Pegawai memilih menggelar apel pagi di halaman kantor sembari menunggu koordinasi dan arahan lanjutan dari pimpinan mereka. Sebelumnya Minggu siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat meninjau Gedung Bapenda DKI yang terbakar. Usai peninjauan, Bank Dul memastikan seluruh layanan perpajakan masyarakat tetap berjalan karena sistem perpajakan DKI Jakarta didukung sistem pencadangan digital. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan operasional instansi sekitar 1.000 aparatur sipil negara ASN yang terdiri atas pegawai Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD untuk sementara menerapkan skema kerja bergantian, baik bekerja dari rumah maupun memanfaatkan kantor pemerintahan lain.
5: Pegawai Bapendanya dialihin kerja kemana, Pak?
6: Sudah ada tempat.
5: Di mana, Pak? Ada kendala pas olah TKP nggak, Pak?
6: Enggak, ada. Cukup ya. Kita database juga ada shift, ada ya, apa namanya. Pagub sudah mengarahkan yang memang belum ada itu bisa di WFA dulu atau bisa di split di beberapa sudut.
1: Adapun penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Sebelumnya dari keterangan kepolisian, api diduga berasal dari lantai 11 dan di antara yang terbakar adalah ruang arsip. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kita ke informasi lain. Jagat media sosial dihebohkan dengan video seserahan pernikahan mewah yang unik yang terjadi pada akhir pekan lalu. Di Grobogan, Jawa Tengah, rombongan pengantin pria memboyong deretan barang seserahan dari sejumlah kendaraan bermotor hingga alat berat ekskavator. Sementara di Ponorogo, mempelai pria memberikan domba merino untuk mempelai wanita.
7: Ini dia deretan barang seserahan yang diangkut beberapa truk towing menuju rumah calon mempelai perempuan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dari video yang dibagikan make up artis pasangan mempelai ini, terlihat beberapa mobil, sepeda motor, hingga alat berat ekskavator menjadi mahar kepada mempelai wanita. Mengutip Detik Jateng, pernikahan Sultan yang viral itu dilaksanakan di Dusun Larangan, Ketro, Karangayung antara Riko Putra Roberto Syah dan Laila Nurfadilah pada Sabtu 8 Agustus lalu. Sang suami Riko pada Senin menyebut eskavator tersebut bernilai ratusan juta rupiah, ditambah 2 unit mobil dan 2 unit motor lain, harganya mencapai miliaran rupiah. Riko menerangkan bahwa pemberian mahar mewah ini merupakan inisiatifnya yang jadi simbol tanggung jawab dan tanda rasa kasih sayang. Sementara di Kabupaten Ponorogo, ada juga seserahan yang unik dan menjadi viral di media sosial. Acara resepsi yang digelar Kamis 6 Agustus lalu antara Sri Utami dan Malindo Agus Sutrisno di Desa Paringan Kecamatan Jenangan ini diramaikan dengan kehadiran domba merino yang menggemaskan. Belakangan diketahui jika pengantin pria sengaja memberikan seserahan domba karena pujaan hatinya memang sudah lama mengidam-idamkan kambing ini.
8: Awalnya kan istri suka ngirim video-video di TikTok, di Instagram gitu loh, Mas. Sampai blenger saya istilahnya gitu. Ya wes lah, istri kayaknya minta ini. Ya pas kemarin kebetulan nikah kan, wedding, saya punya ide itu untuk ngasih seserahnya kambing itu, domba merino.
5: Kambingnya itu mau tak rawat, terus mau tak kembang biakan, siapa tahu nanti aku bisa jadi peternak kambing merino sukses di Ponorogo. Terus mau buat konten juga, soalnya kan lucu.
7: Usai pernikahan, sepasang domba yang diberi nama Merino dan Merina tetap dirawat dengan baik. Bahkan domba selalu dimandikan maksimal 2 hari sekali dan diberi pakan sayur segar untuk menjaga kesehatan dan keindahan bulunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tempat pembuangan sampah sementara yang tingginya bak seperti gunung melebihi rumah warga, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara, membuat resah. Bau tidak sedap setiap hari mengganggu. Di saat musim kemarau, warga juga khawatir lokasi ini terbakar seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain.
1: Inilah gambar udara yang memperlihatkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Kondisi TPS sudah seperti gunungan sampah dan tingginya bahkan melebihi atap rumah warga. Terlihat juga aktivitas pembuangan sampah dari truk-truk besar di lokasi ini. Akibat adanya TPS ini, warga menjadi resah. Bau tidak sedap dari timbunan sampah hingga asap pembakaran sering mengganggu hingga ke permukiman.
2: Baunya ini yang ganggu. Paling kalau hujan, baunya.
3: Ibu, ini takut kebakaran nggak sih kan lagi musim panas?
2: Ya takut banget lah. Orang kejadian kemarin sering kebakaran kecil, apa? Ya harapannya mah pengen bersih aja lah bang, hindari biar nggak kebakaran gitu. Hilangin bau juga, soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini bang yang nggak tahan.
1: Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Menurut warga, asap dari pembakaran sampah di lokasi ini kadang tebal hingga dikira terjadi pembakaran.
2: Sudah lama pokoknya. Ganggu banget, bukan yang ganggu lagi.
1: Menurut Ketua RT 010, Toiroh, TPS ini sudah lama ada dan sangat mengganggu. Bau menyengat juga terasa hingga ke wilayah lain, bahkan ketika hujan turun. Warga juga mengungkap pernah terjadi kebakaran besar di lokasi ini di tahun 2004.
4: Ya, harapannya sih untuk dari warga ya, dari warga kalau bisa jangan dapat perkumpulan warga lah gitu.
5: Udah ada kebakaran besar juga sih di situ, berapa ya?
4: 2004.
5: Ada.
4: Kalau sampah di lumayan lama.
6: Batu ini kemana?
4: Udah lumayan lama sih. Kalau untuk itu mah.
1: Warga berharap suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara segera menindak tegas TPS ini. Mereka khawatir jika musim kemarau terjadi kebakaran besar bisa merembet ke permukiman. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan mendekati permukiman. Petugas terkendala sumber air yang mulai mengering. Pemerintah kota pun memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 29 hari. Kebakaran lahan gambut di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya kian meluas mendekati permukiman. Minimnya air di parit membuat pemadaman tidak maksimal. Petugas bahkan harus mencari sumber air lain serta mundur saat kobaran api mulai membahayakan keselamatan. Warga mulai mengeluhkan sesak napas, batuk, dan sakit tenggorokan akibat asap karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya pun kembali memperpanjang status tanggap darurat yang kini juga mencakup bencana kekeringan.
7: Resah banget, resah kita sedih banget soalnya kan bawaan juga asma di rumah itu ada, nanti kan musim dingin kayak gini kita sedih, bingung gitu nah. Itu air di situ nggak bisa itu kan ada bor celok di situ, itu nggak bisa diangkat mas.
8: Okay. Kemarin kan baru rapat dengan tim gabungan lengkap serta TNI Polri kemarin sore dan diputuskan kita memperpanjang. Tapi ada perubahan kan, kemarin tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, tapi sekarang adalah tanggap darurat kekeringan
9: ya bro,
8: karena air sudah makin susah. Nah, sekarang ini situasinya agak sedikit berbeda, mungkin lebih ke untuk mencari sumber air.
9: Sumber air ya.
8: Sumber air kurang, kalau nggak salah 500 juta.
9: 500
8: juta. Sudah sampai dengan saat ini kemungkinan 500 jutaan kira-kira ya.
9: Itu.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengancam permukiman warga. Banyaknya titik api baru yang terus bermunculan membuat warga panik lantaran rumah mereka nyaris terbakar. Tidak hanya itu, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur juga membuat pemerintah daerah harus menambah jumlah personil dari seluruh dinas dan instansi Pemda.
10: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas dan masuk ke kawasan permukiman di Jalan Panala, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Relawan pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya menyekat api agar tidak merambat ke rumah-rumah warga yang berdekatan dengan menyemprotkan air dari truk tangki. Warga pun berjaga-jaga di belakang rumah mengantisipasi api membakar bangunan rumah mereka. Kencangnya embusan angin dan kondisi lahan gambut yang kering dan mudah terbakar membuat api cepat membesar, menimbulkan asap hitam tebal dan menjalar hingga nyaris membakar bagian belakang rumah warga.
6: Aku lihat di jalan sana ya, itu api gede banget. Cuman tuh mobilnya tuh dari jalan sana, nggak nyampe kan itu selangnya. Aku rumahnya di sini. Jadi aku cepat buka pintu rumah, aku masuk dari sini. Nah, waktu aku ke sini, api itu udah di sini, gede banget gitu.
10: Setelah hampir 3 jam, api bisa dipadamkan. Masih dari Kalimantan Tengah, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur dari hari ke hari kian tak terkendali. Hingga membuat tim Satgas Penanggulangan Kebakaran mulai kewalahan. Setiap hari mereka harus bekerja berburu dengan waktu akibat banyak titik

0: api yang terus bermunculan dan mendekati pemukiman penduduk. Selain kendala minimnya sumber air, kurangnya jumlah personel yang terlibat juga merupakan kendala bagi tim penanggulangan karhutla. Untuk menambah kekurangan personel, seluruh dinas dan instansi diwajibkan mengirim 1 atau 2 orang ASN untuk bergabung di dalam tim Satgas penanggulangan karhutla.
1: Ya, tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelumnya kami ikut terlibat ya. Terlibat. Jak panjangnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersinambungannya. Terus kolaborasi bersinergi ya untuk itu ya.
0: Selain berdampak bagi kesehatan warga, karhutla juga mengganggu lalu lintas di jalan raya dan sungai karena jarak pandang yang terbatas akibat kepulan asap. Samsudin Nur, Kalimantan Tengah.
2: Pemerintah mencatat kebakaran hutan dan lahan hingga Senin telah mencapai 170 ribu hektar di seluruh Indonesia. Penanganan fokus pada modifikasi cuaca meski mengalami kendala dampak El Nino. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyebut, total hingga awal Agustus pemerintah berfokus pada 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik lahan gambut yang meningkatkan resiko kebakaran saat musim kemarau. Jamari juga menyebut koordinasi lintas lembaga kementerian dan pemerintah daerah memiliki tantangan dalam operasi modifikasi cuaca karena sulitnya terbentuk awan hujan. Namun peluang munculnya awan hujan diprediksi terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 18 Agustus.
3: Wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektar lebih sampai dengan hari ini. Dan semoga ke depan kita masih bisa mempertahankan itu semua. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi juga muncul di daerah lain. Daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal satu titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai di gunung, di Gede Pangrango di situ. Itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai. Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari Jambi, mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Sementara itu, paguyuban Jip Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari.
4: Api semakin besar ditambah angin kencang.
5: Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo terus meluas. Dari data TNBTS, kurang lebih 520 hektar area ludes terbakar sejak Senin lalu. Bahkan saat ini kebakaran hutan dan lahan masuk ke wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas BPBD, polisi, dan warga Tengger berupaya memadamkan api dengan gebyok. Sementara itu, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memutus api agar tidak merembet.
6: Ini hutan yang tadi ini sudah merambat ke wilayah Pakis Pikir. Yang di Lembah Argo, bulan sudah padam, tinggal mungkin pembasahan-pembasahan. Sekarang ini Pakis Pikir yang sedang mengalami kebakaran. Sudah kami koordinasikan dengan pihak heli water bombing di Malang, insya Allah besok pagi ini akan dilaksanakan kegiatan pemadaman dengan menggunakan heli water bombing.
5: Helikopter water bombing juga dikerahkan untuk memadamkan. Selain itu, ratusan personel dan drone water spray juga dikerahkan agar api tidak merembet ke kawasan lain.
7: Awas!
5: Di lokasi terpisah, paguyuban Jeep Kabupaten Pasuruan Jawa Timur membantu tim BPBD dalam memadamkan api di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari, Senin siang.
8: Untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo, supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepan.
5: Mereka peduli untuk membantu tim BPBD agar api segera padam dan berharap TNBTS bisa membuka jalur wisata Gunung Bromo. Pasalnya, sejak ditutup total 4 pintu masuk wisata Gunung Bromo, pelaku wisata nyaris tidak memiliki pendapatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, sebuah video bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Media sosial, sebuah video bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Majalengka yang dinarasikan berdiri di kaki Gunung Ciremai. Tim CNN Indonesia melakukan penelusuran untuk membuktikan seberapa jauh lokasi koperasi dari permukiman. Berikut informasinya untuk Anda.
4: Video bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya, sejumlah warganet memberikan komentar bernada negatif tentang lokasi KDMP ini yang terlihat berada di tengah hutan di kaki Gunung Ciremai. Setelah ditelusuri, bangunan KDMP tersebut berdiri di jalan kabupaten, yaitu jalan satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Argapura dan Kecamatan Sindang. Jarak dari koperasi ke kantor desa pun hanya berjarak kurang dari 1 km.
5: Dan beberapa fakta lapangan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa letak pembangunan koperasi ini dengan balai desa itu cukup dekat ya, pemirsa, hanya membutuhkan 4 sampai 5